0: atau lagu dari Vira Cantika dengan Pokoknya Joget lah, iya Lombok, iya joget yang positif ya. Alright, dan pasien 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ayo bacain dulu WhatsAppnya ya, yang udah masuk tahan dulu ya, yang ayo bacain dulu WhatsApp ya. Bentaran deh ya. Oke, bentar, aja bentar ya. Ayo bacain dulu WhatsAppnya yang udah masuk. TAP juga mau ikutan pak komen katanya. Afirmasi untuk diri sendiri, jangan merasa rendah diri. Setiap kita pasti punya kebaikan dan kelebihan yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain. Awali dengan berdoa, mengharapkan datangnya mengharap datangnya kebaikan dan dipertemukan dengan orang baik. Ya, bila ketemu orang yang lisannya selalu berkomentar negatif, abaikan aja. Bila mampu dan berani, maka hentikan orang itu dari berkomentar dan berperilaku negatif. Fokus memperbaiki diri setiap harinya. Berusaha menjaga amanah dan kepercayaan orang lain. Berusaha menepati janji. Berbahasalah atau berbicaralah saat ada hal yang perlu diselesaikan. Jaga adab dan ala kita ya, agar kita jangan sampai menyakiti hati, bikin kecewa orang lain. Ujian hidup bila kita udah berusaha berpikir dan berperilaku positif, malah alami hal negatif semua. Semoga agar ada hikmah di balik setiap kejadian. Terima kasih Bang Wan, tetap semangat selalu menebar kebaikan. Semoga semua Abang Empo dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Iya. Okay, baik. Udah ada Akia di Ponegede.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Aki Yadi. Apa kabar Aki Yadi? Pasportnya Aki Yadi?
1: Pro 4 FM Suara Budaya.
0: Positif. Nah, Aki Yadi, cara jitu dari Aki Yadi sendiri untuk menebarkan hal positif buat diri Aki Yadi pun halnya juga kepada orang lain seperti apa itu?
1: Kalau dari Aki Yadi sendiri,
0: iya,
1: positif itu dari keluarga kita sendiri dulu, Bang Bawa.
0: Oke, baik.
1: Dari mulai istri sampai anak sampai cucu, harus dikasih tahu positif
0: ya. Jauhin dulu. Siap.
1: Nah, sesudah itu, barulah kita, namanya manusia kan kelakuannya lain-lain.
0: Benar, iya.
1: Kalau supama begini ya. Ada motor lewat.
0: Iya, vroom. Oke.
1: Kencang luar biasa, knalpotnya berisik.
0: Oh, waduh.
1: Kita enggak usah ngeluarin kata-kata negatif dulu. Siapa tahu mereka itu lagi saudaranya apa lagi sakit atau lagi orang tuanya juga lagi sakit. Itu aja, Bang.
0: Iya.
1: Kita harus positif dulu, jangan negatif dulu.
0: Seperti itu ya cara Aki Yadi ya, seperti itu ya. Oke. Iya. Ini lagi di mana ini Aki Yadi?
1: Ini lagi di Pondok Gede, Bang. Bang Dawan.
0: Dawan,
1: gimana kabarnya, sehat?
0: Baik, alhamdulillah. Mau jalan kemana Aki Yadi?
1: Nah, rencana mau besok tanggal 18 mau pulang ke Jonggol dulu. Karena di situ ada hajat pesta rakyat.
0: Wih, keren.
1: Iya, di rumah Sultan.
0: Wih, Sultan apa ini?
1: Dr. Randes Mulyadi, anggota DPR.
0: Siap.
1: Kan di situ ada gubernurnya juga.
0: Ada gubernurnya juga ya.
1: Iya. Di situ udah ada di TikTok juga ada.
0: Oke, seperti itu ya. Baik.
1: Nah, di situ, situ kita akan menyaksikan hiburan-hiburan rakyat. Kita ambil positifnya aja.
0: Nah, itu dia Aki Yadi, sama pas datu cakep tah eta teh.
1: Positifnya aja, yang negatif ya
0: jangan usah kita ulah ya.
1: Yang penting kita sendiri aja gitu doang.
0: Benar Aki. Siap. Aki Yadi dapat sapa salam dari Pak Mukaiman dan Ibu Yati di Surakarta. Bang Wan, salam buat Aki Yadi ya, sehat selalu katanya.
1: Terima kasih Bu Miyati sama Pak Bu Gimina, sehat selalu.
0: Oke. Ada TEP di Ciamas Bogor. Assalamualaikum Aki Yadi, benar setuju saya katanya.
1: Waalaikumsalam TEP, semangat TEP. Sehat selalu Teh.
0: Siap, baik. Aki Yadi, ada Bang Haris di Kalianyar, sehat selalu ya Aki Yadi ya katanya.
1: Oke, siap Bang Aris, sehat Bang Aris. Bang Aris juga harus sehat, semangat Bang Aris.
0: Amin. Terus ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Aki Yadi, apa kabar? Sehat-sehat saja bukan?
1: Waalaikumsalam Umi Dayati.
0: Umi Lindayati.
1: Iya. Yeah. Ya, terima kasih. Sehat-sehat selalu juga.
0: Siap.
1: Salam buat keluarga Umi.
0: Umi.
1: Jaga kesehatan selalu.
0: Amin. Semangat. Alright, baik deh. Aki Adi mau kirim salam buat siapa, Aki Adi?
1: Kirim salamnya untuk Kak Kungjo sama Utinya tuh yang ada di Lamandor. Sehat selalu. Jaga kesehatan, pakai masker, Uti.
0: Iya, siap.
1: Kak Kungjo, pakai masker, Kak Kungjo. Untuk Ubi, Ibu Umi nih di Pesanggrahan, selamat pagi juga.
0: Siap.
1: Jaga kesehatan, Umi. Ibu Umi, jaga kesehatannya. Pandang, jaga.

0: kita harus semangat tuh, kita harus jaga positif juga.
1: Betul, betul.
0: Saudara-saudara kita harus cepat ditemukan.
1: Betul, doang. Amin. Baik, baik.
0: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Hadi Pondok Gede. Ya, sebentar yang telepon melalui WhatsApp, telepon biasa, bentar. Ada Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Waalaikumsalam Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Positif-positif ya, katanya. Dengan berpikir positif, kesehatan mental kita terbangun dengan baik. Terbangun dengan baik. Jadi boleh curiga atas dasar analis yang baik dan bijak. Dikira tidak baik, abaikan segala urusan yang tidak baik untuk kebaikan kita. Ketika kita selalu positif dalam tindakan, dalam pikiran, insyaallah kesehatan mental dan fisik kita ini terjaga. Demikian bangunan cara pandang positif saya. Semoga bermanfaat. Siap. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Fuad.
1: Apa kabar? Oke, baik. Hai. Baru dikit ya omongin. Pasportnya dulu, pasport dan pantun. Iya dong.
2: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Positif.
1: Alright. Pantunnya buat Bang Wardi. Dari Bang Wardi. Gak tahu Bang Wardi gimana.
2: Berjalan kaki membeli bakwan.
1: Cakep.
2: HP teman saya nomornya gak aktif.
1: Terus?
2: Selamat pagi buat Bang Wawan. Temanya ini sungguh menarik, positif.
1: Yes, mantap, keren. Keren. Bagus dah. Kalau Bang Wardi sendiri menanggapi akan hal ini gimana? Positif.
2: Ya, Bang, harus sedikit positif juga. Kata Pak Lutfi. Kadang-kadang juga ada yang membuat saya menjadi apa katanya down gitu lah, Bang ya.
1: Oke.
2: Jadi saya kadang-kadang don juga, Bang, sebagai manusia. Gitu. Bang Wadi katanya begini katanya. Nanti kalau orang tuanya nggak ada, Bang Wadi seperti apa ya? Kan Bang Wadi kan nggak bisa melihat.
1: Iya. Begitu ya.
2: Nah itu bikin saya don juga, Bang.
1: Betul. Tapi jadi ada bilang, omongan yang tidak baik ya, Bang Wadi.
2: Jadi saya bilang ya. Saya pasrah aja deh sama yang di atas.
1: Betul. Iya, Bang Wardi tetap semangat ya. Jangan putus asa, jauhi daripada gunjingan. Iya.
2: Saya bilang Allah kan masih sayang sama saya.
1: Itu dia.
2: Saya nggak mungkin disia-siain, saya bilang.
1: Betul.
2: Raja sih, Bang, kalau ada ngomongan yang miring dengan saya, saya
1: gak. Iya.
2: Cuekin aja.
1: Cuekin. Nah, cakep dah tuh. Cuekin. Itu dia penting.
2: Cuekin aja.
1: Siap-siap.
2: Betul kan?
1: Yoi. Siap.
2: Bisa aja.
1: Bisa dong.
2: Bisa dong.
1: Oke, iya dong. Dan Bang Wardi pun juga dapat sapaan positif ya dari Bang Harris. Selamat pagi Bang Wardi. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Jangan lupa pakai masker dan tetap semangat ya.
2: Oh iya Bang Harris. Bang Harris itu aja kabus mungkin teman di Pontianak.
1: Oke.
2: Terima kasih Bang Harris.
1: Sama-sama. Terus ada Teh Epi di Ciamas Bogor, CEO Taylor. Bang Wardi sabar ya. Semoga Allah selalu kasih kekuatan. Tetap semangat. Nanti Allah angkat derajatnya Bang Wardi.
2: Terima kasih Tepi. Waduh, gini saya seneng nih.
1: Itu dia. Terus ada lagi Mas Afif di Sumenep Madura. Apa kabar Bang Wardi? Semangat ya katanya.
2: Salam kenal buat Mas Afif juga.
1: Iya. Gitu dong. Alright, bye.
2: Gitu dong.
1: Oke, baik. Terus ada Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum Bang Wardi. Apa kabar? Semangat ya.
2: Alhamdulillah, Bu Ani, juga semangat.
1: Terus ada Pak Mukaimen dan Bu Yati di Surakarta. Bang Owan, salam buat Bang Wardi, tetap semangat selalu, jangan menyerah, jangan putus asa, katanya Pak Mukaimen sama
2: Bu Yati. Terima kasih, Bu Yati. Selalu juga.
1: Alright, bye.
2: Alright.
1: Okay. Terus ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, Bang Wardi, apa kabar? Tetap semangat ya.
2: Emang udah juga begitu, tetap semangat juga.
1: Oke. Terus ada Ibu Tami di Limo Depok. Apa kabar Bang Wardi? Jangan menyerah, semangat.
2: Oh, terima kasih Ibu Tami. Waduh, banyak support saya nih, saya nggak nyangka ya.
1: Siap. Oke deh. Baik, Bang Wardi mau kirim salam buat siapa?
2: Salam tadi buat nyata saya kayak Bang Haris. Terus buat Aki Adi juga tadi, Bang ya.
1: Iya.
2: Buat Kak Kung Jo juga.
1: Kak Kung Jo juga.
2: Pak Endang di Cilengsi.

0: buat Pak Lutfi di Tanjung Helang Bogor, buat Bu Ani tadi, sama Bang Rikonya, juga buat Bu Umi juga Bang ya.
1: Bu Umi juga.
0: Dan buat Pak Mukimin Muyati juga, Bang Ori. Pokoknya semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Iya, siap.
0: Bang Wawan selalu keluarga Bang ya.
1: Terima kasih Bang Ori juga gitu. Tetap semangat ya. Abaikan aja omongan-omongan yang enggak jelas. Ya. Yeah.
0: Betul Bang. Yeah. Makasih Bang ya.
1: Sama-sama Bang Wardi.
0: Yo.
1: Eh, ada Uni Linda Yanti nih Bang Wardi, apa kabar? Lagi. Tentu sehat-sehat saja bukan katanya.
0: Oh iya Uni Linda, semoga sehat selalu juga. Semuanya doanya berbalik kepada yang doakan saya.
1: Amin. Siap-siap siap. Oke. Ada lagi ada lagi Aki Kusnadi di Pasar Rebo. Salam kenal Aki ya. Salam kenal Bang Wardi dari Aki Kusnadi di Pasar Rebo katanya. Sehat selalu.
0: Aki Kusnadi salam kenal juga dari saya.
1: Iya.
0: Sehat selalu juga beliau ya. Itu aja Bang Wawan ya.
1: Siap. Oke. Semangat Aki Bang Wardi.
0: Semangat Bang Wardi, Bang Wawan ya.
1: Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu. Lanjut Aki Adi. Aki Adi. Aki Kusnadi di Pasar Rebo. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4.
1: Pro 4 FM.
2: FM.
1: Suara Budaya Jakarta.
2: Suara Budaya Jakarta. Positif.
1: Nah, Aki Adi kan istilahnya udah banyak nih makan asam garam. Yaudah, asam banget, Pak. Asin banget, manis banget.
2: Onde mande. Apa kabar?
1: Hello Aki Adi, kumaha ieu teh kabar Aki Adi?
2: Abah Kusnadi mah.
1: Oh, Abah Kus. Iya, Abah Kus. Ya kan kepanjangan Kusnadi gitu, Abah Kusnya. Oke. Ya, Abah Kus di Pasar Rebo menanggapi dengan tema positif gimana?
2: Nah, begini. Jadi kalau menurut Abah ya, ini tergantung pada penataan hati dah.
1: Oh
2: ya,
1: gitu.
2: Soalnya kan gini, ini buat Abah ya.
1: Iya.
2: Apapun yang dibilang harus siap. Orang ngomong apa gitu, kita juga harus begini kalau menghadapi sesuatu. Sebenarnya itu kan kata-kata aja ya.
1: Iya.
2: Tapi aduh, paling susah untuk melaksanakannya.
1: Nah, itu
2: karena
1: dia.
2: Karena ini masalah hati. Jadi kita nih begini ya, Pak. Kita sekarang misalnya kita dapat musibah, itu kan sebetulnya kalau menurut agama itu ya, itu kan sudah ada tentuannya dari sono, sudah tertulis.
1: Itu dia.
2: Besok kita mau sakit, besok kita mau gini, senang, mau dapat rezeki. Jadi apapun yang ada sebetulnya kita kembalikan ke itu menurut hati ya. Tapi kadang-kadang kita nih susujon lah.
1: Iya.
2: Sama orang juga begitu seperti itu tadi dia. Pak. Tapi ya dia ada orang naik motor mungkin. Cuman kadang-kadang gitu tuh ya. Jangankan orang yang kita anggap salah, orang yang bener aja kalau karakter kita tuh maunya nggak bener aja, susujon aja kayak gitu.
1: Betul.
2: Jadi kembali ke hati itu Bang.
1: Itu dia.
2: Kita itu harus menata hati itu sebenarnya pelan-pelan.
1: Aduh. Bisa
2: ini karakter.
1: Benar, kembali lagi ke karakter ya.
2: Nah, itu tuh nanti itu ada adanya untuk dia bisa kembali itu ada caranya tuh mungkin
1: ada caranya ada
2: sesuatu
1: ya?
2: Mungkin dari orang. Jadi pada dasarnya kita mah sekarang mah hati kita ditata aja dah.
1: Betul.
2: Kita
1: betul.
2: Bagaimana memang gampang ngomong, biarin aja. Tapi sebetulnya kita sampai nggak bisa tidur juga.
1: Ya,
2: Abah mah nggak banyak-banyak gitu.
1: Nggak apa-apa. Mau dikit mau banyak harga sama Ki Abah.
2: Sekarang kita mah niatnya aja. Niat kita mau baik sama orang.
1: Iya.
2: Niat kita mau berakhirnya sabar menghadapi sesuatu. Itu niat kita aja udah bagus, udah pahala itu gitu. Masalah nanti bisa enggaknya tuh ya
1: urusan belakangan. Benar. Siap.
2: Abah sih mau minta misalnya nih Mak Bumi nih belum naiknya Bumi.
1: Belum, masih sarapan kali Bumi.
2: Bumi nih Abah sekarang ada di Beograd nih Bang.
1: Oh, di Beograd, di Rusia sono.
2: Di sana ada ke Pulau Gadung.
1: Akhirnya kita di Rusia sono Beograd.
2: Bekasi.
1: Ada aja si Abah dah.
2: Lagi nginep.
1: Enggak apa-apa.
2: Salam-salam Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Iya.
2: Nah, terus tadi tuh ada siapa
1: ada
2: tuh?
1: Siapa
2: yang
1: itu?
2: Barusan.
1: Yang barusan.
2: Ya bahkan jarang
1: Bang
2: naik
1: Wardi,
2: gitu. Bang Wardi, Pandang Cipenjo.
1: Cipenjo.
2: Itu tuh Pak Haji Asmar kemana tuh? Udah lama tuh dengar-dengar. Abang mah denger, Bang. Abang mah dengerin
1: iya, tiap hari. Gitu ya. Alhamdulillah, ya Allah.
2: Cuman naiknya tuh kalau lagi yang penting-penting aja gitu.
1: Enggak ya, apa-apa, naik dong biar kita iya senang kita demen. Iya.
2: Bukannya kagak penting ya, malu lah namanya kita. Kadang-kadang sibuk kita ya. Ngomong bos juga.
1: Bener. Iya.
2: Makasih, Bang.
1: Sama-sama, Abah. Sehat selalu ya. Onde mande. Terima kasih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

Mas Afif di Sumeneb ya. Assalamualaikum Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Positif-positif, dengan berpikir positif kepada teman, kita dapat menjaga keharmonisan dan kesehatan hubungan pertemanan dari kesalahpahaman serta persangka buruk. Ya, katanya seperti itu. Dan pastinya contoh, ketika teman kita belum merespon pesan WhatsApp, kita tidak boleh berprasangka yang dengan teman ya. Bisa jadi dia lagi sibuk dengan hal lainnya. Betul banget ya, Mas Afif ya, sekelengkong ya. Terima kasih untuk responnya. Dan pastinya masih menunggu untuk Abang Poncang Cinyak Babi jelang kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, masih bersama Aye Bang Wawan Dimari ya. Nah, ditunggu 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 1124928. Ya, nanti jam 8 lewat ya. Pak Mukimin ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi radio yang terpercaya dalam memberikan informasi yang kredibel bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampai jam 8.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen terus memperkuat identitas dan ruang kebudayaan masyarakat di tengah perkembangan ibu kota yang semakin modern. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat menghadiri peluncuran buku Filosofi Orang Kampung karya sastrawan sekaligus penulis naskah Hari Cahyono di Balai Sastra HB Yasin Perpustakaan Jakarta Cikini Menteng Jakarta Pusat Jumat kemarin. Menurut Wagub Rano, cerita Sidul kagak hanya menjadi bagian dari sejarah perfilman dan sinetron Indonesia saja, tapi juga merekam kehidupan masyarakat dan suasana perkampungan Jakarta pada masanya. Dialog serta karakter yang hadir dalam cerita itu menjadi bagian dari ingatan masyarakat hingga saat ini. Beralih ke berita lainnya, anggota Komite 3 DPRD RI Arianto Kagoya mendorong penyelenggaraan lebih tepatnya festival budaya di 6 provinsi se-Papua terintegrasi agar dapat memperkuat pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurutnya, festival budaya di 6 provinsi yakni Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya belum terkoordinasi dengan baik, termasuk dalam pengaturan waktu pelaksanaannya. Arianto nyampein bahwa keterpaduan jadwal festival akan membantu wisatawan ngatur waktu kunjungan sehingga dapat menikmati rangkaian kegiatan budaya di berbagai wilayah Papua. Dan dijelasin wisatawan dapat mengikuti rangkaian festival secara beruntun, misalnya mengunjungi Raja Ampat, kemudian melanjutkan perjalanan ke Biak, Jayapura, Wamena, Tolikara, hingga Merauke. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darmawan Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kembali lagi di Kabar Jakarta, kabar gini masih bersama ya Bang Wawan Dimari yang belonan untuk gabung. Ayo dah, ayo. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Umay. Apa kabar Bu Umay?
2: Kampung. Okay. Alhamdulillah.
1: Siap, baik. Paspornya Bu Umay?
2: Halo, sekarang 4 FM Suara Budaya Jakarta. Positif.
1: Oke, baik. Kalau Bu Umi sendiri menanggapi perihal pemikiran yang positif seperti apa?
2: Ya, kita berbuat baik biar bisa jadi panutan warga sekitar.
1: Ya.
2: Saya juga ngelihat orang lain positif, tapi kalau memang dia selalu negatif, ya saya mendingan minggir aja ya,
1: melipir ya.
2: Okay. Nanti kalau positif ikut sama negatif, ikut negatif.
1: Kekhawatiran gitu. Kita ikut tergiring ke hal yang negatif juga ya.
2: Iya, kalau positif sama positif kan tetap positif gitu.
1: Iya. Siap.
2: Jadi
1: siap.
2: Saya kalau ada orang yang kira-kira ya lain gitulah, saya mendingan minggir aja. Kalau ya mestinya ada tetangga yang deket-deket, misalnya ngasih tahu apa gimana, emang orangnya begitu, ya udah. Saya nggak ikutan. Kalau saya sendiri pengennya ya positif aja, berbuat baik untuk keluarga, juga untuk warga sekitar. Jangan sampai kita terus dibilang apa ya, kayak kok ini kayak dulu saya memang jadi kader itu nggak bisa buat contoh gitu. Jadi
1: siap.
2: Pengennya selalu positif biar orang bisa ikut jadi baik.
1: Oke,
2: gitu.
1: Baik seperti itu ya, menularkan hal yang positif. Baik, Bu Umi ada sapa salam dari Pak Mukimin sama Bu Yati. Assalamualaikum Bu. Bu Umi sehat ya.
2: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati sehat juga.
1: Amin.
2: Ramai terus. Banyak rezeki.
1: Amin. Terus ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Bu Umi. Apa kabar? Tentu sehat-sehat saja bukan?
2: Amin. Alhamdulillah sehat Uni Linda. Uni Linda juga sehat keluarga.
1: Ibu Tami di Limau Depok. Assalamualaikum Bu Umi. Apa kabar? Tetap semangat selalu. Jangan lupa sarapan.
2: Waalaikumsalam. Amin Bu Tami. Bu Tami juga sehat selalu. Terima kasih.
1: Oke, terus ada Mas Lama Tursani di Magelang. Assalamualaikum Bu Umi. Pripun kabarnya, sehat-sehat ya.
2: Waalaikumsalam nggih, Mas Lama, matur nuwun. Sehat Mas Lama, Mas Lama sehat nggih.
1: Baik. Bu Umi mau kirim salam buat siapa Bu Umi?
2: Ya kirim salam buat tadi itu Pak Mukmin, Bu Yati, Mas Lama. Siapa Bu Tami, terus juga Uni Linda, juga tadi tanya apa ya Aki Adi
1: juga ya.
2: Untuk Pandang nih, gimana kabarnya Bu? Dengar Pandang, mudah-mudahan sehat.
1: Terus ada lagi Pak Karim di Pejaten Barat, salam buat Bu Umi.
2: Terima kasih Pak Karim, sehat selalu Pak Karim.
1: Berikutnya ada Eti di Ciracas, salam dan semangat Bu Umi.
2: Amin, Eti. Terima kasih, sehat selalu.
1: Terus ada Abah Kus di Pasar Rebo. Apa kabar? Salam kenal Bu Umi, sehat selalu.
2: Amin, sehat selalu. Abah, terima kasih. Salam kenal juga. Maaf kalau saya kirim-kirim salam.
1: Enggak apa-apa, enggak usah gitu. Pokoknya salam aja jebret. Enggak usah maaf, orang enggak ada salah kok. Iya, terus ada lagi TEP di Ciamas Bogor. Assalamualaikum Bu Umi, semangat selalu.
2: Waalaikumsalam TEP. Laris, CEO.
1: Taylor. Oke, Bu Umi mau kirim salam untuk siapa ya?
2: Ya, juga TFI, terus itu juga apa kena Pak Haji Suhanda, belum kedengaran juga.
1: Iya, tadi udah kan.
2: Terlalu.
1: Tadi udah.
2: Kali depan belum bangun ini kali.
1: Siap.
2: Ya, terima kasih untuk Bang Wawan. Selamat bertugas. Sehat selalu juga semuanya yang dengerin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Lanjut lagi ada Pak Mukaimin dan Ibu Yati. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bang Wawan.
1: Nggih, pasportnya dulu.
3: Metro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Positif.
1: Oke, baik. Bagaimana tanggapannya Bu Yati dulu deh. Silakan.
3: Ganggu saja
1: iya,
3: memang.
1: Iya, buatan apa-apa deh. Siap.
3: Kalau saya itu ya, Bang Wawan.
1: Iya, gimana?
3: Terus terangnya, saya itu kan di lingkungan sini itu kurang dihargai. Kurang dihargai masyarakat.
1: Okay.
3: Tapi saya tetap berpikir positif
1: iya,
3: saja, Bang.
1: Iya, gitu, Wawan. Bagus, cakep. Biarin aja. Abaikan saja. Iya.
3: Abaikan saja kan saya kan nganu moga-moga ya enggak merepotin orang-orang.
1: Benar.
3: Yang anu terlalu yang mengucilkan saya gitu.
1: Betul. Itu dia cakep. Iya, pokoknya. Oke, lanjut. Kalau Pak Mukimin gimana?
4: Jagonya ikut-ikutan aja kok.
1: Iya, dia mau positif aja tuh. Udah mau teloran kali. Iya.
4: Kalau saya ya itu ya pokoknya kalau masyarakat gini-gini ya terserah. Yang penting saya pikiran yang positif.
1: Betul.
4: Misalnya ya jenenge
3: namanya
4: orang dan masyarakat ya biasa ada iya, yang senang ada yang enggak ya terserah
1: betul.
4: Gitu.
1: Iya. Hal yang wajar gitu ya.
4: Ada yang mungkin ya. Terserah yang penting saya enggak merepoti
1: iya.
4: Sanak saudara.
1: Okay.
4: Yang jelek-jelekin. Nah, itu ya

0: kadang-kadangnya tuh saya diprediksi besok begini-begini
1: gitu. Begitu. Waduh. Siap. Udah.
0: Saya kan terus sekarang itu sudah banyak yang menasihati. Terus anggap saja itu enggak gitu, enggak usah di anu diambil negatif saja
1: benar,
0: itu.
1: Benar. Gitu iya. Dia. Siap. Tapi kalau yang ini enggak negatif nih. Ada sapa salam dari TEP di Ciamas, Bu Yati dan Pak Mukimin, tetap semangat ya. Orang yang suka merendahkan itu biasanya kelebihannya itu hanya di lisannya aja dan hatinya yang negatif. Yakin aja Allah itu memberikan kemuliaan bukan berdasarkan kesempurnaan fisik, katanya gitu.
0: Iya Bang Wawan, makasih TEP.
1: Terus lanjut lagi, kita lanjut nggak nih?
0: Iya, dilanjut.
1: Ah gitu dong, semangat. Alright, bentar. Oke, sebentar, tahan.
0: Hai. Iya.
1: Ada Uda Wahyu di Bintaro, pagi Pak Mukimin dan Ibu Yati, Surakarta. Gimana infonya? Kita harus positif untuk maju ke depan, jangan hiraukan omongan orang yo. Terus ada Pak Karim di Pejaten Barat, salam berpikir positif ya Ibu Yati sama Pak Mukimin, salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga Pak. Pak Karim.
1: Ya.
0: Terima kasih atas dukungannya.
1: Iya, siap. Terus ada Eti Rustam Rasyani. Assalamualaikum Bu Yati dan Pak Mugimin. Sehat dan bahagia selalu yo. Semangat Darui.
0: Iyo Bundus, ambot samange tak tarui.
1: Lanjut lagi ada Abah Kusnadi Pasar Rebo, Sugeng Enjang, Bu Umi dan Pak Mukimin dan Bu Yati, sehat selalunya.
0: Iya Pak, Pak Kusnadi.
1: Abah Kusnadi. Terus lanjut lagi ada Kei Kung Jo. Iya, selamat pagi Pak Mukimin sama Bu Yati, tetap semangat nggih. Jangan menyerah, ngono.
0: Mboten kakung niki. Enten kakung Jo niki kula tambah semangat.
2: Napa niki kakung Jo?
1: Kaliuti nggih. Terus lanjut lagi ada Ibu Taimi di Depok. Assalamualaikum Pak Mukimin sama Bu Yati, sehat-sehat selalu ya. Semangat.
0: Iya, semangat juga buat Bu Taimi.
1: Aha, baik. Aha. Oke, baik. Mau kirim salam buat siapa?
0: Bu, salamnya
2: sama Bu Umi tadi. Makasih.
1: Ini ada Uni Linda nih. Assalamualaikum, apa kabar? Berdua tentu elok-elok saja, semangat bukan?
0: Elok-elok saja, Uni.
1: Terus ada Ibu Alma di Citerep. Aha, Pak Mukiman, Bu Yati, salam kenal, tetap semangat.
0: Salam kenal juga buat Bu Alma.
1: Oke, baik. Itu aja Pak Mukimin sama Bu Yati.
0: Iya, sama buat Ali sama Tama. Ala jago
1: Alun. Tereng jago.
2: Jago.
1: Jago.
0: Ala jago Alun.
1: Alun lah. Oke, terus
2: sama itu
0: siapa ya?
2: Kali anyar itu
0: Bang Harris.
1: Iya lagi ngejemur.
2: Ngejemur belum?
1: Oh ini lagi ngejemur kayaknya.
2: Anak nih.
0: Iya. Makasih ya Bang Wawan.
1: Sama-sama, sehat selalu nggih. Tetap semangat nggih.
0: Ini semangat, mohon maaf ya Bang Wawan.
1: Gak apa-apa, boten nopo-nopo.
0: Ya,
1: oke, baik, matur nuwun. Oke, Bu Yati sama Pak Mukimin. Ya, lanjut lagi ada Bu Almo. Waalaikumsalam pagi Bang Owan. Zaman sekarang kalau nggak pandai-pandai mengendalikan emosi, ya ada banyak musuhnya. Saya kayak Bu Umi nih, enakan menghindar hal-hal yang buruk. Banyakin istighfar biar hidup aman dan damai. Salamnya buat semua aja Bang, buat Bang Owan. Hatur nuhun, sami-sami. Udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ondete.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Dalawan.
1: Ete. Iyo.
3: Ete dalawan. Dalawan lanca.
1: Onde mandete balabia ete.
3: Dalawan ganteng.
1: Allah balabia gadang kepala ambo ete. Oke, paspornya dulu. Paspornya dulu.
3: Profil MM. Profat FM Suara Budaya Jakarta. Positif tinggi.
1: Ete positif.
3: Ete kalau memang ete lihat orangnya doang.
1: Oh, kirain ete
3: kalau orangnya
1: udah positif ete. Orangnya, beda ya ete ya.
3: Tapi sama kayak Bu Pak Wagimin tadi tuh. Iya, kalau digaduh hanya kan biayanya dinaina gitu ya. Sama kayak anak ete

0: biar aja mah kita di apa-apa sama orang. Tapi coba yang diganggu ya nyamuk.
1: Oh iya.
0: Yang ini kan dari orang itu yang penedara. Tapi kalau itu bodoh amat lah Yan.
1: Ya.
0: Biar aja orang bodoh amat kita Yan. Yang penting kita orang kan bukan menilai keadaan kita Yan.
1: Betul.
0: Kita lihat penampilan kita gimana di luar gitu. Kadang kan etek sih kok kan orang udah sesepuh dawan.
1: Iya.
0: Tangko ada tetangga tuh yang nak timur metek tuh etek kadang laki bini orang culik apa namo sok-sok ngatur. Padahal si korang sesepuh dawan. Ngapain? Ngapain segi ngaji jauh-jauh? Aduh, cek digonceng sama tetangga orang kayo di atas masih muda. Oh, ngapain segi ngaji jauh-jauh sana? Kita dah tua nih, kita di rumah-rumah aja. Kok yang ngatur-ngatur?
1: Iya, betul.
0: Nggak tahu, awakku lah sesepuh di mana-mana radio dawan. Kan dia cek ngisip nyombong dawan ya.
1: Oke.
0: Kalau cek di radio yang Cibubur tuh cek diimba orang muda. Alhamdulillah ya nak tahu awak ya nak tahu kayak penampan awak di rumah buruk-buruk kayak nenek gombel dah awak.
1: Oke, diamin aja.
0: Eh, mesti ting-ting-ting pian nak etek berang ya, anak etek berang ya. Mana etek tetap tapi tersinggung malu sama yang orang anak muda dawan ya.
1: Iya.
0: Tapi etek mesti ting-ting-ting ada saudara yang cerah yang nyasaraka. Jangan dipentinginnya surang dawan.
1: Itu dia baik deh.
0: Nah, memang antara saudara pasti ada gitu enggak dawan.
1: Pastinya. Terus ada lagi nih.
0: Mesti ting-ting.
1: Harus positive thinking. Iya, ada yang positive thinking sama Ete nih. Kakung Jo Lamandau. Pagi Ete, Eti, baka banyu hari ini. Semoga elok-elok saja yo.
0: Kabarnya elok doang. Matahari lah tercerah ngadep ke rumah.
1: Ini dari Kakung Jo, bukan dari Ambo.
0: Kakung Jo ya.
1: Iya. Terus ada lagi, Ibu Tami di Lemo Depok. Assalamualaikum. Uni Eteti, apa kabar? Sehat-sehat selalu yo.
0: Uni jambah Etek lagi, Mbak Etek aja lah.
1: Ah, siap Etek, iya. Terus ada Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum Etek, apa kabar? Tentu elele saja bukan?
0: Alhamdulillah Etek sehat. Mau bisa ngudara Etek hari ini enggak kemana-mana.
1: Enggak kemana-mana, baik. Lanjut lagi ada Abah Kusnadi di Bintaro. Baaka Abah Bundo lama didengar.
0: Lama di alhamdulillah mas sore Etek merdu. siapa lagi dawan?
1: Siapa lagi ya? Kasih tahu enggak yo?
0: Boleh.
1: Ada TEP di Ciamas Bogor. Assalamualaikum. Eteti sehat-sehat saja. Semangat ya.
0: Iya, alhamdulillah masih semangat. Eti ya.
1: Siap. Terus ada Ibu Tuwi di Bojonggede. Waalaikumsalam Bang Owan. Kalau saya berpikir positif aja, Bang. Ya salam buat Eteti, sehat selalu.
0: Ya salam juga, salam kenal.
1: Terus ada Uda Wahyu di Bintaro. Salam saja Uda Wawan buat Eteti yo.
0: Iya alhamdulillah, salam juga Uda Wahyu. Mudah-mudahan Etek bisa ketemu ya Uda Wahyu bulan Oktober ya.
1: Oke. Lanjut lagi. Doa
0: Etek sehat.
1: Amin. Lanjut lagi ada Mas Afif di Sumenep. Salam buat Eteti, semoga sehat selalu teh ya.
0: Iyalah, kalau Madura, Etek dulu pernah ke Madura juga, ke Bangkalan juga.
1: Bangkalan.
0: Tinggal di Perak, ikut kakak Surabaya kan nyebrang Perak itu kan dekat tuh
1: nenek
0: Peri ya, Peri ya.
1: Iya deh, siap baik. Mau kirim salamnya buat siapa?
0: Salam deh buat semua tadi dak udara.
1: Ada Bundo Helmi nih. Assalamualaikum, Eteti, baaka banyo. Jangan lupa yo, bulan Oktober sehat selalu.
0: Mudah-mudahan tak duduk Elmi, doa Nete sehat.
1: Amin.
0: Kantong sehat, badan sehat. Bagi kita enak melangkah ya dawan ya.
1: Amin.
0: Kita berkumpul silaturahmi rame-rame ya dawan ya.
1: Iya Teh, siap baik.
0: Itu kita bahagia dawan yang ngumpul gitu dawan ya.
1: Baik. Teh mau kirim salam buat siapa Teh?
0: Salam deh buat sadu-sadunya dawan
1: yang
0: tak on air. Gak usah disebut satu persatu ya.
1: Jangan kelamaan panjang
0: Teh. Dari A sampai Z.
1: Iyo.
0: Dari A sampai Z ya dawan ya. Kok Pak Haris, Bu Dindin, Bu Ulan, semua ya dawan ya.
1: Siap.
0: Buat itu buat Pak Sarul Ramadan yang dalam maji yang teman kita yang di Parung Panjang. Bang Zen di Kebagusan, mudah-mudahan monitor.
1: Baik.
0: Tuh yang di Sasoka di mana Kang Abbas? yang tunanetra juga berawan mesti iya, tahu nggak waktu kita masih
1: iya, okay.
0: Nama album Mbak Jumi.
1: Iya, baik, baik.
0: Tete Dinda di Bogor. Siap. Ya buat semua-semua ya Dawan ya.
1: Tete.
0: Salam sehat selalu Dawan.
1: Sama-sama Tete.
0: Dawan semangat Dawan ya.
1: Yo, selalu Tete, selalu.
0: Okay. Kita Dawan rancak Dawan ganteng.
1: Oh, mana de kau gadang kepala ambo Tete.
0: Sama-sama
1: Tete. Waalaikumsalam. Ande. Aduh, dipuji terus aduh jadi kepala besar nih. Oke, okay, ada udah Wahyu di Bintaro. Assalamualaikum Dawan Wahyu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: okay.
2: pagi Dawan.
1: Pagi Dawan.
2: Iya,
1: oke.
2: Dia mana nih?
1: Itu dia. Minang Bakabo. Iya, Minang Bakabo pindah ke pagi jadinya dah.
2: Nah, iya.
1: Gitu ya. Baik, amin. Udah Wahyu paspornya dulu dong boleh.
2: Oh iya lupa gitu.
1: Ya antu dia dah ah. Gimana?
2: From Lehen, suara budaya Jakarta. Positif.
1: Alright. Kalau udah Wahyu menanggapi hal ini untuk mengafirmasi rasa positif kepada diri, apakah penting? Dan dari mana dulu? Buat diri sendiri atau ke orang lain dulu? Seperti apa konsepnya?
2: Penting ini Dawan ya, diri kita sendiri dulu yang positif baru orang lain. Kita, diri kita, orang lain kita pas positif. Makanya harus seimbang. Kita dulu yang mulai ibarat mulai dari diri sendiri bagi orang lain. Dan sampai orang lain kita nasihati ini kita belum bisa yang kemarin kita belum kita terima gitu Dawan. Sehingga lebih baiknya kita itu lebih mempositifkan diri sendiri dulu bagaimana depannya diri kita ini bagaimana kita bisa memberikan apa ya semacam apa Dawan kata orang itu semacam apa ya memotivasi diri sendiri kita dulu positif dulu deh jangan kita bisa belum bisa memotivasi diri kita kayak yang positif kita malah sosokan bisa menyesati orang diri kita sih belum sempurna gitu Dawan itu
1: gitu ya. Jadi diawali dari kita sendiri baru nanti menginfluence mempengaruhi orang lain dengan hal-hal yang positif juga begitu ya. Oke, baik. Siap. Nih udah Wahyu kita bacakan saudara-saudara pendengar kita yang positif terhadap udah Wahyu. Ah, Eteti ko ha. Assalamualaikum udah Wahyu. Salam sehat-sehat selalu yo. Samange tarui.
2: Ah. Iya, salam bajawe kata besambe. Sama kata kata bajawe salam besambu ya nama
1: Terus ada Bundo Helmi di Tangerang.
2: Buat Eti ya. Nah, kabar Eti sehat-sehat aja gitu.
1: Ada
2: atau informasi dong,
1: iya
2: kawan?
1: Iya, ada Bundo Helmi di Tangerang. Assalamualaikum. Udah Wahyu. Sehat-sehat yo.
2: Sehat-sehat aja ya. Jangan lupa besok Bundo. Siapkan fisik dan diri kita.
1: Oke.
2: Informasi itu ada clue dawan kita tuh. Insya Allah ada tamu spesial dawan ya.
1: Belum tentu. Insya Allah ya.
2: Insya Allah ya.
1: Baik. Lanjut lagi. Ada Kakung Jo di Lamandau. Pagi udah Wahyu, salam sehat selalu kita, dan tetap semangat ya.
2: Lamandau, Kalimantan gimana nih?
1: Okay.
2: Masih kan kabut ya? Gak gimana ya?
1: Oh iya udah Wahyu, Kakung Jo jadi kepingin nyicipin rendangnya katanya.
2: Ini lagi masak nih.
1: Oke, baik. Lanjut lagi ada Ibu Alma di Citerep. Samperin aja udah Wahyu, bulan Oktober mau minta rendang. Ya, Bu Alma juga datang dong ya. Oke. Lanjut lagi dari Madura, Mas Afif Sumanel. Salam buat keluarga udah Wahyu yang ada di rumah ta
2: iya. Iya, ta iya, Pak Afif Madura.
1: Iya. Aha. Terus ada lagi Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum, Dek Wahyu, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah Ibu, sehat selalu ibunya.
1: Okay.
2: Ibu harus positif terus.
1: Siap.
2: Menghadapi nih, orang hidupin ujian, cobaan gitu loh. Kalau enggak coba kita enggak hidup namanya
1: baik.
2: Gitu loh. Itu loh jawabannya.
1: Iya. Lanjut lagi ada Kakung Jo di Lamandau. Lamandau kabut udah Wahyu katanya.
2: Iya semangat gitu.
1: Terus ada lagi Abah Kusnadi di Pasarbo. Pai udah Wahyu ambo jago karate kok ha.
2: Oh iya, iya mantap tuh mah.
1: Terus ada lagi Uni elo-elo saja. Assalamualaikum udah Wahyu baka banyak tentu elo-elo saja yo. Semangat selalu maaf Uni, tidak hadir karena masih sakit udah Wan. Oke seperti itu. Ya cepat sembuh. Baik, lanjut lagi ada TEPI. Udah Wahyu mulai dari diri sendiri. Semoga tahu jadi tauladan ya memberi pengaruh yang positif.
2: Insya Allah, amin, makasih.
1: Alright. Terus ada lagi udah Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum Dawayu, salam kenal dari Ambo. Kan udah kenal di grup ya.
2: Salam kenal Ambo sama Lima Rajo.
1: Ambo kan, kan udah ada di grup ya. Udah Suhatman. Lah kenal tuh di di grup Lupo kali ya. Lupo itu enggak inget ya. Oke. Baik, udah Wayu ada lagi.
2: Iya,
1: siap. Mau kirim salam buat siapa?
2: Bu Retno di Amputasi.
1: Iya.
2: Bu Mihaton di Ciledug. Lagi semangat nih Dawa nih. Kamu ngomong Dawa lagi kayak ini. Ada kode-kode juga nih. Insya Allah minggu depan kalau nggak sempat hari ini kan gitu. Kemudian ada juga Bu Sri yang di Kerabit Baru. Bu Umi di Pangkrahan. Kong Dani. Kemudian ada Ibu Muji. Dan Bu Rita. Dan Kak Mamat nih. Nah, belum di Liwang Bogor. Terus spesial buat Dawan dah. Nah, lagi di masih momen hari ini selalu tetap di udara. Semoga RI menjadi penyatu budaya bangsa. Amin. Apalagi Pro-4 Suara Budaya Jakarta yang menyajikan berbagai macam budaya di Indonesia.
1: Betul banget.
2: Sukses selalu untuk kelompok TRI Kajari Jakarta
1: kasih.
2: Dan semangat untuk para penyiarnya.
1: Oke, baik, terima kasih.
2: Terima kasih
1: Dawan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Wahyu di Bintaro. Terus tadi ada Ibu siapa tadi? Ada mana dia? Ibu Taimi di Lemo Depok. Assalamualaikum Bang Wan, saya minta maaf Propat Suara Budaya Jakarta, selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Semoga terus menjadi sahabat masyarakat Indonesia dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan bermanfaat, dan terus mengudara membawa harapan pengetahuan dan persatuan bangsa Indonesia. Ada pantun Bang Wan, cerahnya warna bunga akasia, membelinya di hari Selasa setiap 11 September sebagai hari radio Republik Indonesia. Salam sehat untuk semua pendengar Pro-4 di mana saja berada. Wih, keren Bu Taimi ya. Alright, terima kasih Bu Taimi. Sudah ada penelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, pasportnya dulu. Maaf ya, gue baru bangun. Apa ya gitu deh, Pali silahkan lo gitu.
3: Ya Pro-4 Radio Budaya Tentara.
1: Hah? Radio Budaya Tentara. Prompat FM Suara Budaya Jakarta, Pak Ali Topan.
3: Suara Budaya Jakarta ya.
1: Ya Allah, suka lupa mulu. Ya Allah, sama kita lupa. Nah begini dah tuh, Pak Ali, apa kabar? Di mana posisi sekarang?
3: Posisi lagi tidur, Bungawan.
1: Kok bisa dengerin kita lagi tidur? Udah tidur dah.
3: Gue lagi monitor aja gue.
1: Oh, ya itu namanya bukannya tidur, bahan dengerin kita. Ya Allah, dada aja kan. Makanya udah dah, Pak Ali, jangan tambeng ya, ikutin kata dokter, kata istri-istri. Ya Allah, ini sekarang posisi di mana?
3: Di Desain 2, Malimping.
1: Oke, di Malimping, baik. Nah, kalau Pak Ali sendiri untuk memberikan hal positif kepada sesama, gimana caranya?
3: Ya, gimana sih ya?
1: Lah, kagak ngerti. Lah, tanggapan Pak Ali gimana?
3: Ya, positif aja. Soalnya yang ngasih pengarahan yang baik ya, kita sambut gitu.
1: Oke, okay, siap.
3: Ya, nggak baik, ya kita tinggal gitu.
1: Benar, cakep dah tuh.
3: Semua orang kan sekarang hanya paham di aja kan kebaikan itu. Tapi tidak mungkin, belum tahu mereka begitu kan.
1: Benar.
3: Dan siapa yang tahu hati orang kan.
1: Iya, hati orang siapa yang
3: dan
1: tahu.
3: Kan lautan kejajakin.
1: Itu ya. Bisa lautan bisa kita selami dah tuh. Waduh, iya. Cakep.
3: Hati orang gak bisa.
1: Nah,
3: kan?
1: Itu dia. Yoi, makanya hati-hati dah, tai. Yoi. Terus. Ya udah, kalau gitu istirahat kalau begitu ya. Aduh, ya udah deh. Sehat selalu ya Pak Ali ya. Oke.
3: Salam ya.
1: Iya, buat semuanya aja, gitu.
3: Buat Ibu Dinding ya.
1: Ibu Dinding juga. Alright.
3: Ibu
1: kita Kartini.
3: Ibu Tami ya.
1: Ibu Tami, boleh.
3: Buat Umi ya. Buat Pak Aris.
1: Iya.
3: Aduh, buat
1: semua-semuanya ya. Iya deh, yaudah. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, makanya Pak Ali ya, jadikan pengalaman ya. Semoga sempat sembuh kita doan Pak Ali. Ada Ibu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Passwordnya, Bu?
4: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Oke.
4: Positif, positif.
1: Onde mande Tuesday. Gimana nih kalau Bu Helmi sendiri berbicara mengenai positif? Apa yang perlu diketahui positif versi Bu Helmi?
4: Ini mah bagus banget temanya ya.
1: Masya Allah.
4: Menarik.
1: Menarik ya. Amin.
4: Ibu Helmi nilai ini 99.
1: Onde mande Tuesday. Onde mande. Yo bana sanang ande ya Allah.
4: Iya. Baiklah Pak Kawan.
1: Iya.
4: Kita tuh harus positif dulu.
1: Betul.
4: Pada
1: betul.
4: Diri sendiri ya. Udah positif atau belum gitu. Diri sendiri ya.
1: Iya.
4: Tuh kita bisa menilai orang lain. Positif atau enggaknya terhadap kita ya.
1: Betul.
4: Kalau positif kita ambil. Kalau enggak ya buang.
1: Iya, yeah, beneran.
4: Apalagi di bahasa WA.
1: Nah,
4: itu banyak yang menganggap yang begini, yang begitu, yang enggak positif. Itu diabaikan aja.
1: Diabaikan, ya. Oke.
4: Okay. Sah, ya. Itu yang positif aja kita ambil.
1: Betul, kalo betul. Enggak, ya, kalau enggak aja, suka, enggak diabaikan, lagi, ya. Dihiraukan, diabaikan. Begitu ya.
4: Iya, begitu. Apalah manusia ini ya. Manusia ini semuanya sama, ya.
1: Benar.
4: Tergantung pada diri dia sendiri.
1: Nah, kan? Tuh cakep.
4: Jadi kita terus positif pada diri sendiri dulu. Udah positif atau belum, baru kita bisa memberikan positif pada orang lain. Ya. Juga orang lain kalau dia itu baik, mungkin lah dia yang macam-macam sama
1: betul.
4: Kita.
1: Iya.
4: Situ kita bisa bernilai dengan bagus atau enggaknya. Ya. Terutama sekali tadi itu di bahasa WA. Ya.
1: Bahasa WA.
4: Yang enggak bagus ya buang aja. Lempar ke laut kan gitu kan ya.
1: Itu dia. Kadang kita terjebak dengan bahasa WA yang mungkin mungkin maksudnya tidak seperti itu. Mungkin ya itu dia pentingnya kita menggunakan emotion ya, emot-emot ya supaya tidak salah kaprah akan hal yang negatif begitu ya. Bu Helmi, iya. Bu Helmi yo.
4: Jadi itu dinaungin aja. Pahlawan, contohnya kita ngetik ya. Kita ngetik huruf B, tertulis huruf I.
1: Iya, apa?
4: Itu kan macam
1: benar typo begitu.
4: Bahasa WA.
1: Bahasa WA.
4: Itu, yaitu, iya. Kata kita itu tadi udah bagus, udah positif kata dia. Tahu-tahu kita kirim tulisannya begitu. Jadi orang salah arti. Jadi
1: nah, itu dia.
4: Apa dinaungin aja lah.
1: Betul.
4: Maklumlah RRI ini udah banyak yang pada dah tua.
1: Iya.
4: Udah pada kadaluarsa.
1: Ya Allah, kadaluarsa. Ya, udah istilahnya usianya udah banyak gitu kali ya.
4: Iya, aja banyak lupa.
1: Banyak lupa.
4: Apa namanya? Ya. Tapi masih semangat.
1: Semangatnya untuk, ada pastinya.
4: Di
1: itu dia.
4: Ini masih gede banget tuh ya. Walaupun udah tua.
1: Betul.
4: Semangat ceria bergabung di
1: betul
4: RRI.
1: Sekali. Yang terima pastinya banyak. Sama-sama Bu Helmi. Yang pastinya memang Pro 4 ini juga menyatukan ya, mendapatkan iya. Saudara baru, dapat salam-salam satu sama lainnya di udara begitu ya, Bu Helmi.
4: Iya. Ya kita melakukan juga pertemuan silaturahmi juga itu udah kita anggap semuanya positif.
1: Iya, betul betul betul.
4: Nggak mungkin yang nggak mungkin yang kita yang salah-salah. Ya pokoknya senang aja lah semua.
1: Itu
4: walaupun
1: dia.
4: Itu ada prokenya.
1: Nah, iya. Beneran, iya.
4: Kita anggap positif ya itu.
1: Nah,
4: bagus.
1: Iya.
4: Itu. Pokoknya kita pulang senang, bahagia.
1: Iya, itu cerah. Jangan ada gontok-gontokan, cemberut-cemberutan. Ya Allah, makin mesem aja deh tuh.
4: Kalau gitu. Udah gontok-gontokan ya, itu namanya.
1: Ah, betul.
4: Nyampe di rumah tuh, ya Allah.
1: Ya Allah.
4: Tadi kan gitu.
1: Iya, benar-benar.
4: Kalau gue mau udah hari.
1: Iya deh.
4: Walaupun apa kata orang, koordinator begitu ya.
1: Siap, enggak apa. Gitu ini. Siap, 87. Nah, tapi yang ini pun juga pada siap-siap untuk menyapa Bunda Helmi. Ada Pak Mukaiman dan Ibu Yati di Surakarta. Selamat pagi, Bu Bunda Helmi, Ba Kabanyo.
4: Oh iya, Bu Yati. Bu Mukimin.
1: Pak Mukimin.
4: Juga sehat selalu ya.
1: Oke, amin. Terus ada lagi. Terus ada lagi elo-elo saja. Assalamualaikum Bundo Helmi, Baka Banyo, tentu elo-elo saja kan? Ya, semangat
4: Nirinda.
1: Iya, semangat.
4: Semangat Nirinda. Banyak istirahat.
1: Itu dia.
4: Bisa kita bertemu tadi.
1: Itu dia. Ya. Semangat ya, selalu semangat panjang umur, Nirinda. Banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bundo maaf masih sakit nih katanya begitu. Iya nanti yakin nanti bulan istirahat. Oktober bisa. Masa sakitnya sekarang enggak bisa datang bulan Oktober ya? Harus optimis.
4: Lagi, Udilinda.
1: Udilinda jangan pesimis. Aha. Oke, lanjut lagi ada Uda Wayu di Bintaro. Pagi Bu Helmi, lai sege-sege saja Bu, katanya.
4: Lai sege-sege saja Uda Wayu, iya.
1: Terus ada Uda Suhatman, baka Bu Helmi, elo-elo yo.
4: Elo, Uda Suhatman datang kemarin Bu Helmi, dia tinggalnya di Pemulang katanya.
1: Iya itu tetangga, iya main-main tuh. Iya ajak bininya ya ke rumah Bu Helmi ya.
4: Iya ada anaknya.
1: Siap. Terus ada lagi nih, Eteti, Assalamualaikum Bu Helmi. Semoga sehat-sehat selalu yo. Semoga bulan depan awak bisa bertemu. Oh segar.
4: Sudah banget suaranya. Jadi Ete datanglah. Terima kasih.
1: Amin. Terus ada.
4: Tunggu dengan senang hati.
1: Baik, ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Salam sehat, Bu. Kepriwe kabar, Rek?
4: Sehat selalu, Bang Iwan. Pak Iwan.
1: Iya, CEO Gado-Gado.
4: Main-mainlah ke RRI.
1: Iya.
4: 11 Oktober, Pak Iwan. Okay. Kita bertemu di sana.
1: Siap.
4: Kita tahu kayak apa, Bu Hemi. Ini cantik banget.
1: Siap. Terus ada lagi Mas Afif di Sumeneb. Salam buat Bu Helmi. Semoga sehat selalu sekeluarga ya, katanya.
4: Iya, sehat selalu. Begitu juga sebaliknya.
1: Lanjut lagi ada Kai Kung Jo. Pagi Bu Helmi, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Setuju sama Bu Helmi dengan paparane, ceritane, katanya.
4: Iya.
1: Oke, berikutnya.
4: Terima kasih, Kak Kung Jo.
1: Ada lagi Bu Tami, Assalamualaikum Bu Helmi, apa kabar? Sehat-sehat ya.
4: Iya, waalaikumsalam.
1: Oke, okay, baik.
4: Terima kasih.
1: Siap, Bu Helmi, langsung mau kirim salam. Itu saja.
4: Mau kirim salam kepada pendengar Minum Bakaba, juga pendengar RRI semuanya tanpa terkecuali.
1: Okay.
4: Tidak boleh disebutkan satu persatu.
1: Siap.
4: Semuanya pada sehat.
1: Siap. Amin.
4: Ya, semangat.
1: Semangat semuanya. Iya dong.
4: Semangat semuanya.
1: Betul. Positif thinking semuanya. Kita ajak semuanya. Begitu ya.
4: Kita ajak semuanya.
1: Alright.
4: Terima kasih juga.
1: Sama-sama.
4: Bu Helmi. Sehat selalu ya, Pengawan.
1: Bu Helmi juga gitu ya.
4: Sampai ketemu.
1: Siap.
4: Terima kasih banyak.
1: Buat suami Bu Helmi tetap sehat selalu. Semangat selalu Bu Helmi ya.
4: Iya.
1: Amin.
4: Semoga begitu Bang.
1: Amin.
4: Ya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Helmi. Dan jangan kemana-mana jelang kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.
5: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen Pol Awang Cokorumitra SIK MSI, Kepala BNNP DKI Jakarta, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat dalam menyebarkan pesan-pesan positif dan edukasi, termasuk dalam membangun kesadaran bersama untuk menjauhi narkoba. Mari kita wujudkan Indonesia yang sehat, produktif, dan bersih dari narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jakarta. Kabar berita jam 9.
1: Abang Po, Pondok Pesantren Darun Najah bersama Renturos Group memperkokoh ekosistem literasi santri dengan memperkuat Universitas Darun Najah Press atau WUDN Press yang merupakan penerbitan di lingkungan kampus tersebut menjadi penerbit profesional. Ketua Yayasan Danur Najah Kiai Haji Hadianto Arif berharap agar penerbit Universitas Darun Najah kedepannya memiliki akses untuk masuk ke pasar buku yang lebih luas, bahkan pasar global. Dan menurutnya penerbitan memiliki peran penting dalam memperkuat tradisi intelektual dan gagasan yang lahir dari lingkungan pendidikan sehingga perlu mendapat dukungan dalam pengembangan naskah, penyuntingan, penertiban, penerbitan, serta distribusi agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Beralih ke berita lainnya, Komisi 7 DPR RI berkomitmen menindaklanjuti sejumlah usulan dari pengelola wisata Desa Wisata Ngelangeran yang disampaikan dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat kemarin. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo di Gunung Kidul Jumat kemarin menilai usulan yang disampaikan pengurus Desa Wisata Langeran sangat baik untuk mendorong perkembangan pariwisata di daerah itu. Dalam kesempatan tersebut, pengelola wisata Langeran ini menyampaikan masukan terkait indikator kunci yang digunain evaluator dalam proses penilaian atau kurasi status desa wisata, mulai dari rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri agar lebih diperjelas, khusus terkait insentif atas atau lebih tepatnya bantuan anggaran yang diberikan pemerintah. Sampai dimari dulu beritanya. Ayah Darmawan Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: kabar Jakarta, kabarnya gini dan selamat pagi yang baru bergabung. Anda sedang dengerin Mantengin Prompot FM, suara budaya Jakarta, bersama saya Bang Wawan Dimari ya. Yang pastinya tema kita mengenai apa tadi ya, apa tuh jadi lupa kita deh ya. Yang pastinya ditunggu 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Kita ngomongin apa? Kita mau ngomongin tentang hari ini mengenai hari berpikir positif. Udah ada Kak Kong Jo di line Mandau. Halo, assalamualaikum. Kak Kong Jo. Iya. Pasportnya Kak Kong Jo, silakan.
1: Oke, Prompat FM, saya dari Jakarta. Positif.
0: Oke, baik. Kalau Kak Kong Jo sendiri menyikapi hal positif dalam diri Kak Kong Jo dan lingkungan seperti apa?
1: Ya, intinya ya memang begitu banget positif bang ya. Karena kita tahu kalau kita berpikiran negatif, buntutnya kita yang kena kan begitu. Iya kan?
0: Iya.
1: Kalau pikiran buruk kan ya pikiran negatif pasti berarti itu pasti jatah makan tuh bang gitu kan. Kita dikit-dikit curiga orang itu kan otomatis kan mereka negatif thinking, negatif kan positif. Tapi ketika kita positif maupun orang itu apa sikapnya, kita akan berpikir baik kan.
0: Ada Kakung, mohon maaf volume suaranya ini jauh banget Kakung, terputus-putus Kakung. Halo Kakung. Iya, Kakung bisa dibenarkan posisinya Kakung?
1: Sekarang bang?
0: Lumayan.
1: Gimana ya?
0: Oke, dilanjut lagi Kakung.
1: Ini jadian WP-nya kurang baik.
0: Oh gitu ya? Oke, siap. Lanjut Kakung.
1: Ya, yang jelas kita berusaha untuk berpikir positif bang ya.
0: Cakap.
1: Ke siapapun kan begitu, ke orang yang pernah kita kenal atau yang belum kita kenal, ya berpikir positif gitu loh bang. Soalnya kalau kita berpikir sebaliknya, dampaknya ke kita gitu loh bang.
0: Siap.
1: Seperti ya, dampaknya ke kita ya. Dia kembali ke kita bang. Jadi kita nggak tenang gitu loh. Dikit-dikit mikir orang itu jelek kelakuannya begini-begini. Padahal kan belum tentu kan gitu. Iya kan?
0: Siap.
1: Jadi ya kalau kita tetap berpikir positif, misal lo kita kan ya jika kita merasa nyaman juga bang, nggak terganggu juga. Tapi walaupun nanti sebaliknya yang terjadi lain kita kan nggak tahu bang.
0: Iya. Seperti dia cek.
1: Iya kan gitu.
0: Iya. Wow, itu dia.

0: sampun sarapan nopo dereng?
1: Oh, mumpun bu sarapan lo kalian kalau kartu kalian bakwan udang lo. Ini Uti lagi nyerangin sayuran,
0: Bang. Oh, siap. Lanjut lagi ada Eti Rustam Rasyani. Salam sehat selalu ya Kak Kumjoyo.
1: Iya, terima kasih. Tersemangat ini walaupun kondisi cuaca nggak memungkinkan. Bisa juga kaku juga lagi kayak badan juga ini.
0: Oh iya.
1: Ini cuaca di sini ini Bang, mendung-mendung tapi panas apa cuacanya gitu loh. Kayak orang bahasa ngelekap gitu.
0: Ah, siap. Terus ada lagi Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat pagi Kakung Jo, sehat selalu ya. Nonton wayang kulit nggak Kakung katanya.
1: Tadi malam saya mau nonton bagi mak capek
0: badan. Capek ya, iya udah enggak dipaksa.
1: Iya capek ya.
0: Jangan dipaksain, sesuaiin aja badannya ya, Kakung Jung nggih.
1: Iya, ngikut-ngikut di kemampuan
0: fisik aja lah ya. Betul banget. Dan terus ada lagi dari Kak Ayu di Masohi, apa kabar Kakung Jo? Tentu sehat-sehat ya. Semangat selalu ya.
1: Ya, alhamdulillah Kak Ayu ini dah agak mendingan, cuma cuacanya ini lagi.
0: Cuacanya
1: kurang
0: ini.
1: Baik ini, cuaca enggak bersahabat ini.
0: Baik.
1: Ini ada Uti di bolak-balik Uti nih.
0: Iya udah, Kakung Jo dulu mau kirim salam buat siapa?
1: Ini Uti siapa dulu Uti?
0: Oke, boleh, siap. Waalaikumsalam, langsung aja Uti laporannya masak apa?
2: Uti hari ini masak pecel.
0: Eh mantep Pol, oi keren dah mantep. Senehat tuh. Ya selain pecel apa? Bakwan jagung, bakwan udang ya?
2: Ya sama tumis kaku. Apa nanya kaku?
0: Apa?
2: Kaku.
0: Siap mantap. Siap. Oke, Uti. Ini ada salam dari Mas Afif di Sumeneb buat Uti sama Kakung Jo. Bakwan udang sama bakwan Pontianak beda Kakung Jo?
2: Beda Bang.
1: Beda jauh. Kami kan di Kalteng, kalian kan di Kalbar.
0: Jadi beda jauh Bang. Siap.
2: Dari Papan Bang.
0: Iya, resepnya beda-beda ya.
1: Dari Papan itu Kalimantan Timur.
0: Iya, terus ada lagi Ibu Alma di Citer Bogor, Kakung Jo, genjer masih ada ora?
1: Genjernya masih belum habis.
2: Genjernya udah habis.
0: Udah. Yang benar yang mana nih Kakung Jo? Uti bilang udah habis.
1: Itu kemarin kan buat Kakung. Dikirain Kakung kan, ya kan bukan hanya Kakung doang rupanya.
2: Kakung sudah enggak mau menunya sore ganti lagi ya di mam anaknya Bang.
0: Kakung Junda ini.
1: Ya bisa ambil alih Bang rupanya udah. Jadi
2: ya. Anaknya juga.
1: Iya. Ya intinya kan deh. Kita kan di rumah kan. Di mana ada makannya sama-sama kita makan.
0: Iya, beneran.
1: Enggak ada definisi Bang di sini.
0: Siap deh, siap. Baik Kakung Jo mau Uti mau kirim salam buat siapa?
1: Salam tadi Bapak Mbak Bu Yati ya, semangat.
0: Ini ada
1: Bang juga Bang Apip.
0: Terus
1: Mbak Alma caduhnya gonyol tadi ya.
0: Baik.
1: Kemudian buat Bang Iban Santoso juga. Kemudian buat Aki Yadi tadi, buat Bang Wardi dan yang gue tadi ya.
2: Cepat
1: juga. Iya. Kemudian terus Abah Besadrik juga. Terus Engkong Dani juga.
0: Engkong Dani juga.
1: Nggak sama si Tema juga. Terus Bu Uma ya, Bu Uma tadi lupa nyenggol beliau. Terus Bu Ani juga. Kemudian Bu Kakak Yudi Masohe. Terus Kakak Diona ya, Kakak Diona di Kupang sana. Terus Bu Tami juga.
0: Okay.
1: Bu Epi juga. Terus Bu Titi juga bisa bersih, bisa liatun. Malah ini udah Bayu sama udah
0: Suhatman
1: juga, udah Suhatman juga.
0: Siap.
1: Terus Uni Linda juga. Yang lainnya Ti
2: dibungkus aja
0: ya, nggih, siap kalau gitu. Siap, matur nuwun. Ini ada lagi Bu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Kakung Jo, kalian Uti ya sehat-sehat saja ya selalu ya katanya.
2: Iya, terima kasih
0: Sama-sama.
2: Bu Tami. Ya, buat Bang Wawan sehat selalu nih Bang.
0: Amin, matur nuwun ya.
1: Hari ini Bang, hari ini enggak ngirimin menunya.
0: Enggak. Ya wis enggak apa-apa. Ini ada lagi nih, udah Wahyu di Bintaro, Kakung Jo dan Uti semangat selalu.
2: Iya Bang, terima kasih.
0: Siap, sama-sama. Sehat selalu. Assalamualaikum Uti dan Kakung Jo. Oke, itu tadi ya. Terus Pak Iwan Santoso tadi bilang sama buat Bu Alma dolan ngeneh maring RRI Mbok. Iyalah ya. Oke, udah ada penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Weh, yo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Caca Ayu.
1: Berpikir positif. Perempuan suara dari Jakarta.
0: Iyo.
1: Berpikir positif.
0: Ah, betul. Iyo.
1: Ya, tapi kan di situ tulisan salahnya kan positif, positif.
0: Iyo. Lalu, itu kan tagline-nya. Iya, Prombat FM Suara Budaya Jakarta, positif, positif, begitu.
1: Positif, positif.
0: Iyo, ih, nggak pakai ting, mahal bayar, eh. Iyo.
1: Bayar juga.
0: Iyo, betul. Pipis aja. Iyo.
1: Positif, saya mulai, saya pikir positif. Maksudnya begini, mau lawan.
0: Iya, gimana?
1: Berpikir positif pada orang lain, toh. Kalau kata saya suka orang itu. Kita kata berpikir positif, kata saya maafkan. Ya, hati itu legowo.
0: Betul.
1: Betul. Iya, kalau ketong maafkan orang lain tuh ketong pasti hati senang gitu kan. Karena selalu berpikir positif pada siapa saja yang ada di sekitar kita.
0: Ah, nah itu dia, selalu
1: termasuk orang-orang yang kita kenal gitu kan. Sahabat kita, siapapun itu, kita harus berpikir positif. Terus contoh tadi malam nih tuh,
0: ada apa ya?
1: Di rumah nih kak, maksudnya kan ada lubang.
0: Iya.
1: Lubang di plafon itu, terus dia kayak gerak-gerak gitu.
0: Eh, batu, ada tikus sih?
1: Pas saya terima simpel. Pas saya terima telepon, ada yang suruh pandang, coba mau lihat ke sana gitu. Ternyata saya sampai nggak mau tidur dalam kamar gitu. Terus kayaknya Fatima bilang itu bukan, itu mungkin laba-laba.
0: Laba-laba. Oh.
1: Pas begini setengah malam tuh, kata si mau tidur di kamar lagi karena betul takut. Pas begini dilihat, ternyata itu kayak semacam
0: sarang
1: laba-laba. Oh. Memang dia bergerak-gerak begitu.
0: Iyalah, laba-laba cari-cari makan nih. Laba-laba.
1: Dia gerak-gerak di tiup angin, tapi kira itu kayak semacam orang apa atau binatang yang bernapas di lubang itu kan. Atau ular kan.
0: Ternyata salah.
1: Itu kayak negatif berpikir, tapi saya mau tidur dalam kamar. Akhirnya sudah. Disuruh tidur sudah sengol salah itu, tapi dia su aman sudah pas ayahnya Fatima tusuk pakai yang kayak tusuk sapu.
0: Ya,
1: itu dia lepas dan bolong begitu.
0: Ya Allah.
1: Itu tidak ada apa-apa, kosong.
0: Tuh kan.
1: Itu ya contoh berpikir negatif.
0: Betul. Iyo, saking takut ya.
1: Iya.
0: Iyo.
1: Iya, betul sih. Mau kita trauma ular masalahnya tuh. Jadi kan sampai itu apa ya, ular tadi tutup lubang. Ternyata itu sarang laba-laba.
0: Iya, weh. Salah ya.
1: Dan itu kata berpikir negatif akhirnya. Kata semua tiba di kamar.
0: Iyo.
1: Karena takut.
0: Iya, betul. So, minta maaf dengan ularnya itu,
1: Tapi bukan ular itu, sarang laba-laba.
0: Oh, sarang laba-laba.
1: Iya, weh. Cuma dia tertiup angin, dia kayak bernafas, begitu.
0: Iya.
1: Saya suruh Fatima lihat, dia bilang itu tikus kah, Pak Ibu?
0: Bukan kah?
1: Saya tahu kalau tikus dia bisa lari ini, tapi dia kayak bergerak-bergerak. Ya sudah, akhirnya ketahuan drama. Sudah akhirnya saya mau tidur di kamar, takut.
0: Ada-ada.
1: Ternyata itu sarang laba-laba, nah, dia tutup lubang. Itu ciri-ciri berpikir negatif.
0: Nah, itu dia. Nah, betul. Tapi
1: itu contoh kecil toh.
0: Iyo, tapi pendengar kita seng berpikir negatif ini menyapa-nyapa ada Bang Haris di Kalianyar, Selamat pagi Kak Ayu, sehat selalu, ya.
1: Selamat pagi juga.
0: Iyo, terus ada Pak Mukimin sama Ibu Yati. Iyo, salam buat Kak Ayu, sehat-sehat ya di sana ya.
1: Ya, alhamdulillah. Tapi begini, Bang Wawan, kata kalau berpikir positif, jangan sampai kayak ada sesuatu, misalnya katong berjalan di tempat yang gelap gitu toh. Terus katong tetap mau berjalan saja. Kalau memang perasaan tidak enak, ya saya teruskan. Tapi kalau perasaan enak, ya sudah,
0: lanjut ya
1: terus.
0: Betul.
1: Iya toh, kan katong semisal kayak misalkan ada lubang gitu, terus kita mau nginjak kan, itu mencelakai katong pun diri sendiri.
0: Betul, iyo.
1: Iya, berpikir positif,
0: positif. Iyo,
1: gitu.
0: So masak tuh?
1: Ya kalau misalkan kita lihat sesuatu yang terbang, kalau di malam kan biasa kita sering lihat bola api gitu, malam hari. Sudah lihat sejauh dia mau terbang kemana?
0: Betul, iya, sering ke rumah Ayu,
1: ke rumah beta, ke rumah beta sudah langsung ketemu kuku.
0: Terus ada lagi Kak Kung Joni, katanya siang Kak Ayu, salam sehat selalu dan tetap semangat. Di tempat Kak Ayu sudah hujan belum? Nitip salam buat Dede Fatima
1: di depan beta ini, sentole pokoknya panas, katong batu sampai kemarin kan lintas provinsi tuh, katanya di jalan-jalan hama. Apa ini Karin?
0: Apa itu?
1: Pohon-pohon Karin jalan-jalan.
0: Dompet sok Karin juga tuh?
1: Iya dompet nih masih setengah kali. Pokoknya rambut-rambut di jalan tuh Pak. Paling ini, paling keringnya. Bahaya kalau orang bisa prokos yang boleh buang sabarang. Nanti bisa berpengaruh kebakaran.
0: Waduh seng ya jadinya ya. Ada-ada aja tuh.
1: Ini baru katong naik motor tuh katong berasa itu matahari ada di satu jengkal di atas kepala.
0: Pakai payung sah.
1: Ih mau pakai payung bagaimana? Tama kalau terbang di atas motor nih katong mau jadi Doraemon. Iya kalau ada kantong Doraemon sudah katong tinggal buka pintu sah. Sampai di amun. Kantong ajaib.
0: Kantong ajaib.
1: Itu siapa tuh Nobita kan? Iya
0: batu.
1: Aduh Tuhan nih kantong karotan. Aduh ada mamawan kawan di mana kantong taruh bisa masuk.
0: Si iyo kan itu sabar toh. Harus berpikir positif ya Parbeta.
1: Iya kawan di kantong sih bisa masuk. Kantong telepon lagi.
0: Iya so tutup kita punya warung toh. Iyo batu.
1: Ini barang atau saya bisa dengar RRI 3 hari ya RRI sekali saya bisa buka.
0: Ini ada lagi nih Bu Tami di Lemo Depok ya. Assalamualaikum Kak Ayu, apa kabar? Sehat-sehat selalu kah?
1: Iya sehat juga Bu Tami, sehat di sana ya.
0: Iyo.
1: Pak Wawan minta mau salam para
0: Sebentar, ini ada lagi Bu Sri Haryatun. Assalamualaikum Kak Ayu, sehat-sehat, semangat selalu ya.
1: Oh iya Pak Bu Haryatun, ada Uti, ada Kak Unjo, ada yang di Surakarta itu siapa, Bang Wawan?
0: Iya, Pak Bu Yati sama Pak Mukimin.
1: Iya, Bang Hari, Pak Jalan, Bu Retno, Bu Dindin, Bu Merpati, terus sama selalu sehat di tangan di Jakarta, di Sudut Indonesia menyiarkan juga program dari Jakarta.
0: Iya. Betul, siap.
1: Iya, Bang Wawan, sehat-sehat lah ya.
0: Iya, sama-sama ya.
1: Beta ada tunggu beta mau pesanan ini kurir baru datang.
0: Iya, cepat lah yuk. Oke. Dan ke?
1: Iya, dong masih bikin akan ke apa kurir walong bawah nih, beta ada tunggu-tunggu.
0: Iya, sudah begitu ya, Caca Ayu.
1: Iya, ini pesan-pesan saja, Bang Wawan, malas mamas saya.
0: Siap yo.
1: Pesan di sini tuh enak. Jadi apa tuh pesan bisa-pesan ikan mantap. Kalau dia bilang kata ibu mau goreng gak langsung. Iya sudah goreng sudah 20 ribu. Jadi 20 ribu tuh 18 ekor.
0: Lumayan banyak kok.
1: Iya banyak tuh. Jadi pas datang tuh masih panas-panas lah. Mau ketemu makan yang penting nasi susu siap.
0: Iya batu panas-panas nanti bibir besar. Iyo batu.
1: Iya Bang Wawan nih. Kalau ada ketemu tuh mau panggil makan nih. Makan ikan ikan goreng nih colo-colo.
0: Colo-colo mantap iyo. Jangan mata di colo-colo. Iyo batu.
1: Colo-colo itu maksudnya ketemu colo-colo akan ikan itu di colo-colo. Nambah-nambah kan udah buka. Tapi ketemu di sini itu colo-colo. Tomat. Ricat,
0: susah. Dengan
1: kamu garam sedikit sudah. Kalau pakai kecap, monggo. Kalau pakai kecap, gue siapa?
0: Cabe, iyo batul. Oke, siap.
1: Iya. Mohon maaf udah bicara banyak.
0: Ingseng, harga sama tapi.
1: Harga.
0: Iyo batul.
1: Ini harga sama atau mau nego apa ini? Nego barang kan?
0: Nego barang. Ikan colo-colo toh.
1: Hei, kalau orang malu kebelan dong tahu.
0: Iyo batul. Oke. Dan kesun yo.
1: Iyo. Dan kita aja lah.
0: Iyo. Dan kita banyak. Dado. Waalaikumsalam. Itu Kakak Ayu Caca Ayu. Oke. Ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Waalaikumsalam pagi Bang. Semoga sehat selalu ya. Rompot FM Suara Budaya Jakarta. Positif. Setiap bangun tidur habis berdoa harus berpikiran positif sama Allah. Semoga hari ini dari hari esok selalu sehat. Dalam segala hal kita berpikir positif agar yang kita pikirkan jadi energi dan motivasi berbuat baik. Salam buat semuanya pendengar perempat semuanya. Bang Wawan sukses selalu bersama tim RRI. Baik, terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di mari perempat FM Suara Budaya Jakarta. Positif.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia punya begitu banyak cerita untuk dibagikan tentang budaya, destinasi, kreativitas, dan masyarakatnya. Saya Andika Permata, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi bagian dalam memperkenalkan berbagai pesona Jakarta dan Indonesia, sehingga semakin dikenal, semakin dicintai, dan semakin mendunia. Dirgahayu RRI terus mengudara, terus bercerita tentang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Naik motor kecil dulu, mampir dulu.

0: mok cangcingnya babe, ya Allah, udah mau jelang pukul 10 nih. Tapi berbicara masalah tema kita kali ini, hari berpikir positif ya. Ini diperingati setiap tanggal 13 September. Yang pasti hari berpikir positif ini pertama kali dirayain pada tahun 2003 yang dicetus oleh seorang pengusaha asal Amerika. Nah, ya, hari berpikir positif ini menyoroti pentingnya sikap positif setiap saat ya. Seringkali rasa pesimis dan sinis tentang berbagai hal muncul. Namun hal tersebut itu kagak sepenuhnya buruk dah tuh ya. Hadirnya rasa pesimis dan sinis justru dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Jadi terlalu banyak berpikir negatif berdampak buruk pada kesejahteraan emosional kita. Jadi penelitian menemukan bahwa kebahagiaan dan optimisme dapat memperpanjang hidup. Orang yang optimis juga lebih mudah mengendalikan emosi sehingga dapat mengantisipasi stres ya. Jadi kudu berpikir positif dapat mengurangi resiko penyakit jantung serta meredakan stres dan kecemasan. Nah selain itu, berpikir positif juga mampu dah tuh mengembangun kekebalan dan ketahanan tubuh terhadap penyakit ringan seperti emplu. Nah teman ayah yang sekarang udah siap-siap positif nih sampai dengan jam 12 malam. Enggak juga ya.
1: Enggak ya. Dong, jam 12 malam kelamaan.
0: Kelamaan ya. Katanya kudu positif. Enggak juga ya.
1: Enggak gitu juga.
0: Kecapean
1: benar. Mesti jaga diri juga kita.
0: Itu dia. Nah, kalau sebentar, kalau Bang Noel sendiri menanggapi hal positif buat internal Bang Noel sendiri gimana itu?
1: Iya, yang pastinya kita dalam hampir segala hal mungkin ya, kita mesti berpikir positif.
0: Yeah.
1: Jadi apapun itu, kita lagi dijahatin orang kah, lagi difitnah kah, atau apakah,
0: dijolimi,
1: dijulitin.
0: Yeah.
1: Pikirannya positif,
0: aja.
1: Dibawa positif. Karena kalau kebanyakan mikir negatif, ntar jadinya jadi beban pikiran.
0: Benar-benar.
1: Jadi penyakit.
0: Iya. Ntar. Istilahnya kalau kita mau coba bodo amat deh, terserah lu mau ngomong apa. Yang penting gue nggak kayak begitu. Terserah aja ya. Itu mulut ente.
1: Benar.
0: Ya ya udah, itu hak ente, tapi ya hak aneh juga nggak begitu gitu ya.
1: Iya,
0: ya udah, suka-suka ente aneh-aneh gitu.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul. Antum.
0: Oke, siap deh. Udah siap sampai jam 3 ya.
1: Sampai jam 3 aja kita.
0: Siap. Tema udah siap juga dah tuh ya, jam 1 ya. Pokoknya Abang Po langsung dah siapin dah tuh ya. Nanti WhatsApp-nya ketik-ketik manja ame Bang Noel ya, kaitannya dengan tema yang mau diangkat. Pastinya kagak kalah bagusnya sama yang sekarang ini. Yang pasti apapun itu, kita harus berpikir positif ya Bang Noel.
1: Siap.
0: Ya. Siap, baik. Siap. Kalau begitu makasih Bang Noel.
1: Sama-sama.
0: Iya, itu tadi Bang Noel. Aha, nanti akan terusin aneh sampai dengan jam 15 atau pukul 3 sore ya. Akhirnya ayah kudu pamit dan pastinya terima kasih untuk Abang Po Cangcingnya Babe yang udah sharing di sini, yang udah kerjasama merespon kaitannya dengan berpikir positif versinya Abang Po ya. Tetap semangat selalu dan pastinya mohon maaf apabila disalah-salah kata deh ya. Ya insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ayah kudu pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Ciro Dan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Vianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayut.
12: Saya Delita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
0: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Encang Cinyak Babe, ketemu lagi nih ya bareng ayo Bang Noel. Seperti hari kemarin Abang Po ya, di Jakarta punya cerita dari jam 10 pagi sampai nanti menjelang jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Tentunya di hari ini Abang Po ya, di hari Minggu 13 September 2026, cuaca di luar tadi terpantau mataharinya masih agak malu-malu ya buat bersinar terang seperti biasanya. Tapi ya kita berharapnya Jakarta segera turun hujan ya, karena melihat berita-berita yang ada di sosial media, ada beberapa wilayah di Jakarta dan beberapa wilayah di Indonesia yang udah mulai kekeringan juga nih. Jadi kita berharap dah ya yang terbaik buat Jakarta dan Indonesia tentunya, supaya kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Karena kalau kekeringan, kita nggak ada air, susah Bang Po ya. Mungkin buat Abang Po yang belum pernah ngerasain kekurangan air, air bersih gitu ya, itu benar-benar rasanya jangan deh, kalau bisa kita pompa air mati aja bingung kan. Jadi kalau bisa emang yang namanya air bersih tersedia terus ya Bang Po ya. Oke deh, buat Abang Po yang mau update-update cuaca, lalu lintas dan sebagainya, atau mau update hari ini apakah dinas, kerja, atau di rumah aja, atau bahkan ada yang liburan, boleh banget di update di mari ya, 0812 1124 928. Dan tentunya masih bareng Aye, Bang Noel di mari, di Jakarta punya cerita.

0: Sahabat Budaya, Kalangkangan dan Ginunggung adalah dua desa yang berdekatan di Kecamatan Galang. Dahulu kala tempat mandi sang raja yang dirasakan cukup jauh dan akhirnya sebuah sungai yang awalnya berada di desa Ginunggung dipindahkan ke desa Kalangkangan. Nah untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan penuturan Bapak Sumardi, salah seorang tokoh budaya di Kabupaten Toli-Toli yang akan menjelaskan legenda Kali Kalangkangan.
1: Kalau mau bicara legenda apa, kalau seluruh Kalangkangan dan Ginunggung ini memang ada hubungannya. Karena dulu sungai ini letaknya di Ginunggung. Ada raja yang tinggal di Kalangkangan itu jauh dari tempat mandinya. Sehingga sungai ini dipindahkan ke Kalangkangan. Ada seorang artinya kakek di sini artinya masih mujizat, dia punya pengetahuan. Dia alihkan sungai ini ke Kalangkangan, mendekati rumah raja. Raja itu ya tahu dia boseng, ya debaraya topseng. Ya di rumah atap sen namanya raja itu. Nah, jadi itulah yang terjadi sampai sekarang itu. Logiknya seperti itu.

0: atau disebut dengan Banua Boke sampai dengan saat ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai syarat untuk bisa cepat dalam mendapatkan jodoh. Karena riwayatnya sungai ataupun kali di Kalangkangan ini dipindahkan hanya dengan menggunakan sorban dari Petahajun Dei Pande.
1: Iya, masih ada. Karena yang memindahkan sungai itu ke sini itu yaitu neneknya kepala kampung yang ketiga di Gunung ini, Petahajun Dei Pande. Neneknya, ya, dia cuma tarik itu sorbannya itu.

Legenda Kali Kalangkangan ini juga masih diperkenalkan dalam dunia pendidikan, yaitu di sekolah dalam bentuk dongeng ataupun cerita legenda. Bahkan juga pernah cerita ini dipentaskan dalam sebuah pekan budaya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Legenda ini perlu terus dikembangkan karena adalah warisan sejarah.

0: kira perlu Pak, karena ini merupakan sejarah yang sejarah. Kalau memang kita berpikir memang tidak masuk akal sebenarnya, kenapa kok bisa dengan turban ditarik bisa ikut air, toh secara logika ini. Tapi dengan kekuasaan Allah yang diberikan sama dia, mujizat bisa jadi.
1: Kondisi kali di Kalangkangan ini masih terus dijaga oleh warga sekitar. Dan untuk kelestariannya, pihak pemerintah daerah juga mendaftarkan legenda ini sebagai sejarah toli-toli. Untuk mengenang sejarah kali Kalangkangan, juga pernah diadakan sebuah pentas pada tahun 1967.
0: Kalau itu ada Pak, ada. Bahkan ini kalau menurut bodoh saya, barangkali sudah terdaftar juga di sana ini Pak. Karena waktu itu masih Pak Herdin Jibu yang dia punya ini, karena semua yang kita angkat ini menurut mereka sudah terdaftar. Iya, baik cerita Orisan Buran lah, cerita Batu Bangga, cerita ini Banoboki.
2: Kalau masyarakat Lalos dinunggu dengan adanya legenda ini, misalnya di pernah nggak dirayakan atau diperingati? Atau...
0: Pernah. Waktu masih zamannya Pate Pandai ini pernah diperingati itu di hulu sana itu. Hanya kita bikin sajian sesuai dengan kita punya budaya. Waktu itu pisahnya Gindung dengan Kalangkangan tahun 67.
2: Desa?
0: Iya desa ini. Pisahnya Gindung dengan Lalos. Karena Gindung dengan Lalos ini satu dulu. Ya satu ini pisahkan di tahun 67. Nah diminta tiga persyaratan. Lapangan, sekolah dengan masjid. Semua jatuh di sini, di kompleksnya saya punya nenek ini. Jadi ini dulu kantor, ini masjid ini. Kalau sekolah sebelah sana, sekolah di belakang.

Sahabat budaya, ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini dilakukan agar pelestarian cerita legenda Kali Kalangkangan sebagai salah satu bukti tempat bersejarah yang ada di Kota Cengkeh, Toli-Toli. Dari Toli-Toli Tim Kerabat Kerja Penanggung Jawab Suryanto Esos MM, produser Ijan Urdian Bekti Eskom, penyelia musik Anwar, operator Wawan Kurniawansah, dan saya Mariani Rauf mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita intip-intip dulu ya websitenya bmkg.go.id untuk melihat perkiraan cuaca pada hari ini ya, tanggal 13 September 2026. Dari website BMKG memperkirakan di siang hari cuaca berawan hanya akan menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca cerah menaungi sebagian wilayah lainnya, yakni di Jakarta Pusat, Barat, dan Jakarta Selatan. Sedangkan di Jakarta Utara dan Jakarta Timur, cuaca diperkirakan cerah berawan. Memasuki sore hari, cuaca berawan kembali menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat, sementara cuaca cerah berawan akan menaungi Jakarta Pusat, Selatan, dan Jakarta Timur. Pada malam hari, BMKG memperkirakan cuaca berawan akan menyelimuti seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Untuk suhu udara hari ini berkisar 26-37 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 27-81%. Untuk Abang Po yang berada di luar Jakarta, boleh langsung aja dilihat di website bmkg.go.id untuk melihat perkiraan cuaca. Dan untuk Abang Po yang ada di Jakarta, mungkin yang hari ini ada agenda, boleh untuk dipantau terus di websitenya karena kemungkinan akan berubah dan sebagainya masih bisa terjadi. Itu dia untuk perkiraan cuacanya ya Bang Po ya. Jadi buat Abang Po yang mau update-update cuaca di sekitaran Abang Po, atau mungkin mau update lalu lintas, ataupun update mengenai dan juga salam-salam, boleh banget ya, langsung aja di 0812 1124 928.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka dan data memberikan gambaran tentang perjalanan sebuah bangsa, sementara informasi membantu masyarakat memahaminya. Saya, Dr. Kadarmanto Emma, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya, serta bersama-sama kita wujudkan masyarakat yang semakin cerdas dalam memahami informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio, RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM, suara budaya.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini, roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya, roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
1: Ah, Bang.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po yang sering naik transportasi umum ya, terutama Transjakarta. Ini kemarin di hari Jumat malam nih baru ada kejadian yang sempat rame di sosial media. Jadi ada salah satu dan beberapa ya penumpang itu yang melayangkan protes kepada sopir Transjakarta yang melakukan pengereman mendadak hingga membuat beberapa penumpang tuh terjatuh, dan peristiwa tersebut tuh kemudian rame dibahas di sosial media. Dan dalam unggahan yang beredar nih Abang Po ya, penumpang juga nyeritain nih kondisi di dalam bus setelah pengereman. Mereka kemudian mendatangi area pengemudi saat bus tiba di halte Toyota Rangga untuk meminta penjelasan, karena mungkin ada beberapa yang kaget dan juga ada yang mungkin beberapa jatuh juga ya mungkin ya, karena kondisinya Transjakarta saat itu lagi rame-ramenya. Dan berdasarkan rekaman kamera pengawas ya atau CCTV dan dashcam yang juga beredar di sosial media yang ada di Transjakarta tersebut, itu memang terlihat sepeda motor ojek online tiba-tiba memotong jalur bus di sekitar perempatan Senen menuju arah Pulau Gadung. Nah itu dia, jadi memang si driver ini melakukan pengereman mendadak karena untuk menghindari ada yang supir ojek online yang tiba-tiba memotong jalur, karena kalau nggak direm mendadak itu bisa ibaratnya bisa ketabrak tuh ya motor ojek online-nya. Jadi memang tindakan supir juga sudah tepat, dan pengereman tersebut tuh akhirnya melakukan pengereman untuk menghindari potensi kecelakaan, intinya begitu sih. Dan berdasarkan data kecepatan dan GPS yang diperiksa, bus disebut beroperasi sesuai prosedur sebelum pengereman dilakukan. Jadi bukan ugal, bukan kebut-kebutan juga terus ngerem mendadak, tapi memang karena ada suatu urgensi untuk melakukan tindakan pengereman mendadak karena ada motor yang tiba-tiba memotong jalur. Jadi pengereman tersebut pun akhirnya menyebabkan sejumlah penumpang mengalami guncangan dan terjatuh, dan situasi pun sempat memanas juga antara penumpang dan pengemudi di sekitar halte. Setelah berkoordinasi dengan petugas halte, pengemudi kemudian menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, dan pelayanan kepada penumpang tetap dilanjutkan. Jadi berdasarkan rekaman CCTV dan dashcam tersebut, pengereman memang dilakukan sebagai tindakan untuk menghindari potensi kecelakaan setelah sepeda motor memotong jalur bus. Nah itu dia, itu jadi pembelajaran juga ya buat kita mungkin yang sering naik Transjakarta ataupun transportasi umum apapun. Kalau memang ada kejadian yang serupa mungkin yang terulang ke depannya, pastiin dulu kalau memang pengereman mendadak itu dilakukan berdasarkan penilaian dari driver juga. Dan kita harus tahu juga kenapa tiba-tiba melakukan pengereman mendadak. Apakah ada rintangan di depan, ataukah apakah ada mungkin ya itu tadi ada kendaraan yang tiba-tiba memotong jalur gitu ya. Jangan langsung dijudge, karena ya kasihan juga driver kan membawa nyawa berapa orang ya di dalam bus itu. Jadi kalau memang ada keadaan yang urgent, itu memang prosedurnya harus dilakukan pengereman mendadak. Jadi untuk para penumpang Transjakarta, jangan cepat-cepat menjudge dulu. Jadi kita harus menilai dulu apakah dari bus Transjakarta mengerem mendadak itu berdasarkan ada urgensi yang diperlukan gitu. Jadi jangan langsung dimarahin, kasian. Apalagi nih yang terlihat di sosial media ya, yang gencar banget buat memarahin tuh ada ibu-ibu nih. Satu yang terekam di kamera benar-benar marahin driver bisnya, dan sampai adu argumen juga, sampai akhirnya di sosial media terungkaplah CCTV bahwa memang bus tersebut menghindari motor yang sedang memotong jalur bus Transjakarta gitu. Jadi buat Abang Po dihimbau lagi deh buat yang naik Transjakarta, terutama untuk tetap waspada ya, jadi untuk tetap siap dalam kondisi apapun, dan tetap berdoa tentunya ya, supaya kita bisa diberi keselamatan sampai di tempat tujuan.

0: Jelajah Nusantara.
1: Danau Kaco. Danau yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu bagian dari tempat wisata di Jambi yang bisa kita kunjungi. Jadi nama dari danau ini adalah Danau Kaco, yang dalam bahasa Jambi sendiri berarti kaca. Penamaan Danau Kaco bukan tanpa maksud dan bukan tanpa alasan. Penamaan tersebut berdasarkan kebeningan permukaan yang memang sangat bening. Bahkan saat malam bulan purnama, bayangan bulan akan dipantulkan dengan cantik oleh permukaan air danau tersebut. Kawasan di mana Danau Kaco ini berada masih menjadi satu kawasan dari Taman Nasional Kerinci Sebelat. Jadi untuk dapat menuju ke dalam kawasan ini, kita membutuhkan beberapa usaha terlebih dahulu. Kita harus menyusuri trek jalan hutan yang cukup lebat, menikmati suasana yang tenang dan begitu asri, hingga sampai di Danau Kaco. Salah satu kelebihan dari Danau Kaco adalah air danaunya yang berwarna biru bening. Bahkan, kita bisa melihat dasar dari danau tersebut.
2: Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
3: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
2: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan sama kesehatan anak.
3: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih, jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
2: Nah, bener tuh, Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
3: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
2: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
3: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi, biar badan gue sehat.
2: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Po, sebanyak 30 warga RW 2 Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur pada Sabtu kemarin diajarkan teknik pencegahan kebakaran menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR dan karung basah. Pelatihan yang digagas jajaran Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Sudin Gulkarmat, Jakarta Timur diadakan di halaman rumah Ketua RW setempat. Kepala Seksi Pencegahan Sudin Gulkarmat, Jakarta Timur, Edi Parwoko mengatakan dalam kegiatan ini para peserta diberikan edukasi secara teori dan praktek tentang penanggulangan kebakaran secara dini. Pada musim kemarau yang cukup panjang, kata Edi, pelatihan seperti ini sangat penting untuk meminimalisir kasus kebakaran di wilayah pemukiman warga.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menyampaikan saat ini sedang melakukan tahapan proses untuk pembangunan museum atau rumah kebudayaan Syekh Yusuf Al-Makassari sebagai tokoh asal Sulawesi Selatan di Afrika Selatan yang ditargetkan mulai dibangun tahun 2027. Ia menuturkan Syekh Yusuf Al-Makassari merupakan tokoh dari Makassar, Sulawesi Selatan yang ketokohannya diakui sebagai pahlawan di dua negara, yakni Indonesia dan Afrika Selatan. Kemudian makam dan peninggalannya ada di negara itu. Pemerintah Indonesia melalui Kemenbud akan membangun Museum Syekh Yusuf Al-Makassari di Cape Town, Afrika Selatan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Romot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po, Bang Noel di mari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita sampai nanti menjelang jam 15 sore. Dan buat Abang Po nih yang mungkin mau sharing-sharing mengenai kegiatan hari ini, boleh banget loh ya. Mungkin hari Minggu ini jadi momen untuk liburan bareng keluarga kah, atau mungkin kumpul saudara kah, atau mungkin di rumah aja nyantai sambil kumpul bareng keluarga, itu juga boleh di-sharingin di mari ya Bang Po ya. Ditunggu pokoknya komentarnya. Dan saya juga mau ingetin nih buat Abang Po yang belum download RRI Digital ya, langsung aja download di Play Store dan juga di App Store, karena di situ Abang Po bisa dengerin Pro4 FM, kemudian dan juga Pro semua yang ada di RRI di seluruh Indonesia. Abang Po bisa dengerin dimanapun dan kapanpun. Jadi buat Abang Po yang belum download RRI Digital, boleh langsung aja download di Play Store dan juga di App Store.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
3: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
2: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
3: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
2: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
3: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
2: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
3: Ih, benar banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
2: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
3: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
4: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
5: Udah, dimari aja.

Ya atur aja dah ya, suka-suka kalian dah ya. Tapi kalau yang namanya di jalan gak bisa suka-suka ya Bang Po ya. Kayak kemarin nih kejadian di daerah Fatmawati nih Bang Po. Suka-suka mereka gitu ya, naik-naik ke trotoar, jalan lagi padet, naik-naik ke trotoar, ngambil hak pejalan kaki, plat nomornya ditutupin, plat belakangnya gak ada. Aduh, ini pelanggar-pelanggar yang biasanya emang sering melanggar, jadi sengaja plat nomornya ditutupin biar gak kena e-tilang ataupun gak kena pantauan polisi gitu ya. Jadi di media sosial kemarin ramai banget nih Abang Pak ya, seorang pejalan kaki ngaku ngalamin kejadian yang kurang menyenangkan saat menegur pengendara motor yang melintas menggunakan trotoar di kawasan Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Dan dalam unggahan akun yang di Instagram, ia menyebut bahwa dirinya tuh sudah beberapa kali menemukan pengendara motor yang menggunakan trotoar itu yang harusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Katanya sih ditegur baik-baik malah mau nabrak katanya. Waduh, gawat juga nih para pelanggar-pelanggar yang udah langganan melanggar ya, sampai plat nomornya ditutupin. Pelanggar juga nih, pengunggah maksudnya juga ngeklaim kakinya tuh sempet ketabrak nih sama motor saat kejadian. Salah satu pengendara disebut juga tidak terima ketika ditegur karena menggunakan jalur pedestrian. Jadi unggahan tersebut pun menuai perhatian warganet juga nih. Peristiwa ini kembali menyoroti penggunaan trotoar yang seharusnya ngasih ruang aman dan nyaman bagi para pejalan kaki. Nah itu dia. Apalagi ini yang melanggar ya, terutama yang yang ngeyel gitu, itu menggunakan jaket ojol. Jadi buat Abang Po mungkin yang pakai ojek online, ketika pengendaranya melakukan pelanggaran boleh ditegur aja Bang Po, karena ya kita sebagai mungkin sebagai pengguna jasa kan kita juga pengennya selamat ya sampai tujuan ya. Kalau si pengendaranya main kayak gitu kan kita takut juga gitu, takut ada apa-apa, takut ditegur, bahkan mungkin ketika di video kita kan juga ikut malu gitu ya di sosial media. Jadi kalau Abang Po mungkin naik ojek online boleh ditegur, sekaligus itu untuk mengingatkan teman-teman dari ojol. Nggak semua, tapi beberapa oknum ojol memang terlihat ini ya di trotoar itu menggunakan hak pengguna jalan dan juga pengguna pejalan kaki gitu. Jadi lebih baik ditegur aja. Dan kalau Abang Po mungkin yang pakai kendaraan pribadi, jangan sampai ya kita menggunakan atau mengambil hak pejalan kaki, karena trotoar itu memang dibuat tujuannya untuk pejalan kaki. Dan sudah ada juga tuh jalur untuk disabilitasnya, untuk teman-teman kita yang tunanetra. Jadi emang itu ada jalur khususnya. Jangan sampai nanti yang tunanetra malah kebingungan, kok tiba-tiba ada motor, malah dikiranya salah jalan dan sebagainya. Jangan sampai ya Bang Po ya.

0: ke dalam bentuk campur sari pada tahun 2023 silam. Bahkan, penampilan Niken tersebut memasuki jajaran video yang menduduki peringkat ke-7 di daftar tren YouTube.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arifin, Wali Kota, Kota Administrasi Jakarta Pusat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI. Semoga RRI terus berkembang dan semakin maju dalam menjalankan perannya sebagai media massa yang terpercaya dan berintegritas. Lama ini Radio Republik Indonesia telah menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi dan pendidikan kepada masyarakat. Seperti kita ketahui, Jakarta Pusat merupakan bagian penting dari wajah ibu kota. Dengan keberagaman masyarakat dan dinamika kehidupan yang terus berkembang, semangat kebersamaan dan persatuan menjadi kekuatan dalam membangun Jakarta Pusat yang maju dan harmonis. Peran RRI sebagai media penyiaran yang terpercaya dan berkomitmen tinggi dalam memberikan berita yang akurat serta program-program yang berkualitas. Teruslah menjadi mitra terbaik pemerintah daerah untuk kemajuan pembangunan wilayah yang kita cintai. Sukses dan jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah, dimari aja.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Pok, di rumah sering gak sih ngerasa tagihan listrik tuh kayaknya pemakaiannya sama-sama aja deh tiap bulan? Kalau mungkin yang pakai token kayaknya tiap minggu atau tiap dua minggu sekali beli gitu ya. Kayaknya ngerasa sama aja deh, cuman kok lebih cepet gitu habisnya ya. Nah, mungkin karena beberapa colokan listrik yang Abang Pok pakai di rumah itu 24 jam nyolok terus tuh, padahal nggak kepake. Jadi ada beberapa barang-barang elektronik yang memang kondisi yang tidak digunakan atau dimatikan tuh bisa nyedot listrik secara konstan dan jadi pemicu tagihan listrik tuh justru naik, ataupun kalau yang pakai token listrik itu bisa biasanya bisa buat 2 minggu, 3 minggu, ini makin berkurang jadi seminggu gitu ya. Jadi emang ada beberapa perangkat listrik yang bikin boros, contohnya kayak charger ponsel. Jadi buat Abang Pok nih yang mungkin ngerasa begitu HP-nya udah penuh gitu ya, terus dicabut doang dari HP-nya, itu chargernya masih nyolok, itu tetap nyedot daya dan standby sedikit demi sedikit selama masih nancep di stop kontak. Jadi Abang Pok mungkin bisa habis ngecas HP itu ya, dicabut dari colokannya. Jadi nanti begitu mau begitu mau ngecas lagi baru dicolokin lagi. Terus ada juga nih perangkat kalau yang pakai WiFi itu juga jadi salah satu yang bisa ngeborosin listrik juga. Dan TV ataupun perangkat streaming juga bisa bikin boros, kayak kontak kabel TV dan yang sering beroperasi atau mode standby 24 jam. Kalau yang di rumahnya masih pakai TV, biasanya kalau malam tuh ya, yang ada TV yang nonton kita gitu, kitanya udah tidur, TV-nya masih nyala. Nah itu yang bisa bikin listrik tuh makin boros dan makin cepet habisnya tokennya. Terus kemudian yang di rumah pakai AC itu juga dayanya kan gede banget tuh. Jadi AC tuh nyumbang porsi terbesar konsumsi listrik rumah tangga, bahkan hingga 40% nih katanya ya. Jadi tipsnya Abang Pok bisa gunain bergantian dengan kipas angin. Misal kalau di siang pas cuaca lagi terik-teriknya, bolehlah nyalain AC. Cuman begitu malam udah cuaca, udah hawanya mulai dingin, pakai kipas aja kayaknya cukup deh ya. Terus kulkas juga nih ya, yang gak kalah gede, itu kan harus nyala 24 jam nonstop ya, biar jaga makanan tetap segar. Itu pastiin tuh karet pintu yang ada di kulkas itu rapat, karena kalau gak rapat ya itu si kulkasnya bakal terus nyala tuh kompresornya untuk mendinginkan dan mencapai suhu optimalnya. Jadi kalau karet yang gak rapat itu suhu dari luar kan terus masuk tuh, jadi si kulkasnya tuh terus bekerja keras dan terus nyedot listrik dengan tinggi gitu. Kemudian yang di rumah yang pakai pemanas air atau water heater itu juga lumayan gede juga ya. Itu kan bekerja nonstop menjaga suhu air di tangkinya. Jadi apalagi kalau perangkat yang model lama ya, bahkan itu bisa nyedot hingga 4000 watt dan akibat tumpukan endapan yang ada di tangki tersebut. Kemudian mesin cuci dan pengering pakaian nih. Kalau Abang Pok mungkin pakai mesin cuci yang ada fitur pengering pakaiannya juga, itu mungkin sesekali kalau lagi pakaiannya numpuk oke lah dipakai, cuman kalau masih sedikit-sedikit bisa dikeringinnya di luar aja secara alami pakai sinar matahari, kan udah gratis tuh disediain ya sama alam. Terus ada juga oven listrik nih. Oven listrik itu kan butuh pasokan listrik gede buat capai suhu dan juga mempertahankan suhu tinggi. Jadi kalau Abang Pok mau pakai oven listrik bisa langsung pakai yang sekali masak banyak gitu, beberapa porsi sekaligus biar lebih efisien. Karena ketika kita menghidupkan itu kan butuh waktu dulu untuk manasin. Jadi itu momen dari dingin ke suhu optimal itu yang bikin listriknya boros. Jadi kalau kita cuman make sebentar itu makin gede juga konsumsi listriknya. Dan yang terakhir ada microwave. Ini biasanya kalau nyolok terus itu bakal tetap nyedot daya saat tidak dipakai karena adanya layar jam digital yang harus terus menyala. Jadi buat Abang Pok yang mungkin di rumah punya peralatan elektronik yang jarang dipakai, yang mungkin bisa dihemat ya untuk penggunaannya, boleh banget ketika nggak digunakan dicabut aja. Jadi lebih menghemat daya, terutama yang mungkin paling sering digunakan yaitu tadi charger HP ya Bang Pok ya. Walaupun kecil mungkin nyedotnya, cuman itu kan tiap hari 24 jam, kalau nyolok terus kan lumayan juga.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara, seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 12.

Abang Po, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo menilai perbedaan pandangan seputar rencana penerbitan obligasi daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat diselesaikan melalui pembahasan yang objektif, terbuka, dan berbasis data. Menurutnya, rencana penerbitan obligasi daerah senilai 5,6 triliun diuji berdasarkan kemampuan fiskal, membayar kewajiban, kelayakan proyek yang dibiayai, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan obligasi daerah merupakan instrumen pembiayaan yang sah dan bukan hal baru dalam pengelolaan keuangan daerah.

Beralih ke berita yang lain, kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengawal transformasi karya, inovasi, dan produk kreatif warga benua Etam agar memperoleh perlindungan hukum serta berkembang menjadi aset ekonomi bernilai. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kaltim Muhammad Ibnu Qayyim di Balikpapan pada Sabtu kemarin menyampaikan bahwa komitmen tersebut diwujudkan melalui edukasi dan pemberian layanan langsung kepada masyarakat dalam perhelatan Mahligai Nusantara 2026 yang digelar di BSCC Dom Balikpapan pada 11 hingga 13 September 2026. Menurut dia, penguatan sistem dan layanan kekayaan intelektual memerlukan sinergi berkelanjutan dari seluruh elemen, meliputi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas masyarakat luas. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Romat FM, suara budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita sampai nanti menjelang jam 15 waktu Indonesia Barat. Dan dalam satu jam ke depan kita seperti biasa Bang Po ya akan membahas mengenai kuliner. Nah buat Abang Po yang mungkin siang ini punya menu kuliner khusus gitu ya, makan siangnya khusus, entah itu masak di rumah, entah itu mungkin apa namanya jajan keluar, boleh banget di sharing di mari ya. Barangkali itu jadi inspirasi buat Abang Po yang lagi dengerin nih ya, buat menu makan siangnya. Langsung aja di 0812 1124928. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM, suara budaya Jakarta.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Eh, Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, agak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo sama yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entu tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entu, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lo dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lo Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
4: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, makan siang gini ya di hari Minggu, apalagi cuaca lagi terik gitu ya, panas. Paling cocok makan makanan yang berkuah nih ya Bang Po. Jadi kalau biasanya kita mungkin makan yang berkuah tuh ada mungkin kayak semacam gulai, terus makan apalagi yang berkuah ya, soto ataupun bakso nih Abang Po ya. Jadi untuk kali ini nih, siang ini kita udah lama gak ngerekomendasiin nih buat Abang Po makanan-makanan yang ada di sekitaran Jakarta. Jadi kali ini ayah mau rekomendasiin bakso ya Bang Po ya. Salah satu jenis bakso yang mungkin banyak juga nih penggemarnya, yaitu bakso Malang, yang di Jakarta sendiri udah banyak banget yang jualan ya. Jadi kita kutip dari Detik Food, ada beberapa tempat makan bakso Malang yang udah melegenda, bahkan udah terkenal gitu ya, udah banyak pelanggannya, rame terus gitu. Jadi emang bakso Malang tuh punya ciri khas tersendiri ya, dari dibawa dari Jawa Timur gitu, yang beragam isian yang disiram kuah kaldu anget tentunya. Jadi gak cuman kayak bakso-bakso lain yang cuman ada bakso halus, bakso urat, bakso isi dan sebagainya, tapi ada juga yang dilengkapi pakai tahu, siomay, pangsit, hingga aneka gorengan yang lainnya juga. Dan di Jakarta sendiri penjual bakso Malang bisa ditemuin di berbagai kawasan dari Jakarta Barat hingga Selatan. Bahkan beberapa juga udah berjualan sejak puluhan tahun lalu dan mempertahankan racikan khasnya. Harganya untuk bakso Malang ini juga terbilang ataupun relatif terjangkau juga ya, mulai dari 15 ribuan aja. Jadi beberapa rekomendasinya nih ya, ayo kutip dari Detik Food, ada 7 rekomendasi yang ada di Jakarta. Yang pertama ada bakso Malang Tanjung Duren 18. Jadi di kawasan Tanjung Duren Jakarta Barat nih ya, dekat tempat AI nih, ada bakso Malang Tanjung Duren 18 dengan pilihan isian yang komplit. Jadi menu porsi biasanya tuh terdiri dari bakso halus, siomay basah, tahu putih, bakso goreng, dan pangsit goreng yang tentunya masih renyah. Buat temen ketika kita makan kuah-kuahan, ada tekstur crunchy-nya gitu ya. Jadi kuah beningnya tuh mengandalkan rasa gurih dari kaldu tulang sapi. Jadi selain bakso Malang, tersedia pula sup iga dengan potongan daging yang empuk sebagai alternatif. Dan harga makanannya pun berkisar antara Rp25.000 hingga Rp35.000 per porsinya. Tersedia juga paket hemat dengan tambahan minuman yang cocok buat menu makan siang kita. Kemudian yang kedua ada Istana Bakwan Malang Arema Jaya. Istana Bakwan Malang Arema Jaya di Kebayoran Lama udah nawarin bakso khas Jawa Timur udah dari tahun 1980-an. Pilihan isiannya tuh beragam, mulai dari bakso urat, bakso halus, siomay, tahu coklat, kemudian pangsit rebus, hingga bakso goreng juga ada semuanya dah, tinggal pilih. Pengunjung juga bisa pesan paket komplit yang isinya tuh 6 buah atau memilih isian secara satuan. Ciri khas lainnya juga terletak pada kuah seger yang gak dipenuhin minyak lemak. Dan bakso Malang ini juga dilengkapi saus tomat merah bercita rasa asam manis khas Malang pokoknya. Harganya mulai dari Rp15.000 hingga Rp18.000 per porsinya. Yang nomor 3 ada bakso Malang Bang Dewo. Jadi kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ya. Bakso Malang Bang Dewo menawarkan menu bakso daging kenyang yang sesuai namanya punya isian cukup beragam. Dan dalam seporsi bakso itu terdapat bakso urat, bakso halus, tahu, pangsit rebus, bakso goreng, hingga risol pangsit panjang. Aneka gorengan lainnya pun memberikan tekstur variasi yang ketika kita makan yang berkuah itu bikin tambah tambah nikmat lah ya, karena ada tekstur crunchy-nya itu tadi, di tekstur renyah. Pengunjung juga bisa nyesuaiin isian sesuai selera dengan kisaran harga Rp18.000 hingga Rp32.000 per porsinya. Dan ada juga di sini tersedia es krim gratis sebagai makanan penutup setelah menyantap bakso yang gurih. Mantap banget dah tuh ya. Habis makan-makan berkuah yang panas, habis itu ditutup sama es krim manis gitu. Kemudian kita beralih ke Jakarta Selatan. Ada bakso Malang Asli Wijijaya. Itu bisa Bang Po samperin di daerah Jagakarsa ya. Tuan makan ini tempat makan yang rumahan gitu ya konsepnya, menawarkan bakso Malang komplit sebagai menu yang Abang Po wajib buat cobain. Seporsinya maduin bakso urat bertekstur kasar dan kenyal, bakso halus, tahu basah, serta siomay kukus yang tentunya lembut dan lumer itu. Semuanya kemudian disiram dengan kuah kaldu pekat yang dibuat dari rebusan sum-sum tulang sapi semaleman. Dan untuk harga per porsinya mulai dari

25.000 aja per porsi. Dan yang terakhir ada bakso Malang Weni yang ada di Jakarta Utara di daerah Pademangan. Tempat makan ini punya kombinasi menu yang agak beda karena bakso Malang ini dapat Abang Pok nikmatin pakai mie instan juga. Jadi kalau di Bandung tuh ada namanya cuanki ya. Ya mirip-mirip begitulah untuk variannya, ada mie instannya, ada baksonya, ada siomaynya, ada pangsitnya juga. Mirip-mirip gitu. Pengunjung juga bisa milih mie rebus maupun goreng sesuai selera aja. Dan selain itu tersedia bakso Malang siomay dengan siomay kukus bertekstur lembut dan adonan yang kerasa tebel. Jadi cocok banget buat makan siang biar tambah kenyang. Kombinasi tersebut bisa jadi pilihan bagi Abang Po yang pecinta bakso ya, yang pengen porsinya tuh lebih besar, lebih mengenyangkan daripada racikan klasik yang biasanya. Harga makanannya pun cukup ramah di kantong dengan pilihan menu yang ditawarkan mulai dari Rp25.000 per porsinya. Jadi buat Abang Po mungkin yang hari ini pengen jajan-jajan gitu ya, pengen makan bakso siang-siang gini, boleh langsung aja samperin ke tempat makan-tempat makan yang udah saya rekomendasiin tadi ya. Ada 7 tempat dari Jakarta Barat, Selatan, Utara, ada semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Ya udah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang. Yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Leha? Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah, cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana?
0: Nah,
1: adi maunya dah lu deket-deket dah.
0: Makasih ya Bang.
1: Iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, pernah nggak ngerasain kalau kita lagi minum air mineral, yang terutama yang kemasan ya, itu kadang kemasan dari produk A, produk B, produk C, produk D itu bisa beda-beda semua rasanya, padahal kan sama-sama air putih gitu ya. Jadi harusnya kalau yang kita dengar-dengar gitu ya, banyak beredar juga katanya air putih itu harusnya nggak berasa, nggak ada rasa manisnya, nggak ada rasa pahitnya, pokoknya nyegerin aja gitu ya. Jadi emang banyak juga nih orang yang ngira hal tersebut itu merupakan sugesti atau akibat penambahan zat aditif tertentu. Padahal kalau fenomena ini itu bisa dijelasin secara ilmiah melalui pendekatan ilmu kimia dan sensori. Kayak yang dibilang sama Prof. Agustino yang merupakan guru besar di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Ngejelasin bahwa air murni atau H2O sejatinya itu tidak memiliki rasa sama sekali. Jadi benar ya, air putih itu sebenarnya nggak ada rasanya sama sekali. Dan rasa pada air kemasan di pasaran tuh kemudian muncul karena produk tersebut adalah air mineral, bukan air murni ya. Dan saat mengalir menembus lapisan batuan dan lapisan batuan bumi gitu ya, air itu secara alami melarutkan berbagai mineral seperti kalsium, magnesium, natrium, kalium, bikarbonat, dan juga klorida. Jadi disinilah kimianya tuh jadi lebih menarik, kata Prof. Zulis ya. Dalam ilmu sensori, setiap ion tuh punya karakter rasa yang beda-beda. Misalnya kombinasi bikarbonat, kalsium, dan magnesium pada takaran seimbang tuh bakal menghasilkan sensasi seger, ringan, dan manis alami. Rasa manis tersebut muncul dan juga berasal dari interaksi mineral dengan lidah, bukan penambahan gula maupun pemanis buatan. Tapi keseimbangan komposisi mineral juga memegang peranan krusial nih, kata Prof. Zulis ya. Memaparkan bahwa magnesium dan kalsium yang terlalu tinggi itu justru ngebikin air terasa berat ketika diminum dan berisiko meninggalkan rasa pahit. Jadi kalau Abang Pok mungkin ada menemukan produk air mineral yang rasanya tuh cenderung pahit, itu berarti keseimbangan antara magnesium dan kalsiumnya itu terlalu tinggi, jadi meninggalkan sisa rasa pahit di lidah kita. Sementara natrium dan klorida yang berlebihan tuh bisa bikin rasa asin. Jadi ketika kita berkata kalau air ini lebih enak, air ini lebih nyegerin, lebih manis dan sebagainya, sebenarnya itu adalah lidah kita yang sedang bertindak sebagai alat analisis kimia alami yang mampu mengenali perbedaan komposisi mineral. Jadi riset sensori itu ngebuktiin bahwa konsumen lebih menggemari air dengan komposisi mineral seimbang karena rasanya lebih ringan dan nyegerin buat tenggorokan. Jadi emang kondisi ini tuh secara tidak sadar mendorong seseorang untuk minum lebih banyak sehingga tingkat hidrasi tubuh menjadi optimal. Dan untuk mengetahui kandungan pasti pada air konsumsi harian, ini masyarakat juga dihimbau dan disarankan membaca label komposisi pada kemasan air mineral secara teliti tentunya. Dan air mineral dengan kualitas baik akan selalu mencantumkan jenis dan takaran mineralnya dengan sangat transparan. Jadi buat Abang Po yang mungkin ngerasa produk A lebih nyegerin, produk B lebih cenderung ada manis-manisnya, produk C cenderung ada nyisain rasa kayak pahit gitu ya, itu bukan ada penambahan zat-zat kimia yang lain, tapi memang murni itu adalah air mineral. Jadi kalau yang bilang air putih itu nggak ada rasanya, benar. Cuman yang biasanya dijual di produk pasaran itu adalah air mineral. Jadi nggak perlu heran dan nggak perlu bingung ketika ada rasa manis ataupun pahit yang tersisa di lidah kita. Jadi pokoknya sesuaiin aja, Abang Po lebih demen yang lebih ada manis-manisnya, atau mungkin ada yang rasa pahit-pahitnya dikit, atau mungkin yang benar-benar netral aja gak ada rasanya gitu ya. Jadi cocokin aja sesuai kebutuhan Abang Po.

0: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
2: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
2: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
2: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut merusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
2: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
2: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
3: Bapak ya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insyaallah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insyaallah berkah mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah.
4: Robot FM, suara budaya.

0: Brite jam 13.
1: Abang Pos, sebanyak 40 pelaku usaha peningkatan pendapatan keluarga atau P2K binaan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengikuti kurasi produk tingkat provinsi DKI Jakarta di Ruang Bahari Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Ketua Bidang 2 Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga TPPKK Provinsi DKI Jakarta, Dwi Marjoko, mengatakan kurasi tersebut dilakukan untuk memastikan produk UP2K memiliki kualitas dan daya saing yang lebih baik, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kelas usahanya dari pasar lokal menuju pasar nasional. Dwi menjelaskan proses penilaian mencakup 3 aspek utama, yakni rasa, konsistensi dan fungsi, kemasan serta branding, dan legalitas produk. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada Sabtu kemarin meresmikan pameran Nasirun 1965 sampai 2026 bersimpuh di kaki para guru di Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Pameran itu digelar sebagai penghormatan terhadap maestro seni rupa Indonesia Nasirun yang berpulang pada 1 Agustus 2026 lalu. Pameran diadakan untuk mewujudkan keinginan sang maestro berpameran bersama para guru. Kurator pameran itu adalah Dewan Kurator Galeri Nasional Indonesia, yakni Aminuddin TH Siregar, Agung Hujat Nika Jenong, Citra Smara Dewi, dan Dio Pamola Chandra. Pameran yang dilaksanakan dari tanggal 13 September hingga 11 Oktober 2026 merupakan pameran terakhir yang digelar sebelum Galeri Nasional Indonesia direvitalisasi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta, masih bareng aja Bang Po, Bang Noel Limari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa Bang Po, di jam 13 waktu Indonesia Barat ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja di weekend siang hari ini. Kalau siang-siang tuh ya, kalau aja inget zaman dulu tuh waktu masih kecil, masih zaman sekolah, masih zaman-zaman kita mikirnya tuh main doang pokoknya. Yang lain teman-teman pada disuruh tidur siang, kita ngebandel aja gitu ya. Kita naik-naik ke pohon, kita naik-naik cari-cari buah-buah gitu kan ya. Yang bisa diambil. Sambil kita senderan di pohon, nikmatin angin semilir gitu ya. Sambil ngelamun, pokoknya gak ada beban aja zaman dulu ya. Tapi kalau nginget-nginget zaman dulu tuh bikin kita kayak semacam nostalgia ya. Apalagi di hari Minggu, apalagi buat Abang Po yang hari ini libur dan gak ada kegiatan, cuma nyantai-nyantai aja di rumah. Itu kadang ngelamun jadi enak banget gitu ya Bang Po ya. Ngebayangin pada zaman dulu ketika kita masih remaja, masih kecil gitu ya. Belum ada beban, belum ada kudu nyari duit. Nah itu dia. Sungguh perbedaan yang sangat terasa ya Bang Po ya, ketika kita masih kecil dan juga ketika kita udah dewasa. Udah mulai muncul tanggung jawab yang mesti kita tuntaskan gitu. Nah kali ini kita mau ngobrol nostalgia aja nih Abang Po ya. Ketika kita waktu masih remaja, kira-kira apa sih momen dan juga hal-hal apa yang paling bikin Abang Po tuh pengen rasanya balik lagi ke masa remaja gitu ya. Entah itu karena mungkin rasa bebasnya mungkin ya, entah itu teman-temannya ketika masih sekolah, atau mungkin ketika bareng keluarga tuh pasti tiap minggu kumpul semua tuh rame-rame ketika masih ada semua ya. Rame-rame di rumah nenek gitu ya, makan bareng, ntar begitu sorean keluar kemana, jalan-jalan gitu ya. Itu jadi salah satu momen yang mungkin jadi pengalaman juga kalau diinget-inget bikin seneng, bikin nyenger-nyenger sendiri gitu ya. Langsung aja Bang Po, kalau ada cerita-cerita menarik boleh langsung diceritain di mari di 0812 1124928, atau yang mau telepon di studio juga bisa langsung aja di 0213504510. Tentunya bareng aye Bang Noel Dimari dan masih di Jakarta Punya Cerita.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Widih, jadi inget Dani ya, gimana si Dul deket Jainab, deket Sarah juga, dapat restu dari babi kagak ya?

0: Suara-suara yang kita dengar adalah suara keseharian yang bisa kita jumpai di daerah ujung berung Kota Bandung pada umumnya, dan merupakan hal yang biasa bagi anak-anak di sana. Kata benjang mungkin terdengar agak asing. Benjang adalah sebuah permainan keseharian anak-anak. Dengan peralatan musik yang sederhana dan ala kadarnya, yang terdiri dari galon bekas minuman mineral, jerigen kosong, kentongan, dan benda-benda lainnya yang bisa dibunyikan menjadi sebuah kesatuan yang menghasilkan irama, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal seni benjang. Benjang merupakan kesenian tradisional Indonesia yang memadukan seni dan bela diri, tumbuh dan berkembang di kawasan Bandung Timur. Apa sebenarnya seni benjang? Kang Burhan, warga Ujung Berung, menyampaikan pendapatnya.
1: Benjang itu sangat luar biasa karena ini produk asli orang Ujung Berung. Saat ini saya sering menyaksikan benjang khususnya di wilayah Ujung Berung. Nah, setiap hajatan yang namanya orang Ujung Berung pasti menanggap atau benjang. Kalau ada benjang di mana, senangan gitu. Itu semua pasti di samping saya juga masyarakat akan berbondong-bondong. Ya kalau mungkin, cuman yang saya tahu benjang itu tidak hanya seni tapi juga ada olahraga.
0: Benjang merupakan suatu bentuk permainan tradisional yang tergolong jenis pertunjukan rakyat dan merupakan sebuah karya seni yang tumbuh di Jawa Barat serta sangat menarik untuk ditonton. Kapan sebenarnya seni benjang ini lahir? Pak Anto Wijaya, pengamat budaya, menjelaskan.
2: Sebetulnya tidak ada yang tahu kapan seni benjang itu lahir. Namun kita bisa perkirakan bahwa seni ini mulai ada atau cikal bakal seni ini ada itu bersamaan dengan membanjirnya para kaum urban masuk ke wilayah Ujung Berung, yaitu sekitar menjelang pertengahan abad ke-19.
0: Banyak sekali pengertian tentang seni benjang. Dilihat dari pengertian istilah, apa dan bagaimana seni benjang itu? Ada yang mengatakan benjang itu Benjong Sundanis, semacam grup musik pemuda Sunda.
2: Benjang, ada juga yang mengatakan kirata, ini singkatan dari di kulit mbe digorenjang itu ditarik. Ini mungkin berhubungan dengan waditra yang digunakan ya, musiknya kena dari kulit kambing, kulit mbe. Benjang juga ada yang mengatakan bahwa asal kata dari bujang yang sangat sederhana sekali, yaitu para pemuda. Karena memang benjang itu dari dulu dimainkan oleh kaum pria. Tidak ada seorang wanita pun yang main dalam benjang, kecuali sekarang ada sinden yang masuk menjadi pemanis dalam grup. Namun yang saya dapatkan, ada istilah yang paling tua mengenai benjang, yaitu benjang asal kata dari sasamben budak bujang. Sasamben itu adalah permainan yang dilakukan di amben. Amben itu sejenis bale, dulu masih sering ada di depan rumah-rumah orang Sunda. Dia terbuat dari kayu, bambu hitam biasanya. Nah, di sanalah para bujang bermain ketangkasan. Kita tidak tahu permainan seperti apa. Mungkin yang paling gampang yang bisa kita kira-kira seperti pancok lah misalnya.
0: Seperti halnya produk kesenian lain, benjang pun memiliki unsur pendukung. Peranan alat musik dalam seni benjang sangatlah penting. Apa saja alat musik yang dipergunakan dalam seni benjang? Bagaimana aturan mainnya?
2: Waditranya yang terdiri dari 4 terbang. Tempas, 1 kempring dan kemprang. Ditambah kenang, ditambah kecrek dan trompet. Kemudian aturan kesiapan si pemain. Misalnya tidak boleh berkuku panjang, takut mencederai segala macam, dengan memberikan wejangan supaya nantinya tidak ada ujungnya jelek setelah pertandingan, dilakukan pertandingan. Dan pola tabuh mulai berubah dari ibing benjang ke padungdung. Biasanya padungdung itu kan pola tabuh pencaksilat. Nah di sanalah mulai saling menjatuhkan. Aturan pun sangat sangat mudah. Jatuh saja itu sudah kalah.
0: Sejalan dengan perkembangannya dari masa ke masa, seni benjang mengalami kemajuan dalam penampilannya. Sekarang kita tidak hanya menyaksikan pertunjukan seni bela diri saja. Ada beberapa jenis pada seni benjang, yaitu benjang helaran, topeng benjang, dan benjang gelut atau gulat. Dalam seni benjang, terdapat pesan hidup yang sangat dalam.
2: Menyerang benjang itu filosofisnya sangat tinggi sekali, di mana orang ketika terlentang akan melihat bintang. Dengan kata lain bahwa ada yang lebih kuasa. Dan orang tidak boleh sombong, kalau Tuhan sudah menginginkan, maka dia pun akan terbaring. Begitupun orang yang menjatuhkan, jangan sombong, bisa menjatuhkan orang, dia pun harus tetap runuk, karena masih ada yang kuasa di atas.
0: Seni budaya tradisional benjang membutuhkan tangan-tangan ahli dan terampil yang memiliki jiwa seni dan semangat yang tinggi. Selain masyarakat di daerah Ujung Berung, tentunya masyarakat Jawa Barat pun dapat melestarikan seni budaya warisan leluhur ini.
2: Kalau kita mau menggali lebih jauh, kemungkinan seni ilmu bela diri Jawa Barat yang asli itu ya seperti ini. Karena itu merupakan gabungan dari dogongan, ceredan, memundingan, pencak silat, semua beradu di sana.
0: Kita berharap seni benjang yang merupakan kekayaan khasanah seni dan budaya Indonesia akan tetap lestari sampai akhir zaman. Tak hilang oleh waktu, tak tergerus oleh zaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang istimewa ini, saya Iin Mutmainah, Wali Kota Bisrasi Jakarta Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi media yang mampu mengangkat berbagai cerita positif dari masyarakat.

0: Romat FM, suara budaya Jakarta. Gimana Abang Po, udah mulai ngelamun belum? Kira-kira kalau Abang Po nih ya, misal disuruh buat nostalgia ke masa lalu, kira-kira momen apa sih yang pengen Abang Po tuh kangenin gitu, pengen diulang gitu ya? Atau mungkin momen bareng keluarga kah, momen kumpul bareng temen kah, temen SMA, temen sekolah gitu ya? Atau mungkin sekedar main-main aja, main layangan gitu ya, sama teman-teman komplek. Langsung aja Bang Po yang mau sharing-sharing cerita di siang hari ini, kita temenin dah sampai nanti menjelang jam 3 sore. Langsung aja 0812-1124-928 atau di 0213504510. Dan udah terhubung di WhatsApp kita ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel.
0: Siap. Hari ini lagi ngopi atau lagi ngapain nih Pak Tupar?
1: Ini barusan tadi makan siang terus minumnya kopi.
0: Ih, sedep bener. Habis itu ngapain tuh? Nyantai aja ya, di rumah ya.
1: Sambil dengerin ini.
0: Oke, siap dah.
1: Tadi lauknya sama telur dadar tak bikin tebel, tak isi ada brambang, ada cabai, ada macam-macam tuh toh, tak.
0: Sedep bener itu.
1: Jadi satu teraduk. Jadi tebel kayak apa ya? Kayak piring.
0: Itu biasanya kalau Pak Tupar bikin telur gitu nyambel enggak?
1: Maksudnya?
0: Nyambel sambil ditemenin sambel enggak kalau makan telur dadar?
1: Oh iya jelas.
0: Wajib ya itu ya.
1: Wajib itu mah abdulnya seperti itu.
0: Abdulnya bener.

0: potongin pakai cabe tapi tetap harus wajib ada sambel gitu ya.
1: Oh iya, harus pakai sambal tomat sama terasi sama.
0: Aduh, itu bikin ngiler itu biasanya.
1: Itu enggak. Iya, enggak abdol kalau
0: enggak abdol gitu. Bener, biasanya kalau kita di rumah tuh sering tuh begitu karena di sini ngekos aja sih jadinya susah iya, kita kalau, mau bikin kayak begitu.
1: Di Jogja ini kan tomat baru murah Bang Noel.
0: Berapa sih sekilo sekarang? Eh, iya kilo
1: hanya,
0: ya?
1: Hanya 2.000 saja Bang Noel.
0: Ah, 2.000 per apa tuh?
1: Per kilo.
0: Serius?
1: Seriusan Bang.
0: 2.000 per kilo itu dari petaninya berapa terus?
1: Ya, aku kurang tahu tapi ini di Jogja ini baru murah-murahnya tomat. Oh. Ada yang 2.000, ada yang 3.000 Bang Noel.
0: Iya, itu. 2.000, 3.000 di 2026 kayaknya itu paling bisa buat bayar parkir itu patupar.
1: Ya itulah. Kalau yang 3.000 itu agak gede kayak apel gitu. Kalau yang 2.000 ya kecil-kecil lah, kecil-kecil.
0: Yang penting sama-sama 1 kilo dah.
1: Oke
0: deh. Nah, Pak Tupar, biasanya kalau kita sambil makan siang, apalagi nih hari Minggu ya, itu biasanya kita sambil ngalamun gitu ya, sambil nginget-nginget zaman dulu, nostalgia.
1: Iya.
0: Kira-kira kalau Pak Tupar sendiri ada nggak momen zaman-zaman masih kecil atau remaja gitu yang pengen diulang lagi gitu?
1: Kalau aku ini terkenang masa-masa sekolah Bang.
0: Gimana tuh? Kenangan paling membekas.
1: Kan tiap hari bersama, tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol, kadang juga jahil-jahilan juga kan, jahil dijahilin ini apanya disembunyiin kan gitu.
0: Iya.
1: Kan. Enggak diberitahu.
0: sampai pulang sekolah ntar baru tuh kalau udah benar-benar putus asa baru dikasih tahu.
1: kadang-kadang hal yang enggak bener diomongin sama gurunya ini naksir sama si dia padahal enggak ngomong.
0: Iya, hal-hal seperti itu. Gitu. Kadang gurunya juga ya ikut ngomporin gitu ya.
1: Jadi anak-anak satu kelas ya.
0: Dicomblang-comblangin. Iya, kalau zaman dulu tuh.
1: Iya, jadi asik lah. Setelah kita ada perpisahan sekolah itu kan terus ini Bang, tangis-tangisan semua Bang.
0: Tangis-tangisan, benar. Kalau zaman Pak Tupar dulu perpisahannya kayak gimana tuh modelnya?
1: Waduh, ya perpisahannya dulu ya sambil ini Bang, karena kan udah pendidikan ya udah lulus ya.
0: Oh, udah lulus.
1: Itu sambil menyanyikan lagu syukur Bang.
0: Oh.
1: Karena kalau lagu syukur itu kan nuansanya kayak gimana gitu, kayak sedih gitu loh.
0: Sedih, sendu gitu ya, bikin pokoknya bikin kenangan-kenangan semua flashback gitu selama saat sekolah gitu ya.
1: Jadi enggak terasa itu tahu-tahu udah terisak.
0: Ngerembes.
1: Inilah teman-teman sama teman peluk-pelukan sama gurunya juga.
0: Iya.
1: Satu kelas tuh bisa nangis semua loh Bang.
0: Biasanya kayak gitu mau yang paling bandel, mau yang paling berprestasi di kelas itu tetap ya Pak Tupar ya tetap bakal haru lah suasananya.
1: Iya, jadi seusai lagu syukur tuh malah beneran nangis beneran kayak orang kehilangan apa gitu. Satu kelas nangis semua.
0: Iya, itu jadi kenangan juga ya Pak Tupar ya itu ya.
1: Oh iya, kenangan enggak terlupakan. Adi kan banyak dari teman-teman dari luar daerah juga kan jadi ingat.
0: Oh, ada dari luar daerah juga yang sekolah di tempatnya Pak Tupar.
1: Oh iya, ada.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sekarang karena sudah ada WhatsApp ya bisa ketemu lagi.
0: Oh, cuman, bisa kontakan lagi.
1: Oh, cuman guru-gurunya sebagian sudah ada yang meninggal Bang, tapi ada yang masih kontak juga Bang.
0: Iya. Ya alhamdulillah kalau masih ada yang bisa kontakan lagi gitu ya, masih silaturahmi lagi. Itu jadi kalau ketemu bisa jadi banyak obrolan itu.
1: Iya Bang Noel. Jadi ketemunya sekarang lewat WA itu. Kadang ya suka istilahnya ngerubi kenangan zaman dulu asalnya.
0: Iya, benar.
1: Sekolahan gini cerita-cerita kayak gini itu.
0: Tapi kalau Pak Tupar zaman sekolah itu termasuk anak yang bandel atau yang nurut aja?
1: Ya, gimana ya? Ya agak-agak bandel sih.
0: Paling bandel deh Pak Tupar ngapain waktu sekolah? Kalau ingat-ingat nih.
1: Ya ini dimarahin guru tapi aku ini apa
0: membantah.
1: sambil guyon gitu.
0: Oh, ibaratnya kalau orang Jawa bilang celelean.
1: Iya, dimarahin bener tapi aku jawabnya sambil ketawa gitu.
0: Iya. Oke. Tapi ya itu kenakalan yang masih inilah ya, masih wajar lah ya, enggak yang sampai apa namanya. Biasanya kan ada tuh anak-anak zaman sekarang suka cabut lah, suka kenakalan-kenakalan yang tawuran lah misalnya gitu ya. Kalau Patupar enggak ya?
1: Iya, enggak lah.
0: Okay.
1: Cuman dulu kalau di sekolahan itu kalau biasa kan kalau pelajarannya yang tidak begitu kita sukai kan, itu udaranya kan ngantuk, Bang. Pas ngantuk itu gurunya bawa gayung isi air itu dioleskan ke mata, Bang.
0: Kirain mau diguyur. Oh, cuma dioles ya berarti ya.
1: Diolesin katanya okay. Gini. Ya kalau tidur ya ntar malam, masa habis sarapan kok tidur katanya.
0: Iya benar.
1: Aku jadi ini gak enak banget.
0: Oh iya. Kalau kita zaman dulu sekolah tuh biasanya kalau udah istirahat kedua tuh ya. Kalau Pak Tupar dulu sekolah sampai jam berapa sih? Misal zaman SMP, SMA gitu.
1: Kalau zaman dulu waktu saya sih jam 1 udah berhenti, Bang. Jam 1.
0: Oh jam 1.
1: Jam 1 udah. Ini udah selesai.
0: Kalau zaman kita dulu sampai jam 3 tuh, jadi ada 2 kali istirahat. Nah, begitu istirahat kedua jam 12:30 tuh udah, itu pelajaran berikutnya pada tidur semua. Habis makan siang kan, tidur jadi.
1: Iya. Kalau di sekolahanku dulu istirahat pertama itu jam 9. Sampai jam 10.
0: Loh, lama banget terus istirahatnya?
1: Iya, 1 jam, Bang.
0: Oke.
1: Terus itu nanti jam 10 masuk lagi sampai jam
0: 11.
1: 11:15.
0: Nah,
1: terus nanti 11:45 masuk lagi, Pak.
0: Oh, jadi sisanya dari jam 11:45 sampai jam 1 tuh ya baru pulang ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Jam 1 kurang-kurangnya dikit lah.
0: Iya. Oke deh. Berarti kalau Pak Tupar zaman sekolah dulu banyak banget lah ya momen-momen bikin kangen gitu ibaratnya ya.
1: Iya, untungnya sekarang ada WhatsApp jadi bisa ketemu lagi sama
0: bisa
1: teman-teman
0: connect,
1: yang
0: bisa
1: dulu.
0: Kontak lagi gitu ya.
1: Ada 1-2 gurunya yang kontaknya dulu sempat hilang, sekarang bisa komunikasi lagi gitu, Bang.
0: Alhamdulillah ya. Yang penting dijagalah silaturahminya karena udah apalagi sama teman-teman yang seumuran kan udah dewasa semua, udah nggak ada lagi ya rasa dendam. Mungkin zaman SMA ada masalah apa udah hilang semua pasti ya.
1: Anak udah punya anak semua.
0: Udah punya anak semua. Ya itulah ya kenangan zaman dulu. Oke deh, siap. Terima kasih Pak Tupar. Sebelum ditutup nih, mungkin Pak Tupar ada pantun gak nih siang ini?
1: Oh ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Oh, ya, oke. Aku mau bikin pantun yang bagus.
0: Siap ya. Oke, kita tunggu dah.
1: Pergi ke alun-alun membeli roti.
0: Cakep.
1: Tidak lupa minumnya Fanta.
0: Oke, cakep.
1: Selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Cakep.
1: Semoga tetap jaya di hati pendengarnya.
0: Oke, mantap. Terima kasih banyak Pak Tupar buat ucapannya. Pantunnya keren banget, pantun dadakan.
1: Iya, dadakan ini fresh, ini masih hangat.
0: Fresh banget ya, kayak tahu bulat gitu. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar ya. Salam-salam buat siapa ini Pak Tupar?
1: Salam-salam buat yang belum masuk, yo masuk yo. Biasanya ada Pak Mukimin yang masuk ya.
0: Iya, ini udah antri nih Pak Mukimin nih.
1: Ada Bang Haris, ada Kakong Cu, ada Engkong Dani, ada Uni Linda, Tepi, ada Ibu Aini, ada semuanya.
0: Semuanya aja ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar. Sehat selalu ya. Rezeki lancar pokoknya.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Iya, oke deh. Itu dia Pak Tupar di Yogyakarta. Kenangan zaman SMA katanya, zaman sekolah. Terutama waktu perpisahan katanya nangis-nangisan gak berhenti. Oke deh, itu dia tadi Pak Tupar. Dan sekarang udah terhubung juga nih sama Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Haris. Halo Bang Haris. Aduh, nih kenapa WhatsApp-nya tidak ada suaranya. Kita setting terlebih dahulu. Oke. Halo Bang Haris, apakah sudah masuk? kayaknya belum masuk juga. Oke deh buat Abang Po ya yang masih mau gabung nih, sambil kita nunggu Bang Haris nih kayaknya ada masalah di WhatsApp-nya ya. WhatsApp kita, bukan WhatsApp-nya Bang Haris. Ntar kita benerin deh. Ini Aki Adi juga nelpon nih, coba kita angkat ya, bisa masuk kagak nih suaranya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Aki Adi.
2: Selamat siang juga Bang Le, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Aki? Udah lama gak on air nih bareng kita.
2: Alhamdulillah, sehat selalu Bang Noe.
0: Sehat selalu ya, alhamdulillah. Siang ini lagi ngapain, Aki Adi?
2: Lagi kupas nanas nih Bang Noel.
0: Kupas nanas, aduh seger banget itu siang-siang, panas-panas.
2: Kupas nanas madu.
0: Nanas madu lagi ya, manis gitu. Itu dimakan aja atau dibikin rujak tuh?
2: Enggak, dimakan aja.
0: Oh, dimakan aja. Oke deh. Aki Adi, biasanya kalau siang-siang gini tuh suka ngelamun enggak sih?
2: Ya, kita suka terbayang masa lalu juga sih, Bang Noel.
0: Terbayang masa lalu ya. Nah, itu dia. Masa lalu apa sih di benak Aki Adi tuh yang bikin kayaknya kok kangen gitu ya, masa-masa remaja, masa-masa sekolah gitu. Kira-kira momen apa yang paling bikin Aki Adi tuh pengen kayak mengulang kembali masa-masa itu?
2: Nah, kalau dulu kan, kalau dulu gini Bang Noel ya, zaman Aki kan lagi masih remaja tuh, di depan rumah tuh banyak sawah Bang Noel. Sawah tuh, wah sampai untuk aplak jauh sana kemarin tuh Bang Noel.
0: Nyari belut nih pasti.
2: Kalau malam tuh ya, kita teringat ngobot lindung, ngobot belut Bang Noel. Terus? Ya sama teman-teman.
0: Sama teman-teman. Tapi di sawahnya itu ada gubuknya atau gimana?
2: Ya sawahnya kan emang sawah udah di ini ya, udah tinggal tandur gitu, tinggal nanam padi kan terang Bang Noel.
0: Oke, iya. Jadi dulu
2: itu kan kalau malam tuh banyak belut Bang Noel.
0: Banyak apa?
2: Belut.
0: Belut. Iya benar, itu kan nyari belut kan. Emang nyari belut tuh malam-malam ya Ki Adi ya?
2: Iya, itu kan namanya kita ngobrol pakai lampu. Lampu dulu belum ada lampu. Pakai lampu cadok itu Bang Noel.
0: Lampu apa sih dulu kita nyebutnya tuh, lampu semprong ya? Bukan ya? Ya?
2: Kalau di Sunda tuh bukan, petromak tuh belum ada sini.
0: Iya.
2: Dulu pakai cadok Bang Noel ke sawah tuh, pakai lampu minyak tanah.
0: Minyak tanah, iya. Itu minyak tanah dulu masih banyak lah ya dijual, sekarang kan udah enggak ada. Udah gak ada yang jual. Ini kayaknya jaringannya Ki Adi agak bermasalah juga nih. Atau WA kita ya yang delay ya. Jadi kalau Ki Adi dulu nyari belut tuh emang nyari buat seneng-seneng aja, atau emang nyari buat ini, buat dimakan rame-rame gitu? Halo Aki. Ya kayaknya bermasalah juga nih. Ini bermasalah WhatsApp kita atau bermasalah WhatsAppnya Aki ya? Sinyalnya Aki Adi ya?
2: Bang pacar tidak ikut itu.
0: Bentar deh Aki, ntar telepon lagi deh ya. Ini sinyalnya putus-putus banget nih, kita nggak denger nih. Ntar deh kita telepon lagi deh ya, setelah kabar berita ya Aki Adi ya. Ntar geser dikit tuh, biar sinyalnya agak-agak nyamber dikit gitu.
2: Oke, terima kasih Bang Noel.
0: Oke, siap, sama-sama. Terima kasih Aki Adi. Ntar deh kita sambung ya Bang Po ya, karena sinyalnya agak jelek tadi Aki Adi. Oke deh buat Abang Po yang belum bergabung ya, masih kita tunggu sambil kita benerin nih WhatsApp-nya ada apa nih. Sambil kita benerin, sambil kita tunggu buat Abang Po yang mau bergabung, tapi nanti setelah kabar berita ya Bang Po ya, di jam 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bareng aja Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Langsung aja 0812 1124 928 atau di 0213504510.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuman sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Halo Bang Po, ayo kojek rap Betawi. Dengerin terus ya, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abangpo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol DKI Jakarta mengajak warga agar ikut berperan aktif melakukan pemantauan orang dan tenaga kerja asing. Upaya ini diwujudkan dengan mengadakan kegiatan peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing Angkatan 2 tahun 2026 di Hotel Luminor Jakarta Barat. Kepala Bakesbangpol DKI Jakarta Abdul Khalid mengatakan berdasarkan data Kanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta, tercatat ada sekitar 74.000 orang asing yang melakukan aktivitas dan menetap di Jakarta sepanjang 2026. Angka ini mencerminkan tingginya mobilitas internasional yang berlangsung di Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Kebudayaan merencanakan revitalisasi Benteng Kuto Besak sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan warisan budaya dan sejarah di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Menteri Kebudayaan Fadlizon pada Jumat kemarin telah meninjau Benteng Kuto Besak untuk melihat kondisi bangunan benteng serta membahas rencana revitalisasi benteng tersebut. Kementerian Kebudayaan bersama pemerintah Kota Palembang akan melakukan kajian komprehensif mengenai perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi Benteng Kuto Besak. Dan revitalisasi Benteng Kuto Besak diharapkan bisa dimulai tahun 2026 dengan fokus awal pada Bastion 1 serta diselesaikan secara bertahap hingga tahun depan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Po, Bang Noel Dimari. Dan kita tentunya masih ngebahas soal nostalgia masa lalu ya Bang Po ya. Ketika kita masih remaja, masih bocil gitu bisa dibilang ya. Jadi kita mau nanya juga nih, kira-kira Bang Po ketika masih remaja tuh momen-momen apa sih yang sebenarnya pengen diulang gitu ya, yang rasanya emang gak mungkin sih buat diulang. Cuman berandai-andai aja kita waktu masih remaja gitu ya, mungkin kita ada kenangan tersendiri yang pengen rasanya kalau bisa diulang, pengen ngulang gitu. Nah, kira-kira momen seperti apa yang buat Abang Po tuh pengen diulang? Langsung aja di 0812-1124-928 atau di line studio kita 0213504510. Udah terhubung nih di WhatsApp kita, ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Assalamualaikum, selamat siang Kakung Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya.
1: Akhirnya bisa masuk juga.
0: Betul, itu dia. Kita udah otak-atik sedikit tadi.
1: Akunya sampai aja ngambek lagi, Bang.
0: Nah, itu dia. WA-nya ngambek, gak bisa angkat telepon kan, dimarahin banyak orang kita ya.
1: Digerain gak bener gitu.
0: Iya, digerain gak mau ngangkat kita. Padahal kan ya, namanya iya, teknologi ada aja celahnya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh,
1: ya.
0: Kakung Jo sehat ya hari ini ya?
1: Alhamdulillah Bang, nggak mendingan hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Mending lah ya.
0: Oh ya, kabut ya. Kabut lagi. Asap di Kalimantan gimana nih update-nya?
1: Asap tetap ya Bang ya, kadang tebel kadang tipis, cuma kadar udaranya ini yang jelek Bang. Tambah mendekati nggak layak ini, nggak layak hirup udah.
0: Oh iya.
1: Sangat. Jangan nggak layar yang jelas.
0: Iya, iya.
1: Cuacanya.
0: Karena kalau lihat di sosial media udah mulai turun nih berita tentang karhutla di Kalimantan. Jadi ya kira sih udah mulai membaik gitu ya. Tapi ternyata masih sama aja ya Kakung ya.
1: Ya nggak sih, sama aja Bang, maju tebal parah kok.
0: Oke. Ya semoga.
1: Walaupun ada macam apa operasi mau dibagi cuaca itu kan nggak yeah, membantu juga loh, nggak terlalu membantu gitu loh.
0: Iya, namanya alam ya Kakung Jo ya, mau manusia dimanapun berusaha ya tetap aja alam yang nentuin gitu. Iya, yang penting udah berusaha kita.
1: Ya, lagi pula gini loh Bang, tempat kami ini kan dari Kalimantan kan rata-rata belahan gambut Bang.
0: Iya sih, susah padamnya ya Kakung ya.
1: Iya betul, di atas boleh mati tapi di bawah kan masih hidup.
0: Masih panas gitu, gitu ya. Oke.
1: Itu Bang itu jadi tebel dia bawah sana gitu.
0: Iya. Ya kita doain deh ya, semoga bisa cepat tertangani asapnya.
1: Iya amin. Intinya
0: kan hari-hari
1: takut juga Bang dibayang-bayang sama espainya loh Bang.
0: Iya itu dia yang bahaya ya, apalagi buat anak-anak, buat lansia itu kan bahaya, rentan banget buat kena ya.
1: Iya, termasuk anak-anak seperti Kakung ini juga kan rentan juga Bang.
0: Iya, anak-anak lebih 50 gitu ya, 50 bulan maksudnya.
1: Iya.
0: Oke deh, Kakung, kita lagi ngebahas soal nostalgia nih. Mungkin kan siang-siang gini Kakung lagi ngelamun gitu ya, bareng Uti gitu, sambil habis makan siang ngelamun gitu, nginget-nginget masa lalu. Kira-kira momen apa sih Kakung yang bikin kangen dan pengen kalau bisa diulang dah itu?
1: Sebetulnya gini loh Bang, kalau mau mengulang sih ya, dari masa remaja sampai anak-anak sih mau diulang semua Bang.
0: Pengen diulang semua gitu ya.
1: Iya, jadi kan dibanding dengan zaman dulu dan sekarang sih ada adislokan begini Bang. Enak zamanku tuh kan ada di Bang. Ada
0: gitu. Udah lama enggak denger itu. Isi enak zamanku tuh.
1: Ya makanya kan.
0: Iya.
1: Gitu kan. Heeh. Betul banget ini zaman dulu, walaupun dulu serba keterbatasan Bang ya.
0: Iya.
1: Betul banget keterbatasan. Yang namanya hiburan itu TV pun ada hitam putih, radio itu sedang banget dulu, bisa dengar radio sedang banget gitu loh.
0: Iya.
1: Itu masa-masa dari sekolah juga senang Bang, sekolah berangkat bareng-bareng, pulang bareng-bareng gitu loh. Kayak tempatnya punya gebetan, nggak punya gebetan kan, kita berangkat bareng-bareng, pulang bareng-bareng.
0: Aduh itu. Gitu. Itu belum ada handphone, belum ada apa, mau ketemuan pun bisa aja ketemu, gimana caranya nggak tahu gitu ya Kakung ya.
1: WA-nya tuh bikinnya pagi, bikinnya malam, besok pagi udah dapat balesan gitu. Kadang-kadang bikin malam besok udah dapat balesan gitu.
0: Bisa jadi berapa hari baru dibales gitu ya.
1: WA-nya yang punya mak cowok, kita punya mak jomblang Bang.
0: Mak jomblang bener.
1: Itu yang sebagai perantara kita kan gitu. Nggak langsung nih Adik dari gue enggak gitu.
0: Ya gengsi gitu, dong, malu dong pasti dong. Harus ada perantara dong.
1: Apa inget enggak? Dulu aku mesti sekolah ya. Dulu mesti sekolah dulu. Kalau malam belajar itu bukan ngejain PR, tapi ngebalas surat-surat ini dari teman-teman itu.
0: Kelihatannya dilihat orang tua rajin gitu ya, malam-malam masih buka buku, nulis-nulis. Ternyata ya, nulis surat itu, cinta.
1: Ya itu lah. Itu sempat dulu kan ini lah. Aku dulu kan sempat ikut orang ya, ikut orang.
0: Iya.
1: Yeah. Sempat jadi anak asuh lah ya, ikut yeah. orang. Tapi yang berpendidikan, orangnya berpendidikan termasuk punya cita lah ya.
0: Iya. Yeah.
1: Orang Batak dulu bang, kan termasuk tertik orang Batak kan. Disiplinnya tinggi tuh bang.
0: Iya pasti. Tapi
1: aku juga bisa sempat nyuri-nyuri juga gitu loh. Jadi memang mereka tuh disiplin gitu loh. Jadi pulang sekolah jam berapa itu nanti jam sekian harus ini ya bang, harus tepat gitu loh. Pulang nggak langsung makan, nggak di baju dulu, istirahat dulu. Nanti makanya jam 3 bang baru makan tuh bang. Makan siang tuh bang.
0: Itu berusaha sebisa mungkin lah pokoknya bisa kebales tuh surat-surat ya. Jangan sampai telat. Prioritas utama itu.
1: Ya makanya. Ya kadang-kadang ini bang, PS sampai lupa gak kerjain tuh bang. Tadi ngerjain di sekolah. Dan taunya dapat berapa. Pernah dapat nilai 4 tuh bang. Aduh malu banget.
0: Itu kalau sampai ketahuan bisa habis itu.
1: Makanya. Padahal kan gini tuh bang. Aku kan termasuk siswa teladan tuh bang ya. Siswa teladan kan sehingga di andin gitu ya. Kadang-kadang kan yang di sekolah kan, kalau guru pas mana pelajaran guru nggak ada kan, aku yang gantiin kan begitu. Jadi itu, jadi kan termasuk apa ya, termasuk kesorot lah ya, termasuk termasuk di perhatian orang-orang kan begitu. Tapi gua akan terlalu banyak surat itu tadi akhirnya PR baik terbengkalai kan begitu.
0: Iya itu dia.
1: Jadi kita sekolah bang dulu. Tapi orang remaja. Ceritanya ini kenal sama Uti ini dulu.
0: Oh, itu kenalnya di mana kalau boleh tahu? Cinta lokasi kah atau cinta apa namanya teman pena kah?
1: Kalau cinta lokasi kita bukan pemain sinetron ya.
0: Oh, bukan pemain sinetron ya. Kirain kan jago acting Kakung.
1: Ini loh Bang. Kakung kan pindahan dari kota A kan, dari kota A pindah ke kota B. Kota B ini tempat Uti gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Ya, Kakung ini kali kan Uti ini punya rupanya tiga serangga kan, tiga teman gitu loh, tiga serangga
0: satu circle kan, lah ya.
1: Nah itu kan aku sendirian termasuk orang asing kan di tempat Uti ini kan.
0: Iya.
1: Terus akhirnya kenal biasa lah, kenal teman. Terus akhirnya Kakung pulang lagi ke tempat Kakung, apa kota Kakung kan. Terus dengar Uti ini ada ini, Uti kan termasuk pelaku seni nih.
0: Iya.
1: Dia kan termasuk apa namanya, pemeran apa ya, termasuk pemain ketoprak ya, seni budaya.
0: Oh, pemain ketoprak. Iya.
1: Ya itu ada kabar aku nekat nonton tuh.
0: Wih, nyamperin ke kota ya, B tadi.
1: Ya itu tak tanpa satu waktu tampil, waktu apa penampilannya tuh bukan di kota B, di kota C malahan bang.
0: Oh, beda kota lagi malah. Niat nyamperin beda kota lagi ya.
1: Ya makanya itu butuh perjuangan pengorbanan bang itu.
0: Oh pasti.
1: Mana ada mobil naik motor, naik ontel bang, bayangin coba nekat.
0: Itu naik ontel antar kota tuh. Kalau sekarang kan bisa antar kota. Dulu ontel antar kota ya.
1: Dulu nggak ada bis lah. Punya ontel udah menguntungkan gitu kan. Saya kenal. Alhamdulillah pas ini gerimis ini.
0: Oh di sana gerimis ini.
1: Iya ini bisa alhamdulillah. Tapi bayangnya sih. Kecuali bayangannya soalnya hanya lewat aja.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Jadi Kakung kenalan, yang betulnya kurang akrab sih ya. Kakung kembali ke kota B tempat Uti ini. Nah di situ lagi ceritanya ramenya. Nonton layar tancap, kan itu kan, layar tancap banget gitu kan. Daerah itu kan propaganda itu maksudnya ada semacam promosi lah ya. Dari dinas PKKB maksudnya itu kan, di tempat PKBN kan. Nonton ngambil dulu sama-sama. Kakung didatain orang tua bang.
0: Siapa tuh? Tadi
1: ditanya. Ya aku loh gak kenal.
0: Oh gak kenal. Oke.
1: Didatangi Kakung ini pas malam-malam kan. Betulnya aku mau kan duduk barengan. Tapi kan namanya tanya kan banyak orang tuh bang. Kita kan bukannya mau aja berdua kan, enggak didatangin Kakung ini gitu loh. Rupanya yang datangin di tetangga Uti ini laki-laki katanya. Aku dibentak gitu bang.
0: Oke.
1: Kamu tahu enggak katanya, ini cewek katanya kan udah punya tunangan katanya kan.
0: Waduh.
1: Udah ditutangin maksudnya. Ya kalau kan kaget juga kan, udah kan belum pernah cerita namanya baru kenal kan.
0: Iya. Ibaratnya dilabrak sama tetangganya bahwa ini udah punya tunangan loh, jangan deketin lagi gitu ya. Oh.
1: Sampai sekarang masih keinget tuh bang. Masih keinget.
0: Itu kenangan yang itu tetap diperjuangin atau ya udahlah balik aja lah dimarahin ini.
1: Ya intinya gini loh bang, dulu kan gak hanya main di situ kan di kota B juga. Orang itu juga beda kota B kan, orang itu beda kota B tapi kan masih di kota A kan gitu. Jadi kan aku bolak-balik nih.
0: Iya.
1: Awalnya kan gak banyak, mau kan ya teman gitu loh.
0: Iya.
1: Juga gak ada nih atau untuk yang apa merasa lebih jauh kan enggak gitu loh. Taunya Uci malah seneng sama Kakung ya.
0: Ya itu yang dinamakan jodoh gak kemana ya Kakung ya.
1: Oke. Uci dijodohkan kan gak mau tuh ya, lari-lari gak mau sampai berak-berakin dicariin air dah atau orang jauh kan macam-macam terus ini tetap gak mau.
0: Iya. Akhirnya maunya emang Kakung emang mempesona mungkin pada zaman itu Kakung. Oke deh. Siap, oke. Terima kasih banyak Kakung buat ceritanya nih, kita yang antri banyak nih di telepon sama studio sama WhatsApp juga banyak ini. Iya. Siap.
1: Maaf ya, mohon maaf ngelantur nih sama yang antri ya.
0: Oke deh. Langsung aja salam-salamnya nih buat siapa nih? Aduh, kok tiba-tiba malah suara hujannya yang kenceng ini.
1: Pak Tupar juga,
0: iya,
1: Pak Tupar, Bang Anggit, Aki Yadi, Bu Umi juga, terus Positif Masaro, Bu Umi, dan lain-lain bang kita berbagi. Pak, gimana mau Bu Yati ya lupa.
0: Iya. Yeah.
1: Udah gitu aja bang.
0: Oke. Okay. Siap. Ya. Oke deh. Terima kasih Kakung Jo Uti, sehat selalu ya.
1: Ya bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kakung Jo di Lamando Kalteng. Dan kita angkat dulu nih di telepon studio ya. Kita gantian dari WhatsApp ke studio. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, ini dengan siapa nih kayaknya baru ketemu kita.
2: Iya, baru ketemu, tas dulu dong.
0: Tos. Oke, salaman dulu, kita salam kenal. Ayo Bang Noel ya, nih, ya, dengan ya, siapa nih?
2: Ironi Jakarta ini.
0: Siapa? Bisa diulang?
2: Romi Jakarta.
0: Romi.
2: N.
0: Nomi.
2: Roni.
0: Oh Roni. Oh. Kebalik-balik. Oke Bang Roni di Jakarta. Siap. Ini baru masuk di Prompat atau baru ketemu sama Ayu doang nih? Sama yang lain udah nih?
2: Iya ini sama siapa ya?
0: Bang Noel.
2: Oh Bang Noel.
0: Iya.
2: Bukan yang lagi di dalam itu kan?
0: Ah, yang di dalam mana?
2: Bukan yang di dalam itu atau bukan dong?
0: Bukan dong.
2: Bukan ya? Oh bukan. Noel yang lain
0: tadi. Ini Noel yang lain.
2: Iya.
0: Bang Roni, kita lagi siang ini lagi ngebahas soal nostalgia nih. Kira-kira kalau Bang Roni dikasih kesempatan kita berandai-andai lah, kembali ke masa lalu, masa remaja, kira-kira kenangan apa sih yang pengen diulang tuh?
2: Apa ya, paling ya ngobrol sama teman-teman seperti dulu gitu. Ngobrol ngobrol ngeliatin bintang di langit.
0: Wiss. Ada meteor jatuh itu mama ayang. Kalau itu
2: tahun berapa ya lupa ya, tahun 2008 kali ya lupa saya.
0: 2008. Oke. Iya. Jadi ngobrol dan nongkrongnya itu ya yang bikin kangen ya.
2: Mungkin kalau ketemu satu orang itu bisa, tapi kalau ngumpul kayak dulu lagi banyak-banyak temen itu kadangnya susah.
0: Oke, iya. Momennya yang susah buat diulang gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak.
2: Apa ini ya? Ntar dulu dong, ini acaranya apa ya?
0: Ini kita ngobrol santai aja.
2: Oh, kirain ada lagunya.
0: Belum, ntar lagu di jam 15 atau jam 3.
2: Oh, bentuknya ada ya?
0: Apa?
2: Dangdutnya ada ya?
0: Dangdutnya ada dong tiap hari. Pokoknya jam 3 ntar.
2: Aman juga?
0: Ama nanti sama Bang Jojo. Jo Aditya.
2: Hah?
0: Ama Bang Jojo Aditya.
2: Oh beda ya?
0: Beda dong. Iya.
2: Telepon Novanya kemana?
0: Sama kesini.
2: Oh masih ada ya?
0: Gimana?
2: Ponovanya masih ada ya?
0: Ponova masih ada. Cuman Ponova kayaknya malam deh ntar.
2: Oh, malam.
0: Iya, ntar sama Bang Jojo di dangdutnya ya.
2: Ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Bang Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh buah

0: Iya iya iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
1: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asin, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
0: Nah, gue balik tanya nih Din, sama lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
1: Iya, ke kebun kopi lah. Eh, salah. Ke warung kopi lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hasudungan Asida Balok, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menghadirkan informasi yang bermanfaat dan menjadi mitra dalam mengedukasi masyarakat tentang ketahanan pangan dan lingkungan yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen Pol Awang Cokorumitra SIK MSI, Kepala BNNP DKI Jakarta, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat dalam menyebarkan pesan-pesan positif dan edukasi, termasuk dalam membangun kesadaran bersama untuk menjauhi narkoba. Mari kita wujudkan Indonesia yang sehat, produktif, dan bersih dari narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Promat FM, suara budaya Jakarta. Bang Po masih ngomongin soal nostalgia masa lalu ya, ketika kita dikasih kesempatan atau mungkin berandai-andai gitu ya, kalau kita bisa mengulang waktu ke masa remaja, kira-kira apa, momen apa yang paling dikangenin dan pengen diulang? Langsung aja di 0812-1124-928 dan 0213504510. Kita angkat dulu nih di line telepon studio kita, udah ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang, Bang Noel.
0: Siap, Bu Umi. Gimana kabarnya siang ini, Bu Umi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya dong, pasti. Ya. Bu Umi, siang-siang gini lagi ngapain, Bu Umi?
1: Ini melonjol aja nungguin radio
0: Promat. Oke, siap. Sambil ngelamun nggak kira-kira?
1: Ya, ngelamun dari pagi.
0: Ngelamun dari pagi. Lama bener sampai siang gitu ya.
1: Orang sendirian.
0: Iya sih.
1: Di Semarang zaman kecil.
0: Ya, itu dia yang kita mau tanyain ke Bu Umi nih. Kira-kira kalau ada satu momen yang pengen Bu Umi tuh rasanya pengen ngulang banget gitu ya. Pengen kembali ke masa itu. Yang dimana momen itu tuh pengen rasanya kayak seneng banget, bahagia banget. Kira-kira momen seperti apa sih, Bu Umi?
1: Ya, itu dulu SD kelas 4 tuh tahun 65 ya, umur 10 tahun. Sama teman-teman kan rumahnya ya sekitar situ aja, deket-deket saya semua itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau pulangnya agak cepet, kita mainnya ke kebun binatang tuh.
0: Kebun binatang yang di mana, Bu Umi?
1: Itu Tegal Wareng, dulu kan Tegal Wareng.
0: Yang di Sriwijaya itu?
1: Iya, Sriwijaya itu kan kebun binatang pertama di situ.
0: Oke.
1: Jadi kalah apa mana itu Tenjo Moyo. Sekarang pindah lagi ke Mangkang.
0: Iya benar, di Mangkang. Oh, jadi dulu Bu Umi zaman SD tuh mainnya nggak ke rumah teman atau ke mana gitu tempat nongkrongnya? Ke kebun binatang ya berarti ya?
1: Saya tuh nggak pernah main dari kecil itu di rumah terus.
0: Oke.
1: Ada teman yang datang terus SD itu ketua kelas yang ya namanya SD waktu itu kan suka pacok-pacokan gitu ya.
0: Iya, kayaknya semua zaman sampai sekarang kayaknya masih deh, Bu Umi.
1: Iya, nah itu guru saya kelas 4 itu perempuan, Bu Marti, malah saya disuruh maju berdua. Acara itu bahasa Indonesia kan ada bercakap-cakap dulu itu.
0: Dialog gitu ya, suruh praktekin.
1: Iya, ntar saya ngomong yang perempuan. Terus itu ketua kelas ngomong yang laki, tapi saya nunduk aja.
0: Oh, malu-malu gitu ya.
1: Malu lainnya orang diserakin teman-teman.
0: Iya.
1: Itu saya jadi malu ya, ntar dia rumahnya itu ada pohon mangga itu pas panen satu pohon. Nganterin ke tempat saya itu sekantong terigu.
0: Walah. Itu berarti begitu dari awalnya dicomblangin akhirnya jadi nggak tuh Bu Umi?
1: Nggak jadi.
0: Oh nggak jadi.
1: Dia lulus SD terus hilang. Lah saya orang perempuan kan nggak nyariin ya Bang
0: Noel ya. Oh iya.
1: Saya tetap aja ganti-ganti aja di situ. Ganti sama tetangga sama ini ya. Terus akhirnya saya udah berumah tangga tinggal di sini tuh tahun 85. Tahu-tahu dia itu nongol di depan pintu lah. Kaget loh. Kok nyampe sini, saya bilang gitu. Saya lagi habis cerita tuh sama suami saya. Dulu punya teman ketua kelas SD ya, namanya pacok-pacokan. Kayaknya dia itu seneng beneran. Suka nganterin mangga kalau panen. Terus pas saya itu kerubuan tanah di belakang rumah itu kan longsor, saya lagi tidur di kamar tuh keruntuhan, jadi kependem udah tinggi gitu, campur tembok-tembok yang pada pecah gitu.
0: Untung
1: masih dikasih umur, akhirnya dirawat di Karyati. Teman saya itu juga nengokin sendirian bawa roti. Kenapa sendirian, aku malu.
0: Udah sendirian masih malu-malu ya, begitu rame makin malu.
1: Iya lah, akhirnya itu lulus SD udah selesai ujian dia ngilang. Dia ngilang padahal rumahnya ya cuman di belakang saya gitu, agak ke belakang. Tapi saya kan nggak pernah masuk ke situ. Di kampung itu juga tetangga pada tahu gitu, yang anak-anak muda kan saya malu. Nah itu tahun 85 nongol, terus akhirnya ketemu lagi ya terus udah kenalan sama suami saya. Suami saya nggak apa-apa sih, orang udah rumah tangga masing-masing.
0: Iya, udah rumah tangga masing-masing, udah lama banget juga kan ya.
1: Nah, lain hari waktu suami saya kerja tuh, saya disamperin, diajak ke pasar Kebayoran Lama. Oh, diterima mau beli apa, mau enggak.
0: Ntar malah ada sesuatu, ada macam-macam, malah berabe ke belakangnya, panjang tar urusannya.
1: Nah, iya, ya kan di sini taunya itu di daerah larangan itu punya warung bakso, terus saya juga diajak ke sana sama suami saya, anak saya saya ajak semua, suruh nginep.
0: Wala.
1: Suruh nginep, rumahnya tingkat punya itu warung bakso. Dia cerita, wah bakso laris Om. Iya, masih jarang yang jualan, sekarang banyak yang
0: sekarang
1: jualan.
0: Sekarang banyak, lah, iya benar. Iya.
1: Nah itu terus ya nginep semalam, udah itu pulang. Saya kan gak enak nih, istrinya mestinya curiga. Kan,
0: iya kok. Dong. Ini dari masa lalu tiba-tiba datang nginep lagi gitu ya.
1: Iya, makanya lah saya terus akhirnya gak pernah main ke rumahnya. Nah terus itu ntar suka ngirim belanjaan ke rumah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jangan. Ntar kalau belanjaanmu dicatetin, istrimu tahu, aku nggak enak, dikirain aku yang minta gitu. Ya udah, masa lalu aja.
0: Betul.
1: Rumah tangga masing-masing, jangan ini deket-deket lagi gitu ya.
0: Iya.
1: Terakhir ketemu tahun 2009 itu, saya ngawinin anak yang pertama, dia datang, selisih sebulan, dikabarin katanya dia meninggal.
0: Oh, nalahi.
1: Ya, saya datang sama suami pagi-pagi itu ke rumahnya sana, udah tapi nggak sampai siang, bentar terus saya pulang sama suami. Ya kenangannya gitu kalau sekolah, tapi kalau hari Minggu gitu kan di tempat saya mesti ada itu permainan kuda lumping itu, Bang Noel.
0: Okay.
1: Saya suka banget itu.
0: Itu lalu, sampai sekarang Bu Umi.
1: Kalau sekarang kan nggak ada.
0: Oh, udah nggak ada. Cuma ya sekarang ya. Dulu. Oh, zaman dulu. Oh, iya.
1: Setiap minggu mesti ada gamelan kuda lumping. Saya dengerin ini di mana ya? Oh, di sana.
0: Disamperin ya, ditonton ya.
1: Iya. Lari aja nonton sampai selesai.
0: Okay.
1: Ntar minggu lagi ada lagi yang dekat rumah. Dekat rumah itu kan dulu terminal bis itu yang sekarang Singosari itu, nonton juga di situ, pindah-pindah, tapi sekarang nggak ada, suka kangen. Cuman kalau di daerah Sleman tuh masih suka ada, namanya Jatilang.
0: Jatilang, iya benar.
1: Ya, suka kalau pas Sleman ada gitu, diajak adik saya juga nonton, ya ayo, aku seneng dulu kecil.
0: Iya, nginget-nginget zaman dulu gitu ya, sering nonton kuda lumping, Jatilang gitu-gitu ya.
1: Jarang ketemu, tapi di sini ya kadang-kadang ada kan itu dari yang kelompok ngoblak itu juga ada permainan kuda lumping juga itu.
0: Iya, narasumbernya lalu, juga ada kadang dari Jatilan juga gitu.
1: Iya, saya dulu pernah itu dikasih tahu Kang Jori apa siapa itu ya.
0: Iya, Kang Jori.
1: Di Ragunan, tempatnya di Ragunan Bumi katanya. Iya, insya Allah pengen nonton sih.
0: Cuman jauh ya.
1: Jauh lagi jalannya begini. Kalau kaki saya kayak dulu normal, udah kemana aja lari sendiri.
0: Masih bang, semangat bang. Gitu ya.
1: Masih. Sekarang aja kalau ini bisa jalan kuat, saya nggak pakai alat gini, udah lari kemana-mana. Cuman kata dokter dioperasi.
0: Iya.
1: Ya jadi ya udah biarin dah jalan pelan-pelan begini, jangan dioperasi gitu.
0: Yang penting tetap semangat ya buat Bu Umi ya, yang menjalani hari-hari.
1: Ya itu ntar mainnya paling ke RRI.
0: Iya.
1: Kalau ada acara datang, ini bulan depan katanya ya ada lagi tuh yang acara Minang.
0: Iya.
1: Kemarin saya dengar tanggalnya udah disebutin. Insya Allah nanti bisa datang.
0: Amin. Oke deh, siap.
1: Bisa datang juga ya.
0: Insya Allah nanti. Oh iya, kalau hari Minggu kita tugas ya.
1: Iya, siang ada itu sampai sore kok.
0: Oh, sampai sore. Oke, siap. Nanti kita usahakan hadir gitu deh.
1: Iya, mudah-mudahan bisa ketemu ya Bang Noel.
0: Amin. Oke deh, siap. Terima kasih banyak ya Bu Umi ya ceritanya.
1: Sama-sama. Terima kasih juga, salam-salam ya buat
0: ya, boleh.
1: Ya Pak Mimin, Bu Yati, Kakung Jo, Uti, itu Bu Tami, Bang Aris, Pak Siti juga, udah Suhatman, udah Rudi, udah Jum, udah Wahyu juga, Bang Wahyu yang di Cibubur, ya untuk Dindin, Bu Ani, Bu Christine, Bunda Iin yang di Surabaya juga, semuanya ada.
0: Semuanya aja.
1: Oke,
0: siap. Sama-sama. Siap. Amin, amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bu Umi. Semoga sehat selalu juga ya. Nah, Abang Po, ini berhubung udah pukul 14.51 nih, mohon maaf banget nih, ada Pak Mukimin, ada Bang Hari sama Bang Wahyu yang masih pengen bergabung ya, mohon maaf banget karena keterbatasan waktu kita mesti pamit nih. Mungkin di lain waktu deh ya kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Terima kasih buat Abang Po juga yang tadi udah bergabung ya, baik melalui chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp dan juga telepon studio. Terima kasih banyak udah nemenin Ayah tadi dari jam 10 sampai jam 3 ini. Dan Ayah juga mau mohon maaf juga nih kalau misal ada salah-salah kata, salah kalimat, mohon dimaafi ya Abang Po ya. Yang penting kalau kita yang namanya nostalgia, ingat-ingat zaman dulu, enggak masalah. Tapi yang jadi fokus utama tentu aja kita ke depannya ya. Jangan terjebak di masa lalu yang penting. Jadi kita tetap mesti mikir buat ke depannya seperti apa, berkembang seperti apa, memutuskan untuk menjalani hidup seperti apa, itu yang terpenting deh ya. Oke deh kalau gitu, ayo Bang Noel pamit undur diri ya Bang Po ya. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Andi Cahyadi, SE, SSI, MSI, Kepala BMKG Maritim Tanjung Priok Jakarta, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Semoga RRI terus menjadi salah satu media terpercaya dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, termasuk informasi cuaca dan iklim maritim di wilayah DKI Jakarta. Terus mengudara, terus memberi informasi, dan terus menyelamatkan. Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah, dimari aja.

0: Brite jam 15.
1: Abang Pos, sebanyak 2.713 penari dari 12 negara berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui pertunjukan kolosal tari Semarak Jali Betawi di area Symphony of the Sea, Ancol, Taman Impian, Jakarta Utara. Pemecahan rekor tersebut menjadi salah satu rangkaian 5 tahun rangkaian 5th Indonesia International Culture Festival 2026 yang diselenggarakan di Ancol pada tanggal 12 sampai 13 September 2026 hari ini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Jepara menggagas wisata pendidikan bahasa Inggris di Palu, Karimun Jawa untuk menciptakan pasar wisatawan baru pada Kamis kemarin. Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan konsep tersebut bisa memperpanjang aktivitas wisatawan selama berada di Karimun Jawa, beserta nantinya bisa mempraktikkan bahasa Inggris secara langsung dengan wisatawan mancanegara. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: Pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Langsung dari lantai 6 Gedung RRI Jakarta, ini dia dangdutnya. Nyok, nyok, nyok, Abang Po. Barengan aja Jody Tia lagi, Abang Po. Ketemu lagi kita di sore hari ini, hari Minggu, tanggal 13 September 2026, Abang Po. Dari jam 3 sampai jam 5, dangdutnya. Boleh request lagu dangdut dan juga cerita-cerita gimana nih, Abang Po. Boleh kali ya. Abang Po, semalam ada yang kebangun tiba-tiba kagak sih, Abang Po? Pas tidur gitu ya. Kan kita pasti manusia juga kadang gitu ya, Abang Po, kita lagi tidur pules gitu, tiba-tiba bangun Abang Po. Satu, mungkin karena ada dengar suara apa gitu ya. Dua, karena mimpi yang bikin kita kaget gitu ya. Mimpi jatuh atau mimpi tenggelam, kan kadang gitu ya Abang Po. Ya ada tuh kan, pasti ngerasa kan Abang Po. Atau juga kebangun gara-gara, oh ya lupa tahajud gue, atau yang lainnya. Boleh ceritanya Bang Po, kalau misalnya Bang Po tiba-tiba malam-malam kebangun nih, mungkin ada juga yang karena apa namanya, kagak tahan ya Bang Po, kebelet ke toilet Abang Po, pengen ke toilet, pengen pipis gitu ya. Karena gitu juga ya, biasa ya Bang Po, aku juga pernah tuh kayak gitu tuh. Nah, boleh ceritanya Abang Po, pernah kagak tuh kebangun malam-malam dan juga tuh gegara apa ya Abang Po? Nah, habis itu Abang Po bisa tidur lagi atau udah melek aja deh sampai pagi, sampai ngantuk lagi. Nah, 08 12 11 24 928, sekalian request lagu dangdut juga boleh, ngebel di 021 350 4510 juga boleh. Di dangdutnya, nyo. Lagu pembuka kita siapin Eri Susan, Abang Po Minta Kawin, yang udah diriko sama Mpok Yuli di Bekasi. Minta kawin lagi, Pok. Ya Allah, Pok. Candai.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dangdutnya, yo yo.

0: Indah pada waktunya. Bukannya lagi badan yang bagoyang ini ya. Ini tapi lagi dangdut nyonya Bang Po. Indah pada waktunya yang diriko sama Bang Nur Digafer barusan ya di WhatsApp kita. Pak Mukimin, Bu Hayati, kita angkat dulu tapi mohon bersabar karena yang telepon duluan tuh di 0213504510. Sabar dulu ya Pak Mukimin, Bu Hayati ya. Nanti kita ajak ngobrol. Ini kita angkat dulu di 021, ada siapa ini? Halo Dan Nur, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini Pak?
1: Nah, Pak De Martono, Priyo.
0: Pak De Martono, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat
0: ya. Siap. Pak De, gimana? Pak De pernah kebangun tiba-tiba nggak kalau malam?
1: Iya. Jadi saja juga sering bangun malam.
0: Kenapa biasanya? Biasa karena kebelet ke toilet atau dengar suara apa atau kaget pas tidur?
1: Iya. Itu biasanya ada sahur-sahur.
0: Oh, sahur, pas sahur.
1: Iya, itu bulan puasa biasa sahur-sahur.
0: Kalau hari biasa, kalau nggak pas lagi nggak puasa, ada nggak tuh? Misalnya, mimpi tenggelam, mimpi jatuh gitu, bikin jadi kaget gitu. Pernah nggak tuh?
1: Ya paling-paling kalau ada itu.
0: Apa tuh?
1: Istilahnya orang datang.
0: Oh, ada orang datang pas itu kebangun gitu ya.
1: Iya.

0: Iya, semoga lancar.
1: Amin.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Demartono, sehat-sehat. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Demartono turun, kita naikin dulu Pak Mukimin sama Bu Hayati. Assalamualaikum Danut Nyok.
2: Danut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Bang Cucu.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabar Bu Hayati, Pak Mukimin?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, ya.
2: Sehat
1: iya. Pak Mukimin, Bu Hayati, gimana? Pernah nggak ngalamin kaget pas tidur kebangun tiba-tiba gitu?
2: Oh iya, pasti itu kebangun itu saya tuh buka HP Bang Jojo, buka HP itu dulu kan masih SMS
1: Iya.
2: itu Bang Jojo, tahun kalau nggak salah 2018.
1: Iya.
2: Nah, saya itu tidur siang Bang Jojo, bangun tidur kok ada panggilan tak terjawab itu banyak, terus ada SMS banyak.
1: Waduh, dicariin ya.
2: Iya, terus tahu-tahunya mantan bos saya itu meninggal,
1: Ya
2: itu saya
1: Allah,
2: kaget sekali.
1: innalillahi. Iya. Jadi emang pas Bu Hayati tiba-tiba kebangun terus ngecek handphone langsung ya.
2: Iya.
1: Oh, kayak emang udah tandanya gitu ya, kode gitu ya. Bangun lu bangun gitu ya. Ini ada SMS nih gitu. Disuruh ngeliat SMS berarti Bu Hayati.
2: Iya, terus saya terus langsung menangis itu Bang Cucu, Bang Cucu langsung lah menangis sampai itu sampai kaku itu.
1: Oh alah, tahun berapa? 2018, 2013 tadi ya?
2: Iya, 2018.
1: Oh,
2: Kebetulan
1: oke.
2: itu pas kalau nggak salah itu 11 September ya Pak ya.
3: Ya, 11 September.
2: Terus tanggalnya 1 Suro.
1: Oh alah, iya. Gitu. Jadi
2: iya itu paling
1: pas
2: kuaget
1: ya.
2: sekali. Iya.
1: Sakit atau karena apa Bu Hayati waktu itu ceritanya?
3: Sakit.
1: Oh,
2: Sakit,
1: karena
2: tapi
1: sakit.
2: iya kan saya tuh baru anu mengundurkan diri itu baru berapa ya Pak ya? 70 anu 1 tahun ya Pak ya?
1: Oh, jadi masih
3: 1 tahun.
1: Jadi belum
2: iya.
1: lama, belum lama lah ya.
2: Iya, saya kan mengundurkan diri itu bukan karena apa-apa, karena nikah sama Pak Mukimin itu.
1: Oke, iya nggak apa-apa kan setiap ini kan apa nggak ada dilarang kalau orang mau merit ya.
2: Iya,
1: siap. Tapi terus abis terima SMS itu Bu Hayati udah nggak tidur siang lagi, nggak ngelanjut lagi, langsung melek.
2: Nggak tidur siang lagi, terus saya sama Pak Mukimin terus berpikir.
3: Kapan mau pergi ke sana kan gitu.
1: Jadi belum ke situ-situ sampai sekarang itu atau udah belum? Udah pernah nyamper belum?
2: Paginya langsung saya langsung meluncur ke sana.
1: Oh, ke Jakarta berarti atau ke mana?
2: Ke Kudus
1: waktu itu. Oh, ke Kudus. Oh, jadi itu apa namanya? Mantan leader atau bos di Kudus sih. Ya?
2: Iya.
1: Oh, oke. Ya mudah-mudahan udah tenang lah sekarang di sono ya. Apa
2: iya,
1: namanya?
2: Padahal,
1: Bu Hayati ya.
2: Iya, itu padahal saya tuh sehat 1 bulan itu habis main ke sana itu sehat-sehat saja kok katanya. Sebelum meninggal itu sakit oknum selama 1 minggu itu katanya.
1: Wah, iya. Emang udah umurnya berarti ya.
2: Iya,
1: daripada
2: umurnya.
1: Daripada lama-lama
2: iya.
1: di opnam gitu kan ya, keluar biaya terus gitu kan. Kita ambil
2: iya,
1: positifnya
2: terus,
1: aja.
2: Iya, kasihan sama keluarganya
1: betul,
2: juga.
1: Betul, kasihan kita mah kayak begitu-begitu. Siap. Tapi kalau pas tidur malam nggak pernah tuh kebangun kaget mimpi mimpi kayak jatuh atau mimpi kayak tenggelam gitu Bu Hayati, Pak Mukimin pernah nggak tuh kayak gitu?
2: Jangan pernah Pak.
3: Gimana?
1: Mimpi mimpi kayak tenggelam atau mimpi kayak jatuh gitu.
3: Dulu
1: pernah.
3: Dulu pernah kaget teman saya meninggal itu pernah di dulu ada PSL-an itu loh dulu.
2: Gabungan
3: gabungan SL dulu pernah gabungan itu.
1: Oke.
3: Di SMS teman saya enggak terus ada SMS di terus saya kaget itu ada.
1: Oke, siap ya. Berarti beda-beda ya macam-macam. Tapi balik lagi nih info dari ini ya apa kerabat yang meninggal ya.
3: Ya dari teman itu.
1: Oke, siap deh kalau gitu. Request lagunya apa nih Pak Mukimin, Bu Hayati?
2: Pandangan
3: pertama.
1: Pandangan pertama ada. Versinya siapa? Arafik.
2: Ada Arafik juga ya Pak Jojo ya.
1: Iya kan pertamanya Arafik.
2: Iya, yang kalau ada yang Arafik aja ya Bang Cicil.
1: Oke, yang Arafik aja ya, ditunggu ya.

0: Habis lagunya Kopi Pahit ya, habis ini ya. Salam-salam buat
1: Iya,
0: siapa ini?
1: iya.
0: Bu Ayati Pamukimin.
1: Salamnya
2: Salam sama Bang Aris Kalianyar,
1: Kak Kungjo,
2: Kak Kungjo sama Uti,
1: Bu Umi,
2: Bumi, Bu Elmi,
1: Unilinda,
2: Unilinda,
1: semuanya.
2: Dan semuanya satu.
0: Semua-semuanya. Oke, siap.
2: Satu.
0: Siap deh kalau gitu.
1: Makasih.
0: Terima kasih Pak Mukimin Bu Ayati. Sehat-sehat.
1: Terima kasih.
2: Tugas.
0: Iya.
1: Semoga Bang Cucu sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemukimin Bu Ayati itu Abang Po ya. Ini kebangun karena sadar tiba-tiba langsung refleks buka SMS zaman dulu tuh. Ya, apa namanya? Buat apa sih namanya terima SMS ya karena kabar duka. Ada satu telepon lagi di 021 kita angkat dulu ya. Kak Kungjo sabar ya. Ini keburu yang di 021 dulu nih. Halo dan lucu. Assalamualaikum. Ya, kita udah ngangkat di 021 tapi malah mabur ya. Di 021-350-4510 nanti kita angkat lagi ya. Ini ada Aki Yadi duluan nih di Pondok Gede kita angkat ya. Halo dan lucu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, iya, Aki Yadi sehat. Gimana Aki Yadi sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Iya, siap. Aki Yadi pernah enggak ngalamin malam-malam tidur kebangun tiba-tiba karena mimpi jatuh atau mimpi tenggelam atau yang lainnya mungkin atau dengar suara-suara? Pernah enggak?
3: Pernah Bang Jojo.
0: Apa tuh? Dengar suara mimpi, atau mimpi?
3: Mimpi banyak uang pas gitu bangun enggak ada.
0: Iya. Iya, kita ya sama tuh pernah ngalamin berarti ya. Mimpi lagi megang duit banyak, nerima duit banyak gitu ya. Tapi kalau nerima duit pas terima duit gitu pas
3: yang lebih mantap Bang Jojo.
0: Tapi ntar dulu nih Aki Yadi, itu kan soal duit ya, soal angka-angka ya. Angkanya dicatat kagak?
3: Bang Jojo. Pernah ngimpi tapi nyata ini bukan.
0: Apa tuh? Apa itu?
3: Basah ngimpi ngompol Bang Jojo.
0: Ya Allah beneran ngompol dah. Mimpi kenapa itu?
3: Bang Jojo, waktu 18-17
0: waktu masih bocil ya.
3: Masih bocil. Itu nyata yang mimpi basah Bang Jojo.
0: Yo. Nyata, itu. Nyata ya. Itu tapi tadi yang mimpi dapat duit di catatnya duitnya dapat duit berapa gitu?
3: Wah, gede itu Bang Jojo sampai 100 jutaan.
0: Oh, ada angkanya pas enggak? Kalau ayah pernah dapat kayak ayah dikasih duit nih. Nih ada duit 28.500 sekian-sekian. Ayah catat angkanya.
3: Pas bangun bukannya duit Bang Jojo.
0: Tapi
3: aduh,
0: iya, nggak apa-apa namanya juga mimpi, ya. kali aja kita bisa dapat ya. Siap, request lagu dangdut siapa nih, Aki Yadi?
3: Terlanjur basah Bang Jojo.
0: Terlanjur basah, siap. Salam salam buat siapa?
3: Iya.
0: Salam buat siapa Aki Yadi?
3: Lagunya buat Abah Kusna tuh ya. Kirim-kirim yang di pasar bo.
0: Oke.
3: Tunjuk juga.
0: Oke.
3: Okay. Yang baru-barusan tuh Pak Mukimin ya.
0: Iya Pak Mukimin Bu Hayati.
3: Selamat Bu Hayati.
0: Iya.
3: Semangat. Pandang yang di Cilengsi Cipenjo tuh. Bang Aris juga. Untuk Bang Aris.
0: Siap.
3: Untuk Bang Jojo, Aki ucapin selamat bertugas.
0: Siap, Aki Yadi. Amin, amin, amin. Terima kasih, Aki Yadi.
3: Oke, assalamualaikum, Jojo.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Aki Yadi di Pondok Gede ya, Bang Po. Ya, nanti yang mau telepon lanjut lagi nanti ya, Bang Po. Ya, karena udah ngantri beberapa lagu nih ya, buat yang mau telepon boleh, tapi nanti ya, bentar lagi ya, tunggu pas kita udah masuk lagi nih. Yang udah WhatsApp nih, sabar, nanti juga kita bakal gantian baca ya. Bunda Yati di Tangerang katanya mimpi ketemu Ayi. Bisa aja dah. Buat apa ini? Diangkat jadi anak.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangka kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Da 7. Jangan lupa ya dengerin terus Dangdutnyo di Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Dangdutnyo, nyak nyak nyak.

Dangdutnya, Abang Po balik lagi ya. Tapi ini kita mau baca WhatsApp aja nih. Buat yang mau telepon nanti ya, Abang Po di jam 4 ya. Ini ayo mau baca WhatsApp dulu yang udah masuk, Abang Po. Bunda Yati udah ayo baca. Terus juga Siska katanya pernah apa namanya mimpi kebangun malam-malam ya. Terus juga ada Bu Isnawati di Tegal Parang ya, dari Powati katanya ya, di Tegal Parang Mampang. Kalau Ai katanya bangun tengah malam kepengen pipis katanya. Yang abis abis yang abis sih tidur lagi ya. Kalau matanya masih ngantuk, tapi kalau udah nggak ngantuk ya lanjut dah sholat tahajud gitu. Siap. Requestnya dari Pak Haji. Santai, santai. Nanti kita antriin ya. Abis ini kita soalnya muterin lagunya Maggie Jet nih ya. Yang apa namanya, terlanjur basah ya. Tadi requestan siapa sih? Lupa. Pokoknya yang terakhir tadi dah ya, Aki Yadi deh kalau gak salah ya. Siap ya. Lagunya Pak Haji, judul Santai. Kita masukin dulu buat nanti ya. Bentar-bentar, kok Rido Roma? Bentar-bentar. Ya yang apa namanya, yang Pak Haji kagak ada nih. Buati adanya Rido Roma, kagak apa-apa. Apa ya, santai sama Sonetu Band ya. Nanti kita masukin yang di jam 4 ya gitu, karena udah mau jam 4 ya. Terus juga ada Bang Ican ya, terus juga ada Pak Afif di Sumenep, terus juga ada Bang Riki di Jelambar. Nanti kita mau baca dulu dah WhatsAppnya nanti, tapi ya karena udah mepet nih, kita mau masuk ke jam 4 di Kabar Berita. Nanti buat Bang Po yang mau cerita lagi boleh ya, kira-kira Bang Po pernah nggak ngalamin di mana kebangun malam-malam, terus juga gegara apa itu biasanya, kaget kah, terus juga karena kebelet ke toilet kah, terus juga atau karena mimpi sesuatu atau karena dengar suara sesuatu, boleh diceritain lagi. Terus abis itu tidur atau lanjut aja deh, melek deh matanya, nggak bisa tidur lagi. Sekalian request lagu dangdutnya di Dangdut Nyok Nyok Nyok Nyok.

0: Leha, gue kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo, ngasih bantuan sedikit-sedikit. Tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang, nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Benar tuh Leha.
2: Setitik kepedulian sejuta harapan, mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
3: Abang Bos, saya Fiodan, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyong, live di RRI Pro 4 Jakarta. Dangdut Nyong, yuk.

0: Jakarta. Kabar berita jam 16.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang kerjasama dengan Jazz Goes to School untuk menyambut penyelenggaraan JGTC ke-50 sekaligus peringatan 5 abad Jakarta. Ia juga mengatakan JGTC nantinya bisa tampil di 5 wilayah administrasi kota di Jakarta. Penyelenggaraan JGTC ke-50 mengusung tema Resonancing Jazz Through Every Soul. Selain menjadi ruang pertunjukan, festival ini juga diarahkan untuk memperluas apresiasi terhadap jazz, mengembangkan bakat muda, serta mempertemukan komunitas dan pelaku industri musik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, pemerintah Kota Kendari Sulawesi Tenggara kembali mengaktifkan sentra IKM, olahan pangan yang sempat terbengkalai sejak dibangun 2021 lalu. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan fasilitas tersebut disediakan sebagai ruang usaha bagi pelaku IKM dan UMKM. Dan juga Pemkot Kendari menyediakan 14 slot usaha dan menggratiskan penggunaan fasilitas selama 3 bulan pertama. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Ya, lagu dangdutnya udah pasti ditunggu nih, Abang Po nih. Ya, udah ada yang WhatsApp, ada yang telepon. Ya udah, kita angkat dulu yang di 021 ya. Di 021 ada siapa nih? Halo Dangdutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Iya, Bumi, gimana kabarnya? Aman ya?
2: Alhamdulillah aman Bang Jojo.
1: Aman, siap.
2: Iya, Bang Jojo. Ui. Aman juga.
1: Iya dong. Bumi gimana nih, Bumi pernah gak ngalamin kebangun malam-malam, Bumi?
2: Sering
1: Bang Jojo. Kenapa tuh biasanya, Bumi?
2: Lihat jam aja, jam berapa.
1: Kaget karena lihat jam ya.
2: Enggak, kalau bangun tuh ngeliat jam aja. Jadi HP di depan gitu.
1: Terus
2: saya lihat jam lagi.
1: Oh gitu. Kebangun sendiri gitu berarti ya. Bukan kaget, bukan
2: iya.
1: Apa ya. Refleks aja.
2: Iya, soalnya ya tidurnya malam-malam terus bangun misalnya tengah tiga. Masih ntar jam 4 mandinya tidur lagi. Tidur lagi ntar tahu-tahu lah udah jam 4 lewat 10 lah. Kesiangan ya udah cepat-cepat ke kamar mandi aja cepat. Tapi subuh udah.
1: Siap dah kalau gitu. Berarti seringnya ngelihat sekarang lihat jam ya Bumi ya.
2: Saya kalau bangun mesti ngelihatnya jam ini jam berapa. Kadang sore gini dengerin dangdut. Ntar ketiduran, kok tadi kayaknya tidurnya siang, ini malam apa siang gitu. Iya, ngeliat jam baru, kalau 16 berarti sore, ntar saya lihat lagi 23, berarti malam. Lupa gitu Bang Jojo.
1: Oke, iya gak apa-apa, siap dah. Bumi, requestnya apa nih?
2: Requestnya itu aja ya, coba korban perasaan Bang Jojo.
1: Korban perasaan dari siapa ya?
2: Siapa ya yang nyanyi cewek tuh?
1: Oh sebentar kita lihat dulu ya.
2: Iya.
1: Korban perasaan. Oh ada, iya. Abis ini ya ada. kita antriin ya Bumi ya.
2: Iya, salam-salam ya buat Tami. Terus buat Kakung Jo, Mauti, Pak Imen, Ibu Yati, Bang Haris, Wasiti, Bang Ali Topan, untuk Udah Suhatman, untuk Udah Rudi, Udah Jum ya, semua aja Udah Wahyu, Bang Wahyu juga. Selamat mendengarkan, sehat-sehat semua.
1: Siap.
2: Juga untuk Bang Jojo, selamat bertugas, sehat selalu, banyak rezeki. Amin.
1: Amin.
2: Terima kasih ya Bang Jojo.
1: Sami-sami Bumi.
2: Pandang, hati-hati. Abang Kusna. Iya, Pak Haji Suhanda. Dan yang lain. Selamat
1: dibukus
2: mendengarkan
1: ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggerahan ya. Lanjut lagi ada Pak Haris di Kalianyar. Dangdutnya assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya Pak Haris. Siap. Aman Pak Haris?
3: Aman Bang.
1: Aman ya. Siap deh kalau gitu. Pak Haris gimana nih kalau Pak Haris pernah gak kebangun tiba-tiba malam-malam?
3: Ya kalau kebangun malam-malam sih hampir tiap hari Bang ya.
1: Kenapa
3: kan
1: itu?
3: Kalau tidur kan ayam kan paling lama jam 9 gitu. Tidur. Yeah. Kadang kalau mendusin jam 2. Ntar tidur lagi cuman gitu Bang.
1: Oh bisa tidur lagi berarti ya?
3: Ya, jadi setiap jam bangun, tiga bangun, empat. Ya, kalau ini sih jam 4:30 tuh, ayo deh tuh.
1: Itu otomatis kalau 4:30?
3: Iya, enggak Bang, kita pas jam 4:30 aja tuh, tiapnya jam 4:30.
1: Oh gitu, siap. Ya, berarti kebangun karena ini juga sama, kurang lebih sama Bu Umi ya, ngendusin jamnya jam berapa nih sekarang gitu ya.
3: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Pak Haris langsung, requestan apa ini Pak Haris?
3: Debu-debu jalanan Bang.
1: Debu-debu jalanan, oke. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Bang Jojo, sehat selalu ya Bang Jojo. Dan semangat ya.
1: Amin.
3: Dan juga untuk Pak Jukong Dhani, sehat selalu. Umi, Bu Dindin, Pak Ritopan, Kak Kunjo, terus Bu Hayati, dan Pamuk Kiming, Bang Iwan Santoso, Bang Herman Gamesa, Pak Rupi, Uda Wahyu.
1: Iya.
3: Semuanya deh Bang.
1: Oke, sama semuanya ya. Siap deh kalau gitu. Siap, Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris di Kalianyar ya, Bang Po. Nah, tapi nanti Ayah juga mau ceritain ya Bang Po nih, kenapa kita bisa kebangun malam-malam kaget gitu ya. Enggak malam-malam juga sih ya Bang Po. Tidur siang pun atau tidur ketiduran kita bisa kaget ya Bang Po, karena mungkin ngerasa mimpi kayak tenggelam atau juga mimpi jatuh kayak gitu ya Bang Po. Ada namanya, nama ilmiahnya, tapi nanti ya. Sabar ya. Ini soalnya udah ada antrian juga nih di WhatsApp ya. Ada Pak tadi siapa nih? Bang Ican ya, Bang Ican di Gunung Sindur ya. Apa namanya, salam sehat selalu buat Bang Jojo. Oke, kalau Bang Ican katanya kaget kalau dengar suara ribut-ribut. Ada maling katanya, maling, langsung kebangun ya. Salam buat semua pendengar aja setia Pro 4 Jakarta. Siap minta lagunya TST, tahu sama tahu. Ini lagu tadi kita udah coba cari nih Bang Ican, kagak ada di playlist kita di hari ini. Coba mungkin boleh yang lain ya Bang Ican ya. Terus juga ada Pak Afif di Sumenep ya. Salamnya buat kita langsung ke salam ya. Ini pernah Bang, gara-gara ada tetangga lagi nyiapin barang dagangannya buat dijual ke pasar. Oke, pernah kebangun tiba-tiba ya. Mau dengar lagunya Siti Dinamit? Oke, abis ini kita bakal putar Siti Dinamit ya. Salamnya buat penyiar Pro 1 Jakarta. Oke. Ya mudah-mudahan pada denger ya. Lagi pada gawe soalnya masing-masing ya. Siap dah ya. Terus juga Bang Riki katanya kalau malam kebangun kaget itu pernah ya, entah karena ketindian atau api. Oke, siap dah Bang Riki ya. Requestnya lagunya dari Dua Anggrek yang Ciki Digonang Dia. Siap, udah diantriin dua-duanya. Dan juga diantriin nyusul juga tadi ada lagu Ibu Umi sama lagunya Pak Haris ya. Jadi urutannya abis ini kita bakal puterin lagunya Pak Afif, terus juga Bang Riki, Bu Umi, dan juga lagunya Pak Haris ya. Gitu, nanti ditunggu aja lagunya masing-masing ya. Pandang ditunggu ya. Nanti kita bakal buka lagi teleponnya dan juga buka WhatsAppnya lagi. Sekalian cerita nih ya Bang Po, pernah gak malam-malam nih tidur kebangun tiba-tiba. Nah terus habis itu bisa tidur lagi gak?

0: membutuhkan informasi yang terpercaya, ruang untuk menyampaikan aspirasi, serta komunikasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selama perjalanan panjangnya, RRI telah hadir bukan hanya sebagai media penyiaran, tetapi juga sebagai ruang edukasi, ruang dialog, dan jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui informasi yang mencerdaskan dan program yang dekat dengan masyarakat, RRI turut mendorong masyarakat untuk semakin berdaya, aktif berpartisipasi, dan ikut membangun Indonesia. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Teruslah menjadi suara masyarakat, teruslah menginspirasi, dan teruslah mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bang, emang Jakarta ada hutan?
2: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
1: Lah, pentingnya buat apaan?
2: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
1: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
2: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
1: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
2: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
1: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
2: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.

Nah, sekarang nih Abang Boy mau ceritain kenapa kita tuh kalau tidur itu pernah apa namanya ngalami namanya kaget ya. Kaget kayak mimpi tenggelam, mimpi jatuh atau kenapa ini Abang Boy? Itu namanya hypnic jerk Abang Boy, di mana ini jenis mioklonus Abang Boy, yaitu kedutan atau juga hentakan otot Abang Boy yang terjadi cepat banget Abang Boy dan juga nggak sengaja ya. Nah, contoh lainnya ini dari mioklonus ini ya, yang paling sering kita alamin adalah cegukan gitu. Nah, pas kita mulai tidur ya, pernapasan ini jadi lebih lambat Abang Po. Suhu tubuh ini menurun dan juga otot-otot perlahan rileks. Nah, kadang-kadang Abang Po otak salah nafsirin Abang Po relaksasi otot ini sebagai tanda kalau tubuh itu lagi terjatuh Abang Po, sebagai respon apa namanya pertahanan diri. Nah, otak dengan cepat itu ngirimin sinyal ke otot-otot di badan kita buat menegang dan juga bersiap nih ngadepin benturan gitu, yang akhirnya hasilin deh tuh sensasi kaget dan juga tubuh itu yang kaget tersentak bangun Abang Po dari tempat tidur gitu, biasa gitu ya, gitu kayak bergidik gitu aja dah Abang Po ya. Nah, penyebabnya kenapa nih Abang Po ya? Yang pertama, konsumsi kafein berlebihan. Yang kedua, stres dan juga kecemasan. Tiga, kurang tidur. Yang keempat, olahraga malam hari gitu Abang Po. Nah, cara ngatasinnya bagaimana? Yang pertama, bisa terapin namanya sleep hygiene yang bagus Abang Po, di mana usahain tidur dan juga bangun di jam yang sama tiap harinya. Ciptain lingkungan tidur yang nyaman, gelap dan juga sejuk. Tapi kalau misalnya tidurnya nggak bisa tidur gelap, ya nyala lampu dah kalau gitu Abang Po. Yang kedua, batasin stimulan dan juga ya apa namanya jauhin alkohol Abang Po. Yang ketiga, lakuin teknik relaksasi ya Abang Po. Kayak gimana tekniknya? Ya baca buku ya yang nenangin dah pokoknya Abang Po ya. Gitu, meditasi, terus juga latihan pernapasan kayak gitu. Gitu deh Abang Po yang bisa dilakuin Abang Po ya. Nah, tapi kalau dari jurnal sendiri Abang Po, dari studi Journal of Sleep Research ini yang terbitin studi yang ngejelasin kalau hypnic jerk ini berhubungan sama aktivitas sistem saraf simpatik yang masih aktif Abang Po pas fase awal tidur. Nah, penelitian ini Abang Po nemuin kalau individu dengan tingkat kelelahan dan juga kecemasan yang tinggi ngalamin peningkatan frekuensi mioklonus pas tidur Abang Po. Nah, studi ini Abang Po negesin pentingnya masa transisi atau wind down time sebelum tidur Abang Po, yang

0: Ini aktivitas otak secara bertahap ya. Ini efektif banget Abang Pom buat ngurangin kejadian sentakan otot yang ngeganggu kayak si hip neck jerk ini ya, yeah, gitu Abang Po. Yeah. Nah, ini di WhatsApp udah ada lagi Abang Po ya, yeah, Bang Ican katanya kawin kontrak aja. Oke, okay, udah disiapin kawin kontraknya. Tunggu ya abis ini ya Bang Ican ya. Terus juga ada yang telepon lah. Ini mental-mental teleponnya gimana Kakung Jo? Kakung Jo di Lamanda Dangdutnya. Assalamualaikum.
1: Selamat Bang.
0: Iya, Kakung Jo gimana? Di sono asapnya masih aman atau udah berkurang?
1: Asapnya kadang datang, kadang hilang Bang. Cuma ini kadang udaranya ini banyak semakin buruk ini.
0: Oke, okay. Sering-sering pakai masker ya Kakung Jo ya.
1: Bang, maunya pakai 24 ya Bang. Ini semakin semakin apa semakin buruk kok dari apa kadar udaranya ini.
0: Walah, iya ya, kita doain deh biar kita doain sama-sama biar ini ya, biar membaik ya untuk Kalimantan ya.
1: Iya. Tadi udah hujan banyak
0: Grimis. Iya, alhamdulillah kerasi. Kemarin juga sempat hujan ya.
1: Iya, Grimis banyak sebagian daerah tertentu ada yang udah deras sih, cuma ya bagi juga ada yang merata hujannya. Hujan lokal. Iya,
0: apa namanya? Seenggaknya udah ngurangin asap juga karena ada hujan ya.
1: Iya, betul okay, Bang. Cuma siap. Ini Bang, kadar udaranya semakin memburuk, Bang.
0: Walah, iya.
1: Baik, oleh karena ini mungkin apa hujan tanggung kan. Jadi enggak bisa bilang begitu
0: sebetulnya. Benar. Siap dah kalau gitu. Kakung Jo gimana nih kalau Kakung Jo pernah enggak malam-malam kebangun kaget gitu atau dengar suara sesuatu gitu?
1: Oh, sering kali gara-gara mimpi juga.
0: Mimpi apa
1: ini,
0: itu?
1: Ini kadang-kadang kan faktor kondisi badan kurang fit ya. Kondisi badan kurang fit, jadi kan kadang-kadang kita mimpi kan yang aneh-aneh.
0: Iya,
1: kadang-kadang kita jatuh dari ketinggian, kaget.
0: Nah, kan, itu tadi gitu. Nih barusan yang diceritain tuh namanya hypnic jerk.
1: Iya, terus kadang-kadang begini Bang, kadang-kadang tenggelam itu kan. Banyak kondisinya capek lah tenggelam. Kadang-kadang gini juga Bang. Kadang-kadang kita tidur tuh Bang ya, seperti dipegangin Bang badan ini Bang, seperti dipegangin sama makhluk apa ya.
0: Oh, yang enggak nampak sih cuma kayak rep-repan iya, gitu, ketindian.
1: Ya, atau orangnya rep-repan lah ya. Kalau bahasa kami namanya kelindenan. Itu kalau kita pas tidur tuh ya, itu kalau menggerakin badan enggak bisa Bang, seperti seakan-akan kita ini dipegang sama makhluk aneh.
0: Iya.
1: Iya enggak? Seperti kan cuma nah, sebenarnya pernah ngalamin kan. Itu kalau dari mimpi Bang ya, dari mimpi ataupun dari kondisi kita lagi kita tidak sadar. Tapi yang sering ini Bang, suara kucing Bang.
0: Oh, suara kucing malam-malam.
1: Iya, kucing kawin itu Bang.
0: Oh, kawinnya malam-malam ya.
1: Iya, kali siang dia malu kali Bang. Itu suara motor lagi Bang, suara motor itu kan gadaan gitu kan Bang. Yang nalpotnya di blong itu kan, makanya nalpot telo itu. Ya blong.
0: Tapi malam-malam tuh Kakung Jo tuh.
1: Iya Bang, tengah malam ya bayangin. Hah? jam 10.
0: Oh jam 10. Iya.
1: Di sini Bang kalau malam-malam di atas jalan babi itu Bang, anak-anak muda itu Bang. Pada balapan Bang, balapan liar itu loh.
0: Ya Allah. Masih ada ya.
1: Itu kan jalan asmara sepi Bang, jalan negara kan sepi itu. Nah itu mereka berdebat kesempatan mereka untuk ini.
0: Dimanfaatin untuk ya mereka ya. Siap deh kalau
1: itu. Kenal banyak kan di blong tuh. Sama jarak kiluan tuh Bang, kedengaran tuh. Namanya malam sepi
0: ini kan. Iya.
1: Tengah hutan kan ya. Sampai kemana-mana suaranya gitu.
0: Oke, siap deh. Jadi macam-macam ya, juga ya kalau Kakung Jo ya.
1: Iya. Jadi Kakung ini kalau pas keadaannya kan badan gak sering, kadang-kadang kan sering sakit nih ya. Sering gak enak badan, dia pun gak nyenyak kadang-kadang kan. Kadang-kadang tanpa gangguan suara pun Kakung dengan sendirian bisa bangun sendiri itu. Kadang-kadang pagi-pagi dari anak-anak kaget di bawah apa. Kadang-kadang mimpi yang serem bangun. Nanti tidur lagi udah gak bisa Bang, lama. Berjam-jam nunggunya bersendir lagi kan begitu.
0: Oke.
1: Apalagi ditambah cuaca sekarang ini kan nggak memungkinkan ini kan cuaca buruk.
0: Nggak menentu ya.
1: Jeleknya. Jadi di napas juga sesak Bang. Nggak enak.
0: Iya benar-benar siap deh kalau gitu. Aku aja langsung requestannya apa nih?
1: Rumah bambu Bang.
0: Rumah bambu. Oke. Okay, iya. Siap. Salam buat siapa?
1: Jadi buat Buya Timah Mukimin. Siapa buat ini juga siapa Taki Adi juga terus tadi siapa Bang Aris ya Bang Aris juga Bu Umi juga dari Bu Umi, kemudian Bang Adi Topan, Bu Dindin, kemudian Abis Satri juga, Batus Pak Bambang, apa Pak Evan Ganesha, Pak Budi Prayetno, Putrami, kemudian Teh Epic juga, terus kemudian buat ini apa? Buat Bang Hasan ya Bang, Bang Hasan di Jasinga itu. Kemudian Bang Gilang juga, yang lain bagus aja Bang, berbagi waktu.
0: Oke, siap deh kalau gitu Kak Kungjo. Terima kasih Kak Kungjo.
1: Sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kungjo di Kalimantan ya Bang Po ya. Kita doain dah biar di Kalimantan biar aman dah yeah. Di telepon 0213504510 kita angkat telepon terakhir ya Bang Po ya, karena ini lagu udah banyak yang ngantri dan lagunya durasinya panjang-panjang nih. Halo Dangdutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: Pak Sanudin. Iya Pak Sanudin, gimana kabar, aman ya?
2: Aman,
0: siap. Pak Hasan gimana? Pak Hasan pernah kagak tidur malam-malam terus kebangun tiba-tiba? Entah kaget karena apa, dengar suara atau apa nih?
2: Ya, sering gak gitu,
0: kayak gimana tuh? Karena apa biasanya
2: ya,
0: tuh?
2: Karena apa ya? Apa karena suara tikus yang ada di atas plafon gitu.
0: Oke, suara di plafon ya. Gelak kletok kletok kletok
2: gitu. Terus kadang-kadang ada juga kaget, ada yang teriak-teriak di luar itu apa gitu,
0: gitu.
2: Gue bercanda. Tapi kalau cuma saya mah diambilnya tenang, tenang. Ya apa dulu ya? Misalnya terjadi kayak kebakaran, kayak ada maling, baru saya turun keluar. Gitu.
0: Tapi bisa tidur lagi nggak tuh biasanya kalau apa namanya Pak Hasan?
2: Kalau saya nggak ini sih, paling udah buka radio ini,
0: cari
2: frekuensi. Iya, karena radio kan baru semalam aja sih saya nggak pakai radio, pengen tidur pula sih.
0: Jadi langsung tidur ya semalam ya. Oke, siap deh kalau gitu. Siap. Pak Hasan langsung requestnya apa nih Pak Hasan?
2: Udah itu aja requestnya, yang lagu yang pendek aja apa kayak terserah lah.
0: Karena lagu pendek
2: udah mepet banget.
0: Iya.
2: Tadi aku muncul, saya aku muncul ya. Pak Haris semuanya Bumi, Tepi.
0: Oke.
2: Buat semuanya, buat Pak Jojo, saya ucapkan terima tugas.
0: Siap.
2: RRI yang ke-81.
0: Siap. Amin.
2: Angkasawati.
0: Amin.
2: Berkah sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Hasan kita siapin Boyen nih, Cintamu Hoax ya. Ini apa namanya juga mayan nggak pendek, nggak jauh, nggak panjang-panjang. Cintamu Hoax, sayangmu hoax. Mana sih? Kok nggak kelihatan ya? Dan ntar deh pokoknya, soal abis ini kita bakal muterin lagu yang di request ya Bang Po ya. Ini ayah mau baca nih dari Babe Sedeli, hampir tiap malam katanya, emang kalau saya tugas ya malam gitu, jadi sering bangun malam. Nah minta lagunya Patah Hati Roma Irama. Roma Irama tadi coba ya, tadi kan Roma Irama kagak ada ya, coba ya ada nggak ya Roma Irama yang Patah Hati ya. Patah Hati ada ya. Dan buat Abang Po yang mau cerita masih boleh, ntar cerita doang palingnya kita turutin ya Bang Po. Kalau request kayaknya nggak bisa nih. Udah banyak lagunya yang mau kita antriin Abang Po ya, karena lagunya mau yang panjang-panjang nih. Lagunya Debu-debu Jalanan aja hampir 7 menit. Ntar kita balik lagi dah Abang Po ya, abis lagu-lagu yang kita udah siapin di mari.

Dangdutnya nyonya-nyonya Bang Po udah 16.52 15.53 waktu Studio Perempat Jakarta. Makasih buat Bang Po yang udah cerita dan juga request lagu di sore hari ini ya. Di Dangdutnya besok balik lagi di Dangdutnya ya. Yeah. Abis ini kita bakal balik ke Blantek di obrolan tanpa teks dari jam 5 sampai jam 8 kurang. Buat yang requestannya belum keputar, mohon maaf kita sekeluarga karena waktunya belum banyak ya. Waktu cuma 2 jam soalnya. Nanti lagu Roma Irama-nya kita masukin di jam 5 ya, gak apa-apa ya. Tadi yang minta lagunya Roma Irama tuh Bebas Adeli, ya ditungguin aja nanti jam 5 ya. Bebas Adeli ya, karena abis ini lagu terakhir kita adalah lagu dari Evie Tamala ya. Buat Bang Po, makasih ya. Nanti boleh cerita-cerita lagi di Blantek di berlantar Batek, tentunya masih barengan Ayo Jodity ya. Di hari ini, hari Minggu, tanggal 13 September 2026 ya. Persiapan buat hari Senin apa nih ya? Boleh ceritain dah nanti ya.

Abang Po, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menyerahkan bantuan sebanyak 30 unit alat pemadam api ringan atau APAR kepada warga di sekitar kawasan Depo Cawang dan kantor pusat Transjakarta. Tidak hanya itu aja, warga juga berlatih dan mengikuti simulasi penggunaan APAR. Pelatihan dan penyampaian bantuan tersebut sebagai langkah mitigasi bahaya kebakaran di musim kemarau. Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Muhammad Dedi Gamawan mengatakan Transjakarta terus berkomitmen membangun kesiapsiagaan dan keselamatan budaya tidak hanya pada lingkungan operasional tapi juga bagi masyarakat sekitar. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Empat destinasi pendakian di Bandung Utara ditutup sementara untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Pada Rabu kemarin, Kepala Subseksi Hukum dan Komunikasi Perum Perhutani KPH Bandung, Endah Cahyadi, mengatakan penutupan juga mencakup larangan berkemah karena berisiko memicu kebakaran. Perum Perhutani meningkatkan patroli selama 24 jam untuk mengantisipasi titik api dan pendaki ilegal. Penutupan akan disesuaikan dengan kondisi cuaca dan belum ditentukan batas waktunya. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po masih barengan aja Joritia di Blantek ya sekarang ya. Di obrolan tanpa teks, gimana di jam 17.12 ini Abang Po lagi pada ngapain di sore hari ini Abang Po? Udah pada siap-siap besok Abang Po? Aktivitas di hari Senin lagi. Aduh, besok udah Senin lagi nih, udah macet lagi. Hari ini tuh Abang Po itu berasa kayak nih jalan orang-orang pada kemana sih gitu ya. Kok masih lengang-lengang aja nih, rame sih tapi nggak terlalu padat kayak biasa gitu Abang Po. Ayo kan lewat belakang ya Jalan Abdul Muiz gitu ya, ini kemana orang-orang pada di rumah atau lagi pada ke mall nih gitu. Nah kalau Abang Po lagi pada ngapain di sore hari ini, boleh diceritain ya di 08121424928. Nanti kita bakal balik lagi nih Abang Po ya. Ada cerita-cerita juga yang bakal saya bagi buat Abang Po tentunya di mari di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhud Ali Nudin, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Informasi yang terpercaya adalah bagian penting dari demokrasi. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Semoga RRI tetap konsisten menjadi media publik yang kredibel, mencerdaskan dan mampu menjembatani suara masyarakat dengan berbagai pihak. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, tetap menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

104 FM Sora Budaya Jakarta, Abang Po. Sekarang kan dari Pemprov DKI kan udah banyak ya fasilitas-fasilitas gratis yang dikasih ke beberapa penerima, Abang Po ya, beberapa segmen penerima. Kayak misalnya kayak lansia gitu ya, terus juga ASN, terus juga beberapa segmen lainnya, atau juga penerima ya layanan gratis dari Pemprov DKI Jakarta gitu, Abang Po. Nah, kalau untuk transportasi umum ya juga ada banyak, Abang Po. Siapa-siapa aja yang dapetin kartu layanan gratis transportasi umum. Nah, baru-baru ini, Abang Po, ini ada pertimbangan-pertimbangan ya, Abang Po, dari Pemprov atau juga dari Gubernur DKI Jakarta soal siswa-siswa atau murid-murid ya sekolah di DKI Jakarta dapetin kartu layanan gratis untuk transportasi umum, Abang Po. Nah, kebijakan ini memungkinkan pelajar nikmatin layanan transportasi gratis kayak misalnya TransJakarta, MRT Jakarta, sampai LRT Jakarta, Abang Po. Nah, kalau dari gubernur sendiri, Abang Po, Mas Pram ini ngejelasin pelajar sebenarnya udah masuk dalam salah satu kelompok masyarakat yang dapetin fasilitas transportasi umum gratis di Jakarta, Abang Po. Nah, tapi sekarang ini fasilitas ini masih ditujukan ke pelajar yang terdaftar sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus dan juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU nih, Abang Po. Nah, usulan supaya seluruh pelajar dapetin KLG ini sebelumnya disampaikan sama Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta nih, Abang Po, gitu. Yang mana diusulin, Abang Po, ya ke Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, ke TransJakarta, Abang Po, ya, supaya gimana nih gitu siswa-siswa atau juga pelajar-pelajar nih bisa dapat KLG gitu, Abang Po, supaya bisa nikmatin TransJakarta gitu, Abang Po, ya, dan juga supaya mendorong pakai transportasi umum gitu sih, Abang Po, ya, selain ngurangin penggunaan kendaraan pribadi gitu, Abang Po, ya, dan juga dinilai bisa ngebantu mencegah potensi persinggungan nih antar pelajar yang berujung biasanya kayak tawuran kayak gitu, Abang Po. Nah, kita doain deh supaya ini bisa cepet-cepet diselesain ya untuk perundingannya atau juga penggodokannya deh gitu ya, Abang Po. Gimana nih buat pelajar supaya dapat KLG gitu, Abang Po. Kita doain aja deh biar lancar-lancar ya, biar ketemu nih titik solusinya ya, siapa nih gimana nih ya untuk anak sekolah bisa kagak nih ya dapetin KLG gitu, Abang Po. Nanti kita masih ada cerita lagi yang bakal saya bagi buat abang po yang mau cerita juga boleh ya di 0812 11 24 928.

0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta. Ras.

Propat FM Surabaya Jakarta, Bang Po, belakang ini masih ada aja ya kalau kita lihat ya kebakaran-kebakaran di sekitaran Jakarta, Bang Po, ya. Dan salah satu pemicu kebakaran itu adalah kita nggak aware nih, kita nggak awas sama benda-benda kita yang elektronik, Bang Po, ya masih kecolok lah, ya. Terus juga nggak dipakai kayak gitu ya. Terus juga yang dibiarin nyolok tapi nggak kepake juga gitu ya, Bang Po, ya. Atau juga bahkan ada yang kabelnya udah sobek tapi nggak diganti gitu, Bang Po. Nah, ini kelihatannya kayak sepele, Bang Po, tapi ada juga nih 9 alat elektronik, ya, Bang Po, yang di rumah kita yang dibiarin kecolok ini jadi bahkan boros listrik, dan ya amit-amit ya bisa memicu kebakaran juga. Nah, ini lebih ke boros listriknya nih, Bang Po, ya, gitu. Nah, kayak dia tuh bisa nyedot ya daya standby sedikit demi sedikit ya selama masih nancep nih, Abang Po, di stop kontak kita. Nah, perangkat handphone kayak gitu, Abang Po, ya, charger gitu dibiarin kecolok gitu, Abang Po. Dia walaupun kita kagak pakai, dia narik gitu. Terus juga perangkat ini juga nih, router wifi sama smart home ya, karena kudu selalu kehubung nih, Abang Po, ke jaringan internet secara nonstop gitu. Itu tuh yang bikin boros listrik gitu. Wifi kan di rumah, Abang Po, biar bisa internetan. Nah, itu mungkin kita istirahatin aja kali, Abang Po, gitu, biar kagak nyolok terus di gitu, listriknya kagak buang-buang, atau mungkin diganti dah ya. Salah satu ada yang ngalah dicabut nggak kepake listriknya. Selain itu ada TV dan juga perangkat streaming, Abang Po. Jadi kotak kabel dan juga TV ini sering banget nih beroperasi, Abang Po, standby 24 jam nih walaupun udah mati nih, Abang Po, gitu, nyolok terus tuh ya kabel listrik kita, kabel TV kita. Nah, ternyata dia tuh masih narik juga nih, Abang Po, listriknya gitu walaupun kita kagak nyalain. Nah, terus juga ada AC gitu ya, Bang Po, ya. AC ini menyumbang porsi paling gede, Abang Po, konsumsi listrik rumah tangga sampai 40%. Nah, caranya atau tipsnya itu pakai bergantian sama kipas angin, Abang Po, ya, kalau di rumah, biar kita kagak boros-boros banget listriknya. Nah, terus juga ada kulkas, Abang Po, yang kita pakai setiap hari, Abang Po, buat ngedinginin makanan segala macam. Nah, ini kan kudu nyala 24 jam nonstop, Abang Po, ya, buat menjaga kesegaran makanan kita. Nah, caranya supaya lebih irit, pastiin karet pintu rapet, Abang Po, batasin buka tutup, dan juga jangan biarin isinya kosong gitu ya. Jadi kan kadang kita gatel juga, Abang Po, ya, kita kagak tahu mau ngapain di rumah gitu ya. Kita jalan lewat kulkas, kita buka, kita tutup, ya, nonton TV kelar, kita buka tutup lagi kayak gitu, Abang Po, kagak tahu ngapain, tapi emang buka tutup pintu kulkas aja gitu ya. Terus juga ada water heater atau juga pemanas air nih, Abang Po. Nah, dia tuh kan kerjanya nonstop ya, Abang Po, ya, buat ngejaga suhu air tangki supaya panas ya. Nah, ini

perangkat model lama ini bahkan bisa nyedot sampai 4000 watt ya Bang Po, akibat numpukin endapan gitu. Jadi ya kalau mau pakai water heater gitu ya, pakai ya seperlunya aja gitu Bang Po. Kalau kagak pakai sih kagak usah ya, atau mungkin lebih irit masak kali ya Bang Po ya. Jadi air keran dimasak gitu buat mandi, kan cuma buat mandi doang kan ya gitu. Nah itu mending pakai air keran aja deh Bang Po. Air keran taruh panci, lalu masak di bentaran, kagak lama-lama, kagak usah sampai blebep-blebep gitu. Yang penting panas gitu kan, bakal mandi doang gitu Bang Po. Terus juga ada mesin cuci dan juga pengering pakaian Bang Po. Nah fitur cuci sama air panas juga mesin khusus pengering penyedot itu dayanya tinggi Abang Po ya. Itu nyedot mayan tinggi sih wattnya Abang Po. Jadi bahkan banyak yang mikir-mikir ya buat punya mesin cuci ya. Yang dua tabung ya, sebelah kiri buat nyuci, sebelah kanan buat ngeringin gitu. Nah, caranya Bang Po biar lebih irit lagi, keringin pakaian secara alami aja Bang Po, di bawah sinar matahari gitu. Atau mungkin punya mesin cuci yang satu tabung aja yang bakal nyuci doang sama ngebiles gitu Bang Po. Berikutnya ada oven. Nah, dia tuh butuh pasokan listrik gede, Abang Po, buat mencapai dan juga mempertahanin suhu tinggi, Abang Po, gitu. Biar ngangetin makanan kita juga nggak terlalu kepanasan gitu ya. Nah, caranya itu masak beberapa porsi sekaligus supaya lebih efisien, Abang Po. Nah, kan kadang ada oven yang ada bertingkat-tingkat ya, Abang Po ya. Bisa nambahin tingkatan gitu pakai loyang atau apa gitu ya. Nah, itu sekalian aja, Abang Po, biar kagak boros listriknya gitu. Microwave juga sama nih Abang Po ya. Dia tuh tetap nyedot daya pas kagak lagi dipakai, karena adanya layer si microwave ini ya Bang Po gitu, yang kudu terus nyala supaya nunjukin dia tuh berapa suhunya nih gitu Abang Po. Nah, itu ya beberapa alat elektronik listrik di rumah yang nyedot listrik banyak Abang Po, bikin boros listrik. Tapi ya kalau emang gak kayak dipakai, yaudah cabut aja sih Abang Po, daripada kenapa-kenapa kan, panas kabelnya, ngeri gitu Abang Po. Kalau ayah mah gitu ya, kalau udah gak dipakai cabut. Kayak misalnya nih Abang Po, satu lagi ini kalau dari ayah sendiri ya, itu biasanya obat nyamuk listrik. Nah itu mending cabut dia Bang Po, daripada ntar dia udahannya bagian dari obat nyamuk listrik itu ada yang gosong. Nah itu tuh yang bisa nyebabin kebakaran juga, ngeri tuh Abang Po. Amit-amit dah ya, pokoknya jauh-jauh deh Abang Po ya. Itu tadi 9 alat elektronik rumah ini dan juga tipsnya ayah dapat dari jakarta.terkini. Jadi buat Abang Po, mulai-mulai sekarang Abang Po kita irit-irit listrik deh Abang Po ya. Soalnya indeks ekonomi Abang Po ya, jangan sampai kita 2 minggu sekali ngisi token deh ya. Ntar yang ada kita gak bisa jajan gara-gara isi token mulu.

0: Saya Firdan.
1: Saya Kamil Zain.
2: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Po. Aye Erisusan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jandu agak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pramot FM Surabaya Jakarta. Abang Po masih barengan Ajority ya di Blantek ya, di obrolan tanpa teks di sore hari ini ya Bang Po. Sekali mau ngingetin Abang Po kalau di sore hari ini kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta di sekitarnya bakal berkumandang di pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Abang Po yang mau siap-siap buat maghriban, siap-siap dulu aja. Terus juga buat makan malam ya, udah pada makan nih Abang Po kelihatannya tuh ya. Pada makan apa sih? Boleh dikabarin ya di 0812 11 24 928. Terus juga apa nih buat siap-siap besok tuh, udah ada persiapan apa ya Bang Po? Apakah persiapan tenaga atau persiapan mental aja? Karena besok pasti Senin tuh biasanya identik sama hari yang macet. Tapi kenapa ya Bang Po ya, kalau hari Senin tuh selalu macet di mana-mana ya Bang Po ya, khususnya di Jakarta gitu ya. Macet melulu tuh selalu di hari Senin ya. Kenapa itu ya alasannya ya Bang Po? Ada yang tahu? Boleh diceritain di 0812 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po abis kabar berita pukul 18. Abis maghrib juga Bang Po. Tentunya di Blantek di obrolan tanpa teks.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kepulauan Seribu. Saya Wahid Wahyudi, Kepala Unit PNPTSP Kepulauan Seribu, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI semakin sukses dan terus menjangkau masyarakat warga di Kepulauan Seribu. Sekaligus memperkenalkan program pariwisata kelautan dan untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Brite jam 18.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA Asian Cup 2026 yang digelar di Jakarta dan Bandung pada 25 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang. Ajang tersebut menjadi momentum memperkuat posisi Jakarta sebagai kota ramah olahraga sekaligus destinasi sport tourism tingkat regional. Ia juga bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap gelaran tersebut bisa berjalan dengan lancar. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Retribusi perdaya tarik wisata di Nusa Penida Kulungkung, Bali menghasilkan lebih dari 2,4 miliar rupiah dalam sepekan. Kepala Dinas Pariwisata Kulungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, mengatakan rata-rata kunjungan ke 5 destinasi wisata mencapai 12.000 per hari. Pendapatan retribusi tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta operasional destinasi wisata. Hampir sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia punya begitu banyak cerita untuk dibagikan tentang budaya, destinasi, kreativitas, dan masyarakatnya. Saya Andika Permata, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi bagian dalam memperkenalkan berbagai pesona Jakarta dan Indonesia, sehingga semakin dikenal, semakin dicintai, dan semakin mendunia. Dirgahayu RRI terus mengudara, terus bercerita tentang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perompot FM Surabaya Jakarta, Bang Pompo Yuli. Bang, kita habis makan dencis nih, Bang. Dencis sebagai kerupuk, gorengannya ada tempe, ada tahu. Wis, mantap ye. Kan juga ada lama nih enggak makan dencis ye. Tapi yang kalengnya merah tahu ya, Bang Po, kagak usah disebutin mereknya, pasti tahu dah ya. Ya udah, dari kapan tahu udah ada itu ya, Abang Po. Nah, kalau inget dencis ya, itu kalau masak dencis Abang Po, Po Yuli, kita selalu di nyap-nyapinnya dulu tuh waktu itu. Kudu pakai jahe lah apalah biar kagak amis. Gitu lah, kita kan kagak selalu nyetok jahe ya gitu, yang ada aja paling tambahin bumbu-bumbu aja gitu deh. Sama kalau biasa kalau bikin dencis ya Bang Po ya, itu pakai telur ya, entah telurnya didadar, entah telurnya diceplok abis masukin ke dencisnya biar jadi kelihatan banyak gitu ya. Gitu enak, enak kok, cobain aja. Kalau nggak percaya cobain nih biar tahu gitu. Tapi sering banget tuh Abang Po kalau makan dencis tuh pasti campur telur gitu. Buat makan sore sih biasanya kalau ayu tuh ya. Zaman masih di Sumatera gitu ya. Yang murah-murah aja deh, murah meriah Abang Po, daripada ribet-ribet gitu ya. Pakai nyiangin bawang segala macam, sayur juga udah yang praktis simple aja. Tapi seminggu sekali sih kalau kayak begitu, atau dua minggu sekali juga biasa gitu Abang Po kalau makan ya. Karena kan gak bagus juga kalau makan kebanyakan dencis. Nah, telurnya makanya ya, tambahin telur selalu. Supaya ada protein nih. Nah, tapi kalau ngomongin telur nih Abang Po ya, telur kan bisa jadi salah satu pilihan makanan yang bisa dibilang sehat ya Abang Po ya, dan juga gampang dan terjangkau gitu ya buat dicari Abang Po. Nah, dan telur sendiri kan juga punya kaya nutrisi ya Abang Po ya, dan ngandung protein, lemak, vitamin penting ya yang diperlukan sama badan kita Abang Po. Nah, kalau dari Healthline ya Abang Po, satu butir telur itu mengandung vitamin A, folat, vitamin B5, vitamin B12, vitamin B2, fosfor, selenium, vitamin D, vitamin E, kalsium dan juga zinc Abang Po. Dan ternyata ada nih waktu yang pas buat makan telur Abang Po dari Very Well Health ya Abang Po ya. Kalau misalnya Abang Po pengen dapetin protein yang bagus ya Abang Po ya, telur ini kan yang tadi saya bilang punya banyak sumber protein yang baik ya Bang Po. Nah, buat maksimalin asupan protein, konsumsi telur di pagi hari itu jadi pilihan yang bagus ya Bang Po gitu. Dan juga bisa ningkatin energi dan ngisi kembali tuh nutrisi yang dipakai tubuh semalaman ya Bang Po gitu. Nah, jadi pas nih kalau orang-orang tuh sarapan pakai telur. Jadi telur orak-arik, telur ceplok gitu ya. Biasa gitu ya Bang Po ya. Scramble egg bahasanya. Kalau orang-orang zaman sekarang tuh pakai telur rebus biasanya tuh Bang Po ya. Bakal olahraga pagi-pagi gitu ya, atau juga berangkat telur rebus atau telur setengah mateng. Itu buat sarapan. Ayo juga sekarang kalau sarapan tuh itu temannya salad skincare-nya ya pasti ada telur rebus gitu Bang Po ya. Tadi pagi aja sarapannya telur rebus. Nah, terus juga nih Bang Po buat ngebangun otot ya, bisa juga nih Bang Po dipakai buat ngebangun otot gitu ya Bang Po, ngebentuk otot juga ya, ngembangin massa otot. Nah, konsumsi telur nah setelah berolahraga atau juga sore hari ini mendukung sintesis protein otot Abang Po, yaitu proses pembentukan jaringan otot gitu. Sore harinya di jam berapa ya? Sore, jangan udah kelanjur abis maghrib, abis isya gitu Abang Po ya. Udah kemalaman itu. Sore itu jam biasa 3-5 lah gitulah Abang Po ya. Nah, terus juga fungsinya bisa buat nurunin berat badan juga ternyata Bang Po si telur ini ya. Caranya bagaimana? Minumnya. Makannya jam berapa ya? Jadi penelitian nemuin ya, orang yang kelebihan berat badan ya Bang Po yang konsumsi telur buat sarapan ini dilaporin rasa lapar dan juga keinginan makan yang lebih sedikit ya. Jadi yang konsumsi kalori lebih sedikit sepanjang hari gitu. Nah, selain itu
yang ngejadiin telur sebagai menu sarapan ini juga aman abang po buat resiko lonjakan gula darah di pagi hari. Nah, jadi sebagai bagian dari sarapan kayak protein, telur ini juga ngebantu nih abang po yang namanya mencegah lonjakan gula darah dan juga menstabilkan keinginan makan gitu ya. Tapi walau demikian abang po, waktu terbaik buat makan telur itu nggak wajib ya abang po ya, kayak tadi pagi hari, sore hari gitu abang po. Sebenarnya sih bebas, tapi kalau memang pengen rasain manfaatnya ya itu gitu ya, buat nurunin berat badan bisa pagi ya, buat dapetin protein yang baik juga pagi, buat ngebangun otot ya sore abis olahraga kayak gitu abang po. Tapi sebenarnya kapan aja sih boleh-boleh aja, balik lagi ke kitanya gitu abang po, kagak ada aturan wajib, kagak ada paksaan. Begitu abang po, hari ini udah makan telur berapa coba, kalau pengen tahu deh ya, absen dulu dah. Itu telur udah makan 3, soalnya yang tadinya cuma 2 jadi 3 sekarang abang po, buat makan telur, karena disuruh sama coachnya ditambahin lagi kak buat konsumsi telurnya. Iya, konsumsi telur tambahin sih bang, iya tambahin nih kak gitu ya. Tapi kayaknya saldo kita juga kudu nambah lagi nih, bakal beli telur saban hari.

0: Eh, Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo sama yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lu dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lu, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.

Rompat FM Surabaya Jakarta. Masih di Blantek, di obrolan tanpa teks Sabang Po Sartika di Petojo, yang katanya kalau ayah makan telur sehari bisa dua sih bang, kadang pagi satu, sore satu. Oke, siap. Kalau pagi biasanya buat sarapan dijadiin kayak saus gitu. Oh, di ini ya, kalau bikin saus itu kayak ini, apa sih namanya yang lagi rame di sosial media juga ya, Pok? Jadi telurnya direbus, habis itu di smash atau juga di apa sih namanya, dibejek gitu ya. Sama kentang, sama mayones, sama madu gitu ya. Siap, seru juga. Ayah juga pernah bikin tuh, tapi memang gak cocok aja buat ayah karena kurang gitu ya. Kurang pakai smoked beef harusnya kalau ayah tuh ya. Begitu, tapi terima kasih buat Mpo Sartika buat update-annya ya. Terus buat Bang Mpo yang misalnya sekarang lagi siap-siapan mau keluar atau juga mau balik dari mana gitu ya, boleh dikabarin nih situasi jalan di tempatnya Bang Mpo, apakah lenggang atau juga macet nih, boleh dikabarin ya Bang Mpo ya, di jam 7:30. Kok 7:30 cepat banget. Tulisan jamnya 18 ya. Jadi ayo cuma ngeliat 8-nya doang. 18:34 Abang Po, which is 7:30 nih. Di 7:30 tempatnya Abang Po, bagaimana nih situasi jalannya, udah mulai macet lagi kah yang balik dari puncak atau gimana? Boleh dikabarin di 08:12:11:24:928. Buat Abang Po yang mau cerita-cerita yang lain juga boleh. Di mari, masih ditunggu di Blantek, di obrolan tanpa teks.

0: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
0: Heh, gue mah tetap demen yang luar. Lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, benar banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

satu lagu lama yang udah ya putar Bang Po, Mpo Krisdayanti. Jarang-jarang kan manggil Krisdayanti Mpo. Ya, yeah, I'm sorry goodbye, tapi I'm not goodbye for you Abang Po. I'm stay here, cilah bahasanya dah. Di Blantek dia obrolan tanpa teks ya Bang Po sampai jam 8 malam nanti. Dan ini ada Bang Aldo di Cengkareng, katanya kalau Bang Aldo makan telur tuh bisa beberapa kali, beberapa hari sekali, ya tergantung masaknya apa gitu dan kepengennya apa kalau beli di warteg. Oke, okay. Ya jadi enggak setiap hari ya, apa namanya Bang Aldo ya. Tapi ya Bang Po ya, jujur ya, setelah kalau Aye dari awal udah makan si salad skincare itu Bang Po sama rebus-rebusan ya, telur rebus, kentang kukus atau juga ubi kukus gitu ya, kalau kagak sarapan itu kayaknya rungsing, tau kenapa? Rungsing aja bawaan nih, kayaknya udah kebiasa kudu makan yang sehat, yang bersih gitu ya Bang Po ya. Jadi mohon maaf buat Bu Wati, tukang nasi uduk ya. Terus juga siapa lagi yang tukang lontong sayur, gak kemakan pagi-pagi kita ya, udah makan sehat sekarang. Apalagi Pak Asep, bubur MK ya. Mohon maaf kita sekeluarga udah kagak makan lagi deh. Ya makan sih sekali aja, seminggu sekali atau berapa berapa minggu sekali gitu Abang Po. Ayah juga udah kayaknya apa namanya, setelah telur nambah nih, porsi telur nambah, jadi udah kayak gimana ya, gak bisa lepas gitu Abang Po, kayak udah kewajiban buat makan telur setiap hari gitu. Jadi seminggu sekali beli telur ya di minimarket, untung harganya lagi turun nih telurnya. Kalau lagi naik, waduh puyeng kita. Iya gak sih buat Abang Po yang ngerasa kalau telur ya lagi naik gitu ya Abang Po ya, berasa banget ya. Walaupun naiknya 1.000-2.000 gitu ya. Siapa nih yang suka beli telur nih Abang Po, juga ngerasain kalau lagi naik turun harganya. Kita baru ngerasain sekarang ya. Tapi dulu tuh kalau telur juga kadang langsung aja beli setengah kilo gitu-gitu. Kalau ini kan buat makan langsung seminggu gitu ya, hitungannya langsung kehitung nih. Jadi kan sekotak itu kan isinya 10, jadi pas tuh ya paling 3 hari doang habis. Kan sehari 3 gitu. Jadi beli 2 papan hitungan 2 box ya, kayak gitu deh Abang Po ya. Nah, buat Abang Po hari ini udah makan telur berapa ya Abang Po? Dan kalau makan telur tuh biasa berapa lama sekali Abang Po? Sehari 2 kali atau 2 hari sekali atau gimana nih? Boleh sekalian diceritain lagi ya di 08121124928, sekalian informasiin situasi jalanan tempatnya Abang Po gimana nih, sama mungkin persiapan buat menjelang hari Senin besok nih Abang Po ya. Dari Senin lagi nih Abang Po, ingat besok kudu kerja lagi.

0: cerita dalam lagu. Abang Po, penyanyi asal Bantul yang memiliki nama asli Hilarius Daru Indrajaya, saat ini sukses banget nih Abang Po, memakai nama panggung Dar Boy Gang.
1: Awang dewe tahun duwe bayangan besok yen wes wayang.
0: Dulu ibunya Dar Boy Gang ini Abang Po lebih seneng kalau dia jadi PNS ketimbang penyanyi. Nah, bagaimana tuh ya? Namun sejak meledaknya lagu Mendung Tanpa Udan, saat ini Dar Boy Gang mampu membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi salah satu musisi daerah yang semakin hari semakin sukses. Dar Boy pun sukses nih Abang Po menggelar tour album yang bertajuk Cidro Asmoro yang diselenggarakan di 20 kota yang tersebar di Jawa, Bali dan Papua. Wah, udah keliling-liling nih Bang. Ya udah kalau gitu, sukses terus ya Bang.
2: Cerita dalam lagu.

Abang Po warga di RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan sudah memiliki akses belajar bahasa Inggris secara gratis melalui program bertajuk RT Inggris. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pengurus lingkungan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menyongsong Jakarta Kota Global melalui Pintar Pendidikan. Kelas ini terbuka bagi seluruh kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga lanjut usia. Ketua RT 11 RW 07 Gandaria Utara, Imam Basori, mengatakan RT Inggris merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan konsep RT 11 Smart. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tulisan nama Kabupaten Sukabumi di monumen titik 0 km pelabuhan rusak dan kehilangan sejumlah huruf. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi, Sandy Apriyadi, mengatakan pihaknya akan segera mengevaluasi dan mengupayakan untuk adanya perbaikan. Hampir sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Propot FM Tora Budaya Jakarta, Bang Po masih barengan Ayu Juriti ya di Blamtek pukul 19.08 waktu Indonesia Barat di studio Pro 4 Jakarta. Nanti saya bakal kasih cerita Bang Po soal kapal Virgo 8 dan juga air bersih yang mulai berkurang Abang Po. Lah, kenapa emang nih? Gitu. Terkuras nih Abang Po ceritanya air bersih ya di bumi kita. Nah, nanti dah saya bakal ceritain buat Abang Po abis ini. Buat Abang Po yang mau bagi-bagi cerita boleh bagi ceritanya di hari ini, di malam hari ini 08.12.11.24.9.28 masih di Blantek di obrolan tanpa teks. Yang mau keluar rumah cari makan ya boleh kasih tahu juga cari makanannya apa ini Abang Po, soalnya jam 7 udah mau setengah 8 ya. Tapi gak apa-apa sih, tapi kalau misalnya emang belum makan ya gak ada salahnya juga

0: Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nab. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.

Rambut FM Surabaya Jakarta. Abang Po, sempat tadi ini ya beredar ya update ya atau juga berita di mana kapal Virgo Transport 8 ya ini dikabarkan tenggelam, Abang Po. Nah, ini dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi ini mastiin kalau KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Kalimantan Selatan ini belum tenggelam ternyata, Bang Po ya. Dan posisi KM Virgo Transport 8 itu ditemuin dalam posisi terbalik dan juga mengapung nih, Abang Po, gitu ya. Dan juga disebutin ya, Bang Po, ini ada sekitar 136 penumpang yang masih dalam pencarian. Nah, titik pencarian difokusin nih di area yang gak jauh dari KM Virgo Transport 8 terbalik nih, Abang Po, gitu. Dan juga di lokasi tersebut, Abang Po, tim SAR juga tim SAR gabungan ya tepatnya, udah berhasil evakuasi 6 penumpang dalam kondisi ya bisa dibilang ini sedih ya, Bang Po ya, dalam kondisi meninggal ya, Bang Po ya. Sementara itu kepala Basarnas ya, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i ini bilang, Bang Po, kalau sebelum terbalik kapal dilaporin dihantam cuaca buruk begitu, Bang Po ya. Mudah-mudahan sih bisa ini ya, Bang Po ya, segera ditemukan untuk para penumpang nih yang di KM Virgo ya, KM Virgo Transport 8 ya, Bang Po ya. Ya, supaya petugas-petugas yang bertugas juga bisa nemuin dah segera, dah Bang Po, segera dievakuasi ya. Dan juga Bang Po dari laporan ya, nakoda kapal ini sempat ngelaporin kondisi pelayaran di tengah cuaca yang buruk nih, Bang Po, gitu. Dan juga titik terbalik ya, KM Virgo Transport 8 di Banjarmasin ini, kalau menurut Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i ini, Bang Po ya, itu berjarak 80 mil laut, Abang Po, gitu ya. Dan bagaimana sih ini, pokoknya kita doain sih supaya bisa ditemukan dah ya untuk para penumpang-penumpang yang belum ditemukan, Abang Po. Dan ini juga bisa jadi perhatian buat kita, Abang Po, untuk apapun itu bepergiannya, kita mau dari pesawat, kapal gitu ya, darat bahkan gitu ya, kita kudu lihat-lihat lagi nih situasi cuaca nih, Abang Po, supaya entah kita yang bawa kendaraan pribadi ataupun yang naik transport kayak transport umum kayak gini, bisa jaga-jaga diri gitu, Abang Po. Gitu ya. Untuk update-annya nanti kita akan update lagi, Abang Po, kalau ada update-annya terbaru. Tentunya Abang Po jangan kemana-mana, tetap temani di Perempat FM Suara Budaya Jakarta, di Blantek, di Obrolan Tanpa Teks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta Timur, kota yang terus tumbuh, bergerak, dan berkolaborasi bersama masyarakat, saya Munjirin, Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi ruang komunikasi yang memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta turut menyuarakan berbagai kemajuan pembangunan di Jakarta Timur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Robot FM Cerah Budaya Jakarta, Bang Po. Kemarin tuh sempat rame ya. Ini orang-orang pada posting foto gaya

emang sih bagus ya buat nostalgia gaya-gaya tahun 80-an tuh kayak gimana, Abang Po. Tapi tahu nggak sih, Abang Po, ternyata tiap kali kita pakai yang namanya AI, Abang Po, itu ada sesuatu yang jarang dibahas, yaitu penggunaan air. Gitu, Abang Po. Lah, hubungannya teknologi sama air apa, Bang? Emangnya, Bang? Gitu. Jadi nih, Abang Po, kecerdasan buatan itu bisa ngabisin pasokan air minum kita. Gitu. Lah, emang kenapa? AI-nya minum? Ya kagak. Jadi, dibalik setiap chat kita ke AI, Abang Po, ada air yang dipakai buat pendinginan server. Jadi teknologi AI ini kan ada servernya, Abang Po, gudang servernya gitu ya. Misalnya ada AI yang di generate atau juga kayak foto tahun 80-an tadi gitu ya, Abang Po, yang kita ceritain. Itu dia bakal makan air tuh kira-kira 23 ml ya, atau sekitar 2 sendok makan. Nah, gitu. Kan dikit, Bang, cuma 2 sendok gitu, Abang Po. Tapi jangan salah, Abang Po, ya kan, kita kagak sendirian. Yang kemarin pakai AI buat bikin foto tahun 80-an itu banyak banget, Abang Po. Gak cuman di Indonesia aja ternyata, di beberapa negara juga ada yang ikutan untuk bikin tren AI kemarin tuh yang era 80-an. Dan gak cuman itu aja, yang era tahun 80-an banyak yang pakai AI buat ngedit dia jadi kartun atau apa gitu, Abang Po, dalam waktu yang sama tiap hari terus menerus tuh, Abang Po. Coba dikaliin aja, Abang Po, ye. Jadi riset independen ini memperkirakan satu prompt AI, Abang Po, itu bakal konsumsi sekitar 10 sampai 50 mililiter air, Abang Po, ya. Sementara satu gambar AI itu makan sekitar 23 mililiter, Abang Po. Gitu. Jadi satu pusat data berukuran menengah itu bisa ngabisin sekitar 110 juta galon air per tahun ya, Bang Po. Setara sama kebutuhan air tahunan 50 ribu orang. Bayangin aja itu, Bang Po. Walau perhitungan jejak airnya bervariasi, konsumsi air juga buat kebutuhan kerja AI itu cuman terukur, Bang Po, ya. Tapi ya kudu kita perhatiin juga, ini kan banyak nih, Abang Po, masalahnya kagak sedikit gitu. Bayangin aja buat 50 ribu orang gitu, bayangin aja itu airnya ya. Kalau sering tiap hari kita pakai AI, tolong dong buatin flyer dagangan saya. Emang sih bagus ya, Bang Po, ya. Tapi kan ya kalau keseringan juga nggak bagus juga gitu. Buat air kita gitu, Abang Po. Ya, paling kita belajar ngedit aja kali lah ya, Abang Po, sekarang ya. Kalau mau bikin flyer, kalau mau bikin apa gitu, Abang Po, ya. Kagak usah dah ikut-ikutan tren-trenan gaya-gayaan dari AI gitu, Abang Po. Soalnya makin kesini aja juga, kalau aja sendiri, Abang Po, sama temen aja itu kayak ngerasa bosen gak sih ngeliat editan-editan AI gitu, Abang Po. Mending yang real aja deh, kembalikan. Kita mau demo, kembalikan fungsi desainer grafis. Biar gak memenuhi halaman di sosial media masalahnya, Abang Po, ya. Tapi itu buat AI aja sih, Abang Po, ya. Yang mau ikut juga boleh, kalau enggak ya udah gak apa-apa, Abang Po. Tapi tadi penggunaan AI-nya kita kudu kurangin, Abang Po, gitu, biar pasokan air kita tetap terjaga juga.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual,

Propat FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po. Halo Pro4 Jakarta. Halo juga. Ya, ini ada Pak Bustami ya di WhatsApp kita. Kayak pendengar baru ya Pak Bustami ya. Selamat malam ya. Semoga betah dengerin Pro4 Jakarta ya. Buat Abang Po juga baru tune in di 92.8 Pro4 FM Jakarta atau juga via streaming ya, streaming apapun itu, dan juga streaming di rri.co.id atau juga di aplikasi digital RRI Digital ya. Selamat malam buat Abang Po. Abang Po lagi dengerin Pro4 Jakarta di malam hari ini barengan aja Jody Tia, tapi yang udah mau pulang Abang Po karena waktunya udah mau pulang bentar lagi. Tapi kalau malam-malam kayak gini Abang Po, padahal kita udah makan ya Abang Po, kayak bawaannya pengen ngemil lagi ya. Mikirin di rumah ada apa ya, ada wafer gak ya gitu. Tapi kalau malam tuh enakannya wafer sih sebenarnya Bang Po, sama keripik singkong. Iya. Keripik singkong tuh keripik singkong yang gocengan tuh Abang Po tahu kan ya, yang kayak berapa sih, seperempat ya, seperempat, enggak setengah kilo juga, yang seperempat gitu Abang Po. Enak tuh Abang Po. Ayo sih kalau si keripik singkong kayak gitu mending yang asin gitu ketimbang yang manis ya, walaupun memang manis juga enak ya Abang Po ya gitu. Yang asin dia tuh nggak terlalu ninggalin rasa yang gimana gitu ya. Kalau yang manis tuh enak, tapi udahannya kadang di tenggorokan gatel atau apa gitu. Terus juga jam segini sih enaknya ngambilnya ya itu tadi wafer gitu Abang Po. Kadang aja juga stok wafer tuh. Kalau lagi pengen nyemil-nyemil ya. Abang Po jam segini nyemil atau udah langsung modom alias molor Abang Po? Karena besok udah gawe nih Abang Po, nggak apa-apa sih, mau modom kek, mau kagak, mau makan, baru makan jam segini, nggak apa-apa. Tapi kalau pengen jaga badan sih, makan sih kelar ya jam 6 ya Abang Po, karena pencernaan kita, usus kita tuh udah nyetop buat makanan masuk buat diolah tuh jam 6, setengah 7 gitu Abang Po. Tahu dari mana Bang? Baca dong. Biar tahu segalanya Bang Poet. Dan kalau pengen terus update sama berita-berita terbaru, berita-berita yang anti hoax Bang Po, bisa baca di rri.co.id ya, portal berita kita, atau juga di download Bang Po aplikasi RRI News gitu. Kalau mau dengerin kita kapan aja di mana aja, boleh di RRI Digital di Google Play Store dan juga di App Store ya Bang Po ya. Gitu. Buat Abang Po yang baru mantengin Pro4 Jakarta juga selamat malam, salam kenal ya. Jangan lupa kalau mau interaksi sama kita di nomor kita 08121124928 ya. Karena waktu juga yang kudu ayah akhiri Abang Po di malam hari ini. Jadi ayah juga mau pamit undur diri Abang Po. Makasih buat Abang Po yang udah pantengin Pro4 Jakarta dari tadi jam 3 sampai jam 8 kurang ini barengan ayah Jody Tia. Kita ketemu lagi di episode berikutnya Abang Po di Pro4 FM Surabaya Budaya Jakarta ya. Tetap positif Abang Po. Positif apanya Bang? Positif pikirannya, positif kata-katanya, positif hatinya Abang Po, biar semua-semua itu kembali ke kita dengan positif juga Bang Po gitu. Jadi kita pamit undur diri ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ya? Dah, masa iya ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya itu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman itu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria itu diambil karena di sono itu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Nyamuk ngedengung mulu dari tadi. Kagak capek apa ya?
3: Iya nih Bang Udin. Bisa jadi untuk nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
2: Ih, serem amat, Po.
3: Yeah, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
2: Nah, plusnya apaan, Po?
3: Nih, pakai obat nyamuk. Pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
4: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.
5: Jakarta.

0: buraya çık arba.
1: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po-nya Baben Cangcing. Masih dalam kemeriahan ulang tahun RRI yang ke-81 Abang Po. Ayem Po-nopa nongol. Nongol kemana Po? Nongol di sini. Di 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Abang Po ya, masih dalam keceriaan, kemeriahan, masih dalam kebahagiaan Abang Po di ulang tahun RRI yang ke-81. Abang Po masih bisa ngirimin pesan-kesan ya, harapannya untuk RRI ya di tahun ini, di usia yang udah sepuh ya, di usia yang ke-81 ya Bang Po, di 0812-1124-928. Sambil Ayah temenin dengan wayang golek untuk hari ini ya Bang Po ya, kita bakal hadirkan wayang golek untuk Abang Po hari ini, Arimbi Distrenan judulnya Bang Po ya, dengan dalangnya Abah Asep Sunandar. Selamat mendengarkan sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di

Seni Sunda RRI Jakarta mempersembahkan siaran wayang golek mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal budaya bangsa, wayang, tontonan, jadi tuntunan.

0: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam sahabat budaya. Berjumpa kembali dengan kami dalam acara Wayang Golek Mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Bersama saya, Teh Nining Yuningsi, Teh Suartini, dan Kang Atep Gunawan selaku pengarah acara akan menemani Anda dan semoga Anda terhibur dengan sajian kami. Sahabat budaya, sebelum kami gelar sajian dari Kidalang yang akan menyampaikan cerita, saya akan menyapa Kang Atep Gunawan. Wilujeng wengi, Kang Atep.
1: Wilujeng wengi, Teh Nining.
0: Alhamdulillah, Kang Atep, dina wengi ieu. Di sarangan deui ku Teh Haja Suartini, Kang Atep.
1: Teras Teh Tini menyerangan wae atunya.
0: Tiasa orang kempel ngariung deui. Tiluan we.
1: Tiluan. Teu kada seueur-seueur orang tiluan.

0: Ini ada pong, ada pongnya. Aduh.
1: Kang Aten, orang nyapa paniten.
0: Iya, tuh saat acan orang ngagupai ka paniten, ngawilujengkeun heula ka paniten. Kumargi paniten mah sahur panana dukat keun nu diantos teh upami dina acara wayang naon nu kahiji.
1: Naon sahurna
0: ngagupai tah eta lalakon sareng sadalangna
1: sareng teh nya. Tah
0: biasa urang sumputkeun eta mah heula nya lalakon mah. Di gupaina ku lagu anu munggarannya.
1: Ayo tukang ate, urang sanggakeun lagu anu munggaran, laguna Wangsit Siliwangi, suantena Teh Nining Yuningsih. Ite pamundut Kang Atep, pamundut ti Teh Neni dicari.
0: Oh, kamari ini teh acan ka
1: kasanggakeun
0: Teh Neni cari uta hoyong lagu Wangsit Siliwangi. Terus wonten agendingan Teh Neni jeung sih eta mah geusisnya. Eta si ai kapungkur masih gereleung nya. Aye mah Nining si gereleung. Mohon-mohon, mangga atuh nya.
1: Sok atuh hayang.
0: Prong.

0: Gresik Siliwangi. Mm-hmm. Alhamdulillah. Mohon. Meni raos cek tenining.
1: Baheula kacap piring. Kacap pangannya.
0: Ngaturkeun nuhun pisan Kang Atep
1: ngan
0: rekaman kapungkur.
1: Mohon eta alok naya Mang Kosim tukang ngendang nabah nimong. Pokokna mah sadayana seniman nuju kempal sadayana.
0: Degreg pisan waktu sarita mah Kang Atep nya.
1: Ayeuna teh degregnya.
0: Degreg.
1: Hayu atuh. Sate acan naon lalakon sareng judul sareng saha dalangna? Tugas Teh Tini. Mohon mangga gupai Teh Tini. Hawatos beli perawat teh tadi gupai teh. Sok mangga cobi.
0: Bade nepangan Kang Ai Askar di Balaraja. Kang Ai di Sawangan. Bapak Dayat sareng Ibu Dedehna di Rawajaha Bogor.
1: Teras.
0: Kang Busye di Rangkas Bitung. Aki Najwan di Bojong Nangka. Kang Rian sareng Teh Rosna di Gunung Sindur.
1: Teras Hadi.
0: Teras Kang Denkus di Ciputat. Kang Mardi di Rajek Tangerang. Kang Aki Yadi Aki Suada di Jonggol. Bapak Otong di Gunung Sindur. Bapak Anda di Cipicung Bogor. Bapak Jana di Ciledug Tangerang. Ibu Nayani di Rawabuntu. Kang Pradana di Pondok Gede. Ambu Sukaisi di Cipondo. Oge aya Kang Bandi Manggarai. Teh Warsi di Cibubur. Mama Haja Rahmi di Pasar Minggu. Mang Tono di Pondok Gede. Apana Aldi di Balaraja.
1: Terus.
0: Pak Darta di Rawabuntu. Sarang Abah Nana Duka di Pasar Bo. Salah jengna Teh Nining.
2: Teh Nining salah jengna bade napangan Abah Jamin di Gunung Mulia. Mang Nasim di Cipicung. Abah Akik di Cimanggu. Pak Endang di Cipenjo. Bang Jack di Bojongsari. Mama Haja Ise di Bogor. Kang Aweng di Ciamis. Kang Mamat di Samarinda. Abah Agus di Rawabuaya. Abah Agus Rastanya.
1: Terus.
2: Kang Ajo di Cariu. Terus Kang Mamat di Liwiliang.
1: Liwiliang.
2: Ayo oge kesepuhan di Abah Engkus di Ranca Bogor.
1: Oh, di Jawangi Abah Engkus. Mohon sareng lintas belayan Nusantaranya.
2: Terus Abah Pak Eon di Ranca Bogor Sukakerta. Oke.
1: Di Lapang Kubang oge we patotonya.
2: Pak Fikri sarang Ibu Ati di Jasinga Bogor.
1: Yes.
2: Pak Jojo di Cipinang Jakarta Timur. Pak Rohmat Darsono di Pademangan. Pak Ali di Cinangneng. Pak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma. Pak Johan di Bintara Bekasi. Mama Hajayati di Curug Tangerang. Pak Ahmad di Curug Nangka Depok. Pak Nana Idar Alam di Cibodas Tangerang.
1: Lajeng Kang Ate. Nu mana teteh bilih nepangan ka Bapak Ahmad di Gunung Salak. Terus oge aya Pak Aan di Ciomas Bogor. Pak Anang di Kemayoran sareng Pak Mis di Cepak Nangka. Abah Rusmana di Muruharja. Abah Sobari di Cibung Bulang. Kanggo ka Pak Haji Ahmad Surya di Wijaya sareng Ibu aninya di Ciomas. Terus aya Pak Anwar oge di Jonggol. Ibu Titin di Muruharja. Bapak R.W. Warsun di Kelapa Nunggal. Nepangan oge Pak Haji Suhanda di Lebak Maja Banten. Aya Kang Boih di Bogor. Aya Bapak Warman di Setiabudi. Mamah Eha di Tenjo Bogor sareng Kang Ayut Agenya. Mamah Yati di Tanjung Priuk. Bapak Sukarman di Tanah Kusir. Aya Pak Ahmad Kosasi di Taman Sari Bogor. Mamah Nenti di Raja Wali. Kang Tohari di Sukabumi. Kang Wahyu di Cibubur. Abah Goler di Jombang Ciputat. Oge Abah Opa di GSA Cinangka. Kang Mulyani Dinata di Cilebut Bogor. Abah Eko Jampang Tengah. Abah Rustam Cileungsi. Oge Kang Rado Noya di Depok. Tihilap Amitra di Sumedang Selatan. Pak Nur Ropik di Pagenangan. Kang Mas di Kampung Jaha. Terus oge Pak Nur si Kembar di Cileungsi. Teras kini Teh Kini tah mohon kadir.
0: Pangan deui. Pak Mardi.
1: Pak
0: Mardani. Pak Mardani mohon di Bekasi. Ayah Bunda Umi di Serang Banten. Ibu Umi di Pesanggrahan. Kang Arawadi di Rengkas Dengklok. Ayah Kang Albari di Ciputat. Kang Tata Sugiri di Bekasi. Kang Tata, ulujenggongi Kang Tata. Ayah Pak M Dimyati mohon sarang Ibu Yana di Cepak Nangka. Pak Sumarmo di Bekasi.
1: Sumarno
0: mohon. Ayah Pok Nomai di Cengkareng. Kang Eming di Setu Bekasi.
1: Di Setu Bekasi.
0: Kang Nana Soekarna pun rai Kang Etep di Nirwana Tangerang. Oge Nepangan Pak Aan di Ciomas Bogor. Ayah Pak Emis di Cepak Nangka. Abah Sobari di Cibung Bulang. Pak Anwar Takrim di Jonggol Bogor. Oge ayah Pak RW Warsum di Kelapa Nunggal.
1: Oh, stabu terus kagupai tadinya.
0: Mohon. Salajengna Pak Hasan di Ratu Jaya Depok. Oge ayah Mamah Uut di Tanah Kusir. Pak Jamal di Rangkas Bitung. Kang Alpandi di Baduy. Oge ayah Abah Muksin di Kebon Pedes Bogor. Haji Nana di Bandung Barat. Kang Omen di Narogong. Oge ayah Kang Hamami di Setu Panongan. Bunda Alfan di Cibinong. Sarang Ibu Yani di Cibatok. Mangga Teh Nini.
1: Padayat oge nya nepangan padayat di Baduy nya. Teras Teh Nini.
2: Teras ngali deui ka Pak Supriyatna di Pamijahan. Ibu Irlani di Gorontalo. Teras Pak Jasna di Singaparna. Ibu Inka di Gorontalo. Kang Andi di Meruya, Jakarta Barat. Pak Haji Eman di Kampung Gedong. Abah Eon di Ciamis, Parantos ya tadinya. Abang Black di Pasar Kemis.
1: Di Pasar Kemis, Bang Black.
2: Apa Narisma di Pasar Kemis, oke. Pak Ining di Ciasmara. Kang Beri di Jonggol. Pak Sandri di Parung Panjang. Abah Engkus di Lengkong, Tangerang. Kang Kandar di Payung Sari, Ciamis. Pak Cipto Murdoko di Pandeglang. Pak Endra Askar ya. Terus Pak Haji Amsar di Kalideres. Abah Rusana di Ciamis. Mama Rangga di Ciamis. Ayah Kong Dani di Gunung Sahari. Abah Usman di Ciamis. Terus ayah Kang Dani di Tanjung Priuk. Kang Gogom di Bogor.
1: Pak Gogom,
2: Pak Gogom.
1: Di Jampang Kahuripan.
2: Terus ayah Pak Haji Dani Victor Buaran. Terus Pak Tono di Rangkas Bitung. Aki-aki gaul di Kampung Batu. Pak An di Surya Kencana. Bang Komeng di Pandeglang. Teh Anggra ini di Tanjung Sari. Mama Anggun di Jayanti. Ayah Pak Jubar di Sukabumi. Pak Aep di Karacak. Terus ayah Pak Amin. Mama Anis di Pabangbon. Terus oge ayah Teh Anggra ini di Tanjung Sari. Mama Anggun di Jayanti. Abah Yayang di Sukabumi. Pak Wahab di Karehkel. Teras ayah Pak Sadit Baso di Cibeas. Tempangan oge Kang Tatang Suminta di Jalan Bangka. Teras ayah di Kang Dadang di Sawangan.
1: Padadang.
2: Ayah oge Kang Aden Abdullah di Pabang. Terus Kadot Bocor di Pasar Kemis. Kang Kang Abed. Ayah Uyut Oka di Jakarta Barat. Sarang Teh Neni di Cariu.
1: Cariunya Teh Neni. Aduh Teh Neni. Cekap ya Teh.
2: Napangan oge Ibu Teh Titi Dewi di Jalan Ambar. Di Jalambar. Pasaja di Bumi Asih. Pantong Mahrum di Parung Bogor. Abang Narisma di Pasar Kemis. Pak Asmad Hasan. Terus ayah Abah Tita di Cilongok. Kang Mamat Ulung di Bumi Asih. Pak Paman Mida di Ciampea Bogor. Terus ayah Abah Hani di Cileuksa Sukajaya.
1: Kang Mamat Ulung. Aduh. Bumi Asih sareng Paman Mida cenanya. Alhamdulillah. Tinggal telepon tadi panitian-panitian ada biasa dasar resah kadang ngebet tapi sedayana sok digupai utamina nu sok ngagupai ka reng-rengan teh pagogom pagi pagogom mah ya balan-balan tah yuk tah jelma jadi panitian RRI nya mohon tiasa lebet telepon tapi ngiring di grup
2: Teh, ayah tuh orang sanggakeun lagu kadua.
1: Lagu kadua teh lagu naon Teh Tini?
2: Teh Hajatini lagu nu kadua.
0: Laguna Pucuk Awi. Kintu nanti Pak Warman.
1: Pucuk Tigirang, Pucuk Awi ini.
2: Iya Pak Tigirang.
0: Pucuk Tigirang. Pucuk Tigirang. Pucuk Tigirang teh ini.
2: Sama anu lepat nulis eta tadi pulpenas.
1: Pulpenas. Soalnya hari Awi sok Tigirang rata suka hilir.
2: Pucuk Tigirang.
0: Pucuk Tigirang.
1: Sanes Pucuk. Kohon Cempaka.
0: Cane. Pamunuti Pak Warman. Suantenati Ibu Hajah Ijah Hadijah.
1: Lah eta. Pamunut Pak Warman kamarinya Pucuk Tigirang Pak Warman. Bade di gorolongkeun ya dina wayang. Spesial eta mah nya.
0: Spesial.
1: Hayu atuh ah. Urang kagirang ka ditu. Urang nyingraikeun lebu.

Ajar jangan bocah jalan solo.

0: drainnya.
1: Ngamit-ngamit tabuda. Ini tetekah hati kami mah. Baru kampret ngan hidinya disasak.

0: Okay.
1: Kami mah kubantu di jurung-jurung tuh kujuragan, Bu. Dipaksa untuk menang.
0: Bisa wae emang.
1: Jadi kapan aja mereka anu kaduyung. Ya mau dipikir mah ya. Kami mah ngarungkul

0: tigiran
1: kita.
0: Tos milarian pucuk. Tos milarian pucuk tigirang. Tapi gening digirang teh seueur pisan.
2: Awi.
0: Seueur awi. Seueur cai mampang namanya teh aja. Cobi ai tigirang teh kumaha?
1: Tigirang. Girang teh. Biasa lagi ya, girang teh bahagia.
0: Bahagia.
1: Oh, kamu girang amat, iya, bahagia amat.
0: Bahagia.
1: Girang teh pan aya ti hilir ka girang, ti girang ti kulon ka wetan, ti wetan ka kulon. Gitu aya oge tonggoh ti landeuh ka tonggoh. Kitu sam.
0: Landeuh
1: ka kaluhur.
0: Kaluhur.
1: Dayeuh mah di kota.
0: Mun
1: di lembur nya di lembur. Kade tih girang ka hilir aya mudun aya nanyak
0: ngatep
1: lan
0: ieu saur panana duka teh anu diantos-antos ieu teh
1: oh, kitu nya tuh hilap
0: anu diantos-antos teh ayeuna teh bade magelarkeun lalakonaon kang atep
1: kamari teh kan saresna mah request tapi kan be kamari nya kumari urang tos di ieu wayangna tos disosiatkeun nya hoyong budak buncir saya teteh kamari teh apa sobarinya bah kini tamanon teh sugan asal nama terus ayah tapi ente ayah nak kemarin nu ayah nak terus disiapkan nyata dalang alhamdulillah dalang asaminya abah siap sunan dar sunaria carios anu balik di pedar kuki dalang dina carios arimbi di istrenan
0: di istrenan cikumaha kang atep arimbi di istrenan teh ari arimbi teh saha
1: ari arimbi teh eta teh istri ti Arya Bima
0: oh Arya Bima anu ti sabangsa jin nya
1: kade Bima mah pala putra Pandawa
0: sanes anu arimbina sanes
1: oh arimbi oh. Arimbina mohon aya arimbi arimba gitu tapi da arimbi mah da geulis
0: eta teh teh masuk nonton eta teh Mahabharata teh jadi we kadinya benten pangintennya.

0: Nah biasa teh eteteh eyang na para Pandawa sareng Kurawa. Nya kamari dibahas ku Kang Atep. Begawana biasa teh eyang na para Pandawa sareng Kurawa. Kasumpingan kata tamuan. Kasumpingan ku Raden Bima kali Raden Arjuna. Teka kantun oge kasepuhan Semar Badranaya nepangan ka begawana biasa. Ka Saptarangganya alas Saptarangga tah kitu. Mak sebut sareng tujuan ngadugikeun yen datangna Raden Arjuna sareng Bima sareng Semar teh nguningakeun ngadugikeun informasi pangintenya naon didugikeun ka begawan abiasa ku Bima Arjuna sareng Semar teh yen para Pandawa salamet tina durukan balai sigala-gala salamet. Nah jadi pan diiberkeun mah tos mati nya itu tos perlaya tos mati kita diduruk di balai sigala-gala. Jadi ku Bima sareng Arjuna teh jeung Semar ngabejakeun ka begawan abiasa teh para putra Pandawa teh salamet sina durukan balai sigala-gala. Ditanya ku abiasa teh, nah geuning bisa salamet kapanan? Aya iber maya beja yen para putra Pandawa teh mati kaduruk. Kaduruk biasa wae diduruk. Di dieu Bima kulantaran Bima teh mun salah urang geus kesal meureunnya sabab apal anjeunna mah si Bima bahwa diduruk di balai sigala-gala teh aya masalahna, aya cukang lantaranana. Eta jawaban Bima teh sabenerna mah lain kaduruk eyang. Tapi kaula jeung si Jenet jeung nu lainna diduruk usaha
1: haja eta teh
0: diduruk Kurawa pangpanganu jadi piang kerokna si Sangkuni. Merasakeun kasep cek biasa teh kade ulah dendam Bima ulah patura guring diduruk lain kaduruk rek musnahkeun para putra Pandawa.
1: Kang Atep meni cocok pisan pas tadi tos nepangkeun teh nya nepangkeun ieu Bima.
0: Kasep Bima kade hidup ulah dendam kasep. Anu penting mah hidup geus salamet kasep Bima teu kaduruk. Aturah kurang ajar pisan teu abal kana. Bari rengah pranyuk kitu tah. Saking ku kesel. Siap. Kasep Bima cing ingat cilaka jeung salametna manusia teh gumantung kana perbuatan sabab ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah anu jadi hakim na diri. Sabar kasep sabar Bima sabar. Kunaon kasep hayang panggih jeung Pak Anda Cipicu.
1: Aya
0: nasik jika dinya Bima jeung Pak Anda Cipicung cenah.
1: Pau di mananya
0: Kang Ate? Eta. Kamari. Keur init jalan-jalan nepungan teh anggraeni. Aduh puntennya. Eta di mana nuju teh nuju kurang sehat.
1: Iga ambeyan.
0: Ngartos teh nya. Janten Bima teh jeung Semar teh sareng Arjuna teh ngeningakeun ngadukeun yeun Pandawa teh masih keneh utuh, masih keneh aya, masih keneh hirup.
1: Masih sehat. Jadi tidak berhasil
0: tajebakanana. Ngan datanglah ka biasa teh minta petunjuk sabab bener lamun caurang marek dendam we kitu. Ijin kanu jadi kolot anu jadi nu dipikolot. Soalna eyang sorangan nya begawana biasa teh kade ulah dendam. Samun jelema dendam teh nya pasti bakal emosi tangtun lagi jelema lamun emosi mah bakal keluar sifat watak anu sabenerna teh nu kaasina teh bakal keluar. Ai kaluarna anu sae mah meureun nya pas tapi kaluarna lamun sareng amarah engke bakal picilakaeun nyilakakeun ka kabeh utamana utamina nyilakakeun ka dirina nyilakakeun ka umatna kasadayana ka anu aya di Pandawa. Yes. Gitu.

0: sawek imbal wacana nuju gunem catur ta bagawana biasa Bima Arjuna sareng Semar teh kadatangan oge deui tamu aya deui tok tok tok tok tok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Bu Minah teh nini.
1: Aye eta mah atuh. Sahanya?
0: Iya abdi, mohon poy aki adi ye. Duka tah tamu nasaha. Maksud sarang tujuanna duka teu terang. Pokona mah kapaniten sadayana sok teh dalangukeun duka tutug lah.
1: Tah, itu sarangnya. Kumaha cariosna dugi ka Putri Arimbi teh di istrena.
0: Di istrena. Da
1: tadining mah teu acan nangkep ka dinya teh Kang Atep.
0: Amun, jadi kada kitu. Upami urang dugi ka tutu. Oke, oke, ayeuna mah tos dugi ka dinya. Naon sababna kok bisa tina Palaputra Pandawa diduruk di bale di beuleum di bale sigala-gala
1: jadi ka Putri Arimbi.
0: Arimbi di istrena.
1: Nah, eta.
0: Gitu. Da Gatot Kacamata acan aya.
1: Dacan,
0: dacan ayam, dacan lahir, nutas lahir mah patono, patono penuh gede. Ayo tanya, mangga kanggo ka para paniten, sadaya nama nganyanggakin pidangan wayang golek mekanik, ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta, carios anu bade di pedarku, kidalang, Abah Asep Sunandar Sunaria, dina carios Arimbi di istrenan, di studio nyanggakin, Wilujeng Wengi. Dilujeng ngadangukeun.

Kota Carius di pertapan alas Saptarengga. Begawan abiasa eyang na Pandawa Kurawa kasumpingan putu naku anjeun Raden Bima kalih Raden Arjuna tekantun kasepuhan. Semalura kudra pawana sami sadayana tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda. Ajrih.

0: kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kasih. Bagja nutaya papadana. Dina danget ieu lamun seug dibandingkeun kabungah kula jeung gunung anu cingjalgir di ieu dunya masih keneh gede kabungah kaula kansa.
2: Tangtos ulah.
1: Ku kadatanganna incu ka dieu anu kabejakeun maot kaduruk di balai sigala-gala ayeuna cing parucenghis. Hari disangka mah ririwana ku kaula. Yap ka hareup hideup incu kula Bima.
3: Pembake yang aku terima eyang. Lan aku jalumalum urang bisa tatap liuga kaya ulian.
1: Teu nanaon ai soal teu bisa lemes mah ngomong. Di hampura ai geus jadi adat mah heukeun bae. Seperti bubuahan di dunia teh aya buah mangu, aya buah kadongdong.
2: Aya buah mangu sepuh.
1: Aya buah mangu di mana geus asak teh hideung. Ya. Tapi di jerona bodas.
2: Bodas.
1: Jeung ari mangu tara bohong. Lamun ti luarna cupatna genep di jerona ge genep.
2: Tara lepat pas di sepuh.
1: Tuh. Heh, jelema ge teu beda ti kitu. Sanajan ayeuna urang bahasa naon basa kasar, gariha, ari geus jadi adat mah, tapi anu penting mah hate. Cing bersih. Sabab ari meunteuna pangeran ka manusa teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat, tapi gumantung kana kebersihan hate inanya kanca.
2: Eta sepuh.
1: Eta. Aya deui buah kadongdong.
2: Kumari buah kadongdong.
1: Di luarna mah lemes tapi di jerona remet.
2: Di luarna mah bisikan di sugu.
1: Sakurang-kurangna mah kapan? Lamun di dahar teh mah urang matak ngelag jeung nyarelap dina huntu. Ya. Tah manusa ge teh beda ti kitu, aya nu lemes ngomongna teh kawas nu heueuh tapi hatena kotor.
2: Hatena ulah nyungkeuit.
1: Sirik pidik teh dina hate bet ngancik.
2: Jaya kaniaya teu leuwih.
3: Inggih. Lan baktos ti si ibu oge si kakang kontea.
1: Oh, calalagur sararea.
3: Iya.
1: Oh, syukur di mana ayeuna? Inung hidep adi hidep jeung lanceuk hidep.
3: Sinakula si Sadewa si Kakang Kuntea Wijakangga oge si ibu aya di nagara Cempalarja. Nyaeta si Kakang Kuntea keur bulan madu.
1: Oh. Oh.
2: Tos nikah ka dina sepuh.
1: Wijakangga geus kawin karaha teh?
3: Inggih.
1: Ka?
3: Ka putri raja nagara Cempalarja nyaeta ka putrina Prabu Drupada anu kakasih Dewi Drupadi eyang.
1: Syukur. Jadi didinya kara rumpulna.
3: Nggih.
1: Syukur ditarima kitu. Ya, salamna ti sararea.
3: Iya.
1: Tapi noda mah kaula nun eyang. Wayah dalem Arjuna ngahaturkeun semasung ke muka kunyuk panjenengan pangeresa eyang.
3: Ditarima kasep margana.
1: Kalih nati eta nyangakeun panglayat.
3: Syukur.
1: Oge baktos ti sadayana we anu sami aya di Cempalarja.
3: Syukur, syukur.
1: Ke. Ari itu saha yang kewok di juru.
2: Itu saha, lah.
1: Si olot geuning teteh. Ka dieu Semar.
3: Perkareup mah.

0: nartina durukan di balai sigala-gala. Si keneh bisa lempang jauh eta si Olot.
1: Eta kujang-jang
0: wae. Oh. Amuing, amuing. Syukur, syukur, syukur. Takuha sakitu atuh. Heula anan, hayang nyaho eyang. Bisa na salamet hidep nya eta tina durukan di balai sigala-gala sabab ieu teh geus geunjleung ka mana-mana. Kaseluk kakadang ewo kalau kakajana pria kajamparing angin-angin beja teh. Yen panawa teh maot kaduruk jeung indungna.
1: Budak TK geus apaleun.
0: Tuh. Kabudak-budak anu keur ngurek apaleun. Yen panawa teh kaduruk di balai sigala-gala.
1: Sumuhun kula.
0: Ya, ingin. Malahan ieu beja teh dikuatan ku bukti sabab aya bangke jelema genepan
1: aya buktos natua
0: cenah mah eta teh bangke panawa jeung indungna tapi ayeuna panawa jeung indungna hareureup keneh naha saha eta teh anu kaduruk teh cu
1: asa kaget cupuh mah kula
2: aya anak panjang riwayatna teh seun.
0: Panjang riwayatna eyang.
2: Panjang lalakonna eyang.
1: Dangtos.
0: Aya anu kaduruk teh sabenerna harita di balai sigala-gala teh aya anu ngadon ngarereb. Ngadon reureuh genep urang.
1: Ngadon istirahat.
0: Ngadon istirahat. Nya anu kaduruk teh eta anu milu istirahat, anu milu reus.
2: Ulu ulu ulu ulu.
1: Panayakan si Sunai mah kitu.
0: Boanya. Bisa jadi meureunan eta teh anu milu sare teh panayagan balikna beuh.
1: Ya, meureun.
3: Noron.
0: Maklumna jaman mah heula teh panayagan mah leumpang. Masihna cara ayeuna kana mobil bari ngajingjing hidangan geuning bongsang geuning ya.
1: Pantes. Heeh. Kulan baheula apalah.
0: Amuing amu. Jadi eta anu kaduruk teh nggih.
2: Eta anu kaduruk teh nuhun.
0: Syukur atuh ari salamet mangan hayu urang ngadoa eta anu kaduruk teh muga-muga we cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh pangeran urang.
2: Amin nun amin.
0: Syukur jadi panawa bisa salamet. Dikersakeun kaula teh nuturkeun ladak bodas. Nya eta ngadak-ngadak dina keur nguntab-nguntab seuneuh kensa ka tuhu tukang hareup. Aya lanak anu kaluar ka jero tina jero taneuh di tengah-tengah bale. Dikersakeun yeun liang anu gede. Nya indung oge adi oge lanceuk kabeh dirawu dibawa kana jero liang, liang lanak teh jeung anehna barang abus kana jero eta liang ngadak-ngadak taneuh lita deui.
2: Ulu itu pitulung pangeran.
1: Aya wae eta sukukan
2: pitulung pangeran Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Gening teu heseun pangeran nyalametkeun manusa nya kanca.
1: Nyalametkeun
2: jeung ari pangeran mah moarek dolim ka makhlukna kanca.
1: Leres mana geus dibongkokna.
0: Ya kaluar-kaluar di leuweung Pringgandani didinya nepi ka kaula meunang jodoh nyaeta ka Arimbi. Sanajan lanceuk si Arimbi nyadahuan kaula teu doaeun.
2: Saha nu teu doaeun teh
0: dahuan. Hay dahuan teh Raja Pringgandani anu ngaran Raja Arimba.
2: Ulu
0: manehna nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Nya gur patelak. Kaula teh da puguh nyaho yen eta dahuan di bejaan ku si Arimbi. Ngan ukur nyingkahan paneungeuh, nyingkahan panarajang.
1: Nyalametkeun diri.
0: Nyalametkeun diri, manehna ngagabrug kaula nyingcet. Atuh puguh we si Arimba ngageblos sedengkeun di hareupna teh gawir anu sakitulung kawingna. Si Arimba ngageblos kana gawir bari dihanapna teh emba. Gebrus kana emak ngalelep teu kaluar deui ngemasing pati teu makaning perlaya malahan kaluar cai anu ngebulak di handap malahan buki ngagedean eta cai ngalir nepi ka disebut kali rambut jadi sumber cai nya si Semar anu ngaranan eta kali teh walungan anu kasebut kali rambut
3: kitu nun. Hai tadi nama bade dengaranan kali genep di si panitia teh. Mung da puguh katinggal ti handap jiga rambutna arima anu kasanak ku cai ti handap nya disebutna teh kali rambut teh ku di si panitia.
1: Kandung riwayat teh kulana.
3: Kang Semar, iya nun. Hai disebut kali genep mah teu nyamung. Sumuhun kitu manawi oge.
2: Ya. Akang. Baru kana dewek teu ngadegekeun di luar
1: mah. Padahal nengo tina jandela.
2: Da kadenge geureuk oge. Padahal padahal atuh nu kitu mah tong dihakan teuing lain bagian manehna nya euy bagian aing ngabodor mah.
1: Nu kitu mah bagian akang atuh.
2: Paingan ku batu di pikageuleuh wae da. Teu kaluar tina tetekon hirup
1: teh. Tah kitu beureun teh sakacumplang sakacapreng.
2: Pipiluan nyamperkeun ka aya di dewe urang-urang dam-daman di dieu.
1: Ya, itu mah urusan pangagung atuh.
2: Mung aya dam-daman jeung sia teh sok licik ah.
1: Paingan tara meunang. Dam-daman catur tara meunang we.
0: Tah kitu Eyang. Ya kaula teh dirapalan we. Di Banyum Muda. Di Mitoha.
3: Saha mitoha de
0: nyaeta bekawan Kesarpa
3: ulu ulu
1: tos diwalimahan teteh
0: tidinya kaula teda mung cicing di tempat awewe bari jeung di paraban ku awewe bari aing teu usaha
1: disebut nyalindung ka gelung reuneuh
0: bisi disebut nyalindung ka gelung nya kapaksa we idit yang sara apluk-aplukan. Sabab lamun cicing wae di nagara Pringgandari bari jeung eueuh gawe bari barang hakan ladang hasil kesang awewe. Hukumna nu kitu dayus.
1: Hay dayus teh kula.
2: Aya. Ah, itu sapa? Da, oncu ai dayus teh.
0: Dayus. Ari hukumna dayus teh tong boro make jeung nincak sawarga ngame ge moal. Cenah nu kitu teh.
1: Leres tak. Oh. Digiat usaha geseun disebut
0: tah kitu Eyang.
1: Sieun disebut oces.
0: Nya tidinya kaula teh langsung apruk-aprukan papangih jeung hiji kampung. Eta kampung teh keur diranyah buta. Ari pamingpinna buta teh kala ngaranna Kalabaka.
1: Tu geuning.
0: Nya eta kaniba beuki jelema beuki daging jelema. Ya ku kaula disalametkeun masyarakat eta kampung, kampung ahli cakra, sesepuh eta kampung panita ijrapa. Eta buta dibasmi ku kaula nepi ka pararae si Kalabaka jeung batur-baturna. Nya tidinya kaula meunang beja yen di nagara Cempalareja aya saembara. Nya eta Prabu Drupada nyaembarakeun Dewi Drupadi. Nya tidinya langsung milu saembara. Nya hasilna teh putri dikawinkeun ka si Kakang Gundea. Tah kitu Eyang riwayatna.
2: Kitu paingan paingan oh da nepi ka ayeuna oge masih keukeuh panawa teh geus pae.
1: Sumuhun kulan.
0: Tapi kurawa geus arapaleun sabab pangih di nagara Cempalareja waktu saembara.
3: Geus kap nyahoan deui inggih.
0: Anu mawi dongkap ka dieu. Kaula rek menta izin ti si Eyang.
3: Naon?
0: Kurawa incu si Eyang keneh ku kaula dek dipaehan kabeh.
3: Aya anak meni ngagebeg aing,
1: meni muring ka kua.
2: Ge, naon maksudna dipaehan?
0: Sabab yakin Eyang, kaula dibale sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk.
3: Wah, diduruk?
0: Iya.
1: Dihianat beureun teu teuwuh.
0: Anu aya patula patalina jeung politik si Sangkuni ieu. Pamana Kurawa ti indungna. Yen meureun sieun nagara Astina dicokot ku kaula ku Pandawa. Nepi ka nyieun rupa-rupa sara pikeun maehan Pandawa. Buktina kaula teh lain kaduruk teh sabab seuneu datangna ti luar lain ti jero.
1: Saeta gulang.
0: Ku kituna yakin ieu nu ngaduruk kaula teh. Kurawa ayeuna dek balas dendam kaula.

0: peteng penggali. Dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikane pun ulu ulu ulu. Ari urang mah ngabogaan adat istiadat.
1: Leres.
0: Jeung ngabogaan budaya.
1: Budaya di urang mah
0: kulah. Ari budaya di urang teh adat di urang teh nya eta mipit amit ngala menta nete taraje nincak hamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curuk walungan mapai wahangan ipis lapis kana tapel. Hartina malapah gedang. Gusidik salah ya. Kelana.
1: Oke. Sopan santun.
0: Ulah getas harupateun.
1: Leres.
0: Ari panginitan tina durukan kaituna teh kadang-kadang jadi ruhak, jadi lebu. Geus pasti lain kadang-kadang.
1: Tangtos kulan.
0: Panginitan tina durukan hartina kaitu bakal jadi ruhak, jadi lebu.
1: Beres.
0: Tuman eyang kelana, kelana.
1: Sing sabar.
0: Anu penting mah urang we geus salamet. Tapi lamun diantep ieu bakal deudeuyeun, bakal tuman. Kasep,
2: yeah.
0: Sing inget yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana.
1: Oh.
0: Sabab ratu tarang hukum pamarentah tarang nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak kade buah hade mulak goreng buah goreng.
1: Eta ulah
0: kadang kege bakal karasa ku dirina ulah ku urang
1: aya baritunganna sepuhnya.
0: Sabab ari manusia beda jeung sato.
1: Naon beda?
0: Ceuk rarasaan mah unggal kaset geus diomongkeun teteh.
1: Sering naon
0: beda? Unggal lalakon oge. Beda jeung sato teh jelema teh saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan. Tapi aja jelema mah pan sajabana ti bilatungan teh bakal pangijeng balitungan nya kan sa.
1: Subuh mata kedah waspaos ge kulan.
0: Urang mah ngeureuyeuh nikeureuh we sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapkeun mumuncangan asa ulang urang ngewaan ka batur ulah geureuhan ka batur kadar batur dek ngewa ka urang sabodo.
1: Asal ulah-ulang
3: we benci
1: ka batur.
3: Tuman eyang. Heh, kahiji kitu kaduana kapan sidik negara Astina teh. Nyaeta hak Pandawa.
0: Ke, lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna keneh.
1: Aya
0: hakna keneh.
1: Sami we.
0: Gara sok aya anak eyang teh sabarihiji?
3: Tilu.
0: Hiji.
3: Hiji si Uwa Dastarata.
0: Dua.
3: Dua si Bapa Pandu Dewanata.
0: Tilu.
3: Tilu si Paman Widura.
0: Hai hidup anak saha?
3: Putra si Bapa Pandu.
0: Ari Kurawa?
3: Anak si Uwa Dastarata.
0: Tuh mending eta aya hakna keneh. Sarua, sarua.
1: Da puguh saturunan atuh.
0: Sarua, sarua.
1: Sakaruhun atuh kulan.
0: Tah, kitu kanca.
1: Sumuhun.
0: Leres kulan. Nu matak teh oge sanajan bari saturunan, tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa, nu hiji disebut Pandawa, sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme.
1: Dualisme.
0: Satiap dualisme bakal beda paham, satiap beda paham bakal pasea.
1: Dordar ka ditu.
0: Aye pasea. Duh, nu bener dua nanange.
1: Aya
0: kulan. Ya.
1: Teu aya nu leres.
3: Tuman eyang.
0: Heh,
3: kahiji kitu kaduana kapan sidik negara Astina teh. Nyaeta hak Pandawa.
0: Ke, lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna keneh. Aya hakna keneh.
1: Sami we.
0: Gara sok aya anak eyang teh sabarihiji?
3: Tilu.
0: Hiji.
3: Hiji si Uwa Dastarata.
0: Dua.
3: Dua si Bapa Pandu Dewanata.
0: Tilu.
3: Tilu si Paman Widura.
0: Hai hidup anak saha?
3: Putra si Bapa Pandu.
0: Ari Kurawa.
3: Anak si Uwa Dastarata.
0: Tuh mending eta aya hakna keneh. Sarua, sarua.
1: Da puguh saturunan atuh.
0: Sarua, sarua.
1: Sakaruhun atuh kulan.
0: Tah, kitu kanca.
1: Sumohon.
0: Leres. Numatak teh oge sanajan bari saturunan, tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa, nu hiji disebut Pandawa. Sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme. Satiap dualisme bakal beda paham, satiap beda paham bakal pasea.
1: Dordar ka ditu.
0: Ai pasea. Duh, nu bener dua nanang.
1: Aya
0: ulah. Ya.
1: Teu aya nu laras.
3: Ulah kasih. Eta kapan ayah hak kau lebih kenyokot kerajaan?
0: Oh, si Horeng. Si Horeng maneh itu teh dek mudag-mudag kekawasaan, dek mudag-mudag kepangkatannya. Nepi katega rek nengelan Kurawa, dek ngebasmi Kurawa teh rek nyokot kadudukan, dek nyokot kakawasa.
1: Kasawaan.
0: Kasawaan. Tak geuning, sateu teh catrik teh cu.
1: Iya, mulai si Rohmat.
0: Wah. Alus pisan teh bibir teh Jang.
1: Leres kulit.
3: Kabaliut.
0: Geuning maneh ayeuna depang ini tante tetep tina durukan sabab anu diudag-udag teh kakawasaan.
1: Kakawasaan.
0: Aya udang di balik batu geuning maneh kitu teh.
1: Aya panangan yang wahan ulah
0: tuh. Aya udang di balik batu. Si Horeng anu diudag-udag ku maneh teh kakawasaan cing inget Bima, cing inget sakali deui. Cing inget saha-saha jelema anu ngudag-ngudag dunya atawa beh dituna kapangkatan, kadudukan tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya.
1: Dunya.
0: Pangkat jeung kadudukan. Sakali deui. Saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya. Sedengkeun ceuk pangeran, lamun mangeran salian ti ka Allah musyrik ngaranna. Ari musyrik ti mana datangna? Ti mana? Ti iblis. Tuh. Jadi sing nginget lamun jelema anu ngudag-ngudag wae kadudukan tanpa mikiran nagara jeung bangsa, jelema anu ngudag-ngudag kakawasaan tanpa mikiran nagara jeung bangsa, bari jeung hirupna keur kapentingan pribadina, keur kapentingan golonganna, jeung keur kapentingan partaina, maka pangeran eta jelema teh lain Allah. Musyrik tanu kitu, ai musyrik eta ngeti ti iblis. Tah, kari mikir manehna daek dipimpin ku iblis atawa embung?
1: Eta lesok ana daekna, daek dipimpin ku ririwa.
0: Ayeuna maneh dek hayang jadi iblis. Apan maneh teh manusa.
1: Geus dimulya.
0: Tadi dieu mana atuh anu disebut mulia teh manusa teh nu kumaha?
1: Leres.
0: Ulah waka ngeunaha teh dumeh manusa disebut mulia. Ulah waka bekah liang irung dumeh manusa disebut mulia.
1: Ulah.
0: Mun ceuk basa ayeuna mah nepi ka pelbah mana konsekuensi mana salah ku manusa teh? Mana manusa teh?
1: Pertanggungan jawab.
0: Anu disebut mulia teh konsekuensi na manusa anu disebut mulia teh nu mana? Jeung kumaha?
1: Hayang disebut mulia tapi malu.
0: Sedengkeun ari nu disebut mulia teh manusa anu geus bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung prasaanana dina jalan Allah.
1: Leres. Telepat sepuh teteh aduh.
3: Iya nyayang.
0: Hei pikir kumana?
1: Ya, sauran sepuh mata.
0: Ayeuna Kurawa kitu, ayeuna dek diturutan kumana atuh sarua napaingan tadi ceuk Eyang Gering tadi. Nu pasea mah eueuh nu bener dua nanang.
1: Teu aya. Dari aya nu bener salah saurang mah moal pasea disebut.
0: Ayeuna maneh rek nyokot kakawasaan.
3: Ya ka rakyat.
0: Heus saolah-olah maneh teh jadi wakil rakyat.
3: Iya.
0: Ayeuna dek parasea.
3: Iya.
0: Nu di luhur parasea. Hah?
1: Kasebut wakil rakyat.
0: Kasebut wakil rakyat maneh teh engke teh di karaton teh gere parasea, parere omong padu peureup. Na nu kitu teh wakil rakyat kitu. Nu gelo nu kitu mah. Nu gelo nu kitu mah naha nyeun wakil rakyat cenah mah nu garelo cenah mah ceuk nu ngarti teh tuh.
1: Dan nu kitu mah wakil tinju meureun atuh.
0: Wakil si Muhammad Ali nu kitu mah. Nu nu garelo kaseh nu garelo.
1: Sumuhun sepuh ka hartos.
0: Mana profesional eueuh anjeun. Lamun ayeuna hidep dek ngadupeureup.
1: sanes jalmi ngartos
0: nya
3: iya
0: ngerakeun ngerakeun ulah kitu
1: sarwajeng nembongkeun kabodohan
3: cenayeuna keur Kurawa dek nyokot ka kawasaan pek bikeun heula nah iya bikeun heulakeun bae Bima cing inget da moalila jelema jadi raja, jelema jadi pejabat, jelema jadi itu teh moalila. Cing ingat pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas teu faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa.
0: Lain sepuh dewek nu batukna.
2: Akan batuk sae.
0: Ampun jeung euy. Aduh dibuka baju dek euy. Ya. Heuh da juragan abiasa mah tilas raja kapungkurna nu matak bebeledugan lamun dewek ngomong kitu ditewak gitu
1: loh. Ditewak mah Kang Damantan.
0: Nu matak dewek mung pipiluun kana urusan politik teh kitu.
1: Mantap.
0: Politik teh asa kurang-kurangna mah bisa ngahalalkeun kana sagala rupa cara.
1: Wah, politik
0: kan. Sakumaha nu parantos disaurkeun ku kasepuhan juragan abiasa bieu da jiga nu heueuh atuh jelema teh pajarkeun teh cenah ke rakyat untuk rakyat. Keur negara, keur bangsa. Nyaon sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Kaitu nama ujung-ujung nama mentingkan pribadi nawe golongan anak jeng partai na. Nuka dengek ku aingnya. Nuka dele, nuka syaki. Nuka tak tong dipercaya cering, gimana?
1: Bule bibir gitu matraya kajatuh.
0: Duh. Maon a. Si mah da hees wae. Kadi tu ngobrol di dieu. Jeung aing.
1: Lain ngaringkuk we.
0: Leres nun.
3: Tuh, degekeun.
0: Ieu.
3: Bikeun heula we. Mun bisa kumaneh bantuan kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngurus nagara jeung bangsa.
1: Alah, pasian kasempetan.
3: Bere kasempetan. Lamun manehna engke teu kapake, moal kumaneh ku rakyat. Sabab naon? Sabenerna ieu mah sabenerna upama ditinggal ku hakikatna, anu lembaga pangluhurna teh sabenerna mah rakyat.
1: Lembaga yang paling tertinggi
3: tetap. Maneh mah ukur wakil-wakil mah. Rakyat sabab naon aya rakyat mah pikeun ngadaulat
1: ngadaulat leres
4: lembaga yang sangat paling tertinggi mah rakyat
0: yang sangat paling tertinggi jeung luhur
1: dipikir-pikir pada rakyat tuh
0: yang paling tinggi terluhur teratas
1: yang paling terujung de rakyat
0: bener pisan euy kasyauran sepuh
1: wah gaya nu mencong
0: ulah ulah kasep bere kasempetan ke di mana maneh geus oh Kurawa geus teu kapake ku rakyat tah kakara maneh nararae bari jeung diseretna maneh teh ku rakyat deui
1: sajabi tos gaduh pengalaman teh
0: sabab naon ti ayeuna maneh diajar pengalaman
1: dina pengalaman
0: baik geura baik jadi rakyat heula kumaha carana
1: carasa jadi rakyat
0: kaharti
3: ieu
0: teangan ilmu na heula ilmu lahirna ilmu batinna
3: leur pendra barang saweg nuju aya dina impawecana saperatane pun ieu dedayo saking nagara Pringgandani nyaeta Arya Purbakesa sampun dumugi dateng arsa
5: Campurasun.
0: Saha?
3: Uluh,
1: Jang. Kang. Tiga aya tamu tuh.
0: Kawas nama nya aya tamu.
1: Nya.
0: Lain jiga euy.
1: Nya katinggalna mah aya tamu bener.
0: Heeh. Wah, juragan Purbakesa deuli itu.
1: Sok ge ngalaporan. Dipinggal. Heh. Laporan ka ditu.
0: Laporan.
1: Alabat.
0: Ah, nah ada bakal ka jero.
1: Ye.
0: Keneh ancep ah. Haroream dicara haroream indit-inditan eta teh euy.
1: Lain meureus pisan beuleung teu pirage ka jero kayaknya.
0: Ting-ting kumaha waktu-waktu ieu aing jadi kedua.
1: Berat kudu. Aing kedua mah tuluy teu buka baju-baju aja.
0: Heeh. Adah. Ampun cing aing.
1: Udah. Kang ah.
5: Campurasun. Iyuh. Sa.
0: Saha kasep?
3: Si Purbakesa ya.
0: Saha Purbakesa teh cu?
3: Adi beuteung.
0: Beuteung. Adi beuteung.
3: Adi beuteung eta teh adina si Arimbi ti Pringgandani.
0: Ulu ulu ulu ulu. Rampes, rampes, rampes.

Ikohonyo panjenengan pangarsa eyang gedeh teuing Mas Putu ngaturkeun sembah baktos nuhun kasep nuhun kahunyuk Kakang Bima aku terima purbakesa.

0: ngahaturkeun wilujeng sumping nun.
1: Nun alot. Conok kaula.

0: Dayana sami binga ku kasumpinganana ieu Arya Purbakesa saking nagara Pringgandani. Kuniraha ngandika. Wilujeng sumping Mas Putu bagia satekamu Purbakesa.
1: Wilujeng sumping.
0: Walah. Lampire bunuhun laksa ketika bingahan pangesan. Galayan unyuk sumangga ngahaturkeun si marah baktus ku unyuk panjenengan.
1: Nuhun kasep nuhun.
0: Kau unyuk Kakang Bima, aku terima. Galayan kalihna ti eta hapunten tina naon rupiah kalepatan.
1: Saling maklum, cu.
2: Aya naon ieu teh?
0: Aya naon Purbakesa? Anu mawi.
3: Aya naon ieu teh nun? Kumaha di Pringgandani? Parantos panen kaitu nun.
0: Kakang Semar. Kubeurit paredi ditu teh ayeuna teh.
3: Uluh-uluh.
4: Aya beurit kaitu nya mah.
0: Barukana teh. Kitu. Anu mawi. Purwa dongkap ka ditu teh aya sanes kaula teh nyangakeun panglayad we.
1: Nuhun kasep.
0: Oge. Sajabina ti kitu kaula teh kapan dina waktos ayeuna teh. Tepang mungaran paripaosna. Leres. Nampi wartos tipun incu Bima cenah hidep teh rayina arimi. Leres, leres pisan.
1: Aya naon cu?
0: Aisa perkawis mah kaula dongkap ka dieu teh bade nguningakeun. Wireh aceuk arimi teh ayeuna nuju ka kanungan tujuh sasi.
1: Iyo hata geuning. Kakang Semar.
3: Iye nun.
2: Aceuk arimi ka kanungan.
5: Kagungan putra.
2: Ujang.
5: Ulang.
2: Gusti arimi ka katua, cai ka katua. Ka kanungan ucu.
5: Ka kanungan.
2: Bagja teuing deuleu Ujang.
5: Tereh kagungan putra.
2: Tereh kagungan putra juragan Bima nya, cu.
0: Anu mawi dongkap ka dieu teh teu aya sanes. Kakang,
1: yeah.
0: Maklum ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana. Ari di Pringgandani mah parantos jadi adat.
1: Kumaha?
0: Nya eta di mana parantos kakanungan tujuh sasi teh sok diayakeun upacara ngadat tujuh sasihan.
1: Upacara adat meureun.
0: Sumuhun ta eta. Nya eta ngarujak
5: dibelian ku kenteng
0: dipeser ku kenteng meunang ngabuleud-buleud
5: mandian belut
0: kitu di mandian ku cai belut kalayan meulah kalapa ading oge meupeuskeun jajamaran di hotel di hotel di jalan golecer cah kitu tadi mana-mana waktosna upacara ada tujuh sasihan teh hoyong ka opalai ka sakseni ku salira Kakang Mas Bima.
1: Muing.
0: Wayah na Bima ka itu.
1: Iya, aku si bakal lumampa.
0: Syukur. Dah gitu. Nanging sajabina ti kitu ayeuna teh nyata. Bade sakantenana ka kasepuhan. Muga tiasa sumping we dina waktosna.
1: Mudah-mudahan aya waktos ucu.
5: Ya.
1: Heuh geuningnya euy sok eta meulah kalapa gading, tuluy kalapana teh digambaran gambar Arjuna. Abeh kasep meureun budakna teh mun lalaki. Tuluy digambaran ieu teh ning Dewi Ratih jeung Kamajaya meureun abeh kasep. Ah. Segala rupa oge kumaturunan jeung mama.
5: Kumaha
1: bapak jeung indungna para regek mau piraku anakna mah jeung mancung. Namun anak mancung jadi menang batur. Aduh ampun. Ya, ta anak si Ewon, anak si Ewon ning panonna mah lempeng.
5: Aduh.
1: Minggu sih ah, geneng.
5: Lain pincu nama wanu burut.
1: Eh, itu. Aduh,
6: ampulus anak nam.
0: Tak itu pangerasa. Saja binati kitunya etangenaan negara Pringgandani sakan tenan. Kaulah teka kasepuhan margi salira makapan begawan nyeta tilas raja negara Astina anu parantos legok tapak genteng kadek. Ngenaan kumaha cara sarang katang tosanana ngurus negara sarang bangsa. Tah kaayaan di negara Pringgandani teh dina waktus ayeuna nuju kaayaan harengheng. Punten ye batu kula. Ke harengheng naon cu? Harengheng. Kuayana dikantunkeun maot ku Kakang Arima teh kapan teu acan aya raja di negara Pringgandani ayeuna.
5: Tenan.

0: sewang-sewangan. Anu kaetang pangseurna suara teh nya eta aceuk arimbi.
1: Eta
0: pangseurna
1: suara.
0: Teu sangka yang jempe-jempe geuningan eta Gusti Arimbi teh geuningan seueur masana mah. Salajengna anu kaetang pangseurna suara di nagara Pringgandani teh nyaeta aceuk Arimbi atuh meureun jadi ratu si Arimbi anu mawi henteu naon sabab margi dina waktosna gempungan dina waktosna sawala teh Kakang Brajamusti Brajawikalpa Lamatan Denta sareng Wisesa oge Kakang Galabendana teh ngayakeun koalisi. Uluh ngayakeun Kuala Lumpur ucing.
2: Koalisi teh Kuala Lumpur.
0: Rupi koalisi teh kumaha sih?
2: Gawe babarengan.
0: Nyaeta hasil sawala, hasil koalisi nya anu jadi raja di nagara Pringgandani teh ayeuna teh Kakang Brajamusti.
2: Si Brajamusti
0: cumuhun
2: kumaha tuh kaayaan rakyat
0: anu mawi kalah beuki harengheng kalah beuki kacau balau kaayaan negara aluh provokator mah provokator
2: marukana teh di ditu di masyarakat teh di araradu
0: antara suku jeung suku antara desa ka desa ti kacamatan ka kacamatan geus wani saling serang geus wani saling paehan dina waktu ayeuna. Ya. Lain nyata eta ayat-ayat pangeran firman Allah.
1: Lah nyata kumari akan. Nyata kumaha?
0: Dina waktu kapungkur.
1: Sumuhun.
0: Waktu Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah. Para malaikat naroskeun nganahakeun ka pangeran heumun ayeuna mah meureunan eta meureunnya. Unjuk rasa meureun. Protes nganahakeun ka pangeran naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam jadi khalifah ka luhur bumi sabab turunan-turunan Nabi Adam teh bakal saling ngocorkeun getis bakal saling serang jeung saling paehan kumaha dawuhan Allah kami nu leuwih nyaho tibatan mararane nyatanya euy nu matak ulah dimangmangan deui oge ayat-ayat pangeran teh kitu ja
1: ulah cangcaya
0: heuh geus sia kitu deui karek kalelep deui eta
1: taralana
2: tah kitu menang
0: jadi beuki riweuh timbalan haturug-turug nyaeta putra na Kakang Arimba Suwargi anu kakasih Raden Rimbana ayeuna teh jadi buronan nagara.
2: Iyo. Nah,
0: margi Kakang Brajamusti teh mangaruhan nu teu puguh dina waktosna kompanye ge kitu we ngagogoreng aceuk Arimbi pajarkeun teh cenah Kakang Arimba mao teh cenah dipaehan ku Arimbi nitah salakina atuh rakyat teh seueur anu kapangaruhan. Yang mun ayeuna mah meureun masyarakat teh loba anu terkontaminasi ku intimidasi meureun nya. Duh, ampun aing ngabatuk euy duh. Hayu disebut penyakit batuk kudu Bima ge kudu batuk di danteu da teh mah. Heeh. Aduh. Meureun nya juragan Bima memaksakeun maneh we.
2: Cak itu pangeresa si Rimbana
0: si Rimbana jadi provokator dina waktu ayeuna make jeung ngabeletuk-beletukeun bom loba anu mati ku ayana eta Rimbana seueur korban waragadna seueur meureunan eta teh sesa korupsi bapana bareto. Udah Kakang Arimba teh kapenaksot teh ayeuna geuning kakayaanna teh di ditu di dieu di mana-mana.
1: Luyuh layah kakayaanna.
0: Luyuh layah di ditu di dieu.
1: Wah beak.
0: Malahan ayeuna teh Raden Rimbana

0: teh palai misahkeun diri ti nagara Pringgandani ayeuna teh di hiji daerah anu kasebat panglebur gangsa parantos di kawasai parantos hampir pro Karaden Rimbana seueur pemberontak anu palai misahkeun diri ti nagara Pringgandani hiji daerah parantos kacepeng ku Raden Rimbana mepek balad pikeun ngayakeun balesan ka Aceuk Arimbi oge kasadayana sakur anu ngewa ka Kakang Arimba kapungkur.
1: Jadi tetep aing dipitnah Pajarmaehan si Arimba.
0: Laras, laras.
1: Dipitnah ku si Brajamusti.
0: Sumuhun.
1: Edan.
0: Sadaya-daya.
1: Gitu kasep. Laras pangeresa. Orangnya nasirimbana mitnah kain. Wajar aing maehan si Arimba. Saksi loba. Yen aing turumasa maehan, yen eta mah cilaka ku pamolah sorangan.
2: Itu geuning ye euy ka jelema soleh.
3: Aja wae na ka.
2: Nu ngahina, nu mitnah, nu nyaci, nu maki. Da ka jelema kitu teh pi majueun teh teh. Jelema nu dikicu-kicu teh. Heeh. Asa kuat teh mentana ka si Jebrag.
3: Aduh. Lain. Dan ngelapun baju dina
2: seni teripit
3: nanti
2: kan dua ima. Aduh, ampun. Nges lah di dia, cicing ulah pipilunkan urusan politik di dia. Cicing si onyong. Sanajan baing teh sekolah, aing ngadengekeun mah jeung nyaho perlu.
3: Perlu.
2: Sebab mungkinnya bakal nyaho ka aya nagara seluk-belukna.
3: Ngarah
2: teu
1: kabalingar. Jadi maksad salira kumaha ieu? Tah ku kituna. Sajabina ti Raden Rimbana anu dina waktos ayeuna jadi pemberontak di nagara teh aya anu ngintunan pakakas perangna.
2: Saha?
1: Saha anu ngiriman senjata?
2: Saha? Saha nun?
1: Bawa ke deweknya mitnah nata mengiriman senjata
3: bukan akan pernah ngirim naon
2: kung si etang ingin ngirim ke tepe ya hari tate puyum eh pada puyum malah senjatanya eh kopang bejakannya kanu nyaho
1: saha kasep anu ngiriman pakakas perang nakara Raden Rimbana aya anu ngintunan pakakas perangna teh aya sanes tuang putu ti nagara Astina nyaeta para Kurawa. Iyo. Eyang, dangukeun eyang. Eta tuang putu beki dieu beki pikageuleuhan.
3: Beki mirca we
2: kula. Kakang Semar, iye nun.
0: Beki dieu teh beki nyeceuh urang-urang Kurawa. Ngalunturkeun wibawa komara para pini sepuh nagara oge ngalunturkeun harkat darajat nagara Astina. Sedengkeun para pini sepuh teh diantawisna Eyang Bisma, Kangjeng Rama Guru Resi Durna, Paman Widura Sadayana, para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serab Kolot Ngeso Budak Era deungeun-deungeun Mika Deudeuh. Kari-kari ayeuna dilunturkeun wibawa komarana kurang-urang Kurawa eyang. Tuang putu teh geuning sanes antepeun.
2: Ke kaset. Kumaha salajengna kaset?
1: Dah. Jelaran salira mah. Sasat. Parantos legok tapak genteng kadek jadi raja kapungkur di nagara Astina dina gelar Kresna Dipayana. Kedah kumaha jalan kaluarna pikeun ngarengsekeun pasualan di nagara Pringgandani dina waktu ayeuna.

0: begawan abiasa sakedapan botenawangsu dipunut pandanganku. Ia purba kesa. Gundirahan ngandika. Gitu juga. Ya, mudah-mudahan we atuh aya biasa katampi ik kamandang tikula. Ih, diajeng-ajeng pisan kumaha iya. Upami nguping kana sawatawis dongeng anu neme. Eces jentre pertela ngemang buled. Supados nagara ulah harengheng. Masyarakat teu parasea wae kumaha upami ayeuna mah langsung weh dewa ti sawarga nyaeta kedah lungsur ngistrenan arimi jadi ratu Pringgandani.
1: Waduh. Pan sidik si Braja Musti jadi raja.
0: Pokona kitu carana teu aya deui cara. Anu mawi eta oge ngarencana teh kitu nanging Kakang Braja Musti keukeuh. Nyaeta urat batu. Cenah sok saha nu rek bisa nurunkeun aing malahan disingsinan dewa bade lungsur ngistrenan aceuk arimi teh. Kakang Braja Musti nangtang sok cenah urang adu kakuatan jeung aing kitu pokna teh.
1: Bajar kentis sila aing muanying kah di karaton.
0: Kituwela jaglejek di karaton nate. Kadang-kadang mamake salada kolor. Ulu.
1: Numawitnya oge.
0: Sok cina siap pasukan aing bakal diturunkan pasukan barani mati. Kitu. Barani mati. Nah. Aiku kitu teh mah heueuh da Braja Musti mah sakti mandraguna punjuling apa-apa. Luar biasa eta mah nu limaan eta Braja Musti Braja Kalpa Lamatan Denta jeung Wisesa.
1: Kumaha ieu upami Kakang Braja Musti
0: nyaeta ngayakeun tindakan upami ngange kitu carana nyaeta aceuk arimi di istrinan langsung. Jigana asal bisa ngolokna engke ge baka eraeun sorangan baka nyingkah ti karaton. Sabab ieu mah sorana sora rakyat.
1: Saurna teh moal nyingkah ti karaton
0: engke ge baka eraeun sorangan.
1: Pikeun ngareng sekeun Kakang Braja Musti sareng sadulur-dulur kedah kumaha.
0: Tah moal bisa kaungkulan ku sahabae oge.
1: Tegening eta uninga.
0: Tapi ke di mana-mana eta budak anu keur dikandung ku arimi medal ka alam dunya. Tah eta budak eta anu bakal bisa ngarengsekeun Braja Musti Braja Kalpa Lamatan Denta jeung Wisesa.
1: Tubuhan. Jadi anak aing kenya.
0: Ya. Bisa jadi Satria Piningi teh masih kene dikandung euy. Masih kene aja dina wewetengan deuleuy yeuh.
2: Mudah-mudahan nekat. Heeh.
0: Gambaran jelema suci meureunnya euy. Lain aya tiba heula na nya.
2: Tiba heula kumaha?
0: Dina jaman Dasamuka keur mujeuhna maceuh edan. Tunggu di parucatang dirumpak. Tunggu di kulub catang di sate. Cek perbasana. Dasamuka. Nepi ka Dewi Sinta di paling. Edan. Kurunyung geningan anu bakal ngarengsekeun lahir ti Ayodhya nya eta Batara Rama. Mimitina mah Arjuna Satrabahu. Nya. Apalan. Lan jadi pindah ka Sastra Sunda ieu teh.
2: Apalan kana
0: carita? Murukan aceh. Dina jaman Raja Namrud keur mujeuhna nyemah patung nyemah arca. Kurunyung Nabi Ibrahim Ibrahim alaihi salam.
2: Aya we. Nya. Ngalaman si Akang mah jaman Nabi Ibrahim
0: nya. Ieu beja aing oge. Cuma tak kudu dek bucu baca oge.
2: Tiap aya panyakit aya
0: diubareunana teh.
1: Dina waktu Fir'aun keur maceuh-maceuhna kurunyung Nabi Musa. Tuluy kurunyung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Bisa ngarengsekeun nya
1: Kang. Bisa ngarengsekeun pacogrigan-pacogrigan teh nya euy. Heeh. Ayeuna geuningan anu keur di kandung keneh ku Gusti Arimi. Nya. Bode dewek kurunyung bisu datang ning panitik.
3: Teu salah dek mah.
1: Sok. Teu salah bener teu? Heeh sok. Ayeuna mah ka kitu we ngomong.
2: Bener kan?
1: Ya.
2: Kerjuatna aya panitik.
1: Kitu ceuk aing oge ulah lalawara dilihat.
2: Aya wae jeung piubareunna
1: lah. Eleh. Tah kitu kaseh.
0: Jadi atuh kumaha pikeun nepangan para juata marasanga juata para lomanten bayarobaya kasawarga mariloka.
4: Bima,
0: anda ba.
1: Wayahna hidep kaitu init kasawarga. Hidep init kasawarga tepangan hiang otipati jagatna tak menta supaya lungsur jeung para dewa pikeun langsung ngistrenan Arimi jadi ratu Pringgandani.
0: Iya. Atuh upami kitu mah panginten nepotisme.
1: Ke ai nepotisme teh sababaraha alternatif cu. Anu teu dipikahayang ku rakyat teh nepotisme teh jaba dulur jaba lain ahli na jaba ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa eta anu teu dipikahayang teh.
2: Lain widang.
1: Dicicingkeun dina hiji widang tapi lain ahli na dina eta widang. Bari jeung ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa ta eta anu teu dipikahayang teh. Ari kitu mah sanajan baraya, sanajan anak, sanajan dulur, ai geus jadi ahlina mah dina eta widangna bari jeung nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa, teu aya halangan. Teu aya halangan.
2: Dina jalan positif mah
1: kitu. Ieu. Tapi bima initna kaitu teh mawa sora rakyat lain dumeh ka pamajikan.
0: Ieu. Kula init ka sawarga mawa sora rakyat Pringgandani.
1: Tah kitu.
0: Net,
1: laulanun
0: wayahna net. Para Kurawa nurek ngirim alat-alat perang, ngirim ka Sirimbana wayahna di tengah jalan pegat. Batahkeun.
1: Tepi nodama nyayogikeun tanaga sareng emutan Kakang Semar.
3: Iye nun.
1: Wayahna we milu ka kaula. Oh mangga, mangga, mangga.
2: Hayogi wae.
1: Syastra jingga sarang sidawala bade dicanaku Kakang Bima atanapi cena ngiring ka kaula
0: bawa we ka tuh najis eng kapiluan si eta
1: dewek mah teu dipika butuh juragan Bima mah euy
2: model abdi
1: heeh
2: kasiksakeun wae kan
1: kada pi omongeun si eta mah dibawa ka mana-mana teh ngan pipaseaeun we tapi dewek mah teu sulit ati
2: oh ka eta
1: teu bilang bayah aing mah.
2: Carekeunna mah da unggal poe.
3: Jeung gebelang betong.
1: Aduh.
0: Tah kitu kasep ieu. Aku si bakal halumampah maring sawarga maniluka. Ha, mitiang.
1: Berat. Ari pok ai dirik dige cara ujug ajak manehna mah. Oh, nu noyo de deuleu itu. Heeh. Ampun. Pok torolong itu kuku pancana kana tinggaleun. Ah, na teu teh geus ngabohong teh. Heuh, da eueuh pi omongan deui atuh. Bogoh da eta teh cabe beureum. Heeh. Iya.
0: Ieu kasep.
1: Restu para Kurawa bade digagalkeun maksadna nyaeta ngintun senjata ngintun panah sareng sajabina ngarojong kana ngabrontakna Rimbana putrana Kakang Arima pek kasep ngan kade ulah kaleuwihi sagala rupa oge sabab pangeran teu resepkeun ka jelema anu sok kaleuwihi imalan Kakang Semar.
3: Iye nun.
1: Hayu Kang.
3: Mangga mangga
0: atuh teu pinadama. Kaula oge rupina dina waktu ayeuna. Sejak premios kasepuhan sanes waktu sejadi deuheus deui. Atanapi bade langsung ngiring ayeuna ka Pringgandani.
1: Gawe sanes waktu kaseup, sanes waktu we. Amit kaulah nun.
0: Brakasep.
1: Di kantun linggih wae atuh nun.
0: Bek semang. Cing salamet we di jalan.
1: Sumuhun permios permios permios.

Kasi brad sing bisa rengse ku jalan gitu pangeran muarek siloen mana nu bener mana nu salah.

0: Ditinya nongoh deui jog ancuk sareng lawang salak matangkep.
1: Oh, iya, iya.
0: Didinya aya dua denawa dewa anu nuju ngajaga lawang salak matangkep.
1: Oh.
0: Nyaeta balayu patau patabali.
1: Iya, iya.
0: Satu acana Bima lumebet ka sawarga. Nyaeta ditaros rupi-rupi pertarosan ngeunaan. Kumaha hubungan manusia jeung pangeran? Kumaha hubungan manusia jeung kumaha sarana hubungan manusia jeung alam?
1: Wah, oh, iya, iya.

muka ku sorangan Bima langsung lebet ka sawarga nepangan ka para dewa. Atuh para dewa sadayana pada nyaluyuan ku ayana Arimi kedah diistrenan jadi ratu pringgandan. Nyeta lumungsur ti sawarga Maniloka, nyeta anu jadi duta sawarga kekasih pun Resi Narada kairing para dewa. Tuna lampah eta kacarios ieu para Kurawa anu bade ngintun pakakas perang kapang lebur gangsa, nyeta hiji wewengkon anu kareh kapanasapun ku nagara Pringgandani. Nyeta ngintunkeun pakakas ka Raden Rimbana anu ngahaja palai misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Alumampah patepang sareng Raden Rimbana di satengahing marga maksad bade mapageun urang-urang Kurawa anu ngintun pakakas perang. Nyeta diantawisna para Kurawa citraksa-citrak cindumarek saparto maruah hirupaksa daruk citra citra daruk citra soma citra yudah bumawi kata wikata bumawi kata jaya jaya wikata. Tepang sarang ieu Raden Rimbana sapamedali pun Raden Rimbana tina gendingane pun pendrong radiat.

0: ahora dia bola.
1: Iya iya iya iya. Abdi Gusti. Ya hancur ke si wabak cekulat.
0: Syukur syukur.
2: Ya bisa cokat tuh hancur ke si wabak cekulat.
1: Ya non non.
3: Ya abdi kecekan cungkulan Gusti.
1: Ya.
3: Hei, batur batur.
1: Iya iya iya iya.
3: Bejakan gitu tetulus.
1: Daun saya tanya tetulus.
3: Ui gajian.
1: Halo. Halo.
3: Ah, tinggal itu para Kurawa.
1: Iya iya iya iya. Pak Putan, Pak Putan. Iya iya iya. Bangga wakilan-wakilan kapayusa.
0: Aulet saya berkata. Iya.

0: Città Yuga. Yeah.
1: Kaulah sisra yuna ya. Lingi, lingi, lingi.
0: Hai, sejumlah hula dia balas.
1: Hingga, hingga, hingga, hingga. Abdi Gusti. Ya hancur ke siwa waktu ikulah.
0: Syukur, syukur.
2: Ya, bisa juga hancur ke siwa waktu.
1: Ya, non, non.
0: Ya, abdi kecek hancur kulan Gusti.
1: Ya.
0: Hei, batur-batur.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Bejakan kita tetulus.
1: Nau, saya tengok tetulus, eh.
0: Ui, gajian.
1: Halo. Halo.
0: Ah, tinggal itu para Kurawa.
1: Iya, iya, iya, iya. Bapak Putan, Bapak Putan. Iya, iya, iya. Mangga wakilan-wakilan kapayu, sah.
0: Aulet saya berkata, iya.

0: Kala Yuga.
1: Yes. Kau lah si Sarayu Raja. Lagi.

0: Dina cadas anu ngampar yaeta mapag para Kurawa anu nyanak pakakas perang ti nagara Astina si kepedang Tamsir garabrik canrasa panalimpu anu pinuh dina kareta oge pakakas perang pikeun dihaturkeun ka Raden Rimbana uniraha ngandika iya Wilujang Sumping,
1: don.
0: Itu bingena kesah hiji-hiji naeta.
2: Kenakeun kaula Jayawi kata.
0: Kaula Citraila.
3: Kaula. Kaula Citraksi. Dari wagara wae garan urang geus teu dibejakeun lah. Wisi dipuasaan goblok. Aduh, uraglah Citra Kisok.
2: Kaulah Citra Soma.
0: Ya, Don.
4: Wilujeng Sumping para jelema.
2: Ya. Ya, Don.
4: Aduh, muni sarah rumpingnya. Urang kejakan gitu cetulus. Ya, bapak gue cahayin di dia ke papangi.
2: Heuleuh teu capek teuing. Aduh, nuhun wilujeng cepang ka sadayana. Ya. Kalayan sakumaha hapunten wae. Dibujeng engalna ieu sajumlah pakakas perang di laneuh anu parantos pinuh dina kareta kaya-kayaning pedang Tamsir Gadamiri Canrasa Panalimpu. Ya.
0: Syukur bagja kumbayangan geningan.

0: Syomolo.
1: Tingali, ieu dulur urang nambahan ti nagara Astina.
2: Ke. Aya taroskeun anjeun.
1: Kumaha?
2: Ari kuku pinggang tadi cenah. Bibi salira teh kakasih saha?
1: Arimi.
2: Cenah. Jadi pamajikan si Bima.
1: Ya.
2: Bima mana itu?
1: Kapan si Bima cenah mah eta teh anak panu Dewa Nata Suwargi?
2: Yeah, cenah mah eta teh teur raja nagara Astina. Itu saleresna dulur-dulur.
3: Waduh. Geus lega hubunganna teh si jahat.
2: Lain disangka mah geus modar teh si kunyuk.
4: Heeh, usaha rek.
2: Basa kaduruk di balai sigala-gala teh basa diduruk.
4: Kumaha?
2: Disangka pangih-pangih dina keur sae Maradrupadi disangka geus bangkena teh cing porucengih sugan teh ririwana.
4: Sakitu aya bangkena. Eta bisa kitu.
2: Sangkilang aya bangkena bisa kitu teh si bangsa si horeng meureunan eta teh nu kaduruk teh meureunan eta mah ucing-ucingan si Purocana jigana.
4: Ari Purocana teh saha?
2: Nah teu apa wae Purocana? Or atuh tinggaleun pangalaman jeung aing oge nya ngajadog di Tanjung Sari teh kitu.
4: Patirahaeun lajobana atuh. Make diungsikeun, Bu.
2: Heeh.
4: Tirahaeun lajoba wayah. Sebab Purocana teh mah saha?
2: Purocana teh anu dititah ku Sang Kuning ngaduruk bale Pandawa.
4: Oh. Eta anu dititahna teh.
2: Tapi naha Pandawa hirup keneh bisa jadi meureunan eta teh si Purocana teh ular berkepala dua.
4: Bisa jadi teteh.
2: Meureunan ti urang meunang duit ti Pandawa meunang duit tah si kasebulan buktina we ayeuna geuningan duh mobilna ganti-ganti
4: mewah mobilna
2: kendaraan mewah
4: imah
2: mana-mana imah real estate di mana-mana nu si Purocana ngeunah we muri-muri kumis tah si goblok teh nyaho ku aing dikek kemungkin mah tinggalikeun digerese beuheungna tinggalikeun ku aing mah sok aing ngominum heula lah mah kitu tinggalikeun amari ge aing basa maehan bangkong teh pan nginum heula aing ci kopi nya an sungguh aing mah sok
4: eta mah bot teh loba-loba teuing ari nginum teh nu mata kaduh wani teh karena inuman
2: kitu aing mah wani teh lamun teu nginum ci kopi aing tara wani maehan mah. Bener aing mah.
4: Aing minum minuman kerasnya ci kopi gini.
2: Ci kopi. Da can usum heula mah.
4: Oh, acan. Heula tuak aya ge
2: atuh. Nya.
4: Tuak.
2: Gitu.
4: Oh, si Purocana mun kitu mah.
2: Si Purocana da mah kurang ajar mah sungguh aing mah.
4: Komisi ti ditu ti dieu meureunnya.
2: Heeh.
4: Nyocol di ditu ti dieu.
2: Ular berkepala dua teh si gebleg.
4: Nya. Heeh. Tapi awakna mah hiji ular.
2: Sungguh aing mah sok.
4: Ah, tinggal neuh.
3: Jangakeun atuh ieu. Kaula pakakas perang nyaeta kaya-kayaning pedang Tamsi di garbi cana sapanah limpung anu aya dina kareta. Kasangakeun ka sadayana para walad dia balad di panglebur gangsa ieu.
1: Yah, ditampi nuhun. Nanging rupina anu satengahna deui iwaragadna.
3: Ieu mah ngan eta mah teu langkung.
2: Beuli keneh kana ganja lah.
4: Lain.
2: Heeh.
4: Lain mah loba kasieun.
2: Sabab di daerah ieu mah loba ganja bejana.
4: Oh, di dieu mampir.
2: Heeh.
4: Dia kabeh ganja teh.
2: Hayu agamana mah panglekohna. Tapi melak ganja panglobana.
4: Jeung halus teh pelak.
2: Heeh.
4: Salubur ku ganja.
2: Aduh.
4: Aku pare.
1: Tadina waktu saya kaula nampi kalian nyangakeun ieu anu satengahna waragad kange ieu sajumlah pakakas perang
3: nampi rebunuh laksa ketika bingal
1: lir pinter
2: barang nuju aya dina raos gempungan di ieu sadas anu ngampar satengahing marga.
1: Aya anu laporan yen dilaneuh kareta anu ngajaga diawut-awut ku Arjuna.
3: sedengkeun

0: putrana Raja Ari Maswargi anu sok karalas-karalas di mana bari dicangkala.
1: Pangapunten, pangapunten, pangapunten. Hartoman,
2: iya.
1: Aya naon?
2: Aya naon ye?
1: Nguningakeun. Nguningakeun ka para salek sadayana. Wireh aya si Arjuna ngamuk ngawak-ngawik.
2: Walah.
1: Ngamuk? Ngamuk di mana si Arjuna? Tuli laneuh. Sajumlah pakakas perang dibahe-bahekeun dina kareta.
2: Aih. Si Arjuna adina si Bima.
1: Ora kapindu gawe.
2: Iya. Yeah. Oh, wah, lanceukna aya adina ayo kembung.

0: Sastra Jingga sarang Dawala.
1: Sastra Jingga abdi ulah.
2: Dawala abdi. Kamana bapa mane?
3: Kamana bapa satu?
1: Diri tu nyumput.
2: Kade besi ku cocodot.
1: Aduh. Tempun.
0: Ciput.
1: Lihat, juragan purba kesya.
0: Iya. Nyumput bapa mane?
1: Mohon lah,
0: kade kulanas.
1: Hugo dah boleh jeteh hui cilemu. Iya. Aduh.
0: Mane gini jag-jag aja nak.
1: Parantos nda daheula geulan di Winu Haji di Pa Haji Didin di pangmeuleumkeun lauk di pangbayarkeunna mah ku Pa Haji Maman di Winu Haji Pa Haji Maman mana Pa Haji Maman CPU geuning bisa aya proyek nyen sasakeun ka dewekeun jalan aralus di meunang Pa Haji Maman cece
3: nya
1: dereh Kuningan haluh kade cing ati-ati a Sapraptane pun para kurawa parantos ngalingkung ieu tempat.
0: Iya, kurawa. Arjuna. Kurang ajar. Nyen pucuk ti girang bangsat. Nungtun Raja Wisnuna.
1: Sabenerna anjeun anu nungtun Raja Wisnuna nyen pucuk ti girang. Ugu manehanana nya di pucuk waduk.
3: Pucuk tigirang.
1: Dina lebah di kaula ngarti yen ieu pakakas perang teh nya eta bakal dihaturkeun ka Raden Rimbana anu ngahaja hayang misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Kalayan eta Rimbana teh jadi buronan nagara dina waktu ayeuna keur susulumputan.
0: Acak kakeun batur kulayan. Utang pati bayang pati utang wilang bayang wilang.
4: Ayo kepung wakul buaya banget.
1: Kaula anu baka malas pati. Yen kaula waktu di balai sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk wara rajin. Kaula apa yen anjen teh sien karbut negara astina.
0: Wah montong

0: di mana rek pipilu aja bot. Ini, yola, naon? Lawan nek wain gitu.
1: Lawan
0: nek kayaknya lah. Lain anak raja, oi. Ah, anak raja.
2: Eta ada berangan.
0: Anak Bastarata, teteh Astina. Anak. Nah memangnya hak asasi urang salaku manusia terik diukur kutungtung sapatu anak raja. Teu bisa.
1: Ai salah
0: bari ngacaukeun mah sok we hayang nyaho kada wakanya tuman. Nggih, ayeuna mah adilna da acan bener atuh. Hukum adil teh can rata. Heeh, masih geuneh gegeblokan.
1: Gugunukan ye, Kang.
0: Leung lamun gegeblokan mah da beurasa sabeulah. Aing salah manu leutik di gunyang ganyinge geuning. Aya anak raja salah mah pada ngantep jeung saan wani newak deui. Aya wani newak geuning dipecat.
1: Pada ngalindungan.
0: Jelemana? Pada ngalindungan. Heeh. Jenah. Oh, wong ya jeung aing jogol goblok. Aing
1: mun pecakan Kang nya.
0: Hayang nyaho jeung aing sok ya. Hah, sok we hayang nyaho serang. Goblok tarang aing ditakol euy.
1: Ditakol.
0: Kuning ngabeletak ku cau.
1: Cau ngabeletak ka aingna
0: atuh. Asa teu mungkin ye ditinggang ku cau ngabeletak.
1: Malum kitu atuh Kang, geus ngomong
0: kitu. Goblok siak kurang aja. Aduh, jeung goblok.
1: Kumaha?
0: Aduh.
1: Kumaha?
0: Didinya mematihna teh dulu.
3: Dina naon
0: akang? Ditu naon? Hanapeun bujal. Nah, da teh digebu ku aing jadi sindreuk.
1: Aduh,
0: geureun lempeng pisan kana kepala dingin.
3: Heeh. Kana mamarasna.
0: Yalah. Ampun deui, ampun goblok ya Allah. Mangga ning deuleuy teh rek dipake puting engke goblok. Urang

0: sia-sia. Aya buta. Serap yang aing. Aing purba kesai. Minta supaya dituduhkan di mana Raden Rimbana.
1: Montong lo bawa omong si buta. Ayo kepung wakul buana buta ya.

0: Orang ngelataku gitu deh.
1: Orang naon.
2: Jarum sapotong.
0: Jarum sapotong dipake ngajarumat jagat. Tisang kaki jadina.
1: Lebah mana jorangna
0: artu. Iya. Yeah.
2: Itu jorang tuh.
0: Jarum sapotong belegub.
1: Naon. Jarum.
0: Kok jarum sapotong?
1: Jarum sapotong itu jarum pentul model gitu mah.
0: Oh dipake ngajarumat jagat. Pan iya anu parentu teh jelema teh hasil tina jarum sapotong dipake ngajarumat jagat. Cik bapak tisang kaki jadina. Nu matak teu dibismillahan heula meureun teh dadina nyeuna. Nya. Paingan eta cekolot ujang ulah dahar keur lapar. Ulah sare keur tunduh. Naon teh hartina? Heuh ulah dahar keur lapar teh minangka kieu euy. Ngaran-ngaran anu lapar jang ji kedewek. Teu si banyo acan. Nu matak pantes nyeur beuteung gacuna teh. Dina dina kokona kuman wungkul.
1: Turunanana koreng.
0: Heuh. Oh kitu tetenya ulah dahar keur lapar ieu ceuk aing geus nu lapar mah janji kedewek. Tah di bismillahan heula. Tah kitu nu mata kudu tertib oge mipit amit ngalamenta bangsa urang mah da aya ieu geus jadi budaya teh teu mipit amit ngalamenta teh.
2: Ulah
0: janji am. Jadi memeh di dahar teh pikir heula naha eta teh hasil usaha ladang tina jahat tina judi. Ulah diparabkeun ka anak pamajikan sora jeung ngaracun teh deuleuh. Atau cina di dahar ku urang ladang judi, ladang basilat. Jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal, pangawasa, dipakewe, digawe jeung pamajikan, peletuk jadi anak, lemah balik anak nanti kecil nanti.
2: Ladang haram, memohon.
0: Sebab kagetihan ku ladang haram.
2: Benar.
0: Itu ulah dahar ke lapar teh, ulah syarik ke tunuh. Ngaran-ngaran anu tunuh jang jidug. Di mana we, di nagalang oge jodoh ges. Cara bebeja-bebeja acan kanu bogana. Nu matak memeh sare teh euy bebeja heula sanajan keur tunduh bakti heula ka Nu Maha Agung.
2: Amitan
0: heula. Gusti bisi dicanak abdi maot keur sare. Mangga teh teuing da sanes nu abdi hirupna maotna salatna itu ieu na sanes nu abdi angin Gusti nu kagungan. Duh. Nya.
2: Aitos amitan nya
0: Kang. Aitos amitan mah kakaradug dinya teh. Kolot baheula mah geuning sok ngabejaan sanajan kujang jawokan. Duk turu gulingan jati. Badan turu ati tanghi roh madep maring Allah la ilaha illallah tuh cik aing oge nya sanajan bari jang jawokan eta teh katerangan
1: kumaha
0: dug turu dug sare gulingan jati cing anu aslina ari sare teh ulah jang jidug roh madep maring Allah tetep urang mah panteng ka Nu Maha Kawasa cing madep ka anjeunna roh madep maring Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tuh kitu. Cik aing oge pikeun magehan umat Islam teh ulah diharamkeun nya jawokan ge.
2: Ulah
0: dari
2: tujuanana mah.
0: Iya. Anu penting mah tujuanana sarua. Iya. Aya deui pan cindek agama naon wahya wa amut cenah geuning. Kaituna teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Heeh cak kitu. Cik deuk oge bebeja heula sareng rupa oge. Eh na ieu teh ngadon ngadalil apan keur geuleut. Hayu atuh bade ngiring geuleut.

citraksha citraksi dumaraksha parto marmo wirupaksha daruk citra citaran lu citra soma citra yuda pemawikata wikata boma wikata jaya jaya wikata itu kaayaan.

0: anu tijali keuh jeung sajabana. Arjuna mah ngan ukur melong ti katebihan.
1: Kitu kaayaan di ieu pangperangan Alas Pringgan di Gasalah.

0: ningali henteu tinggali urang-urang Kurawa pada budak katawuran.
1: Oh, ya katolok kuy oge.
0: Heuleuh, geungai ka dulu mah.
2: Ngai katingali mah.
1: Urang Kurawa teh cuma alit. Heeh. Atuh teh tulus.
2: Teu tulus beuri teh beureuh.
0: Hayu sia deuleuh itu sawe. Heh.
3: Dendawa.
0: Iye.
3: Laula Arjuna.
0: Ai Arjuna teh saha?
3: Bisi maneh teu apa kaula teh adina Bima, ai Bima teh sarogena aceuk arimi.
0: Urah. Musuh satu kabuyutan batur. Inge.

0: boga sorban di mana mana Pak Haji Sidik.
1: Sorbannya saya.
0: Nah, eta kopea, kopea Haji.
2: Sarua ti Pak Haji Sidik kan eta mah sida walama ti Kang Taufik Paturohman ti Geger Sunten. Aduh, ampun.
0: Bawa naon mana di gemo?
2: Ieu belum lauk.
0: Ti saha?
2: Ti Pak Haji Didin.
1: Ada eta mah.
2: Iya, rumah makan rezeki Kuningan Windu Haji.
0: Oh, lu caket Pak Haji Maman?
2: Heeh.
0: Menta eh.
2: Yo menta wis ya. Kalau berarti
0: ada mana yang pamere.
3: Eh, kurang ajar denawa.
0: Wajah raja.
4: Arjuna dipun balang ku ya denawa.
0: Wajah.

0: kurang ajar denawa. Muasa nubah kabisa mutuskin awak maneh lintang tipanah kaula.
1: Uluh, kan? Bari dikumaha ulah.
0: Dek dipanah ku kaula.
1: Oh, menawi teh bade dibacok.
0: Bade dikumaha kan? Dipanah ari maneh kawas nu teu nyaho wae. Hayu rek ngawanu kieu teh rek dipanah.
1: Oh, sing menawi teh bade disumpit.
0: Heuleuh heung dawala. Naon cepot sih eta si dawala sih? Teung sakit. Aduh. Aling.
2: Aling atuh.
0: Maneh ulah cicing hareupeun kaula bisi kasabet ieu pusaka. Cai ulah.
2: Bisi kasamber lain
0: naon? Lajeng Arjuna ngabar pusaka.

0: luar biasa eta nunungan. Gonewa dicepeng ku panangan anu palih kiri. Panah buntutna dikaitkeun kana tali busur.
1: Tali busur. Meningah hiuk.
0: Di bedol menit tau tau tau. Rekatak.
1: Nyabar kana barang bang lamun dirang.
0: Nya. Mata. Barang dek mentangkeun musuh ngelok. Eta teh. Saja bara tinggal waktu manehna kahalangan kukai atuh ngeceng nak juragan Arjuna barang dari lepaskan tetap tulus bejakan gitu tetap tulus aduh leheng dola sila yang bisa ngomong gitu etama barang nolol doi buta tina haur panah trik dilepaskan pisan si horeng nu nolol teh lonok atuh tetulus bejakeun kitu tetulus ari geus sidik mah buta nu nololna belawer panah nepi kang ngejat tina gonewa teh luar biasa
1: hampir teka ciri
0: atuh mun syang kena di tengah jalan kana papatong
1: rampung teteh
0: Papa tongna teu beunang. Moya sia pret kana naon? Ai pret disadah teh calana kolor pegat. Oh, panginten bae kitu mah. Tartos.
1: Boro-boro disebut rampung dari
0: kuguna. Pena stiker sayang tumampara. Ieu denawa kati irti corona ku panah Arjuna. Wah, sia ka mana lompatna? Cepot lah, naon nana pisan bulan.
1: Naon kang?
0: Naon karena gonok laki.
1: Wah, paingan itu.
0: Kati iriti corona.
1: Paingan paingan ke celengge itu.
0: Celengge juga. Kesalah tapi biete cepot dan anu diincar mahulu angen. Nah bet kena karena ti corona. Anu penting mah kena we kan.
1: Penting
0: mah paingan. Iya. Leuhung agan mah nemak kana hulu angin kena kana tikoro. Da abdi mah harita nemak musuh.
1: Dikaceng.
0: Ai keuna ka mitoha. Aduh. Sia abdi oge.
1: Mitoha na meuli
0: sarwa. Aduh ampun aing.
1: Sia
0: aduh, aduh hirup kene euy.
1: Keur sakarat.
0: Walah. Aduh. Naon jate? Aji gunaon. Ugo dek wolar aing. Nyeri de. Ada aja si goblok ngomong. Maka jemut jari jaga lampir aku. Maka jari mau jemut aduh-aduh. Ada aja jari mau goblok.
1: Ya mau gue penjampari.
0: Halo. Aduh. Sok atuh kenya jajampean. Ari aing balik teh kudu ka mana aing mah geus pae. Naon? Bale encan.
1: Sabul papaehan kungsi.
0: Lamun kuring papaehan kungsi basa di tangan hansip.
1: Tahun 85.
0: Syok la ilaha illallah syok. La la la la la la la la la. Aduh, ah, si goblok.
1: Lapor Kang, lapor gitu.
0: Cilaka euy. Cilaka. Paling ngenyang sangat dina rungkun nu kitu mah ngajedogna teh. Aya anu ngaliwat yeuh neukeuneuk rungkunna teh.
1: Jadi orang.
0: Alah, ampun, nyah teuing. Aduh.
1: Aduh itu.
0: Alah.
1: Buah-buah lain
0: di. Sok teu aya deui, sok. Teu aya deui. Notifikasi cinta iwalanya
2: Kang.
0: Jauh pisan euy teh nyaho pisan agama bagwagan paeh ye euy. Heeh. Aya mane agama naon? Agama hakok. Baik. Halo. Agama hakok. Sarua jeung si Ewok agama na teh euy. Heeh.
1: Naon nyembahna ye agama hakok?
0: Ari agama hakok kana naon nyembahna? Agama hakok kana naon nyembahna? Lamun aya batu nu herang di sisi laut buleut jeung gede peureup ta eta disembah ku aing. Karuya euy. Paingan betul. Nya jadogeun dina batu kitu lah. Alap. Dah, geus paeh jeungna. Uluh mun dibolotot geuleu.
1: Pasti wae
0: akan. Kana mata bijina meureun. Lo bating nanya dunia cece eh tu bisa nanya akhirat.
1: Irahan ketinggali puasa.
0: Irahan atau dah ketinggali puasa. Batur puasa mana nama kedawak kedawak we. Munde we pangkuat na dek.
1: Akang mau percaya.
0: Oh. Aing mah. Ya aing mah. Ngan teu kuasa teh ku rokok aing ngepuasa teh euy. Aing hayangna ngarokok teh jeung nginum aing tengah poe. Da aing dahar mah geus seubeuh jam 10 ge. Aduh, ampun aing. Lah. Ha. Aduh, penting urang mah heureuy aja. Lah. Ngadongeng aja.
1: Aing
0: boga dongeng akang. Boga. Nya silain anu cacalaman.
1: Oh, anu cacaraman anu sok putah penta.
0: Cacaraman teh di mana batur cupak capek ni jo menta euy, cenah. Aya cupak capek teh kaur aya batur nu cupak capek. Menta euy, kitu we. Tadi lembur dewek mah disebutna teh cacalaman nu kitu teh.
1: Cacaraman.
0: Heeh. Nu cacaraman jeung nu pohoan. Nu cacaraman jeung nu pohoan, aruline duaan. Tak aing nu pohoan teh euy. Jauh berketeu ka seuri.
1: Nu pohoan.
0: Nempo. Kokotor anjing. Kokotor anjing geuning di sadangan. Heeh. Lain jagongna teh di eta di koer-koer. Karena koran urut.
1: Ada sakuluntungan kan.
0: Aya jagongna teh aya mun teu genep guruntul mah dicokot. Tuluy nu pohoan teh jauh api cupak capek we. Da anu cacaraman datang. Heeh anu cacaraman.
1: Api-api barang dahar
0: we. Api-api barang dahar. Anu cacaraman teh jauh menta euy. Ah, nah siapa pira rejeki sakieu. Wah, tu menta euy cenah buru menta euy eh. Menta saeutik. Oh, atuh ieu anjing cenah. Ya, dibikeun eh kabeh. Heeh. Baik teh nanyakeun ngeunah euy, cenah cenah pohoan teh. Ngeunah cenah euy, cikan dewek kasaan. Oh, ada poho, udah aja baru kena lain tim aneh nga. Efek tindu pohoan tadi ini ya. Oh, kena pohoan tambah beki banyo. Kercici gini dak kuta. Barudak sekolah ngara rabrik, barudak sekolah teh. Harireuy. Jang, montong harireuy wae cenah sia. Nah naon cenah Kang? Tu tinggali cenah tu di saung, naon? Aya duit gerejik cenah aya 1 juta mah. Gerejik cokot cenah. Jo bereng ge barudak teh lupatan ka saung. Hayang mana na mikir buah heueuh cenah aya duit. Jo bereng bae mana na gelupat milu. Teu cokot duit pada eueuh.
1: Jadi kok malah ada kamu bodohnya?
0: Rame ente, oi. Kau bisa itu rame, gua ingin rek dikat. Aduh, ampun. Alah.
1: Lain lo kecek pada enak,
0: saya duit. Ayah, bulan puasa. Iya mah kaum supi.
1: Kaum supi, kumah.
0: Kaum supi, puasa na teu leket, mung keganggu. Sanajan teu buka ge teu sahur kitu sanajan teu sahur oge manehna teh tara bocor puasa teh terus ye. Heeh, aya di imahna teh sorangan, aya tempo rek buka. Kitu teh dahareun geus nyampak, geus meunang manehna nyanggu kitu. Ngadagoan adan ti 5 menit deui, ngalamun dikeun empo dahareun. teu nyaho tunuh. Jorok keuteu pesare euy. Ai cengkat-cengkat gadenge adan geus tungtungna adan teh la ilaha illallah. Cerecek adan teh. Tah cenah rek buka teh. Heuh, tapi teh cenah aya berita. Heuh, dina TV adanna teh dina TV. Iya, selamat menunaikan ibadah salat subuh. Jadi syariat teh subuh. Jadi ngate subuh. Jadi teh sahur ka jeung teh euy. Jadi puasa na teh 2 poe.
1: Ai bukan teh sahur teh
0: mah kan. Bukan teh sahur teh. Ngarti teu euy? Oh, bisa teu ngarti rek balikan deui. Aduh, ampun. Heeh. Aya teh ceput, kan. Ai panah kaula geus keuna tadi teh.
2: Masalah bodohnya.
0: Sing goreng dunungan aing teh meun pohoan. Panemay sih. Aduh, ampun.

0: bade nguningakeun kajadian nyata ka Raden Rimbana.
1: Kumaha bejana?
0: Aduh, pangapunten.

0: lembana kasumpingan dua denawa anu bade nguningakeun kajadian di laneuh.
1: Uniraha ngandika.
2: Coba
1: maneh laporan ai.
3: Sadaya-daya kulan Gusti. Wala dia balatam tama pabalatak lir pinang urang malulu.
2: Waduh.
3: Para Kurawa pada budak ketawuran pada marulih ka nagara Singapura. Ai Singapura, ka nagara Singapura.
4: Itu kulan Gusti.
3: Itu tah kulan Gusti yang ngakeun sadaya-daya. Aduh, Gusti.
4: Ini pikagileuhkeun sia.
3: Oh, da kumaha geus jadina ari nasib aing?
2: Oh, aing nasib.
3: Iya, nasib teh ah kaduhung milu jadi pemberontak aing.
2: Atuhna meuli teh dipikir.
0: Aya saha?
4: Nguningakeun kulan Gusti aya anu ngaran Arjuna ari eta Arjuna teh adina Bima. Di mana? Ditu dilaneuh kaulanun ngamuk nguak ngawik. Para Kurawa budak katauran atuh balad-balad abdi oge seueur anu ngajarongkeng kulan Gusti.

kan saeutik demi saeutik hate aing teu tagi wureut teuing geus bisa maehan si Arjuna. Ari sabab si Arjuna teh adina si Bima eueuh lanceukna aya adina. Sanajan sakumaha gagah sakti mandraguna kaula moal rek mundur sasikulu nyingkah satunjang beas.

0: Astra jingga ambilan amana Kang Raka Purbakesa
1: bali dicuk lan sareng pun bapa melangeun ka pun bapa nyaheun pisan duh saha Gusti Purbakesa nyaheun pisan murukana pun bapa hoyong kampangan di pangku dicuk lan pun bapa palai miceun juragan Purbakesa nyingkah da bau eh aya wae dek nya euy
2: yang mandi alungkeun
1: upami pun bapa palai mandi alungkeun dijebur atuh upami pun bapa bade titeuleum dilalapkeun upami pun bapa nuju tuang cilemut kana hancengan bapa aja ulah nya atuh pun bapa teh tulus
2: makasih
1: punya ah gitu ulah Ulu, gan. Syah itu.
0: Bua eta anu disebut Rimbana teh cepot, kan? Rimbana.
2: Ya bua-bua eta.
1: Rimbana ulah?
0: Iya.
1: Ai Rimbana teh putra Syah.
0: Kira aku tengah denge dongengna. Kapan sidik eta Rimbana teh? Putrana Kakang Arima.
1: Oh, sumuhun. Ada, ayo menawi putranya Nyi Ecin. Menit tebihnya ganya.
0: Lain jauh deui sia mah ka mana karep ngomong teh.
1: Ada. Gara-gara abdi wawu jeung Nyi Ecin aya nu bendu. Aduh, ampun lah. Padahal ya euy teu naon-naon hirup mah da ngaran-ngaran jeung jeuni mah kitu we da akrab jeung sarerea ge.
2: Heeh.
1: Kudu wawu jeung saha ge. Nah, nepi ka kudu ngewa ka dewek.
2: Heeh.
1: Teuing lamun aya udangan.
2: Heeh. Cemburu.
1: Teuing lamun cemburu.
2: Teuing lamun kasih.
1: Heeh. Jeung ampun ai.
0: Ah. Heeh. Diteteangan tita tadi di dia gini.
1: Iya tuh sila jempe wae. Batur milu ngecebrak di dia. Gaji tiga di aing juga na. Aduh. Ampun. Aing.
0: Hari itu sah. Kaula Arjuna. Arjuna orang nira. Ora kapinogawe.

0: hayang nyaho urang perang giriga mana perang payaga mana giriga mana perang sabda saling gunung toyaga mana perang sabda saring sagara nempada nempada jelap jiwa loka permana
1: anak menak tunggal anak menak urang padanya kasabu pilang.

0: ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan nuhun Kang.
1: Sawang suna saha eta?
0: Aduh, nguningakeun geuning eta teh tuang putra.
1: Saha?
0: Nyaeta Raden Rimbana.
1: Waduh, kade eta teh jalma teh sakti mandraguna.
0: Kumaha atuh?
1: Nyangakeun.
0: Waduh. Pak. Kumaha bejana, Jang? Weh, teu ningali weh. Ih, dewek mah nempo negeluh teh amuing sok-sok, Jang.
1: Cing Kakang Semar. Tulungan kaula kedah kumaha carana?
0: Ih. Tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos nun.
2: Ari bapa nanaona kaos nu lieur.
0: Naon sia teh?
2: Dipenta tulung kumaha cara nalukeun dijawab ku Tiwu. Da teu nyambung ge teh.
0: Si balegug. Cing atuh nu matak deuleuh eta teh bahasa Sunda deuleuh. Bahasa urang teh. Lamun rumasa sia jadi urang Sunda kudu apal kana basana. Ari basa bangsa na teh nya eta deuleuh anu ngaraketkeun kana rasana manusia. Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasana manusia lintang ti basana. Nah, sia teh lamun jadi urang Sunda kudu apa kana sulak-suluk basa teh? Unak kusuk basa jeung sajabana diajar, Jang.
2: Da sieu mah nya ge cicing di komplek atau da meuni gengsi ngomong basa Sunda teh. Nya. Nah, dari komplek mah euy. Pergaulanana kitu. Leuheung lamun di komplek mah salilana nganu kur ngaliwat wungku dagang. Heuh nya teh payu-payu aing ka komplek euy. Nanaon nu didagangkeunana? Roti bakar.
3: Teu payu.
2: Na teu payu, da roti da kabakar. Beak ke deuleu. Paingan atuh. Ampun. dagang teh botol aing teh. Payu henteu. Aya caian di jero botolna. Eueuh daun teh diterapkeun dina botol. Didagangkeun ku aing pan teh botol teh teh. Heeh sarua jeung nu gelo teh teh. Aduh, dumeh eta kebejakeun teh botol teh payu cina. Ya kapaksa ngalaun teh aing taplok-taplokeun dina botol.
3: Lain naon
2: dijual? Lain ditunda we da keur naon kitu. Ngeola montong ditanya we aing ah. Sok mana karep aing mau ngomongna.
3: Ditanya we sia teh kacapruk.
0: Sae atunun mangawe agan. Naon? Punten pangnyabutkeun buuk Yisim Abdi Salamar maseun.
2: Ah, moa heureuy di dieu mah. Nya, henteu katingali.
3: Sok aya ayeuna melaksanakeun deui Kang. Bila nyabut buuk.
0: Teu wani kaula nyabak sirah Kakang Semar. Ih, nah da dipiwarangseun.
2: Entong gantong.
3: Nah, tong.
2: Miwarang ka jurugan Puberok Kesa, abeh didudut kabeh.
1: Jika anda cukwaing kedio Salamar
0: sumuhunun
2: kadiah bilih kadudut jeng kulitna leheng lamun jeng kulitna maeta jeng sirahna kadudut buuk jeng sirahna coploknya lah mau cerame
3: ayo kebayang
1: Salamar
0: bangga Salamar nun.
1: Hiji, dua, ayo geus kieu.
2: Tah gerekeun kana ceulih.
1: Cicing sia.
0: Cing atuh ngajar dog ieu teh ngomong ngecebrek.
2: Kapan aing nu ngalakon ieu mah? Si Leik mah da wala baheula jaman Abah. Ampun aing. Ari nama dewek nu ngecebrek teh. Aya ge aya nu ngecebrek kana si Dawala. Ya, saha Pak Dekosasi? Aduh. Ampun. Ayo si gareng iraha. Iya, itu mah kudu kememelan.
3: Si gareng kudu batur.
1: Ayo. Ngumpulnya, ing. Terus dikumahakan ya Kakang Semar.
0: Sumuhun. Mangga gayem.
1: Sok acukanya gayem. Saderek Arjuna.
2: Unyuk sumanga. Digayem Kang.
0: Sumuhun mangga.
1: Gayem mewungkul seng.
2: Ya, batur maka dunungan teh mere rejeki, mere nangka, mere kadu, ieu mah derbu. Masih lamun sok diangir mah datara. Yang batur mah mengkilap, bukti ieu mah mengkilup. Bukla gedut tadi gayem. Takang Semar.
0: Iye nun. Ming Hasum.
2: Mau hentik lah, datar di akhir.
0: Tak, apa mi ayah Hasum gitu bakal mati, kerana mangga.
2: Abul Kasim masih. Inodame kalau.

0: kaula teu bisa naon-naon iwati kakang Ari kakang Purbakesa kan
1: bulan
0: mangga ieu tuang putra parantos kacangkalang.
1: Waduh, waduh, anak Mang Raden Tubahan.
2: Naon ah? Ya, cik aing oge.
3: Aing naon digal kaget
2: teh. Pantes nagara rek awut-awutan oge da. Hukum adil teh kitu geuning pilih kasih.
3: Bener ka cirinya Kang.
2: Da lamun aing mah jadi buronan moal teh di podaran mah. Ieu mah beunang ngadon digabrug. Eda itik kira aneh kana diusapan. Sidik geus sidik kasalahanna kari ka dagor.
3: Sidik kasalahanna teh gede. Heh,
2: gede pisan kasalahanna teh loba da anu jadi korban kumanehna teh. Ieu mah beunang ngadon diusapan deuleu itu.
3: Coba mun akan kitu.
2: Pasti euy. Pasti kita teh daharna teh geura moa dokter segala. Ahli kesehatan bisa aja racun.
3: Bisa racun.

orang mau bisa naon-naon kasep. Ayeuna mah kumaha ceuk ratu nagara we. Da pasti ayeuna parantos di istrenan aceuk arimbi. Arjuna rayi kaulanun mangga tangtos dage para dewa parantos kempel di Pringgandani. Nyaeta pikeun ngistrenan aceuk arimbi mangga sami lumampah.

0: Gusti Brajeka Palamatan Dentawisesa parantos uningaeun para dewa lumungsur ti sawarga. Ia eta di balai irung diayakeun gempungan pikeun ngistrenan Ratu Arimi.
1: Atuh Braja Musti Brajeka Palamatan Dentawisesa.
0: Pada budal katauran nyara rumput. Ajrih ku eyah-eyahanana masyarakat.
1: Mangke sibakan nuntut di mana parantos medal jabang bayi anu nuju di kanung ku Ratu Arimi.
2: Yaeta
1: Raden Gatotkaca bakal tiasa nyampurnakeun ieu pansabraja.

0: ngapunten ajeng. Mangalingi.
1: Yap, Arjuna geningan itu.
0: Eyang kening sisa warga.
1: Leres. Yap.
0: Bayu Samu Indra.
2: Aulanun kula. Iya.

Anjen ayeuna kasakseni ku para juata marasanga juata para lumanten baya-baya. Sasat geus di istrenan, sah jadi ratu pringgandani. Sok sanajan ayeuna Braja Musti aya keneh di karaton nagarakeun dangke ge bakal ngunur ku sorangan eraeun. Yang ngapunten tina pihak kalepatan ageung sumunten alit nya. Ieu lalampahan ari midi istrenan jadi ratu pringgandani urang cekapkeun wika dieu kembang tinetik sanyebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: wayang golek mekanik di nulungi ayeuna.
1: Mohon atur nuhun kanggo ka para panitennya sedayana. Nganteng manteng manco ngalengkungan perempat RRI Jakarta.
0: Bisa.
1: Tah kita di istri nanti jantan ratu geningnya.
0: Masya Allah Kang Atep. Tah tanini nama jantan terang. Kumaha cariosna? Dah tadi mah bingung kumaha ieu teh. Aya nama tos terang Kang Atep.
1: Terang dari wartosan Kang Atep.
0: Tah kitu.
1: Di istrenan jantan ratu, pemegat maraja, pemistri ratu. Mangga kanggo ka para panitian sadayana, mudah-mudahan panitian ge sadayana tiasa jantan ratunya utamina anu ibu-ibu mamah-mamahnya
0: diratukan
1: di rumah tangga nasabang sewangan. Sim kuring sapara kanca tirengrengan kelompok seni Sunda RRI Jakarta sejalu mungsur ti Jomantara walagri lemah cai
0: Waluya Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 14 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif di Kabar Jakarta. Edisi hari Senin 14 September 2026. Yang bakal nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustaz Nurkhain Mughlor LCME. Kita akan mengangkat tema membersihkan hati di tengah gemerlap dunia. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas akan hadir bersama dengan Tantri Pertiwi Siregar, owner dan juga founder serta coach dari Sanggar Perkasa. Owner, founder dan coach dari Sanggar Perkasa. Kita mau bahas tentang setiap anak berhak bahagia, berkarya dan menggapai mimpi. Ya, Bang Po juga bisa ikuti obrolan selengkapnya nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dirangkai juga tentunya dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Bang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Adlan Nirambe dengan Tola Al-Badru Alaina, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Nahl ayat 68 sampai dengan 72 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang macam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Turkain Mutlor LCME, kita akan mengangkat tema membersihkan hati di tengah gemerlap dunia. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustadz Turkain.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini tema kita mengenai membersihkan hati di tengah gemerlap dunia ya. Kalau kita bicara gemerlap dunia nih Pak Ustadz, secara terminologi Islam, bagaimana kemudian kita melihat hati yang bersih di tengah banyaknya distraksi ya, di media sosial, di kehidupan sosial kita, di kehidupan sekitar kita gitu Pak Ustadz. Ngelihat orang flexing, ngelihat orang pamer harta, macam-macam lah ya, pamer liburan ke luar negeri dan lain sebagainya, kadang bikin kita tuh ada sebagian orang gitu ya, ada rasa iri gitu karena ngelihat pencapaian dari orang lain. Kita nggak pernah tahu bagaimana dia bisa mencapai itu. Bisa jadi memang benar-benar karena kerja keras, bisa jadi juga karena hutang sana sini untuk tetap bisa eksis di media sosial gitu Pak Ustadz. Nah, di tengah situasi yang seperti ini Pak Ustadz, kadang orang-orang juga jadi bingung nih, batasan antara kebutuhan hidup dengan gaya hidup ya, sebagai penunjang gengsi ya tadi untuk bahan eksistensi, yang kadang seringkali kabur gitu Pak Ustadz. Bagaimana kemudian Islam sendiri melihat fenomena ini? Apakah ini jadi tanda-tanda awal hati seseorang mulai terjangkit penyakit hati gitu ya, atau penyakit cinta dunia gitu Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan? Silakan Ustadz Turkain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Suara budaya pembok yang dimulakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang-abang yang dimuliakan Allah, kita hidup pada masa ketika gemerlap dunia begitu dekat dengan mata kita. Rumah bagus, kendaraan, jabatan, bisnis, popularitas dan lain sebagainya. Bahkan kehidupan pribadi orang lain dapat kita lihat setiap hari melalui layar telepon kita. Masalahnya bukan karena dunia itu ada. Islam tidak memerintahkan kita meninggalkan dunia. Yang berbahaya adalah ketika dunia yang seharusnya berada di tangan perlahan-lahan masuk dan menguasai hati kita. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi hubu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarat minan dahabi wal fiddati wal khailil musyawwamati wal an'am wal harsi dhalika matal hayati dunya wallahu inda husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak di sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia. Dan isi Allah lah tempat kembali yang baik. Ayat ini tidak mengatakan semua kenikmatan tersebut haram, tapi Allah mengingatkan, dalika mata'ul hayati dunia, semuanya hanyalah kesenangan dunia yang sementara. Abang Mbak ini mulakan Allah, mengapa hati itu begitu penting? Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu illa wahi al qalbu. Ketahuilah sungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging, apabila ia baik, baiklah seluruh tubuh, apabila ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itulah adalah hati. Karena itu persoalan manusia sebenarnya bukan hanya persoalan banyak atau sedikit harta, ada orang miskin yang hatinya penuh cinta dunia, sebaliknya ada orang kaya tetapi hatinya tidak diperbudak kekayaan. Ada orang tidak punya jabatan tapi sangat haus penghormatan. Ada yang memiliki jabatan tinggi tapi menganggap jabatan hanya sebagai amanah. Jadi zuhud tidak selalu berarti tidak memiliki dunia. Zuhud berarti dunia tidak memiliki harta kita. Nah, pemboi ini mulakan Allah, kemerlap dunia tentu adalah ujian, bukan tujuan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa sinatun wa tafakhrun bainakum wa takasrun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, suatu yang melalaikan, perhiasan, saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam banyaknya harta dan amal. Artinya, kita ada beberapa istilah, laibun, permainan, lahun, suatu yang melalaikan, zinatun, perhiasan, tafakhurun, saling membanggakan, takasrun, berlomba, memperbanyak, dan sebagainya. Ini sangat relevan dengan kehidupan modern. Dulu orang membandingkan dirinya dengan tetangga. Sekarang melalui media sosial, seorang bisa membandingkan dirinya dengan ribuan bahkan jutaan orang setiap hari. Melihat orang membeli mobil baru, hati kita berkata, kapan saya punya? Melihat orang pergi umroh, mengapa dia bisa berkali-kali, saya belum? Melihat rumah orang, rumah saya kok begini? Melihat pencapaian orang, mengapa hidupnya kelihatannya lebih berhasil? Akhirnya hati kehilangan kemampuan yang sangat penting. Apa itu? Mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, penyakit hati yang muncul karena kemelap dunia, ya akhirnya kemudian muncul. Kemelap dunia dapat melahirkan beberapa penyakit. Yang pertama, hubud dunia tentunya. Cinta dunia berlebihan. Bukan mencintai harta secara wajar yang menjadi persoalan. Tapi ketika harta mengalahkan ya Allah. Karena itulah Allah berfirman, bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tandanya sederhana, ketika kepentingan dunia bertabrakan dengan perintah Allah, mana yang kita pilih? Kalau keuntungan membuat kita berani berbohong, berarti uang mulai menguasai hati kita. Kalau jabatan membuat kita mengorbankan prinsip, jabatan telah masuk ke hati kita. Kalau pekerjaan membuat sholat terus-menerus ditinggalkan, dunia sudah mengambil posisi yang bukan miliknya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu hasad. Rasulullah bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabakhatu wa la tazabaru. Janganlah kalian saling dengki. Janganlah kalian saling melakukan pembohongan, janganlah kalian saling membenci dan jangan saling membelakang. Hasad muncul ketika kita tidak lagi melihat nikmat Allah kepada diri sendiri, tapi terus melihat nikmat yang diberikan kepada orang lain. Ya, oleh karenanya ya tentu kita harus mencegahnya. Allahumma barik lahu, ya Allah berkailah dia. Nikmat orang lain tidak mengurangi kita harus kita sebetulnya. Yang ketiga adalah riya dan kebutuhan akan pengakuan. Allah mengingatkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya. Dulu riya membutuhkan orang yang melihat secara langsung. Sekarang teknologi membuat peluang riya jauh lebih luas. Sedekah ingin diketahui, ibadah ingin dilihat, kebaikan ingin dipuji, prestasi ingin diakui. Ya, maka kadang kita menanyakan diri sendiri, kalau tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, apakah saya masih mau melakukan kebaikan ini? Nah, ini pertanyaan yang berhadapan dengan keikhlasan kita. Yang keempat, hati yang bersih adalah bekal tentu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan bahwa kita akan menghadapnya dengan rekening, sertifikat tanah, jabatan atau jumlah pengikut. Tapi Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, qalbun salim. Hati yang selamat dari kemunafikan, dari kesombongan, dari kedengkian, kebencian dan sebagainya. Karena itu kita tidak cukup bertanya berapa banyak harta yang sudah saya kumpulkan, tapi dalam keadaan bagaimana hati saya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Abang Boy dimulakan Allah, tentu dunia bukan untuk dibenci. Islam tidak mengajarkan kita membenci kekayaan. Wabdahi fi ma taqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi kita boleh memperoleh harta yang banyak, kita boleh memperkaya, atau boleh kaya, boleh memiliki kendaraan yang nyaman, boleh berbisnis dan sebagainya. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai nikmat berubah menjadi hijab penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari sejarah. Ada sebuah cerita yang disebut dengan cerita Korun ketika harta masuk ke hati. Inna Koruna kana min qaumi Musa fabaho alaihi wa atainahu minal kunus ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Korun, sebuah cerita memiliki kekayaan yang luar biasa. Masalahnya bukan sekedar ia kaya, masalahnya besarnya tampak ketika ia berkata, qala inna ma utituhu ala ilmi indi. Sungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Inilah penyakit hati. Nikmat Allah berubah menjadi ini karena saya. Saya pintar, saya bekerja keras, saya hebat, saya mempunyai jaringan, dan lain sebagainya. Padahal seorang mukmin harus berkata, hadza min fadli rabbi, ini termasuk karunia Tuhan. Kita tetap bekerja keras, tapi keberhasilan tidak membuat kita lupa kepada pemberi keberhasilan. Nah, apa mbok yang dimulakan Allah, ya ujian sungguhnya bukan hanya kemiskinan, tapi juga kekayaan. Oleh karenanya, kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah agar kita selamat dari hal-hal yang membuat kita rugi selama-lamanya. Demikian tausiah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkain. Abang Po yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Ya tadi Pak Ustaz sempat menyebut juga bagaimana kemudian tazkiyatun nafs ya, atau pembersihan hati ini menjadi fondasi yang sangat krusial sebelum kita menata aspek kehidupan yang lainnya. Kenapa hati dulu yang dibersihkan Pak Ustaz sebelum yang lain-lain Pak Ustaz?
1: Ya abang mbak yang dimuliakan Allah. Karena dalam Islam tentu tadi yang sudah saya sampaikan, hati adalah pusat menentukan arah seluruh kehidupan manusia. Sebelum memperbaiki perilaku, memperbaiki harta, pekerjaan, bahkan ibadah lahiriah, yang pertama adalah tentu adalah hati tadi. Tadi yang sudah saya sebutkan, Allah wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika ia rusak, maka rusak seluruhnya. Allah wa al-qalbu, itu adalah hati. Jadi mengapa hati dulu? Karena di hati lahirlah niat, lahirlah keikhlasan, lahirlah cinta, lahirlah rasa syukur dan tobat dan lain sebagainya. Contohnya, harta pada dirinya tidak jahat, tapi tidak masuk ke hati yang sakit. Harta bisa melahirkan kesombongan, kerakusan. Jabatan tidak selalu buruk, tapi pada hati yang sakit ia dapat berubah menjadi alat mencari kehormatan. Media sosial juga tidak otomatis buruk, tapi hati yang sakit dapat menggunakannya untuk riya dan sebagainya. Sebaliknya ketika hatinya bersih, harta berubah menjadi sedekah, jabatan menjadi amanah, ilmu menjadi manfaat dan sebagainya. Itulah kenapa hati itu tata dulu sebelum kita lakukan segala sesuatunya. Itu kunci pusat utama dari kehidupan kita.
0: Ini ada pertanyaan dari Kong Dani di Kemayoran, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz Bang Arif. Apakah dengan zikir? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan zikir sesudah sholat kemudian dengan selalu mengingat Allah dalam setiap waktu, apakah itu jadi salah satu cara membersihkan dan juga mensucikan hati Pak Ustadz? Zikir sesudah sholat dan selalu mengingat Allah, apakah itu jadi salah satu cara untuk membersihkan dan mensucikan hati Pak Ustadz? Silahkan Ustadz.
1: Ya abang mbok yang dimulakan Allah, ya zikir setelah sholat termasuk sarana penting untuk membersihkan dan menjaga hati. terutama jika zikir tidak hanya diucapkan oleh lisan, tapi juga disertai kesadaran hati. Allah bidzikri la tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Karena itu setelah salat kita dianjurkan berzikir. Ya, tentu zikir yang kita baca setiap hari, misalkan kita minta taubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim misalnya. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarokta, dzal jalali wal ikram. Nah, menariknya setelah selesai melakukan ibadah setelah sholat, Rasulullah justru mulainya dengan istighfar. Ini mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak merasa saya sudah sholat, berarti saya sudah baik. Itu justru menyadari masih ada kekurangan dalam ibadahnya. Kemudian juga masih ada tasbih, ada takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ketiganya sangat relevan dengan membersihkan hati dengan kembali dunia. Subhanallah itu artinya membersihkan cara pandang kita kepada Allah. Alhamdulillah melatih hati untuk bersyukur sehingga tidak terus merasa kurang. Allahu Akbar mengingatkan hati bahwa sebesar apapun harta, jabatan, dan masalah, Allah tetap lebih besar.

0: berlebihan terhadap dunia. Inilah mengapa zikir sangat penting. Karena Rasulullah membuat perumpamaan. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak mengingat Tuhannya seperti orang hidup dan orang mati. Nah, inilah pentingnya bagaimana kemudian kita membalance spiritual dengan kehidupan kita sehari-hari.
1: Baik. Ya Pak Ustadz, banyak juga orang yang keliru nih mengenai konsep zuhud ya Pak Ustadz. Ada anggapan bahwa untuk membersihkan hati kita harus menjauhi dunia secara total atau yang disebut uzlah gitu Pak Ustadz. Nah, apakah dengan uzlah ini sesuatu yang tepat atau justru Islam sendiri mendorong kita untuk sukses di dunia tapi hatinya tetap terpaku pada akhirat? Kan ada juga tuh kalimat bekerjalah sekeras-kerasnya seakan-akan kita hidup 1000 tahun lagi, tapi beribadahlah seakan-akan kita akan mati besok gitu Pak Ustadz. Tapi yang terjadi seringkali ada juga orang-orang yang menjauhi dunia secara total. Bahkan Pak Ustadz, ada juga nih laki-laki Islam karena memegang konsep uzlah yang salah kaprah, gak mau kerja, gak mau cari nafkah, pokoknya ibadah aja terus seharian dari subuh sampai malam, sampai subuh lagi di masjid aja. Sementara di rumah ada anak istrinya yang perlu makan, perlu dinafkahi gitu Pak Ustadz. Ada hal-hal duniawi yang menjadi tanggung jawabnya dia yang perlu dipenuhi. Nah ini seperti apa nih Pak Ustadz?
0: Ya, abang mbak yang dimuliakan Allah, ya dalam kita mau membalance antara spiritual dan pelaku kita, itu ada yang memang disebut dengan istilah zuhud kita. Nah, orang kadang keliru memahaminya ya. Oh, kalau kita nggak ingin dikatakan cinta dunia, kita tinggalkan dunia. Nah, itu yang kemudian kita harus membedakan. Nah, zuhud itu tidak semata-mata kita harus meninggalkan dunia. Nah, zuhud itu sebetulnya kita melepaskan ketergantungan hati kepada dunia, bukan melepaskan dunia dari tangan. Karena Allah berfirman, likaila ta'asu 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada. Ayat ini sangat kuat untuk memahami zuhud. Ketika dunia datang, hati tidak mabuk. Ketika dunia pergi, hati tidak hancur. Jadi kita sebenarnya penataan saja. Jangan kemudian kita tinggalkan dunia. Dunia itu harus kita jadikan sebagai perantara saja. Jadi kita harus seimbang. Bukan meninggalkan dunia karena kita dianggap zuhud. Kemudian kita di masjid saja dan lain sebagainya yang kita tidak ada ikhtiar untuk mencari kehidupan. Bukan. Ini bukan berarti tidak boleh bahagia mendapat rezeki atau sedih ketika kehilangan. Yang dilarang adalah keterikatan berlebihan sehingga keadaan dunia menentukan seluruh keadaan iman kita. Zuhud itu bukan berarti miskin. Seorang bisa miskin tetapi tidak zuhud karena sepanjang hari hatinya memikirkan dunia. Ini kepada orang kaya dan ingin dipuji dan sebagainya. Karena itu hakikatnya az-zuhdu fil qalbi la fil yadi. Zuhud itu pada hati, bukan semata-mata pada apa yang ada di tangan. Jadi intinya kita harus tetap berikhtiar untuk mencari kehidupan, cuman jangan mengandalkan semua pekerjaan itu tanpa ada balance spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu.
1: Iya. Terakhir Pak Ustadz, bagaimana cara kita melatih rasa syukur kita, melatih qanaah kita supaya hati kita selalu merasa cukup Pak Ustadz? Jadi kita terhindarlah dari sifat serakah, pengen berkompetisi duniawi sama orang lain gitu ya, yang kayaknya tuh gak ada habisnya. Nah, rasa syukur ternyata juga perlu dilatih sepertinya Pak Ustadz ya. Tapi gimana caranya? Apa yang bisa kita lakukan sebagai langkah awal Pak Ustadz?
0: Ya, abang mbak yang dimuliakan Allah, syukur dan qanaah tentu bukan sekedar perasaan yang ditunggu muncul. Tapi sikap hati yang perlu dilatih terus-menerus. Keduanya sangat penting untuk menjaga hati kita. Ya. Karena itulah Allah berfirman, la in syakartum la zidanakum. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Rasulullah juga bersabda, qad aflaha man aslama ورزقك كفافا.

0: Waqanna'allahu bimatahu. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Diberi rezeki yang mencukupi dan Allah menjadikannya merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Nah, artinya syukur adalah menyadari nikmat berasal dari Allah, memujinya kemudian menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Jadi syukur mempunyai tiga dimensi. Hati mengakui, lisan memuji, anggota badan menggunakan nikmat dengan benar. Qanaah adalah kerelaan dan kecukupan hati terhadap bagian yang Allah berikan setelah seorang melakukan ikhtiar yang benar. Jadi qanaah bukan malas. Seorang pedagang tetap mengembangkan usahanya dan lain sebagainya. Artinya kita harus mengetahui posisi-posisi ini. Bagaimana cara melatih keduanya antara syukur dan qanaah? Ya tentu biasakan menghitung nikmat sebelum menghitung kekurangan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Yang kedua, latih lisan dengan tadi membaca alhamdulillah. Tapi hadirkan maknanya. Ketika mendapat rezeki, alhamdulillah. Ketika bisa makan, alhamdulillah. Setelah menyelesaikan pekerjaan, alhamdulillah. Tapi kemudian tunjukkanlah, ya, kita bersedekah dan sebagainya. Yang ketiga, dalam perkara dunia, lihatlah orang yang keadaannya di bawah kita. Unduru ila man asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Baik. Dalam urusan dunia, begitu.
1: Baik, terima kasih Ustaz Turkain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Syekh Abdurrahman Al-Misri. Daerah Tanah Abang tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Fungsi dan perannya tetap sama hingga saat ini, yaitu sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Menjadi pusat ekonomi, waktu itu membuat Tanah Abang dipenuhi oleh berbagai ragam etnis. Ada Arab, Cina, India, begitu juga dengan berbagai macam suku di Indonesia, semuanya berkumpul di Tanah Abang. Cerita bermula ketika Syekh Abdurrahman Al-Misri, seorang bangsawan asal Minangkabau, datang ke Tanah Abang pada abad 18 Masehi. Kedatangannya ke daerah Tanah Abang dimaksudkan untuk sekedar melongo pusat perdagangan di Batavia yang ke Sohor hingga ke Minang itu. Disebutkan, perjalanan Syekh Abdurrahman Al-Misri yang semula adalah pelesiran biasa berubah menjadi perjalanan bemisi dakwah dari pengamatannya sekilas atas aktivitas orang-orang Minang di pasar Tanah Abang. Syekh Abdurrahman Al-Misri menyimpulkan bahwa para pedagang dari kampungnya saat itu jauh dari agama. Karena kesibukan dagangnya, seringkali lupa menunaikan sholat dan tidak pernah tersentuh dakwah. Letak masjid yang cukup jauh dari pasar membuat mereka enggan datang ke masjid. Sejak saat itu, sang syekh langsung berinisiatif mendirikan masjid yang cukup mudah dijangkau dari lokasi pasar dan pemukiman masyarakat pedagang di Tanah Abang. Dengan dibantu oleh berbagai pihak, berdirilah kemudian di tahun 1770 Masjid Jami Al-Islam yang karena perkembangan wilayah, kini berada di Jalan KS Tubun 61, Pertamburan, Jakarta Pusat. Masjid dengan kubah terbungkus aluminium ini memiliki bentuk bulat beralaskan atap model loteng mini berventilasi. Ada makam di bagian kiblatnya, persis menghadap ke sebuah lapangan kecil dan jalan KS Tubun. Makam itu antara lain di sebelah kanan bercungkup batu adalah makam para pendiri masjid. Sedang di sisi kiri makam Tengku Raja Sabaruddin dan keluarganya.

RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekarang punya kesempatan belajar bahasa Inggris secara gratis melalui program RT Inggris. Program ini bisa diikuti oleh semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua sampai lansia. Ketua RT 11 RW 07 Gandaria Utara Imam Basori mengatakan, RT Inggris adalah bagian dari pilar pendidikan dalam konsep RT 11 Smart dengan metode belajar yang dibuat menyenangkan. Imam menyebutkan, kelas anak digelar hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 5 sore, sementara kelas remaja, orang tua dan lansia digelar setiap hari mulai pukul 8 malam. Program ini juga menggandeng tenaga pendidik profesional dari Kampung Inggris Pare Kediri dan diberikan secara gratis selama 3 bulan pertama termasuk bagi warga di luar RT 11. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Pok, pertunjukan kolosal Jejak Langit di atas Tanah Jawa ditampilkan pada pembukaan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang pada akhir pekan lalu. Koordinator Program Studi Pendidikan Sendra Tasik Universitas Negeri Semarang, Eni Kusumastuti menjelaskan, pertunjukan yang melibatkan 300 penari dari UNES dan ISI Surakarta tersebut mengangkat sejarah masuknya Islam di Tanah Jawa. Pertunjukan tersebut memadukan aksi tari dan teatrikal serta budaya Tionghoa dan Jawa melalui barongsai, liong, serta tarian bedaya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Selamat hari Senin, tanggal 14 September 2026. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta. Yang enggak sendirian karena ada Sinta, ada Raffi juga yang nemenin nih pagi hari ini di Studio Pro 4 FM Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang dari pagi tadi udah pantengin siarannya Pro 4. Ada Ibu Agung di Bekasi, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Arif, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Bu Agung. Ada Kong Dani di Kemayoran juga, selamat pagi. Yang tadi udah ikut nimbrung di Hikmah Pagi ya, mudah-mudahan sehat selalu. Bunda Yati di Tangerang. Terus ada siapa lagi nih? Ada Pak Bustami, Bustami Badol. Di mana dia? Wah, enggak kelihatan. Enggak tahu lagi dia di mana. Cuma halo Pro 4 Jakarta. Halo juga. Yaudah. Terima kasih buat semua Bang Po ya. Babe Sadli di Sawah Dalam Tangerang. Bang Ica Nirmawan di Gunung Sindur, Kakung Jo di Lamandau. Ada siapa lagi nih? Pak Entong, Mahrum di Parung. Ada Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, Bang Aris sama Mpo Sidma di Kalianyar, Aki Adi Pondok Gede. Udah lama juga nih gak dengar kabarnya Aki Adi, mudah-mudahan sehat selalu ya. Mas Afif di Sumenep. Ada Mpo Ismawati di Tegal Parang. Ada Mpo Rini di Bintaro. Pak Mukimin sama Ibu Yati di Surakarta. Bang Nurdi di Bogor. Ada Bang Wahyu di Bintaro. Ada Pak Tupar di Yogyakarta, Mas Suparman di Temanggung, Ibu Sri Ariatun di Ciledug, Ibu Tami di Limo Depok, Bang Iwan Satoso di Kemayoran, Bu Alma di Citerep, Ade Unilinda di Kedoya, Abah Nana Dukat di Pasarbo, Teh Happy di Ciomas, Mas Slamet Tursandi di Magelang, Pak Lutfi di Tajur Halang, ada Bang Bayu di Cibubur, ada Pak Mamat di Samarinda, ada Ayu di Masohi, Maluku Tengah, Ibu Hayati, tadi udah kita sapa, Ibu Eti Rustam di Ciracas, ada Mponia di Rorotan, ada Bang Gun di Ciawi, udah lama banget juga gak dengar kabarnya Bang Gun. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bang Gun ya. Suhatman di Pamulang, Ibu Elmi di Tangerang, Ibu Tui di Bojonggede Bogor, Pak Karim di Pejaten Barat, Bang Irwan di Cinangka, ada Kang Orik di Jember, ada Kang Komarudin di Tangerang, ada Bli Arya di Tabanan Bali, ada Pak Mutia di Lampung, ada Bang Imron di Rawabelong, ada Pak Rul Anas di Cijantung, ada Bang Opik di Sukabumi, ada Bang Irwan di Rempoa, ada Pak Yatiman, ada Omaneti Irawati di Cakung, Bang Indaryono di Serpong, ada Pak Wening di Gunung Kidul, ada Pak Satio di Gunung Sindur, Pak Mulyanianto di Samarinda, ada Kang Sakur di Cibinong, ada Bang Pais di Serpong, ada Pak Omar Mohtar di Cipendei Bandung, ih jauh, iya. Pak Supriyadi di Cilandak, ada Uda Rudi di Kuningan, Aki Najwan di Bojong Nangka, Bang Hamzah Jikri di Cengkareng, Bang Nurjan di Jasinga. Ada siapa lagi nih? Dia ngirim chat dikirim kagak. Di chat doang nih dikirim kagak, gimana sih ini? Ada-ada aja dah. Penyiar pagi. Selamat pagi pokoknya buat semua Abang Po yang pagi hari ini lagi dengerin siarannya Pro 4 Jakarta. Pak Mahrum mau ngapain Pak Mahrum? Temanya juga belum kita share nih. Udah semangat banget nih mau nelpon nih, mau ngapain sih? Ntar dulu ya. Kita mah kan muka dimah dulu. Makanya ya langsung aja sih ke tema. Mang Tono di Pondok Gede, yang kayaknya lagi OTW dia nih pagi hari ini. Ada Kang Mamat di Lewiliang kali. Ada Paman Mida di Ciampea Bogor. Terus ada Bapak Didin di Taman Sari, Bogor juga. Orang Bogor pada ngumpul semua nih. Bang Husein Kucek di Tajur Halang. Ada Mpok Yanti di Cesarua. Udah lama banget juga gak dengar kabarnya Mpok Yanti, mudah-mudahan sehat ya. Ada Pak Sarja di Ciomas. Ada Wiwit di Bogor. Tuh orang Bogor pada ngumpul semua pagi hari ini. Ada Agus Sudrajat di Tajur. Terus ada Ibu Yati di Sumur Batu Kemayoran. Ada Ibu Ani di Depok. Ada Pak Taslim di Bekasi, Mbak Ade di Junaidi di Bogor, Bang Bildat di Cinere. Dah itu dia, yang belum kita senggol-senggol ya WhatsApp aja dah ke Pro 4 ya 0812-1124928. Pak Sadit Baso di Lewiliang Bogor. Halo Bang Arif, nyimak aja dari Pak Sadit Baso di Lewiliang. Saya penasaran dari namanya Pak Sadit Baso, pasti usahanya bakso dong. Jualannya di mana sih Pak Sadit? Siapa tahu kita bisa mampirin. Saya termasuk orang yang demen banget makan bakso dan suka nyari-nyari warung bakso yang wah pokoknya yang recommended lah, yang enak gitu ya kan. Apalagi kalau makan bakso ada tetelannya. Duh pagi-pagi luar biasa. Ngomongin soal hal-hal yang menyenangkan ya Bang Po, kalau tadi Ayah bilang seneng banget makan bakso apalagi kalau pakai tetelan. Ya paling seneng nih pas lagi makan tiba-tiba ditawarin, Mas mau pakai tetelan enggak? Itu dikasih semangkok. Mending kalau cuma sepotong dua potong semangkok isinya tetelan semua. Wah, itu luar biasa. Itu senang banget itu ya. Kadang nih kita ngerasa senang sama hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil aja. Kayak tadi Ai bilang, lagi makan bakso minta tetelan bukan dikasih sepotong dua potong, dikasihnya semangkok sendiri itu tetelan ya kan. Wah, itu bahagianya kan main. Nah, itu tuh ya. Nah, hal-hal yang bisa bikin Abang Po senang pasti macam-macam. Ya, ayo pengen nanya nih Abang Po, pernah gak sih tiba-tiba Abang Po ngerasa seneng cuman gara-gara hal kecil? Bisa jadi misalnya dengar kabar baik, kita dengar teman kita baru lulus kuliah S2 gitu ya, atau S3, kita seneng. Kita seneng dengar kabar teman kita yang mau berangkat umroh. Kita seneng dengar kabar saudara kita baru keluar dari rumah sakit. Kita seneng dengar kabar saudara kita ada yang baru melahirkan anaknya. Ada juga kita seneng dengar kabar kalau tetangga kita baru punya cucu, ya kan? Macem-macem. Cuman dengar kabar baik doang. Sebenarnya kabar baik itu juga bukan buat kita, tapi buat orang lain. Tapi dengar kabar aja kita udah bisa bikin kita seneng. Gimana kalau kabar baik itu buat kita, ya kan? Dengar kabar katanya Bang Arif nih mau dikontrak nih sama stasiun TV. Ada satu proyek nilainya 1M. Ya amin ya Allah. Alhamdulillah kalau emang bener. Saya traktirin. Nah ini satu lantai namanya kalau emang bener ya. Iya kan? Ya siapa tahu namanya doa ya kan? Itu mah kabar baik. Itu hal-hal sederhana. Hal-hal kecil. 1 miliar itu kecil itu ya. Nggak banyak itu mah 1 miliar. Ya kan? Apalagi setahun gitu. 1 tahun 1 miliar itu mah kecil lah gitu ya. Atau misalnya Abang Po ketemu orang-orang yang udah lama gak ketemu. Yeah, tiba-tiba aja ketemu, entah lagi di mall, lagi di jalan, atau lagi di mana. Ketemu orang yang udah lama banget ya kita gak ketemu. Terakhir kali ketemu pas lulus SMA gitu misalnya. Nah macam-macam tuh. Soalnya saya juga pernah kayak gitu Abang Po. Ketemu sama teman SMA yang dari lulus SMA sampai sekarang udah kepala 4 gak pernah ketemu. Sekalinya ketemu gak sengaja di mall gitu. Dia lagi jalan sama bininya sama anaknya. Ayah juga bawa bini sama anak ayah gitu ya, ketemu gitu. Yaudah ngobrolnya udah kayak orang ya namanya udah belasan tahun gitu ya, puluhan tahun gak ketemu. Ya macam-macam aja diobrolin gitu. Cuman karena emang sekadar ketemunya gak sengaja, akhirnya ya ngobrolnya juga yang penting sekedar bertukar kabar aja lah gitu ya. Itu senangnya bukan main deh tuh. Atau mungkin dapat sesuatu yang lagi dipengen. Kayak kemarin nih, baru banget semalam nih, baru semalam banget ya. Ayah kebetulan ada kerjaan di Depok, ya kan? Terus ngajak anak sama bini. Kebetulan anak ayah lagi pengen beli stick PS nih. Kan dia stick PS-nya dia cuma satu gitu kan. Pengen beli satu lagi biar bisa main sama teman-temannya gitu. Karena dari kemarin berapa kali hari Minggu temannya pada main ke rumah, main PS-nya gantian karena stick-nya cuma satu. Kebetulan game yang lain itu lagi apa lagi rusak gitu kan. Udahlah kita cari dapet. Udah tuh seneng banget dah anak ayah gitu ya. Cuman karena udah malam jadi gak boleh main. Deh mainnya nanti kalau deh pas libur lagi gitu ya. Kesenangannya tertunda. Tapi seneng dia karena akhirnya dia bisa dapetin sesuatu yang dia pengen gitu. Walaupun harganya sebenarnya sedikit di atas budget kita, tapi gak apa-apa lah, yang penting anak senang gitu. Apresiasi juga buat anak-anak kita supaya dia biar makin semangat belajarnya gitu kan. Atau mungkin dapat ucapan sederhana dari seseorang. Misalnya pagi-pagi tiba-tiba ada yang memuji gitu ya. Ya Allah, tampangnya mukanya seger banget kelihatannya, lagi bahagia ya, lagi seneng ya gitu ya kan. Itu kan jadi doa buat kita juga. Alhamdulillah emang iya muka gue seger gitu ya. Waktunya di muka kita di toko buah gitu. Makanya seger. Ternyata gitu. Atau enggak ada tukang rujak mangkal di muka kita ya, makanya seger. Ya gitu deh Abang Po ya. Macam-macam. Kalau Abang Po sendiri, kita pengen tahu nih, hal kecil apa yang belakangan ini bisa bikin Abang Po tuh ngerasa seneng gitu ya. Kita pengen tahu nih, kalau Abang Po, hal kecil apa yang belakangan ini, mungkin baru kemarin, baru 2 hari, 3 hari yang lalu, atau seminggu yang lalu, yang bikin Abang Po ngerasa seneng. Hal yang kayaknya sepele gitu, halnya sederhana tapi itu ternyata bisa bikin Abang Po seneng. Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Langsung aja buka line teleponnya 021-350-8510 0812-1124-928. Abang Po, hal kecil apa yang belakangan ini bisa bikin Abang Po seneng? Nah itu dia ya, langsung aja ceritain deh, apa sih yang bikin Abang Po seneng belakangan ini? Selamat pagi, kabar Jakarta?
1: Pagi Bang Ardi.
0: Pagi Bang Wardi. Gimana kabarnya Bang Wardi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Wardi.
1: Alhamdulillah ya.
0: Apa yang lagi bikin Bang Wardi senang belakangan ini, Bang?
1: Apa yang mungkin hujan udah turun kali di Pontianak.
0: Alhamdulillah ya Allah. Kapan hujannya, Bang?
1: Kemarin ba'da maghrib kemarin,
0: walaupun alhamdulillah.
1: Walaupun enggak lama, cuman 15 menit doang kali ya ada lah.
0: Iya, alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan Pontianak diguyur hujan lagi, jadi lahan-lahan yang terbakar bisa padam langsung dari langit, airnya Allah kirim ber gitu ya.
1: Betul banget.
0: Tapi kita doain mudah-mudahan hujannya jangan turun di rumahnya para pembakar hutan nih. Jangan turun di rumah dia.
1: Jangan
0: rumah dia. Yang lain enggak apa-apa ya, rumah dia jangan udah.
1: Rumah dia jangan, rumah saya aja.
0: Iya, rumahnya Bang Wardi sama semua warga Pontianak, warga Kuburaya enggak apa-apa.
1: Aduh, udah Bang Ari mulia banget.
0: Sama ini, hujan jangan kasih turun hujan di rumahnya para koruptor. Iya, jangan.
1: Ah, iya.
0: Biarin gersang-gersang. Kita
1: mending sampai ke situ ya. Kita aja.
0: Iya,
1: Bang Ari mulia banget
0: kan. Biar dia rasa lagi. Oh, hidup susah.
1: Minum apa Bang Ari, kok doanya mulia banget.
0: Ya Allah, akbar. Bukan apa-apa, kita gondok banget, kita kesel banget sama yang namanya pelaku pembakaran hutan tuh, pembakaran lahan. Gitu ya kan. Hari gini loh, udah tahun 2026, pikirannya masih primitif aja. Buka lahan pakai ngebakar-bakar. Kayak enggak ada teknologi yang lain gitu.
1: Bisa pakai cara lain Bang ya.
0: Iya mantap. Kan masa kalah sama negara-negara lain bisa kok bikin apa buka lahan gitu nggak pakai ngebakar-bakar, negara lain bisa. Kenapa Indonesia masih primitif aja pikirannya begitu? Kenapa
1: kita nggak bisa untuk ketemu Arif Adi, mantap.
0: Iya kan,
1: ini Bang Arif ini mudah-mudahan
0: biarin aja nih. kita beginian biar ada yang tersinggung, biarin.
1: Bang Arif udah ngangkat jangan macam-macam Bang Arif nih.
0: Iya. Hari Senin pagi-pagi masih denger aja kebakaran lahan hutan. Kemarin lagi saya baca biaya penelitian buat penanganan karhutla anggarannya dipotong sampai banyak banget. Ya Allah, gimana?
1: Banyak banget.
0: Aduh. Oh, benar penanganannya kan kita kesel juga jadinya ya.
1: Kesel juga ya, makanya kesel. Ini udah redup lagi tadi, gas lagi nih, redup lagi.
0: Gimana?
1: Ya. Bang, kita hanya bisa ngurut dada saja, ngurut dada saja Bang ya.
0: Iya benar. Bang, kalau mau ngurut jangan ngurut dada, Bang. Nih, ngurut betis nih Bang, betis saya pegel. Kalau Abang mau ngurut betis, ama ngurut punggung, Bang. Ngurut punggung saya ini enak nih, Bang.
1: Mau saya pijatin punggung mari, mau saya pijatin.
0: Iya, makanya. Kalau ngurut dada dong mah enggak enak. Ngurut punggung, gak ngurut enak. Tangan, ngurut kaki itu, Bang.
1: Betis. Mantap. Aduh, sayang ya. Bisa aja mengantar urut.
0: Itu ya. Jadi yang bikin Bang Wardi seneng karena kemarin ini Pontianak habis hujan.
1: Hujan.
0: Alhamdulillah.
1: Lama, alhamdulillah. Semoga nanti sore hujan lagi sih.
0: Bang. Amin. Insya Allah kita doain. Mudah-mudahan hujan. Hujan secukupnya aja. Yang penting apinya padam. Jangan sampai bikin banjir. Dah itu aja.
1: Nah itu aja Bang.
0: Iya benar.
1: Kemari secukupnya aja.
0: Udah secukupnya sampai api padam udah cukup.
1: 15 menit doang nggak apa-apa.
0: Iya nggak apa-apa, lumayan.
1: Lumayan.
0: 15 menit doang. Oke deh, berarti itu aja ya yang lagi bikin Bang Wardi seneng ya.
1: Itu aja sih.
0: Oke deh kalau gitu Bang Wardi. Terima kasih ya Bang Wardi.
1: Ya. Bang Wardi selalu ya Bang ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wardi di Kuburaya Kalimantan Barat. Selamat pagi buat Pak Deddy Suherman di Sukabumi. Semoga sehat selalu Bang Arif, amin. Yang bikin seneng badan saya sehat, bisa aktivitas lagi Bang. Alhamdulillah enak, makan enak, tidur enak. Itu yang bikin seneng. Lah iya benar. Nggak semua orang bisa makan enak dan tidur enak. Itu adalah sebuah kenikmatan yang patut disyukurin, yang bikin hati senang. Ada orang yang bisa tidur enak tapi makan nggak enak, ya kan. Ada yang bisa makan enak tapi tidur nggak tenang gitu, macam-macam lah. Bisa tidur enak, makan enak, waduh itu mah bahagia banget, bukan main dah. Kita ke Kalianyar, Jakarta Barat. Bang Aris, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bang Arif.
0: Iya, Bang Aris. Apa nih yang bikin Bang Ari seneng nih?
2: Ya kalau saya sih yang paling penting ya diberikan kesehatan Bang.
0: Alhamdulillah. Senang,
2: sehat ya kan Bang. Ada gitu apa tuh kita banyak-banyak bersyukur. Oh ya kan. Apabila sakit ya sehat atau gimana gitu Bang. Senang banget Bang. Juga kita harus berusaha Bang. Kita mau apa mau sembuh itu harus berusaha.
0: Oh betul ya kan? Betul banget itu. Itu ya dikasih sehat, dikasih masih bisa bangun pagi, dikasih napas itu juga udah senang banget gitu ya Bang.
2: Iya bener Bang.
0: Apalagi pas bangun, wah begitu bangun dikasih rejeki, ya nggak usah banyak-banyak, 100 juta, 200 juta aja gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Kan lumayan bisa buat ngedandanin rumah lagi ya Bang.
2: Amin.
0: Ya,
2: amin.
0: Iya itu mah namanya orang bermimpi ya kan, nggak usah muluk-muluk, saya mah 200 juta mah cukup gitu ya kan. Jadi rumahnya bagus dia. Iya alhamdulillah. Siapa tahu ya ada orang baik gitu inget inget pernah inget Bang Aris pernah punya jasa sama dia gitu ya kan. Sekarang tiba-tiba keinget sama Bang Aris, nyariin Bang Aris. Ada rezeki mau dikasih ke abang, siapa tahu ya kan, kita mah nggak tahu. Selama kita selalu ngelakuin kebaikan, kita ngebantu orang, manfaat buat orang, insya Allah ntar kebaikan datang ke kita juga gitu.
2: Iya benar, emang sih yang harap dari ayah bang.
0: Itu iya kan, kita mah nggak tahu, kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang kita lakuin ke orang lain. Ketika kita ngelakuin ridho, insya Allah itu balik lagi ke kita kan gitu.
2: Iya benar-benar.
0: Iya kan, ya kalaupun nggak ke abang, ntar ke anak-anak kan gitu atau ke cucu kan gitu ya bang.
2: Benar bang, iya.
0: Iya gitu dah. Alhamdulillah kita doain pokoknya Bang Aris biar sehat lagi, biar jalannya enak lagi, biar bisa kerja lagi, ya kan bisa nyenengin posit mai sama anak-anak semua ya.
2: Amin, iya. Terima kasih banyak Bang Aris.
0: Iya Bang Aris, sehat-sehat juga ya Bang Aris.
2: Ya, makasih
0: Bang Aris. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aris di Kalianyar. Nah, kalau Abang Po kira-kira nih, tadi Bang Aris sederhana banget. Hal yang bisa bikin Bang Aris bahagia, yang bikin ngerasa seneng adalah tiap pagi masih bisa bangun, bisa napas, masih bisa ngerasain matahari, masih bisa jalan kaki gitu kan. Pengennya sehat lagi, beraktivitas lagi, bisa kerja lagi. Hal-hal sederhana aja. Nah, tapi kalau Abang Po pernah enggak sih ngerasa seneng cuman gara-gara hal kecil aja? Misalnya dengar kabar baik dari orang, ketemu orang yang udah lama enggak ketemu, dapat sesuatu yang lagi dipengen, atau dapat ucapan sederhana dari seseorang. Nah, kalau Abang Po, hal kecil apa yang belakangan bikin Abang Po ngerasa seneng lagi? Ayo tunggu ceritanya ya di WhatsApp 0812 1124928.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio, RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
1: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, gimana kabarnya Abang Po? Selamat pagi buat Abang Po yang udah dengerin siarannya Pro 4 Jakarta. Ibu Dini Darmin di Bekasi, selamat pagi. Pak Tupar di Yogyakarta juga selamat pagi. Pak Tupar, tadi ada suaranya mana nih? Kita coba deh. Kita angkat lagi nih teleponnya dari Pak Tupar nih. Selamat pagi Pak Tupar. Halo. Loh, man, hilang lagi suaranya. Oh, ini. Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Selamat pagi Pak Hari.
1: Iya. Pak Tupar.
2: Gimana kabar Pak Hari?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Tupar. Kalau ya. Pak Tupar sendiri apa? Belakangan ini kabar yang bikin Pak Tupar senang tuh apa?
2: Yang bikin saya senang ya satu, diberikan kesehatan selalu oleh Allah, gitu. Terus kalau ya secara umum kita kerja dapat duit gitu aja, seneng bang.
1: Oh iya, semua juga gitu. Saya juga maunya gitu. Lebih mau lagi saya gak usah kerja tapi dapat duit. Orang lain yang kerja, nah, saya yang dapat duit, tuh itu enak banget.
2: Nah itu dia, Bang Harif.
1: Semua juga kayaknya maunya begitu ya. Orang yang kerja kita yang dapat duit.
2: Iya, tapi ya secara sunatullah kita harus kerja dulu.
1: Iya benar. Tapi kalau jadi manajemen artis, yang kerja kan artisnya. Kita mah cuma memanage.
2: Memanage. Iya, mengelola jadwalnya kapan,
1: iya.
2: Bisanya kapan gitu.
1: Iya kan, kita hanya mengelola jadwalnya dia. Yang kerja mah dia gitu. Kita tetap dapat duit.
2: Yang kerja dia, kita duduk santai sambil ngatur jadwal Bang Harif.
1: Lah iya kan tetap kerja juga, tapi enggak capek gitu ya.
2: Enggak capek. Kalau istilah Jawa itu urek-urek karena tangannya kan gerak terus kan itu.
1: Oh iya, jadwalnya gitu ya. Iya, kerjanya pakai otak ya, duduk aja.
2: Iya Bang Harif.
1: Alhamdulillah. Kita juga pengen begitu Pak. Kerja santai, ya kan, duit dateng gitu kan. Wah enak.
2: Tapi sayangnya nggak bisa ya Bang Harif.
1: Makanya
2: harus
1: ini
2: ya. Harus gerak ya.
1: In this economy kayaknya kita tetap harus kerja ya Pak ya.
2: Iya betul juga Bang Harif. Karena iya, memang dari segi kesehatan kalau kita nggak olahraga kan badan kita kaku nanti. Jadi harus disertai dengan itu juga Bang Harif.
1: Iya sih. Ya begitulah. Jadi ya maunya gimana kalau gitu Pak Tupar? Kerja, tetap ya, bisa kerja dan dapat duit.
2: Iya, harus itu. Okay.
1: Ya wes kalau begitu. Saya juga maunya
2: oke,
1: gitu.
2: Bang,
1: kalau gitu saya mau lanjut ini kerja lagi Pak ya.
2: Silahkan okay bekerja. Semangat selalu Bang Harif. Sehat selalu.
1: Oke. Okay. Terima kasih Pak Tupar. Sehat selalu ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kerja dan tetap berpenghasilan itu adalah sesuatu yang menyenangkan buat Pak Tupar. Nah, kalau buat yang satu lagi nih gimana kira-kira ya? Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Kabarnya segini nih.
1: Iya, kabarnya ini roman-romannya bakalan panjang nih urusannya. Waktu kita nggak banyak nih.
3: Iya, sedikit aja. Waktunya jangan banyak.
1: Bang Hasan, kalau Bang Hasan gimana nih Bang? Apa yang belakangan bikin Abang Bang Hasan senang nih Bang?
3: Orang mendapatkan sesuatu saya senang. Kayak kemarin muktamar beli kepengurusan dapat yang baru senang. Apalagi teman dapat kebahagiaan itu paling senang banget.
1: Oh, kita ngelihat teman bahagia orang, kita ikut bahagia.
3: Iya. Seperti teman dapat hadiah, dapat hadiah apakah dari kantornya apa gimana, saya lebih senang dari hadiahnya apa gitu, apakah motor kah, apakah mobil kah, itu senang.
1: Itu ya.
3: Biar kalau mobil ibarat kita bisa numpang, motor juga cuma gitu.
1: Betul.
3: Gitu.
1: Benar. Yang penting asal
3: kita orang bahagia, senang,
1: kita senang juga.
3: Orang yang mendapatkan sesuatu itu kita ikut bahagia. Gitu.
1: Itu aja.
3: Itulah Pak Harim saya.
1: Iya. Pokoknya asal orang senang, kita juga ikut senang gitu ya.
3: Lah iya. Apalagi kawan kita, apalagi saudara kita gitu. Terutama ya teman kita terdekat gitu.
1: Iya. Jangan sampai kita justru hati kita resah kalau ngelihat orang lain senang gitu ya. Atau kita senang pas lagi ngelihat orang lain susah. Itu kan.
3: Kurang bagus itu.
1: Iya, soalnya yang kejadian sekarang ini banyak nih ya. Di depan mata kita banyak orang-orang yang senang di antara kesusahan orang lain gitu. Ngelihat orang napas nyampur ame asap, senang-senang aja gitu, orang bukan dia yang kena, biarin aja gitu ya kan. Ada orang
3: itu juga.
1: Makanya gitu dah pokoknya.
3: Itu satu juga penderitaan. Kita harus sama-sama turut turut turut susah kan, karena asap kan, kena abu-abu panik para kato itu kan sama-sama kan.
1: Iya,
3: kita kalau turut ini juga.
1: Betul.
3: Tidak boleh kita ini lah, makanya jangan ini. Jadi nyala-nyalakan ujung-ujungnya.
1: Betul. Kalau abu vulkanik kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol karena itu kan peristiwa bencana.
3: Nah, makanya.
1: Kalau kebakaran hutan lahan kan nggak mungkin tiba-tiba tuh kan api ujung-ujung nongol sendiri.
3: Ada yang tertentu.
1: Iya.
3: Ada yang ada punya kepentingan.
1: Iya.
3: Dan orang nggak mau ngerugiin orang lain, dia dapat senangnya.
1: Makanya.
3: Nah, itu yang saya nggak suka.
1: Itu dia makanya. Gitu. Kan kasihan warganya. Wah, udah alamnya gitu. Rusak, warganya juga kesehatannya juga jadi terganggu gitu ya.
3: Dia
1: kan
3: seneng dapat akses ini, dapat akses, tapi orang lain yang dirugikan. Emang. Asapnya timbulnya merugikan segala-galanya.
1: Emang
3: aktivitas bener. Terus anak sekolah, anak kecil, yang lain-lainnya.
1: Iya.
3: Yang dirugikan banyak itu.
1: Iya.
3: Cuman pejabat kita kayaknya ketika sudah begini udah respon gitu.
1: Iya.
3: Ketika udah begini udah makanya bingung.
1: Iya,
3: ada apa di situ?
1: Oke lah kalau gitu Bang Hasan.
3: Oke Pak,
1: makasih ya Bang Hasan.
3: Selamat pagi.
1: Iya.
3: Selamat tugas di Medan Merdeka Barat di Meja Siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Hasan di Jasinga.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Jakarta.

0: Brite jam 7.
1: Abang Pot Transjakarta menyerahkan 30 unit alat pemadam api ringan atau APAR kepada warga di sekitar Depo Cawang dan kantor pusat Transjakarta. Selain memberikan bantuan, warga juga mendapat pelatihan dan mengikuti simulasi penggunaan APAR untuk menghadapi potensi kebakaran, terutama di musim kemarau. Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Muhammad Dedi Gunawan mengatakan, kegiatan yang digelar hari Minggu kemarin ini adalah bentuk kepedulian sekaligus upaya membangun budaya keselamatan bersama warga sekitar. Bantuan APAR tersebut disalurkan ke sejumlah titik pemukiman di RW 05 sampai dengan RW 08 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar. Transjakarta berharap melalui kegiatan ini, warga semakin siap mencegah dan menangani potensi kebakaran sejak awal. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Pok Tirta Gangga Art Festival kembali digelar untuk ketiga kalinya di Karangasem, Bali dengan mengangkat keberagaman seni dan budaya. Kepala Pengelola Taman Tirta Gangga Anak Agung Made Kosalia mengatakan, festival ini juga menampilkan seni budaya dari lintas agama. Tirta Gangga Art Festival berlangsung mulai 13 sampai dengan 19 September mendatang dengan berbagai kegiatan seni, parade budaya, dan berbagai perlombaan. Kegiatan ini diharapkan bisa menarik lebih banyak wisatawan sekaligus mendorong pariwisata Karangasem. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Brite pukul 8.